0: Indonesia Barat.
1: Berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
3: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
2: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform Sarim Aziz menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
5: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
2: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
6: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
1: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Syarifullah Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
0: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dan Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 348 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mendampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Angil dan ada kepala UPD asrama.
0: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Embarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu, termasuk untuk pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhtiar Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Saya senang sekali bisa melalui ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya, tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah Embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Embarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
0: Jemaah Haji kloter terakhir debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jemaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
12: Kami menerima 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya kesempatan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Markas Makassar itu daya belinya sangat tinggi dibandingkan dengan toko di depan Nabawi itu rata-rata nama keadaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
0: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Markasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti info

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
4: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan. tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara humanis, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat

0: kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Gislain Konan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
4: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
3: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
5: Menusuk kali ini, Patrick Nordegan dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
3: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep. Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Bila kita terus-menerus hanya mengeluhkan pekerjaan kita, pikiran kita akan semakin tertekan dan pekerjaan tidak akan selesai juga. Cobalah cari sedikit nilai positif yang bisa diambil, atau pikirkan hal yang menarik. Lalu, bagaimanakah solusi yang terbaik? Pertama, tentukan prioritas. Memang kita tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan sekaligus. Maka tentukan mana dahulu yang lebih penting dan harus diselesaikan. Kedua, tetap rileks dan istirahat. Sesibuk apapun, saat jam istirahat, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bersantai. Bila mungkin, gunakan waktu istirahat untuk tidur minimal 15 menit. Hal ini dapat membuat tubuh dan pikiran lebih segar. Nikmatilah makanan yang bergizi. Gizi yang cukup dapat membuat tubuh lebih sehat dan bersemangat. Usahakan agar mengkonsumsi cukup buah. Bila pekerjaan bisa dikerjakan besok dan tidak diminta lembur, pulanglah pada saat waktunya. Ini akan membantu dalam memperoleh waktu lebih banyak untuk beristirahat dan bersantai bersama keluarga. Kemudian, mintalah cuti dan berrefreshing. Hal ini bila kita sudah sangat penat. Gunakan cuti untuk mengunjungi tempat-tempat yang disukai. Misalnya, jalan-jalan ke gunung atau pantai. Bila mungkin, ajaklah anak atau keluarga untuk berlibur bersama.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Selamat pagi untuk Anda yang terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pesta bola dunia masih lanjut ya mendengar, dan barangkali ketika Anda terus mengikuti jalannya pesta bola dunia yang juga disiarkan secara langsung oleh Pro 1 RRI Sumenep Nusantara, setelah Jerman dan Belanda ini kemudian tersingkir ya, ada peta baru ternyata di perjalanan Piala Dunia tahun 2026. Dan sesaat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, mendengar kita juga akan siarkan secara langsung pesta bola dunia antara Meksiko versus Ekuador. Anda jangan lewatkan untuk menyimak perjalanan pertandingannya. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia 2 kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Lihat aja pertandingan antara Meksiko dengan Ekuador masih ditunda ya, sehubungan dengan cuaca yang hujan di Stadion Meksiko City. Dari jadwal berlangsung pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, kelihatannya tertunda ini, kita masih menunggu jalannya pertandingan tersebut. Tadi sempat ada pengecekan lapangan oleh official dari FIFA mengenai kondisi lapangan yang sempat diguyur hujan. Nah, kalau kita lihat prediksi-prediksi yang sudah ada, termasuk prediksi dari Artificial Intelligence atau AI, jadi peluang Meksiko menurut AI ini ya, peluang Meksiko menang 45%, kemudian peluang imbang 90 menit 30%, dan peluang Ekuador menang 25%. Jadi kelihatannya dari rangkuman-rangkuman prediksi para pemerhati sepak bola dunia masih menjagokan Meksiko yang posisi menangnya 45%. Jadi prediksi gol ataupun keunggulan Meksiko rata-rata memprediksi selama 90 menit ini akan ada gol 1 untuk Meksiko. Artinya Meksiko bisa memenangkan pertandingan 1-0 ya melawan Ekuador. Tadi beberapa pendengar kita yang sudah komentar juga menjagokan Meksiko memenangkan pertandingan hari ini. Ada yang skornya 2-1, 2-0 dan lain sebagainya. Nah, seperti apa jalannya pertandingan nanti kita akan coba bahas juga soal ini ya. Jadi ini memang analisis menyebut bahwa Meksiko punya peluang untuk menang pertandingan hari ini cukup besar. Karena melihat penampilan mereka yang cukup sempurna di fase grup di mana 3 kemenangan, 6 gol dan belum kebobolan. Apalagi mereka bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari supporter mereka. Jadi Meksiko disebut memiliki pertahanan yang sangat disiplin meskipun mereka akan menghadapi lawan kuat seperti Ekuador. Nah, bagaimana dengan Ekuador? Ekuador lolos dari grup yang lebih berat termasuk kemenangan paling penting atas Jerman. Tim ini sangat kuat secara fisik, agresif dalam menekan dan juga berbahaya saat transisi menyerang. Masalah utama mereka kalau menurut para pemerhati sepak bola adalah penyelesaian akhir yang belum konsisten. Meski belum mampu menciptakan banyak peluang, Ekuador disebut sebagai lawan kuat bagi Meksiko, apalagi mereka bisa menyingkirkan tim kuat seperti Jerman. Nah, ini kita akan terus hadirkan nanti perkembangan terkini dari Stadion Meksiko City. Kelihatannya ini memang masih ditunda ya. Cuaca masih mendung di Meksiko City, hujan juga gerimis masih turun. Tadi sempat ada pengecekan lapangan oleh official dari FIFA.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Direktur Rehabilitasi Mangrove, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Nicholas Nugroho Suryobaswindro mengatakan, ekosistem mangrove di Indonesia menjadi perhatian pemerintah dan dunia karena berperan penting menghadapi dampak perubahan iklim, terutama ancaman kenaikan muka air laut yang dapat mengurangi wilayah daratan negara kepulauan. Nicholas menegaskan keberadaan mangrove juga memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah, khususnya pulau-pulau terluar Indonesia yang menjadi batas negara. Sebab abrasi dan gelombang laut dapat mengancam garis pantai serta berdampak pada zona ekonomi eksklusif. Selain itu, dia juga mengatakan Indonesia memiliki kawasan mangrove terluas di dunia dengan luas mencapai 3,4 juta hektar atau sekitar 23% dari total mangrove global, sehingga menjadi perhatian internasional dan menjadikan Indonesia sebagai tempat pembelajaran dalam pengelolaan mangrove berbasis kearifan lokal. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Disperindakop UKM Kabupaten Kota Waringin Barat mengatakan sejumlah komoditas di pasar tradisional Indrasari Pangkalan Bun mengalami perubahan harga secara dinamis, terutama cabai rawit merah, bawang putih dan juga daging sapi. Sekretaris di Perindakop UKM Kota Waringin Barat Muhammad Suhendra mengatakan, cabai rawit merah menjadi komoditas yang paling sering mengalami kenaikan harga. Dari harga normal sekitar Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya, dapat meningkat hingga Rp70.000 sampai dengan Rp90.000, bahkan pernah mencapai Rp120.000 per kilogram. Sementara itu harga bawang merah dan bawang putih serta komoditas lainnya terpantau mengalami penurunan pada pekan kelima Juni. Meski harga daging sapi sempat naik menjadi Rp170.000 per kilogramnya, sehingga pemerintah terus melakukan pemantauan untuk harga secara rutin untuk menjaga kestabilan harga dan juga mengendalikan inflasi. Singapura menaikkan tarif listrik dan gas kota sebagai dampak konflik di Timur Tengah yang menyebabkan harga energi juga meningkat. Dengan tarif listrik rumah tangga naik 17% menjadi 31,91 sen Singapura per kilowatt dari sebelum pajak. Kenaikan tersebut terjadi karena Singapura masih bergantung pada impor energi, terutama gas alam, yang menyumbang sekitar 95% kebutuhan pembangkit listrik, sehingga lonjakan harga gas turut meningkatkan biaya produksi energi. Sementara itu, Otoritas Pasar Energi Singapura mengatakan kondisi pasar energi masih dipengaruhi ketidakpastian konflik di Timur Tengah. Namun jika situasinya membaik, harga bahan bakar berpotensi turun dan tarif energi dapat kembali menurun pada kuartal keempat 2026. Dari dunia olahraga, timnas Prancis berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Swedia dengan skor telak 3-0 di Stadion MetLife, New Jersey, melalui 2 gol Kylian Mbappe dan 1 gol dari Bradley Barcola. Sejak awal pertandingan berlangsung, Prancis tampil dominan dengan terus menekan pertahanan Swedia, hingga akhirnya Mbappe membuka keunggulan pada menit ke-45 setelah beberapa peluang sebelumnya gagal dimanfaatkan. Hasil tersebut memastikan Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan skuad asuhan Didier Deschamps. Selanjutnya akan menghadapi Paraguay di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Polri hari ini memperingati Hari Bayangkara dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Masyarakat berharap memang ada berbagai upaya evaluasi dari Polri, seperti bagaimana kepolisian semakin profesional, akuntabel, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, seperti apa sebenarnya PR besar Polri ke depannya di tengah survei yang menyebut bahwa tingkat kepercayaan terhadap Polri makin meningkat di atas 80%. Kami sudah bersama dengan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISES, Bambang Rukminto.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bambang, selamat pagi.
3: Pagi,
1: Bung. Pagi, Bang Bambang. Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 021-386-6712. Pak Bambang, apa review jujur Anda tentang Polri di usianya ke-80 ini?
3: Ya, hadiah ulang tahun terbesar Polri di yang ke-80 yeah. ini adalah revisi Undang-Undang 2 tahun 2002 yeah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2026. Ini hadiah besar bagi Polri, tetapi ini bom waktu. Saya melihatnya bom waktu bagi yeah. masyarakat.
1: Kenapa bom waktu, Pak Bambang?
3: Karena gini, kita merefleksi dulu ke 80 tahun yang lalu.
1: Yeah.
3: Ketika Raden Said Sukanto dilantik oleh Presiden Soekarno 1 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, itu adalah merupakan tonggak dari kepolisian kolonial menjadi kepolisian nasional yang yeah. Paradigmanya tunduk pada konstitusi seperti itu. Tapi dengan revisi Undang-Undang Kepolisian kemarin, ini ada pasal-pasal yang seolah Polri ini kembali menjadi kepolisian kolonial, bukan menjadi bayangkara negara,
1: yeah.
3: tetapi bayangkara kekuasaan, seperti itu. Yang bukan melayani, melindungi masyarakat, tetapi melindungi kepentingan-kepentingan strategis pemerintah
1: yeah.
3: seperti itu. Jadi ini adalah dua konsep yang sangat bertolak belakang dari semangat reformasi 98 yang mengembalikan jati diri Polri agar lebih profesional, independen, dan akuntabel seperti itu.
1: Ya, yeah. itu indikatornya apa? Anda bisa menyebut polisi arahnya berubah sekarang ini dengan adanya undang-undang itu?
3: Ada banyak pasal di Undang-Undang 5 tahun 2026, di antaranya pasal 14M,
1: yeah.
3: di mana pasal 14 huruf M ini menyebutkan bahwa salah satu tugas kepolisian itu adalah mendukung program prioritas pemerintah.
1: Yeah.
3: Ya, ini yang bertabrakan dengan semangat kepolisian yang yang melindungi, mengayomi masyarakat itu tadi gitu loh. Karena pemerintah itu adalah bagian dari political society.
1: Yeah.
3: Sementara kepolisian ini adalah civilian, bagian masyarakat sipil.
1: Yeah.
3: Gitu dalam demokrasi ini harus tetap dijaga keseimbangan, check and balances di sini harus dijaga keseimbangannya. Itu pasal 14 huruf M. Kemudian ada pasal 28A terkait dengan penempatan personil di luar kepolisian. Ada pasal 30 terkait dengan perpanjangan usia Kapolri. Kemudian ada pasal terkait dengan pengawasan internal, dan tidak ada pasal terkait dengan penguatan pengawasan eksternal.
1: Yeah.
3: Kompolnas masih berada di bawah eksekutif. Jadi bagaimana artinya kan bagaimana Polri ini akan berpihak pada masyarakat ketika semua elemen-elemen yang ada di dalam Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berpihak berpihak pada kepentingan-kepentingan pemerintah. Dalam hal ini tentu sangat tergantung pada pemegang pucuk pimpinan pemerintah atau dalam bahasa politik adalah rezim penguasa seperti itu.
1: Ya, nah ini kan untuk implementasi undang-undang itu kan perlu waktu juga ya Pak Bambang ya. Dengan waktu yang ada ini sejauh mana Polri kalau Anda lihat juga bisa adaptif menerima masukan dari masyarakat dan mungkin melakukan ya sejumlah perubahan lah agar masyarakat juga tidak melihat Polri sebagai yang disebutkan oleh Pak Bambang tadi berdasarkan undang-undang itu lebih kepada kepentingan pihak tertentu dibandingkan dengan masyarakat begitu?
3: Ya, kalau kita melihat survei terakhir kemarin, memang upaya untuk melayani masyarakat ini sudah semakin tinggi ya. Yeah. Masyarakat pun juga melihat ada kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan. Tetapi perkenankan saya skeptis. Karena ini salah satu bentuk cinta saya kepada kepolisian yeah. Republik Indonesia sebagai bentuk kritik, kontrol, seperti itu. Terkait dengan survei tadi, saya akan mempertanyakan siapa respondennya.
1: Yeah.
3: Jangan-jangan ini adalah masyarakat umum yang tidak pernah berhubungan dengan kepolisian gitu loh.
1: Yeah.
3: Kalau ini artinya ini kepuasan ini adalah persepsi gitu loh. Tidak berdasarkan pengalaman nyata. Karena kalau saya melihat terkait dengan penegakan hukum gitu.
1: Yeah.
3: Nilainya masih sangat sangat lemah dan memang disampaikan ke media terkait dengan kepuasan secara umum, tapi penegakan hukumnya kan masih di bawah dari angka kepuasan itu sendiri.
1: Yeah.
3: Artinya ada problem terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian. Mengapa itu terjadi? Salah satunya ya karena ada konflik kepentingan.
1: Yeah.
3: Kemudian juga terkait dengan minimnya kontrol dan pengawasan maupun dengan transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum itu tadi, seperti itu.
1: Ya. Nah, ini mungkin kita sedikit sorot harapan masyarakat juga ya, Pak Bambang ya. Kan ada tiga hal yang diharapkan masyarakat dengan ulang tahun Bayangkara Polri ke-80 ini. Yang pertama soal bagaimana peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat atau publik. Yang kedua bagaimana respon cepat polisi terhadap laporan masyarakat. Yang ketiga soal sikap petugas yang dinilai masih belum adaptif terhadap perkembangan masyarakat sekarang ini, masih ada sifat diskriminasi dan juga lain sebagainya. Itu bagaimana dengan pendapat masyarakat seperti itu, tiga kunci itu Pak Bambang?
3: Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi lebih dijawab dari hasil survei.
1: Yeah.
3: Bahwa terkait dengan pelayanan tadi, masyarakat 82% itu sudah cukup sangat-sangat puas.
1: Yeah.
3: Terkait dengan layanan tadi gitu loh. Terkait dengan responsivitas. Sekarang kawan-kawan kepolisian mengembangkan platform 110 yang
1: yeah.
3: 10 detik telepon 10 menit. Targetnya bisa petugas bisa datang ke lokasi dan itu kan berbasis dengan teknologi.
1: Yeah.
3: Ya. Artinya layanan kepolisian memang cepat di situ. Terkait dengan pelayanan-pelayanan lain, misalnya SKCK, penerbitan SIM, dan yang lain-lainnya, ini juga sudah sangat bagus.
1: Yeah.
3: Terkait dengan layanan birokrasi seperti ini, memang ada peningkatan. Tapi lagi-lagi, bagaimana dengan layanan penegakan hukum?
1: Yeah.
3: Ketika masyarakat lapor terkait masyarakatnya menjadi korban kejahatan.
1: Yeah.
3: Lapor kepada kepolisian, bagaimana prosesnya? Karena saya melihat
1: cepat atau tidak, pilih-pilih atau tidak begitu ya?
3: Masih pilih-pilih.
1: Oke. Okay. Nah, itu yang tadi saya ungkap seperti diskriminatif gitu. Masyarakat masih merasakan itu begitu, Pak Bambang?
3: Benar, Bung Jaini, masih diskriminatif. Kemudian juga waktu, tidak ada batasan waktu terkait dengan layanan tadi. Ada laporan yang sudah 2 tahun masih berputar-putar pada penyelidikan misalnya.
1: Yeah.
3: Atau sudah naik ke penyidikan, tetapi tidak segera ditingkatkan siapa tersangkanya. Hal-hal seperti itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan profesionalisme kepolisian dalam penegakan hukum.
1: Yeah. Itu. Nah itu kan sebenarnya kan bukan cerita baru, cerita lama ya Pak Bambang ya. Itu kan kultur Pak, kultur kepolisian begitu ya. Nah itu kenapa sih Pak sampai susah sekali membenahi soal itu? Kalau pelayanan oke lah, mungkin makin baik. Tapi yang satu itu kenapa agak sulit dibenahi Pak Bambang? Kenapa Pak?
3: Ya, ini bukan hanya sekedar kultur. Kultur itu terbentuk dari saya melihat kultur itu bisa berubah karena ada struktur yang juga berubah.
1: Yeah.
3: Strukturnya malah kembali ke zaman masa lalu, seperti itu. Ya. Yeah. Bagaimana kultur akan bisa berubah? Pasal terkait dengan pengawasan misalnya dalam undang-undang. Ini masih didominasi pengawasan internal. Wasidik, Propam, dan Irwasum.
1: Yeah.
3: Masyarakat sudah sangat paham dan bagaimana ada pameo bahwa jeruk tidak mungkin makan jeruk seperti yeah. itu. Dan ini yang jadi problem dan selama ini tidak pernah terpecah institusi Polri tidak pernah memecahkan problem terkait dengan pengawasan internal ini. Siapa yang mengawasi Wasidik? Siapa yang mengawasi yeah. Propam? Siapa yang mengawasi kerja-kerja Irwasum gitu? Makanya harus ada pengawasan eksternal yang kuat gitu. Pengawasan eksternalnya siapa? DPR. DPR-nya juga tidak sesuai dengan harapan, malah membuat revisi undang-undang yang malah menekankan fungsi-fungsi tadi,
1: yeah.
3: bukan memperkuat pengawasan eksternal. Kompolnas masih juga tidak diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi.
1: Yeah.
3: Kemudian masih di bawah dipilih dan berada di bawah pemerintahan. Ya bagaimana mungkin ketika pengawas eksternal ini berada di bawah struktur pemerintahan mengawasi membela kepentingan masyarakat seperti itu.
1: Yeah.
3: Akhirnya ya tidak jauh berbeda seperti kemarin Kompolnas ini hanya jadi juru bicara Polri saja seperti atau jadi pengawas semu seperti itu.
1: Yeah. Ya. Ini.

0: Anda bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Masih ada waktu untuk komentar ya, sebelum nanti kita masuk untuk mengikuti pertandingan preview dulu nanti ya dengan Permati Sepak Bola Nasional pada menit ke-35 nanti. Jadi masih ada beberapa menit untuk berkomentar mengenai topik yang kita bahas tadi, Hari Bayangkara. Di mana pada hari ini Polri memperingati Hari Bayangkara, ini merupakan momentum untuk merefleksikan kembali perjalanan dan perkembangan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ada Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi,
0: pagi. Temanku. Silakan, Pak Soan.
1: Pertama, saya mengucapkan selamat Hari Polri ya, ya, pada hari ini. Dan selamat Hari Gajian juga. Um, 82% itu cukup bagus itu. Ya. Bagus lah ya. Kita bangga dengan itu ya. Ya, tadi respondennya siapa gitu.
0: Ya.
1: Itu kan. Kemudian mungkin akan naik lagi menjadi 94% kalau Firly Bahuri ditangkap.
0: Iya, iya.
1: Ya kan? Itu. Jadi modelnya pilih-pilih dalam penegakan hukum.
0: Iya.
1: Kalau Firly Bahuri ditangkap mungkin tinggi itu 94% itu mungkin.
0: Ya.
1: Tapi karena belum ditangkap itu masih 82 Pak Polisi.
0: Ya.
1: Jadi kita mengharapkan betul-betul jangan ini dijadikan beban ya 82% ini. Waduh bangga terus bekerja sungguh-sungguh dan sebagainya.
0: Ya.
1: Hanya kamu lipstick kata orang-orang pintar sekarang itu mengatakan gitu ya. Om anu Pak Jaini,
0: ya.
1: Saya ini untuk Samarinda saja saya katakan ya.
0: Iya.
1: Untuk Samarinda. Kemarin alhamdulillah Kalimantan Timur ditangkap yang membackinginnya itu adalah justru orang penyidik narkoba sendiri ya, ya, yang ditangkap itu. Yang di Kutai Barat, di Kutai Kartanegara. Dan prihatin kita,
0: ya,
1: bahkan sniper yang menjaga di depan gang tempat mereka jualan itu adalah oknum Brimob. Itu.
0: Ya.
1: Di Gang Langgar, di Samarinda seberang gitu ya. Nah ini lagi Om Jenny, beranikah polisi selama ini, itu ada judi terbuka, di Solong itu,
0: yeah,
1: bukan 10 detik, 10 menit, 10 tahun lebih sudah itu, nggak ditangkap-tangkap, dan yeah, itu selalu kita ngoceh terus di radio, kita ngoceh, itu di Solong itu terbuka itu, di atas gunung itu,
0: yeah,
1: dan sering patroli polisi ke situ, sering. Kemudian ada juga di atas pasar Segiri di Samarinda itu. Kenapa kok nggak bisa diam? Masa yeah, polisi nggak tahu sih? Masa polisi nggak tahu sih?
0: Masyarakat sudah menyampaikan info itu sudah lama begitu ya, Pak Soan ya? Tapi mana tindakan begitu
1: bukan
0: ya?
1: Bukan 10 detik, bukan 10 menit, sudah, yeah, 10 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di bawah jembatan Mahakam itu ada juga itu,
0: yeah,
1: Pak Jaini. Di depan kantor polisi itu.
0: Jadi nah, praktek jadi judinya mengharap terbuka begitu ya, Pak Soan ya?
1: Terbuka, dadu. Yeah. Tapi yang di dapur nulis togel ditangkap, bisa. Nah itu,
0: ya,
1: makasih
0: Pak Jaini. Baik, terima kasih banyak Pak Soan. Berikutnya ada Bu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, selamat pagi Bu. Bu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Indra.
2: Kalau boleh Ibu bercerita ya Bu Indra ya, ini dulu. Kan Ibu pelanggan angkutan umum,
0: yeah,
2: kalau dari desa mau ngajar ke kota naik angkutan umum itu ya,
0: yeah.
2: Nah lalu suka ada polisi yang ya ada tilang, ada apa, ada yeah, apa. Nah itu kan aduh kata supirnya, waduh ada polisi ini gimana ya. Nah iya, nah, ibu-ibu di samping saya tuh nyeletuk, ya udah biasa biar aja, emang polisi sih dapat duitnya dari supir.
0: Oh.
2: Waduh kan itu merendahkan sekali, yeah, ya. Lalu kalau mau berhenti gitu ya, kan kayak misalnya Tanah Abang kiri, Tanah Abang kiri,
0: yeah.
2: Nah kalau mau berhentinya di polsek gitu,
0: yeah,
2: markas polisi, mereka bilang kandang macan berhenti. Nah itu kan jauh sekali dari yeah, tugas sebagai bayangkara negara ya.
0: Yeah.
2: Nah

Pendengar Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Sumenep, ini menyalurkan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni, RTLH, kepada korban kebakaran di Desa Aing Anyar, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep. Bantuan tersebut, pendengar, diberikan untuk membantu pembangunan kembali rumah milik Edi Sugianto, 41 tahun yang hangus terbakar, sehingga dapat kembali ditempati bersama keluarganya. Ketua Basnas Sumenep Ahmad Rahman menyampaikan rasa prihatin atas musibah kebakaran yang terjadi pada 11 Juni 2026 lalu. Berdasarkan laporan yang diterima, kebakaran tersebut menyebabkan korban kehilangan tempat tinggal dengan estimasi kerugian mencapai sekitar 150 juta rupiah. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban korban dan mempercepat proses pembangunan rumah, sehingga keluarga korban dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu, Basnas Sumenep juga mengajak pemerintah Kecamatan Gili Genting, pemerintah Desa Aing Anyar, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong membantu korban kebakaran.

0: 1.
1: Sumenep pagi ini.

Ya, mendengar untuk kuota pendaftaran calon siswa baru program sekolah rakyat SR untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Sampang ini resmi diperpanjang. Langkah ini diambil pendengar guna menyiasati rendahnya peminat serta adanya sejumlah calon siswa yang memilih mengundurkan diri. Berdasarkan data hasil penjangkauan dari total 37 siswa jenjang SD yang terdata, sebanyak 4 siswa memutuskan mundur dari program tersebut. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang, Anwari Abdullah, mengungkapkan faktor utama mundurnya sejumlah calon siswa ini dikarenakan faktor psikologis orang tua yang belum siap berpisah dengan anak mereka. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan akan terus mengupayakan sosialisasi yang masif dan positif kepada masyarakat luas mengenai manfaat jangka panjang dari program sekolah rakyat. Terkait teknis pelaksanaan kelas, akibat berkurangnya jumlah siswa, akibat pengunduran diri tersebut, siswa jenjang SD yang ada nantinya akan dibagi menjadi dua rombongan, belajar atau rombel. Kebijakan pemecahan rombel ini disesuaikan dengan ketentuan operasional dari Kementerian Sosial. Sebagai informasi tambahan, mendengar untuk wilayah Madura lainnya, hasil penjangkauan mencatat Kabupaten Sumenep memiliki 7 siswa dan Kabupaten Pamekasan memiliki 13 siswa.

0: Baik, berikan selanjutnya kita ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia akan berlaga antara Meksiko dan Ekuador untuk pagi hari ini langsung dari Meksiko City Stadium. Kita akan ikuti dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: Ya, selalu kumandang lagu kebangsaan dari tuan rumah Meksiko yang pada malam hari ini menurunkan sejumlah susunan pemain dengan formasi 4-3-3 di mana di lawan Mistar ada Raul Rengo, kemudian barisan pertahanan ada Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, kemudian di barisan gelandang ada Gabriel Tomora, Eric Lira, Luis Romo. Antara barisan penyerang mereka ada Roberto Alvarado, Raul Jimenez dan Julian Quinones. Sementara di kubu Ecuador, barisan atau penjaga gawangnya akan mengandalkan Hernan Galindez. Kemudian di barisan pertahanan ada Piero Pincape, kemudian dari William Paco dan juga Noel Odenes, ada Alan Franco. Di barisan tengah ada John Yeboa, ada Moses Caicedo, Pedro Vite, kemudian ada Nelson Angulo. Antara barisan penyerang mereka mengandalkan Ener Valencia dan Gonzalo Plata. Pada malam hari ini atau pagi hari waktu Indonesia, Meksiko mengenakan kostum hijau putih, kaos kaki merah, sementara timnas Ekuador mengenakan kostum berwarna kuning yang bertindak sebagai tim tamu. Dan juga terlihat bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada saat ini, atau Slavko Vincic, siap-siap. Slavko Vincic dari Slovenia siap-siap memegang skor bundar untuk saat lagi akan dimulai bagaimana pertandingan babak pertama. Sementara di barisan referee juga ada Bastian Dunkert dari Jerman. Punya 2026, mana sejumlah peraturan juga telah diterapkan di Piala Dunia 2026, termasuk juga adanya jeda, yaitu hydration break setiap menit. Di babak pertama menit sekitar menit 23, berlangsung sekitar 3 menit, berlangsung di setiap babak. Nanti akan berlangsung juga nampaknya di pertandingan kali ini. Kita masih menyaksikan kedua tim bersiap-siap untuk menyusun formasi di babak yang pertama. Mana juga terlihat para pemain Ekuador yang juga menjadi andalan, termasuk mungkin Moses Caicedo sebagai kapten kesebelasan yang berkiprah di Liga Premier Inggris bersama The Blues Chelsea. Menjadi salah satu andalan Moses Caicedo. Kemudian di kubu Meksiko, mungkin para pecinta sepak bola juga tidak asing dengan Raul Jimenez, pemain yang juga berkiprah di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers, juga akan menjadi salah satu andalan dari kubu Meksiko. Kedua tim saat ini membentuk lingkaran, membangun komunikasi di babak yang pertama ini untuk menciptakan kekompakan bagi mereka di babak 32 besar, karena fase ini adalah merupakan fase knockout dari kedua tim, di mana sejumlah kejutan juga terjadi sebelumnya, di mana Jerman dan juga Belanda sebagai tim unggulan tersingkir di babak 32 besar. Jadi penting bagi tuan rumah Meksiko jika tuan rumah Kanada sudah memastikan lolos ke fase gugur atau fase 16 besar setelah mengalahkan Afrika Selatan. Kick off babak yang pertama ini akan dimulai nampaknya oleh tuan rumah Meksiko, dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador nampaknya sudah dimulai. Wasit yang memimpin pertandingan, Slavko Vincic dari Slovenia, sudah menunjukkan untuk pertandingan dimulai. Wasit sebelumnya akan melihat penjaga gawang Meksiko yang menggunakan kostum agak keungguan, dan sementara tim Meksiko pada pertandingan pagi hari ini menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Kini penjaga gawang Raul Rangel sudah menggasa bola sepenuhnya, kirimkan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Nampak saja dia masih permainkan bola sejenak di daerah tersendiri, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Raul. Yang terang saja dia permainkan bola, sementara pemain-pemain Ekuador mencoba mendekat ke daerah pertahanan lawan, namun kini bola kandas di kaki pemain-pemain Meksiko mencoba bangun serangan. Cesar Montes langsung umpan mendekati daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana, datang lagi Roberto Alvarado mendekati, namun kali ini pemain Ekuador mencoba menggunting bola. Kami lihat pemain Gonzalo Plata, namun pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan bebas untuk Ekuador di sektor gelandang tengah garaja sendiri. Sudah lakukan pendek, saya kirimkan ke Pio Hencapi, minta dikirimkan ke depan ataupun kepada Pedro Vite. Masih tenang-tenang saja dia memainkan bola bersama dengan William Pacho. Pacho mencoba melakukan tekanan, masih mencari kawan yang berdebas, tarik lagi ke belakang kepada Piro, gerak tubuh sejenak dia, kembalikan lagi jauh kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez tenang, sudah ke depan, melambung tinggi bola 3.5 sudah. Dan itu adalah Gonzalo Plata ataupun Nelson Angulo di sana. Tapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Ekuador dan sempat menjadi keberuntungan bagi pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Kini kuasa sebelumnya ada Cesar Montes di sana. Kirimkan bola ke tengah Eric Lira ataupun Jesus Gallardo. Melakukan tekanan dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Ekuador. Tarik lagi ke tengah, masih mencarikan yang berlibas. Berikan ke depan Basuja kepada Roberto Alvarado ataupun Luis Romo. Mendekati daerah pertahanan Ekuador dari sektor sebelah kiri. Kini belakang masukkan mencoba untuk menyerang pertahanan belakang dari kesebelasan Ekuador. Namun kali ini bolanya kandas lagi, kembali Meksiko membuka serangan. Ada Jorge Sanchez. Sanchez melakukan tekanan, berhasil dia, namun terjadi kutakan di sana. Akhirnya bola kuasa sebelumnya mengorak pada sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador. Gerak tubuh sinak dia ke menit 13 mencoba merangsek ke menit kutakan sebentar. Masih mempermainkan bola, angkat ke kotak penalti, terjadi berhalaya. Lepas tembakan peluit kawang, oh membentur pemain belakang saudara-saudara. Kini satu serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, menggiring bola dia mendekati daerah kotak penalti lawan, mundur ke belakang dia, kerja sama Luis Romo, kutak kali sebentar dia tarik ke belakang lagi kepada Montes kirimkan ke tengah, mencoba menarik ke belakang, ada Lira di situ. Lira cuma lewat 3.5 sudah, memasuki daerah lawan, berikan kepada Jorge Sanchez. Sanchez melebar ke sektor kanan, cepat dia menggiring bola, kerja sama lagi dekatnya di sektor sebelah kiri perlawan, berbahaya, masih mendekati kotak penalti. Kita nantikan, lepas tembakan ke mulut gawang, oh ternyata hanya umpan tarik saja. Selamatlah gawang Ekuador, namun datang lagi serang dari belakang, ada Jesus Gallardo mencoba menekan Gallardo ke depan. Ya, sebelah kini mencoba mendekan dari sektor lingkaran tengah kini, melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Raul Jimenez. Jimenez mencoba mendekat ke dalam ini, umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan gol gawang, oh berhasil dihadang lagi pemain belakang Ekuador. Kini mencoba melakukan tekanan, cepat menggiring bola dia, merlaju ke depan, namun kali ini kami lihat pemain nomor 13 Ender Valencia mendapat hadangan yang sangat sulit dan akhirnya kandas lagi serangan Ekuador di tangan ataupun di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Meksiko kini mencoba bangun serangan, cepat dia melintasi garis tengah sudah, mendekan pertahanan sebelah kanan kesebelasan Ekuador, permainkan bola tarik ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira kutakari sebentar dia mencoba melakukan tekanan, kerja dengan Jorge Sanchez ataupun Cesar Montes, memasuki daerah lawan, masih permainkan bola, umpan lagi ke depan, terjadi perebutan di sana. Oh kali ini patah di tengah jalan serangan Meksiko yang mencoba menekan di awal-awal menit babak pertama ini. Nampaknya kami lihat serangan demi serangan yang dibangun Meksiko cukup membahayakan gawang Ekuador, namun sampai saat ini saudara-saudara belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan dibangun oleh Ekuador, namun salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan, berikan kepada Alvarado. Alvarado menggiring bola, berbahaya serangan Meksiko, lepas tembakan gol gawang, melambung saudara-saudara. Tendangan yang sangat keras tadi melambung tinggi di atas mister gawang Herman Galindez, sehingga dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Meskipun tadi tendangannya melambung, tapi paling tidak membuat semacam gebrakan ataupun hentakan yang membahayakan, paling tidak menggetarkan juga pertahanan kesebelasan Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Herman Galindez, langsung ke depan
2: terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas jika pemain-pemain Meksiko kini mencoba bangun serangan. Gilberto Mora, Gilberto Mora kursi bola pada ke depan, kedai keluar ke tepi, angkat bergabang, gol! Hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang bagus sekali dilakukan tadi oleh Raul Jimenez, tetapi sayang masih membentur tiang gawang kami kira, sehingga gagal serangan dari Meksiko. Dan lagi-lagi peluang-peluang emas tadi memang cukup berbahaya, walaupun kami lihat pemain-pemain belakang Ekuador mencoba menghadang ataupun mengawal ketat, namun lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Meksiko ini cukup membahayakan. Ada kata bola tadi lurus ke arah gawang Galindez, kami kira bukan tidak mungkin akan lahir gol bagi Meksiko, namun saat ini belum berhasil kedua kesebelasan baik Meksiko maupun Ekuador untuk mencetakkan gol gawangnya ke gawang lawannya masing-masing. Namun di awal-awal menit pertama babak pertama ini nampaknya kami lihat memang pemain-pemain Meksiko mencoba menekan dan berkali-kali melahirkan peluang emas yang sangat membahayakan gawang Ekuador. 7 menit balik pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung. Kini kembali Meksiko dengan kostum hijau celana putih mencoba bangun serangan langsung ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Luis Romo, mendekat ke daerah kotak penalti lawan, coba diburu bola tadi, bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Alan Franco, tetapi akhirnya bola kandas lagi ke pemain Meksiko dan kini out. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador dari sektor rusuk kanan jantung pertahanannya sendiri, saudara-saudara. Memang cukup luar biasa Meksiko menggempur di menit-menit awal babak pertama ini pertahanan Ekuador yang sedikit agak kewalahan, saudara, dan berkali-kali melahirkan peluang emas untuk memenangkan pertandingan kita nantikan. Kini Meksiko kembali membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain Johan Pasquez tarik ke belakang lagi pada penjaga gawang Raul Ranja mencoba kuasa sepenuhnya, berikan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Sanchez tarik ke belakang lagi ataupun kepada Cesar Montes, kembalikan bola pendek kepada Sanchez. Sanchez mencoba menggiring bola, dia kirimkan umpan terobosan ke depan. Yang dituju adalah pemain Luis Romo, mencoba berkasih dia namun kali ini patah di tengah jalan karena dihadang dari belakang setara oleh pemain-pemain belakang Ecuador. Namun kali ini bolanya keluar, ya, sontekan kaki John Yeboah tadi keluar. Dengan demikian saja menghasilkan lemparan ke dalam ataupun ya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador, segera dilakukan oleh Piero Hincapi langsung ke depan. Terjadi perebutan namun kali ini lagi-lagi bolanya dikop keluar lapangan pertandingan. Kembali lemparan ke dalam untuk Ekuador. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini? Nanti kalau ambil ancang-ancang ternyata masih Piero. Sudah Hincapi langsung kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana, mencoba membuka 11 punya dan dari jarak yang cukup jauh kami kira Moses Caicedo memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez berikan pendek saja dia kepada Alan Franco ataupun Joel Ordonez. Langkah saja dia kepada Pedro Pite. Pedro Pite kembalikan ke belakang lagi. Masih di raknya sendiri dia. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini. Namun bola masih di tangan atau masih di kaki pemain-pemain Ecuador. Nomor punggung 19 kini kuasa sebelumnya Gonzalo Plata. Mencari kawan yang berdiri bebas, tarik lagi ke belakang kepada Piero ataupun Joel Ordonez. Terjadi perebutan namun salah umpannya, coba diburu ataupun direbut oleh pemain-pemain Meksiko. Berhasil nampaknya kalau Meksiko 11 sepuluhnya dia, namun lagi-lagi ada pemain belakang Ekuador mencoba menjemput bola, tetapi kali ini mental dari ujung sepatunya dan jatuh lagi di pemain-pemain Meksiko. Untung saja saudara kami lihat pemain-pemain Ekuador mencoba berhasil mengejar bola tadi. Kuasa sepenuhnya Pedro Pite ataupun Ener Valencia atau juga Gonzalo Plata masih permainkan bola, tarik lagi ke belakang jauh kepada pemain belakang di sana. Ada Piero Hincapi ataupun Joel Ordonez. Kembalikan lagi bola tadi, mencoba kirimkan bola ke depan, umpan terobosan berbahaya, serangan Ekuador, angkat ke gawang, kop, ternyata dihadang lagi, datang lagi serangan dari belakang, angkat lagi ke gawang, ada Nilson Angulo di situ, masih berputar-putar dia, tarik ke belakang, berikan pendek ke dalam kotak penalti, namun masih mencari Juan Libres, melebar ke sektor kiri. Kini Ekuador mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Meksiko, ke gawang, kop, tidak ada kawan, saudara-saudara, yang ada pemain-pemain belakang Meksiko. Kini berikan tim Meksiko mencoba mendekat di dari sektor rusuk kiri, ada Julian Quinones menggiring bola, dia masih di lingkar tengah, dibayang-bayangi dua pemain Ekuador dan akhirnya gagal main Quinones menyelamatkan bola. Dengan demikian sebelum itu sempat terjadi pelanggaran kami kira terhadap pemain Meksiko yang digait kakinya dan juga diambil bagian kostumnya, dan tentu saja pelanggaran ini ternyata untuk kesebelasan Ekuador sudah dilakukan pendek saja, kirimkan kepada Pedro Pite. Pedro Pite kerjasama lagi dekatnya ada John Jeboah di sana. Tadi ke belakang lagi kepada Piro ataupun Joel Odones, main belakang Ekuador ini masih kutak-katik sebentar, dia mencoba mengirim bola, kirimkan lagi pendek kepada Pedro Pite di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ekuador, masih permainkan bola, kerjasama lagi dengan rekannya mencoba mengirim bola. Ada buah di sana, juga dengan kepala, tahan dengan dada, sudah asal umpannya. Kini serangan dibangun oleh Meksiko, mendekati kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Ekuador. Tetapi akhirnya gagal kami kira. Pemain Meksiko terguling-guling, saudara-saudara. Nomor punggung 6, Eric Lira kami kira. Tadi mendapat pengawalan yang agak keras dari pemain belakang Ekuador. Dan kami lihat terjadi pelanggaran di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, sektor back kiri kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas? Ya, ternyata kami lihat hanya lemparan ke dalam saja. Pemain nomor punggung 2 Jorge Sanchez, back kanan yang maju ke depan ini, untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja, kembalikan kepada Sanchez, tetapi kali ini bolanya keluar melihat lapan pertandingan dan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ekuador, Herman Galindez. Jika demikian belum berubah kedudukan, saudara-saudara pendengar, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan antara Meksiko berhadapan dengan Ekuador dalam pertandingan babak 32 besar kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Meksiko, stadion yang berkapasitas 82.000 penonton, saudara-saudara. Ya, dan hampir seluruh tempat duduk tidak ada yang tersisa, saudara, dibanjiri oleh supporter-supporter tuan rumah yang akan memberikan dukungan kepada timnya Meksiko di pertandingan ini. Kita nantikan. Kini tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Raul Angel, langsung saja kirimkan ke depan, yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Julian Guarenas, terjadi cepat menggiring bola, merangsek dan berlawan, memberikan bola pendek saja, dia berbahaya selam sekolah, lepas tembakan kulit gawang. Oh, sayang, satu tembakan keras yang dilepaskan tadi oleh pemain Roberto Alvarado membentur pemain belakang kesebelasan Ekuador, tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, kami kira, saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan tiang gawang Herman Galindez. Ya, siapakah yang melakukan tendangan penjuru ini? Apakah dua pemain ini saat ini menghadapi bola? Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Meksiko berada di draft kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Ekuador turun ke bawah untuk menghalau ataupun menyelamatkan gawangnya dari tendangan penjuru ini. Kita nantikan. Ya, melancang-ancang pendek saja sudah berikan. Oh, ternyata kali ini melihat wasit yang memimpin pertandingan, Slavko, ya, Pinsik dari Slovenia, memberikan, belum memberikan ataupun sedikit melakukan teguran kepada pemain belakang untuk tidak terjadi saling mendorong. Ya, kita nantikan. Ambil ancang-ancang tendangan penjuru ini sudah dilakukan langsung ke gawang, kumpul gawang, tahan dengan sejak, mencoba menggiring bola dia. Oh, ternyata kirimkan pendek, ada Gonzalez di situ ataupun Sanchez, lepas tembakan tidak jadi, kirimkan sejak pendek dia, kerjasama dengan Cesar Mantel, langsung ke gawang, terjadi kop dua di sana. Oh, berhasil bola ditahan oleh Meksiko, lepas tembakan ke gawang. Oh, sayang-sayang, saudara-saudara, tembakan yang begitu keras dilepaskan tadi oleh pemain Meksiko ke arah gawang Herman Galindez, tetapi sayang tendangannya masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Ekuador. Satu tendangan yang keras dilepaskan pemain nomor 19 Gilberto Mora. Ya, ternyata masih melambung, dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara, pertandingan yang cukup menegangkan dan cukup alot, saling menyerang. Meskipun pada babak-babak pertama ini atau babak awal ini nampaknya memang Meksiko lebih menguasai jalannya pertandingan dan lebih mengancam gawang kesebelasan Ekuador. Kita nantikan kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola, dia cepat melintasi garis tengah, sudah memasuki dalam pertahanan Ekuador, tetapi kali ini terjadi perebutan bola, kuasa lagi sepenuhnya oleh Roberto Alvarado, kirimkan bola pendek ke depan, melebar ke sektor kiri, ya, ke kanan yang dituju adalah pemain nomor 16, di sana ada Julian Quinones, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan, tidak mampu diimbangi oleh Nones, dan akhirnya bola keluar melinjakan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara Begar, lemparan ke dalam nampaknya untuk Ekuador, akan segera dilakukan oleh William Pacho ataupun Pirahan Capia, dari sana langsung kirimkan sudah ke depan, terjadi perebutan saudara-saudara, kini dikuasai sebenarnya lagi oleh pemain-pemain Ekuador, tetapi kali bolanya dibiarkan saja melinjakan lapangan pertandingan oleh Alan Franco, dan terjadi lagi lemparan ke dalam, kita nantikan, ya, nantikan lemparan ke dalam untuk Ekuador dari sektor gelandang tengah daraja sendiri, sudah dilakukan pendek saja, kebesarkan dikirimkan, kini menggiring bola cepat, dia akan lihat pemain-pemain Ekuador mencoba merasa ke jantung pertahanan lawan, ada Gonzalo Plata di sana mendekati daerah kota, berikan bola pendek cepat terobosan, serangan balik yang cukup berbahaya oleh pemain-pemain Ekuador, melihat keluar nanti Gakustaknya mencoba melihat lain, berhasil lompat tembakan, hampir-hampir saudara-saudara, satu sontekan bola yang luar biasa dilepaskan John Yeboah ke arah gawang Raul Ranger, namun sayang tendangannya hanya tipis saja, tipis di sebelah kanan tiang gawang Meksiko, andai kata akurat arahnya atau tidak ditepis oleh penjaga gawang Raul Rangel, bukan tidak mungkin menghasilkan gol saudara-saudara, satu gerakan serangan balik yang begitu cepat dibangun pemain-pemain Ekuador. Dengan demikian sampai saat ini masih tetap kedudukan 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Meksiko dengan Ekuador sudah berlangsung 17 menit 44 detik.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi Meksiko menguasai bola di sektor sebelah kanan, bagaimana juga Sanchez mengorkan sebagai Raul Rangel, alirkan ke sektor sebelah kiri, menemui Vasquez, mencoba menggiring bola, Vasquez alirkan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Ekuador, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan, Marik mundur ke belakang, bagaimana Joel Dennis menguasai bola, ada juga William Paco sodorkan bola ke depan, kerjasama dia, ada Saciedo tadi, kirimkan bola masuk ke kepada Gonzalo Plata, namun terjatuh tadi, bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko, yaitu Gallardo, terhadap salah satu pemain namanya John Yeboah dari Ekuador, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Ekuador, masih di daerah pertahanannya sendiri, dan nantikan sudah dilakukan cepat pendek saja, bagaimana Joel Rodanes menguasai bola, menahan bola sejenak, kontrol bola dia, William Paco tadi, alirkan lagi kepada William Paco di sektor sebelah kiri, kini alirkan mencoba mencuri, bagaimana Hincapi tadi langsung jauh ke depan, mencari bagaimana permainan Nielsen Angulo, terjatuh tadi, bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko tadi, Jorge Sanchez terhadap Nielsen Angulo, hasilkan lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, hingga menit ke 19 babak yang pertama, kedudukan masih 0-0. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Piero, sudah dilakukan, terjadi perebutan, langsung saja disapu jauh ke depan barisan pertahanan dari Meksiko tadi, terjadi perebutan dari Raul Jimenez, namun dengan tenang bagaimana William Paco tadi mengamankan sekulit bundar, namun dianggap sebagai pelanggaran yang cukup keras tadi, benturan yang terjadi, bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan Slavko Vincic ini, ya, lumayan bagaimana tadi payas mendorong keluar, bagaimana Raul Jimenez pemain dari Meksiko ini harus terpelanting di luar dari garis lapangan pertandingan, jadi perebutan yang cukup keras tadi di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, mendapatkan protes tentu, pelanggaran dianggap cukup keras oleh para pemain Meksiko ini, ya, kita masih nantikan apakah menghasilkan lempar ke dalam atau tendangan bebas bagi Meksiko. Di sektor sebelah kanan sudah dilakukan, maka tendangan bebas dengan cepat dilakukan, ada juga pemain dari Meksiko yang menguasai bola, ada Mas Vasquez. Saya kesulitan kepada Gallardo. Kembalikan lagi pada Vasquez. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Meksiko. Ada Cesar Montes ini menguasai bola. Cesar menatap ke depan. Mundur tampaknya ke belakang kepada Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Menatap ke depan. Pendek saja kembalikan kepada Vasquez. Masih memainkan di sektor sebelah kiri dalam permainan dari pertahanan Meksiko. Ada Vasquez. Berikan lagi kepada Gallardo. Di sektor sebelah kiri. Sodorkan bola ke depan. Mencari nomor punggung 16 di sana bagaimana Julian Quinones. Umpan 1-2 dia. Langan-langan langsung jauh ke depan. Bagaimana Quinones kini menguasai bola. Masuk ke dalam pertahanan dari Ecuador. Masih Quinones. Lepas ke tembakan. Gol! Luar biasa aksi dari Quinones. Membongkar pertahanan sisi kanan dari Ecuador. Tendangan kerasnya menghujam gawang dari Ecuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Membuka skor 1-0 bagi tuan rumah Meksiko di menit ke-21 atau memasuki menit ke-22 babak yang pertama ini. Bagaimana Bung Henry melihat aksi dari Quinones dan akhirnya bisa memecah kebuntuan bagi Meksiko nih?
3: Ya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya Bung ya. Setelah serangan bertubi-tubi melakukan total 6 tendangan dan akhirnya Quinones yang melakukan

0: satu harapannya sebagai tuan rumah bagi para penggemar atau pecinta Meksiko, timnas Meksiko ini untuk melaju jauh di ajang Piala Dunia 2026. Kick-off akan kembali segera dimulai. Ekuador saat ini tertinggal 0-1 dari Meksiko. Mesti menit 23, mana juga biasanya dilakukan Henderson break. Kita masih nantikan. Ekuador kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Joel Odenes langsung jauh ke depan mencari bagaimana Gonzalo Plata. Tadi terjadi perebutan, coba dikuasai lagi pemain dari Ekuador, dapat tekanan dari pemain-pemain Meksiko, berputar sedikit dia. Bagaimana Casiedo kini membuka lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedro Vita, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Angulo, masih Angulo menguasai bola, lepaskan crossing tadi dari patahkan kembali. Masih terjadi duel di udara tadi, coba direbut lagi oleh pemain dari Ekuador. Ada Angulo menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Piero, namun mencoba sektor sebelah kanan kini. Bagaimana Ekuador melakukan tekanan, ada juga bagaimana Gonzalo Plata mundur ke belakang kepada Saciedo, mundur ke belakang, ada Miriam Paco, masih lagi mencari celah nampaknya para pemain dari Ekuador. Tersentak setelah gol dari Meksiko. Oh, dapat dipotong serangan dari Ekuador. Berputar-putar bagaimana pemain dari Meksiko. Sodorkan lagi bola ke tengah. Umpan satu dan mundur kepada Vasquez. Menguasai bola dengan tenang. Vasquez mendapat tekanan dari satu pemain Ekuador tadi. Sodorkan bola ke depan kepada Jimenez. Satu itu juga roll. Main nomor punggung 7 tadi nampaknya dari Meksiko, yaitu Romo. Dua pelanggaran terjadi nampaknya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita masih nantikan. Ya, Henderson break juga nampaknya. Jadi keputusan nampaknya Henderson break yang tiba-tiba ditiupkan fluid oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic, di tengah serangan dari Meksiko. Bung Henry, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari Meksiko dan juga Ekuador?
1: Ya, star kencang ya, bahkan super kencang ya dari tim tuan rumah. Dan bahkan secara statistik, mereka unggul ball position sebanyak 59% berbanding Ekuador yang hanya 41%. Dan mungkin yang menjadi catatan adalah total tendangan dari Meksiko. Ya, sudah mencatat 7 tendangan dan bahkan satu di antaranya tadi menjadi gol melalui Quinones. Dan bahkan sebenarnya 25 menit awal ini Meksiko layak mencetak gol lebih dari satu ya. Bahkan tadi memiliki beberapa peluang emas juga, salah satunya melalui heading dari seorang Raul Jimenez. Kemudian juga ada shooting dari Luis Romo dan juga ada penampilan gemilang juga dari Gilberto Mora. Dan Gilberto Mora ini benar-benar tampil tenang di usia yang masih sangat 17, masih muda, 17 tahun ya Bung ya.
2: 17 tahun
1: ya. Dan sudah dipercaya oleh Javier Aguirre, tampil dari menit pertama di pertandingan yang sangat penting. Dan dia membuktikan bahwa tampaknya Gilberto Mora ini akan menjadi masa depan dari sepak bola Meksiko ya.
0: Ya, kemarin kita juga melihat aksinya di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, bagaimana aksi dari Gilberto Mora, dan juga nampaknya Meksiko juga banyak mengandalkan serangan-serangan dari sayap nih Bu.
1: Dan memang benar-benar bola di penguasaan dari tim Meksiko benar-benar dominan ya. Dan bahkan Ekuador seperti sulit keluar dari tekanan. Dan bahkan Moises Caicedo tadi praktis seperti tidak terlihat perannya di 25 menit awal ini. Dan tentunya akan menjadi sebuah PR bagi pelatih dari Ekuador, Sebastian Bocacoce ya, untuk bagaimana timnya bisa lebih tampil lepas. Karena memang tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh tim tuan rumah Meksiko ini sangat luar biasa ya. Dan bahkan bisa dibilang permainan agresifnya begitu konsisten, dan juga serangan-serangan dari Quinones dan juga Alvarado yang menyokong seorang Raul Jimenez juga sejauh ini tampil sangat sempurna.
0: Ya, apa yang harus dilakukan Ekuador nih mengantisipasi mungkin lebarnya lapangan yang sering dimanfaatkan oleh Meksiko sendiri nih Bu?
1: Ya, sebenarnya Ekuador memiliki beberapa pemain yang cukup baik di sektor back kiri. Ada Paul Hinchcapie ya, pemain Arsenal, tapi memang sejauh ini juga perannya belum terlalu terlihat. Dan mungkin bagaimana duet Caicedo dan juga Vite ya di lini tengah harus lebih bekerja ekstra keras lagi untuk bisa setidaknya unggul dalam hal penguasaan bola, karena sejauh ini memang Meksiko sangat dominan sekali dari lini tengah, khususnya saat menuju ke daerah pertahanan dari Ekuador.
0: Ya, nampaknya Henderson break di babak yang pertama ini sudah usai. Para pemain sudah mendapatkan arahan dari para pelatihnya masing-masing, juga melakukan mendapatkan istirahat sejenak untuk mendapatkan air minum, mendapat juga penyegaran terutama dari tubuh Ekuador yang tentu mencoba mengantisipasi permainan cepat.

0: di sektor sayap dari Meksiko. Kita nantikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan masih memegang si kulit bundar. Diberikan kepada Meksiko tadi penguasaan bola setelah crossing six sudah dilakukan. Ada Vasquez kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Nah, mencoba mencari Raul Jimenez di sana di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Ekuador terpelanting nampaknya Raul Jimenez tadi mencoba mengejar si kulit bundar, namun Finsik menganggap sebagai bukan pelanggaran. Aksi dari Raul Jimenez yang mendapat tekanan dari Joel Ordonez dari Ekuador tadi di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Ekuador, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya, dihalau saja oleh barisan pertahanan main dari Meksiko, namun bola bergulir masih di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Ada Romo dan juga pemain Jimenez, kemudian juga Quinones ada berada di sana. Coba dilakukan lemparan ke dalam kini oleh Alan Franco sudah dilakukan, terjadi duel di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Meksiko. Sodorkan bola ke depan, ada Jimenez, umpan 1-2 tamun dapat direbut kembali oleh pemain Ekuador. Melakukan serangan balik, dikat ke lingkaran tengah, dapat dicuri lagi oleh Rira tadi dari pemain Meksiko. Mencoba mengontrol bola sejenak, tarik mundur ke belakang dia. Bagaimana pemain-pemain Meksiko terjadi pelanggaran? Bagaimana dilihat lingkaran tengah tadi, duit yang sedikit terlambat nampaknya dari Slavko Finsik tadi. Lingkaran tengah daerah pertahanan dari Ekuador. Bagaimana aksi dari nomor punggung 25 dari Meksiko, Roberto Alvarado tadi mendapat tekanan atau tackle dari pemain Ekuador. Tendangan bebas kini bagi Meksiko, sudah sodorkan belanja kepada Sanchez atau juga Jimena Montes, alirkan lagi mencoba di sektor sebelah kanan. Lini serangnya Meksiko mencoba membangun serangan, mundur ke belakang. Bagaimana Alvarado berikan lagi kepada Vasquez, mencoba menggiring lewati garis tengah. Vasquez sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri dia, mencari Gallardo. Masih Gallardo, umpan 1-2, mundur ke belakang, mencari kawannya, kembalikan lagi kepada Montes. Masih Montes, melebar ke sektor sebelah kiri, ada Quinones juga mencoba membantu di sektor sebelah kiri. Bagaimana punggung 15 dari sana, bagaimana juga mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Lepaskan umpan crossing di daerah kotak penalti, namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan dari Ekuador. Tanpa kompromi, tentu tidak ingin mengambil resiko. Masih terjadi duel-duel rebutan di sektor sebelah kanan lini serang dari Meksiko. Jimenez mencoba menguasai bola, serangan balik dari Meksiko, namun kembali patah lagi. Oh, sempat dikuasai oleh pemain Meksiko. Pemain nomor punggung 8 kirim lagi kepada Quinones. Masih Quinones, umpan 1-2, lepas ke tengah. Gol! Raul Jimenez! Gol! 2-0, aksi yang luar biasa. Umpan 1-2 di daerah kotak penalti. Ekuador kembali membuahkan hasil bagi tuan rumah Meksiko. Bagaimana Bung Henry ini?
1: Ya, berawal dari kesalahan back Ekuador yaitu William Paco ya, dan akhirnya tadi bola diambil oleh Raul Jimenez dan sempat ada kombinasi permainan dengan Quinones, dan Quinones memberikan assist yang sangat manis sekali kepada Raul Jimenez yang kali ini tidak menyia-nyiakan peluang. Setelah tadi sempat di awal pertama headingnya masih melebar, tapi kali ini shooting keras dari seorang Raul Jimenez berhasil membobol gawang Ekuador, yang artinya Hernan Galindez kiper Ekuador harus sudah memungut bola sebanyak 2 kali di babak pertama ini.
0: Ya, berbuah juga tadi dari kesalahan bagaimana back dari Ekuador tadi salah mengumpat dan mampu dicuri oleh pemain dari Meksiko. Berbuah gol dari Raul Jimenez di menit ke-32 babak yang pertama ini. Meksiko unggul 2-0 atas Ekuador. Dan silakan Bung Yanto akan melanjutkan jalannya pertandingan.
2: Iya, saudara-saudara, euforia kemenangan nampaknya bagi kubu Meksiko semakin luar biasa, karena memang 2-0 angka yang sangat cepat dihasilkan di babak yang pertama ini oleh tuan rumah Meksiko. Dan kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Ekuador, menggiring bola dia mendekati kotak kota penalti, lepaskan bahkan, oh sayang ya, tadi berhasil dihadang pemain belakang Meksiko yaitu Raul, mencoba menghadang bola dan bola keluar menjak 8 pertandingan. Raul Jimenez yang baru saja mencetakkan gol kedua untuk Meksiko, dan kini terjadi tendangan penjuru nampaknya saudara-saudara dari sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Penalting, oh ternyata tendangan gawang saja, segera dilakukan Raul Rangel kepada sahabat gerangan. Bola ini akan dikirimkan memberikan aba-aba kepada teman-teman untuk maju ke depan, tendang sebelah ke depan. Terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Ekuador, namun patah di tengah jalan ada William Paco di sana, kirimkan ke depan dia, melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah Nilsson Angulo ataupun Prancho, namun salah upaya, kirimkan umpan tembusan berbahaya. Serangan nomor 13 ini langsung ke mulut gawang, umpan maksudnya Ener Valencia, tetapi memang pertahanan Meksiko cukup rapat, sulit ditembus pemain-pemain depan kesebelasan Ekuador. Nampaknya kini kami lihat terjadi tendangan penjuru ya dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Kita perhatikan saja hampir seluruh pemain Ekuador yang sudah ketinggalan 0-2 ini. Kita perhatikan Ekuador maju ke babak 32 besar setelah menempati peringkat ketiga grup A, sedangkan Meksiko adalah juara grup A. Saudara-saudara, tendangan penjuru segera dilakukan nampaknya oleh Ener Valencia. 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Ekuador berada kotak penalti, namun kedua tim ini seakan-akan bergerombol, terpaksa harus disingkirkan oleh wasit yang mempertandingkan Vincik dari Slovenia ini, karena saling dorong-mendorong antara pemain-pemain Ekuador dengan pemain-pemain Meksiko. Ya, sebuah tontonan yang sedikit agak lucu, saudara-saudara, namun inilah karena mereka sama-sama ingin mencoba mencari ruang yang tepat. Kelantikan anggap sudah mengangkat tangannya, kami lihat ambil ancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi ke mulut gawang. Oh, ditinju saja oleh penjaga gawang Meksiko Raul Rangel, keluar kotak penalti, namun datang lagi serangan dari Ekuador, umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada lawan, akhirnya bola tadi dibiarkan saja meluncur seorang diri di sektor sebelah kiri tiang gawang Meksiko. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0, saudara-saudara. Meksiko unggul atas Ekuador. Kita nantikan, disaksikan lebih dari 80.000 penonton. Nampaknya Meksiko semakin menjadi-jadi, menggebrak pertahanan Ekuador, sodorkan bola pendek ke tengah, tidak ada kawan di sana, bola untung saja jatuh di muka, maksudnya jatuh di pemain-pemain belakang Meksiko. Kini bangun serangan dia, ada Sanchez di sana, dan kini wasit membunyikan fluit pertanda terjadi pelanggaran dilakukan pemain Ekuador terhadap Jorge Sanchez, bek kanan yang cukup rajin ini. Oh, ternyata pemain nomor 25 yaitu Alvarado, saudara, yang saat ini menggerang kesakitan akibat di tackling agak keras tadi oleh pemain Ener Valencia, dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas untuk Meksiko. Kita nantikan, namun sejauh ini kami lihat wasit Vincik dari Slovenia tidak memberikan kartu kuning, meskipun pelanggaran yang dilakukan tadi sedikit agak keras, masih tertatih-tatih. Kami lihat Roberto Alvarado, main yang mencoba bangkit kembali. Tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan di dekat lingkaran tengah daerah Ekuador, sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke depan, salah umpannya, kandas sedikit pemain-pemain Meksiko. Kini nomor 19 mencoba menggiring bola, kami lihat ada di sana, masih berputar-putar dia, yaitu Gilberto Mora, terjadi perebutan, dan kini bola akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan karena didorong saja ataupun disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain Ekuador. Kini lempar sudah dilakukan, tarik ke belakang kepada Cesar Montes. Montes jauh lagi, kirimkan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel mencoba permainkan bola di deraknya sendiri, berikan kepada Montes ataupun kepada Sanchez, ternyata berikan langsung saja kepada Pasquez. Pasquez mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, memasuki darah lawan, kebasakan dikirimkan, masih tenang-tenang saja. Ya, coba kirimkan bola pendek saja ke depan, terjadi pelanggaran kali ini, namun wasit yang memberikan apa-apa, berganti tekanan Ekuador, menggiring bola, merasak jantung kotak penalti lawan, masih berkasih dia. Tetapi kali ini ada di sana, kami lihat pemain Pasquez langsung sapu saja ke kotak penalti, namun kali ini datang lagi serangan dari Ekuador, mencoba menggiring bola, pemain nomor punggung 3 Pirohin Safi mencoba melakukan serangan ataupun menggiring bola, langsung kirimkan pendek lagi kepada siapa, kepada Valencia, tarik ke belakang lagi, mencoba kutakkan di sebentar dia, kerja sama dengan Pedro Pite, kembalikan bola pendek kepada Ener Valencia. Valencia menggiring bola dia, mendekati kotak penalti, masih kutakkan di sebentar, kembali sekarang pendek, saya kira angkat ke muka gawang, tarik lagi ke belakang, jauh-jauh, saudara-saudara. Dan kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara, di sektor lingkaran tengah daerah Meksiko. Ya, kami lihat terjadi sedikit agak saling dorong-mendorong antara pemain Ekuador dengan Meksiko ini. Dan tentu saja tendangan bebas kali ini untuk Ekuador. Ya, bola dihadapi pemain nomor 23, Moises Caicedo. Caicedo, ya. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Ekuador maju ataupun merangsek ke daerah kotak penalti. Sebaliknya kubu Meksiko turun seluruh pemainnya ke daerah kotak penalti. Kedantikan, ambil ancang-ancang, tendangannya agak jauh. Di luar kotak penalti, langsung ke mulut gawang, terjadi kemut. Oh, ternyata dibiarkan saja. Tendangan yang sangat jauh dan memang jauh dari gawang, jaga gawang Raul Rangel ini. Dengan demikian, belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 atau 2-0, saudara-saudara tuan rumah Meksiko unggul pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Kita nantikan apakah Meksiko akan kembali berhasil menambah atau mengoleksi gol lagi di babak yang pertama ini, ataukah sebaliknya Ekuador akan memperkecil ketinggalan, saudara-saudara. Kini Ekuador mencoba serangan cepat yang mengirim bola. Akhirnya kandas di pemain-pemain Meksiko, kini berganti tekanan, mencoba kirimkan ke tengah. Tidak ada kawan yang ada lawan kuasa sebelumnya. Pemain belakang Ekuador tenang-tenang saja. Ada William Pacho ataupun Pedro Pite. Masih permainkan bola dia. Kembali saya akan kirimkan. Mencoba merangsikan dikira. Umpan ke depan di sana. Masih terjadi perebutan, saudara-saudara. Berhasil menusuk jantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Kotak kali saja. Di daerah kotak penalti. Lepas tembakan. Oh, berhasil. Berhasil ditepis tadi, saudara. Satu tendangan yang keras dilepaskan Yon Yeboah tadi. Berhasil ditepis penjaga gawang Raul Rangel. Dan selamatlah gawang kesebelasan Meksiko. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Meksiko. Kita nantikan, kini terjadi tendangan penjuru untuk Ekuador di sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Kita nantikan, ambil ancang-ancang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Ekuador berada di kotak penalti, bahkan 7 sudah lakukan melambung tinggi. Kop gol terjadi, keluar kotak penalti, mulai jatuh, diheading oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Namun datang lagi serangan dari Ekuador. Ada di sana kami lihat pemain nomor 21 Alan Francho mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Hernan Galindez kirimkan pendek saja dia kepada Joel Ordonez. Akan sebentar dia teruskan bola pendek lagi kepada Alan Francho. Mencoba lakukan tekanan, berikan bola pendek lagi cepat, mendekati daerah kotak penalti. Kerjasama lagi dengan Nilsson Angulo. Angulo ke mulut gawang, angkat, lepas. Oh, sulit, saudara, sulit sekali. Kami lihat Angulo mencari ruang tembak ataupun mengumpan agak susah karena memang beberapa pemain Meksiko mencoba mengurung, mengepung, dan akhirnya bola tadi kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Hanya menghasilkan tendangan penjuru, kembali dilakukan oleh Ener Valencia. Ya, sebesar tendangan penjuru ini, kita nantikan. Belancang-ancang sudah lakukan, melambung tinggal, ternyata Caicedo langsung ke tengah, ke depan kotak lak penalti. Namun bolanya tidak ada satu pun, saudara-saudara. Pemain-pemain Ekuador yang berada di sana akhirnya meluncur meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Ekuador. Sudah dilakukan, kirimkan bola pendek saja cepat kepada Prancho. Prancho melebar ke sektor kiri, cot menggiring bola, dia angkat mulut gawang. Oh, sayang tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Meksiko, George Sanchez ini. Dengan demikian, lagi-lagi terjadi tendangan penjuru untuk Ekuador. Yang keempat kalinya, saudara-saudara. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru? Kami lihat Nelson Angulo yang mencoba melakukan tendangan penjuru kali ini. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 pemain sudah berada di kotak penalti. Ekuador mencoba merangsek ke dalam kotak penalti. Ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Wasit Hinsik sudah menunjukkan kulit. Angbian cacang tendang sudah ke depan, melambung tinggi, kop ke mulut gawang. Oh, memang sulit, saudara-saudara. Bola-bola atas ini memang menjadi makanan empuk bagi pemain-pemain belakang Meksiko dalam melakukan sundulan kepala, sehingga lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Meksiko. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0, saudara-saudara. Meksiko unggul atas kesebelasan Ekuador dalam pertandingan perebutan 32 besar. Ya, untuk lolos ke babak 16 besar, saudara-saudara. Kita nantikan kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Meksiko, namun kali ini bolanya kandas di kaki pemain-pemain belakang Ekuador, hanya menghasilkan tendangan gawang nampaknya, saudara, untuk kesebelasan Ekuador. Menjaga gawang Hernan Galindez, sudah meletakkan bola di sebelah kiri, mencoba ambil ancang-ancang, melihat ke kiri dan ke kanan. Kawan yang berdiri bebas sudah lakukan ke tengah saja, yang ditunggu adalah Ener Valencia ataupun juga Gonzalo Plata, tetapi salah umpannya kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Meksiko, menyusut tanah serangan dari sektor sebelah kiri, jantung pertahanan kesebelasan Ecuador, bilikan bola pendek ke tengah, berbahaya dari sektor usuk kiri, dia terus menggempur bola, kami lihat ada di sana, kami lihat pemain-pemain Meksiko, oh sundul ke gawang, oh umpan tarik tadi dilepaskan oleh pemain Meksiko yang dilakukan oleh pemain berumur 19 yaitu Gilberto Mora, namun headingan Raul Jimenez masih melambung di atas mister gawang Hernan Galindez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ekuador di babak yang pertama ini yang sudah ketinggalan 0-2 dari Meksiko. Kini Meksiko kembali membangun serangan, tetapi kali ini bolanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Ekuador, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan langsung menuju ke belakang saja kepada Montes ataupun Eric Lira. Eric Lira tahu, tarik lagi kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel tenang-tenang saja dia, ya, dengan kaki kanannya langsung tenang sudah ke depan, dan juga ada Julian Quinones ataupun rekan di sana, ada pemain Jimenez. Terjadi perebutan, kini Meksiko mencoba menggempur pertahanan Ekuador, berikan bola pendek saja dia kepada Sanchez, angkat ke gawang, tahan, lepas tembakan ke gawang, wow, hampir-hampir, saudara-saudara, ada dua pemain Meksiko yang berada di kotak penalti dalam posisi bebas, namun kali ini tendangannya sedikit melenceng di sebelah kiri tiang gawang Hernan Galindez, sehingga dibiarkan saja oleh Galindez, dan bola tadi meskipun hanya tipis hanya sekitar 10 cm dari tiang gawang Ekuador, dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Belum berubah kedudukan 2-0, saudara-saudara, Meksiko unggul atas Ekuador dalam pertandingan perebutan tempat 16 yang berlangsung di Stadion Meksiko City, saudara-saudara. Kita nantikan kini terjadi lemparan ke dalam, ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Meksiko. Dan pertandingan ini, saudara-saudara, sempat terhenti ataupun ditunda sekitar kurang lebih 1 jam akibat cuaca buruk yang melanda kota Meksiko, termasuk tempat pertandingan yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Saudara-saudara, tambahan waktu 5 menit setelah waktu nomor 45 menit, kedudukan masih tetap 2-0. Kini Meksiko mencoba mengumpur lagi pertahanan Ekuador, namun kali ini patah di tengah jalan, ada Pedro Pite melebar ke sektor kanan, ada William Pacho ataupun Moses, saudara-saudara, terjadi perebutan di lingkaran tengah, kutakkan di sebentar, dia tarik lagi ke belakang kepada Joel Ordonez, kali ini berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Galindez langsung ke depan, melambung tinggi, terjadi perebutan, saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko, kini di lingkaran tengah Meksiko, namun kali ini patah di tengah jalan, bola dikuasai sebelumnya, saudara-saudara, oleh Jesus Gallardo, tetapi kali ini pelanggaran dilakukan pemain Ekuador, dan langsung kami lihat pemain, maksud kami wasit yang memberi pertandingan, memberikan kartu kuning kepada Alan Franco, saudara, karena memang tadi mengganjal ataupun menginjak kaki pemain Meksiko begitu keras, dan tentu saja hukuman kartu kuning untuk Alan Franco, saudara-saudara. Kita nantikan terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Meksiko, kita nantikan ambil ancang-ancang, dan langsung dia berikan sitibus pada penjaga gawang Raul Ranger tendang sudah ke depan. Nantikan, saudara-saudara, serangan dibangun lagi oleh Meksiko. Di lingkaran tengah masih terjadi perebutan heading, berhasil kini pemain Ekuador mencoba merangsek dan di kotak penalti, tetapi dengan cepat bola tadi disontek saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Johan Vasquez, dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, Ekuador kembali mencoba bangun serangan cepat yang menggiring bola, kutakkan di sebentar, ya, berhasil mencoba melatih pemain Meksiko, namun bersama dengan itu kami lihat nomor punggung 9 John Yeboah terjatuh, namun apakah ini pelanggaran ataukah hanya out, ya, kita nantikan saja, saudara-saudara, ya, aksi kaki yang mencoba menggait kaki buah tadi dilakukan Yesus Gallardo, ternyata menghasilkan tendangan bebas untuk Ecuador. Kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang dari Ecuador. Kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Jauh sekali dari kotak penalti, kami lihat ambil ancang-ancang. Ya, pemain Ener Valencia sudah lakukan langsung ke gawang, berbahaya kok. Ah, ternyata tidak mampu mengejar bola pemain belakang Joel Ordonez yang maju ke depan ini, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Meksiko yang sudah unggul 2-0 saudara-saudara di babak yang pertama ini. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan penjaga gawang Raul Ranger. Ambil ancang-ancang, ayunkan kakinya dengan kaki kanan, tendang sudah ke depan melalui 3.5 sudah dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ekuador. Kuasa sebelumnya, tetapi kali ini bola pemain-pemain Meksiko kandas di belakang ataupun keluar begitu saja menjadikan 8 pertandingan, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ekuador. Kita nantikan tendangan gawang nampaknya sudah dilakukan langsung segera dilakukan, langsung sudah ke depan melambung tinggi oleh Hernan Magalindes. Yang dituju adalah pemain depan, ada Ener Gonzalo ataupun Nelson Angulo, tetapi kali ini lagi-lagi serangan yang dibangun Ecuador layu sebelum berkembang, patah di tengah jalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ecuador. Dinantikan segera dilakukan oleh pemain Perancho, lemparan ke dalam kebersihan dikirimkan, sementara 2-3 pemain Meksiko mencoba menghadang. Pilih kuasa sepenuhnya dia, berikan bola pendek saja kepada Piro Hincapi. Hincapi menggiring bola, umpan terobosan berbahaya, serangan dari Ecuador ini kepada Nelson Angulo. Angulo berhasil melihat satu pemain, tahan. Pemain belakang Joel Sanchez sambil menjatuhkan badan mendorong bola dari jarak yang cukup jauh, dan tentu saja apakah menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Kita nantikan, ya, 5-6 tendangan penjuru yang sudah dihasilkan oleh Ecuador, namun satu pun belum berhasil yang melahirkan gol. Bola dihadapi oleh pemain Nelson Angulo dari sebelah kiri tiang gawang Raul Rangel ataupun gawang Meksiko ini, sementara hampir seluruh pemain Ecuador berada di kotak penalti. Terjadi aksi dorong-mendorong antara pemain Meksiko dengan Ecuador. Ambil ancang pendek saja dikirimkan, berikan bola pendek lagi, pendek kepada Angulo. Angulo tadi ke belakang, mencoba menggiring bola dia, mendekati dalam kotak penalti, masih kotak sebentar dia. Apakah akan dilakukan shooting langsung ataukah hanya gerak tubuh saja atau umpan saja saudara? Namun ternyata kami lihat terjadi sedikit salah pengertian. Nantikan masih ataukah, ya, kami lihat saudara-saudara pertandingan babak yang pertama nampaknya telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah untuk sementara 2-0 Meksiko unggul atas Ecuador dalam pertandingan 32 besar atau babak 32 besar yang akan merebut tiket ke babak 16 besar saudara-saudara negara, antara Meksiko dengan Ecuador yang berlangsung di Stadion Mexico City, yang saat ini kedudukan sementara adalah 2-0 untuk Meksiko atas Ecuador. US, England.

0: Anda juga bisa berkomentar pertandingan babak pertama di mana Meksiko sementara ini unggul 2-0 atas Ekuador di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bu Hendri, kalau kita lihat jalannya pertandingan di babak pertama kelihatannya memang Meksiko lebih dominan dalam penguasaan bola begitu ya. Bagaimana review Anda?
1: Ya, luar biasa ya ini dominasi yang sempurna ya buat Meksiko dalam hal penguasaan bola, dalam hal total tendangan, tendangan on target, semua Meksiko unggul segalanya atas Ekuador ya. Dengan berbuah hasil 2 gol dari Quinones di menit ke-22 dan juga gol dari Raul Jimenez ya di menit ke-31. Dan bahkan kalau melihat bagaimana cara Meksiko tadi mengawali pertandingan, layak ya Meksiko untuk unggul lebih banyak ya. Kan tadi Raul Jimenez pun memiliki peluang melalui heading, dan hasil skor 2-0 ini tentunya membuat Ekuador perjuangannya bakal sangat berat. Meskipun Moses Caicedo dan kawan-kawan sebenarnya setelah tadi kebobolan gol kedua mulai ada perbaikan penampilan dari Ekuador, tapi memang masih belum cukup untuk membuat Meksiko kebobolan gol pertamanya di Piala Dunia, karena sejauh ini masih 0 gol nih dari awal fase grup ya.
0: Tapi kenapa di awal-awal pertandingan kelihatan sekali bahwa pertahanan Ekuador diobrak-abrik oleh Meksiko? Kenapa itu?
1: Ya, strategi dari Javier Aguirre yang melakukan high pressing ya di setiap pemain-pemain Ekuador menerima bola, bahkan dari garis pertahanan, itu membuat para pemain Ekuador seperti bingung nih untuk bisa mengalirkan atau mendistribusi bola ke depan. Dan bahkan strategi high pressing yang dilakukan oleh Javier Aguirre terbukti saat gol kedua lahir Raul Jimenez ya. Saat itu saat ada pressing dari Raul Jimenez, akhirnya back dari Ekuador Paco tadi melakukan kesalahan, bolanya diambil oleh Raul Jimenez dan akhirnya berbuah gol. Dan high pressing ini masih terus dilakukan meskipun di akhir-akhir babak pertama tampaknya memang Ekuador sudah mulai cair permainannya, serangan-serangannya dari sisi sayap sudah mulai terlihat begitu. Dan tadi juga sempat ada shooting. Dan yang menariknya adalah shooting pertama on target dari Ekuador baru lahir di menit ke-39 melalui Yeboah tadi ya. Yang memang artinya memang dari menit pertama sampai ke-39 ini Ekuador seperti kebingungan gitu ya, tidak memiliki solusi untuk bisa membongkar pertahanan dari Meksiko.
0: Nah, kalau kita lihat tadi kan Ekuador berusaha mengandalkan serangan balik, tapi sekali lagi penyelesaian akhir ini masih menjadi masalah dari Ekuador. Bagaimana Bung Henry?
1: Dan mungkin selain penyelesaian akhir yang memang masih terlihat payah dari Ekuador, dan ada patut diacungi jempol adalah performa dari para pemain belakang dari Meksiko ya.
0: Bagaimana cukup ketat ya pertahanan mereka begitu ya.
1: Mereka tadi bermain sebagai unit yang begitu solid di lini belakang. Ada Gallardo, Vasquez, Montes dan juga Sanchez, dan lagi-lagi kiper dari Meksiko Rangel yang memang sejauh ini di Piala Dunia layaklah menjadi salah satu kiper terbaik sejauh ini. Juga tampil cukup bagus tadi, salah satunya saat melakukan save terhadap tendangan dari Yeboah tadi yang memang tendangannya juga sudah cukup mengalir deras begitu. Dan mungkin juga kombinasi permainan dari lini depan Ekuador antara Valencia dan juga Plata tadi sangat minim sekali ya. Dengan strategi dua striker di lini depan ini justru seperti tidak berbuah maksimal gitu. Mungkin lebih baik di babak kedua nanti pelatih dari Ekuador Sebastian Butacoce menarik salah satu dari striker ini untuk lebih membantu di lini tengah ya, sehingga jumlah pemain Ekuador di lini tengah lebih banyak dan bisa lebih fighting dengan Meksiko di lini tengah.
0: Ya, baik, kita ke Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, Pak. Gini ya.
0: Ya, silakan, Pak Herdi.
2: Bagus lah buat Meksiko ya, kalau bermain kayak gitu mungkin bisa bertambah lagi 2 gol.
0: Oh, begitu ya?
2: Ya. Salam olahraga ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Herdi.
2: Om siapa? Om
0: Bu Henry Wibowo, ya.
2: Bung Henry Wibowo ya, selamat pagi ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Herdi ya. Salam olahraga jaya ya Pak. Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi, salam olahraga.
3: Olahraga.
0: Silakan Pak Upi.
3: Ini artinya saya sedikit mendengar ya, memberikan kata kepada kepada Meksiko.
0: Ya.
3: Di sini ada faktor ini, ada faktor emosionalnya dengan para supporter ya. Mereka berada di publik sendiri, jadi spiritnya lebih menyala jadi.
0: Ya.
3: Mereka lebih cair untuk mencetak gol.
0: Baik.
3: Dan nanti prediksi mudah-mudahan
0: 4-0. 4-0 ya. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Selamat pagi Pak. Berikutnya ada Pak Dodi di Bali. Pak Dodi, selamat pagi. Salam olahraga Pak.
4: Pak Dodi. Salam olahraga Bung Seni.
0: Oke, silakan Pak Dodi.
4: Pak Dodi dari Pekutatan Bali.
0: Ya.
4: Langkah Ekuador semakin berat di babak kedua Bang Zaini karena sudah tertinggal 0-2.
0: Ya.
4: Mudah-mudahan skornya menjadi 3-1 mungkin kemungkinan.
0: Oh begitu ya, baik.
4: Ya, itu aja Bang Seni. Buat Bang Seni, ya. Naruh ya. Ledang di dekat kulkas.
0: Ya.
4: Bang Sweni yang ganteng, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak.
4: Pak selamat Rudy. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga Jaya.
0: Silakan Pak Wibi.
5: Ekuador masih punya kesempatan.
0: Ya.
5: Ini pertandingan belum usai.
0: Ya.
5: Karena saya yakin pemain Ekuador dan pelatihnya tidak mau kalah. Kalau kalah aja dicaci maki.
0: Terima kasih banyak, Bu Henry. Jalannya babak kedua, kelihatannya apa perubahan yang mungkin akan dilakukan oleh Ekuador?
1: Iya, tentunya tadi ya, bahwa Ekuador harus lebih memperkuat ini tengahnya dan mungkin menarik salah satu dari Plata mungkin yang perannya tidak terlalu terlihat tadi di babak pertama untuk menggantikannya dengan salah satu pemain di lini tengah agar bisa fighting ya dengan lini tengah dari Meksiko. Karena sejauh ini memang Meksiko tampil sangat luar biasa dan tampaknya memang dukungan dari tuan rumah yang memadati stadion sangat-sangat krusial sekali buat Meksiko ya. Dan bahkan sempat ada berita juga nih, ternyata di satu hari sebelum pertandingan ini hotel tempat Ekuador menginap itu didatangi oleh supporter Meksiko ya, dan mengganggu tidur malam. Dan mungkin itu yang membuat para pemain Ekuador tampak lesu ya saat memulai pertandingan ini ya.
0: Tapi ini memang luar biasa ya, dukungan supporter itu kan akan ada dua dampak. Pertama menjadi tekanan, kedua menjadi seperti dorongan begitu ya. Kelihatannya menjadi dorongan bagi pemain Meksiko, bukan tekanan begitu ya.
1: Ya dan bahkan, bisa dibilang dari tiga tim tuan rumah di Piala Dunia tahun ini, ada Kanada, ada Meksiko, dan Amerika Serikat. Mungkin yang dengan dari sisi permainan, dari sisi mentalitas, dari sisi juga cara bermain, mungkin Meksiko adalah yang terbaik ya di antara Kanada dan juga Amerika Serikat. Meskipun ya kalau kita bicara di fase grup, sebenarnya Meksiko juga belum mendapatkan ujian sesungguhnya karena terbilang di grupnya juga tidak terlalu sulit begitu ya.
0: Saat
1: mereka menang 3 kali, mungkin hanya kemenangan atas Korea Selatan yang diraih dengan susah payah dengan skor 1-0. Sementara itu saat Afrika Selatan dan Ceko, saat itu Meksiko tampil sangat dominan sekali dan khususnya juga di laga ini. Dan mungkin kalau Meksiko
0: lolos.
1: Apalagi saat ini sudah unggul 2-0, kemungkinan di 16 besar Meksiko akan bertemu dengan lawan sesungguhnya, akan bertemu pemenang Inggris atau Kongo ya.
0: Kalau bertemu Inggris mungkin itulah lawan sesungguhnya begitu ya.
1: Akan menjadi ujian yang sangat luar biasa lah buat seorang pelatih Javier Aguirre jika memang Meksiko bertemu dengan Inggris, salah satu favorit juga ya di tahun ini.
0: Baik, ada Pak Sarwi di Surabaya, Pak Opu di Wajo, Pak Junaidi di Makassar, dan Pak Leman di Lampung. Pak Sarwi, selamat pagi, salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Silakan Pak Sarwi.
6: Salam olahraga.
0: Ya, silakan Jaya.
6: Ya, Jaya. Kalau permainan Ekuador itu sebenarnya sudah bagus, cuman dia penyerangannya kurang tenang ya, menurut saya. Tapi kalau itu penyerangannya itu selalu dikebut, kurang ini deras, nanti bisa kesalahan lagi itu Mas. Mudah-mudahan dia bisa masukkan lah walaupun satu gitu ya.
0: Ekuador. Baik, terima kasih banyak Pak Sarwi. Berikutnya kita ke Pak Opu di Wajo. Pak Opu pagi, salam olahraga Pak.
7: Salam olahraga Mas Rudi sama Pak Henry.
0: Pak Opu di Wajo.
7: Saya justru saya nanti babak kedua ini imbang 2-2.
0: Oh begitu
7: untuk
0: ya.
7: Pembalasan Ekuador.
0: Terima kasih banyak Pak Opu. Waalaikumsalam Pak Junaidi di Makassar. Pak Jun, pagi salam olahraga.
8: Salam olahraga Bun Seni.
0: Ya, bagaimana menurut Pak Jun?
8: Kalau menurut saya 4-3 lah.
0: Oh 4-3 begitu ya.
8: Iya.
0: Jadi skornya tipis begitu ya.
8: 4-3.
0: Untuk Meksiko?
8: Iya Meksiko.
0: Oke.
8: Iya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Jun. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi. Halo, salam olahraga.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, silakan Pak Leman.
9: Bang Jaini, yang menang ini Meksiko ya?
0: Meksiko Pak, 2-0 Pak.
9: Iya, betul tebak tadi Bang Jaini.
0: Tapi baru babak pertama ini Pak, masih ada babak kedua ini.
9: Iya, betul sekali ya. Kalau bisa dipertahankan untuk Meksiko lah.
0: Oh, begitu ya.
9: Oke Bang Jaini.
0: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Bu Henry punya catatan khusus kah mengenai Jimenez?
1: Wah ini tadi dia memiliki dua peluang emas ya, dan yang satu melalui heading dan satu dia bisa selesaikan melalui shooting yang sangat keras ya, dan membuktikan kelasnya lah ini sebagai karena dia memiliki jam terbang tinggi di ajang Premier League bersama Wolverhampton. Dan mungkin yang menjadi perhatian di babak pertama adalah penampilan seorang Gilbert Tomora ya di posisi gelandang Meksiko. Ini masih berusia 17 tahun dan sama-sama kita tahu 17 tahun tuh masih, biasanya masih SMA gitu ya. Tapi dia sudah bisa tampil di Piala Dunia, bisa tampil sangat tenang, menguasai lini tengah. Dan mungkin ya, saya menunggu ada gol dari Gibril Tomora. Karena saya 17 tahun, jika dia mencetak gol, dia mungkin akan memecahkan rekor pencetak gol termuda
0: Piala
1: Dunia ya, yang sejauh ini masih dipegang oleh legenda Brazil yaitu Pele. Kalau bisa terpecahkan, itu sangat luar biasa. Karena itu rekor sudah bertahan berpuluh-puluh tahun ya. Dan mungkin bisa dipecahkan oleh Gibril Tomora. Karena selain di lini tengah tadi, Gibril Tomora juga cukup sering memegang bola di area kotak penalti. Dan tadi saya menghitung ada satu shooting yang dilakukan oleh Gibril Tomora meskipun tadi belum on target.
0: Jadi kelihatannya Mexico tidak akan mengendorkan permainannya, tetap tampil agresif begitu ya di babak kedua ya.
1: Ya, kalau melihat bagaimana rekam jejak Meksiko dari awal fase grup sampai dengan sejauh ini, memang Javier Aguirre menerapkan sepak bola attacking yang cukup menarik ya. Bagaimana juga tadi aliran bolanya sangat cepat, ada kombinasi permainan antara Quinones, Jimenez dan juga Alvarado, dan mungkin itu akan masih terlihat di babak kedua ini. Dan mungkin kalau memang nanti Meksiko bisa menambah gol di awal babak kedua, tampaknya Javier Aguirre juga akan mulai merotasi ya. Karena rotasi ini juga penting untuk menyegarkan kaki-kaki pemain. Apalagi nanti di babak 16 besar mereka kemungkinan kalau Kongo tidak membuat kejutan akan bertemu Inggris.
0: Inggris, lawan cukup berat begitu ya.
1: Yang berat untuk Meksiko.

0: Ya, kelihatannya babak kedua pertandingan antara Ekuador dengan Meksiko akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Indra Firdiantara. Bung Indra, silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan antara Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua sesaat lagi akan dimulai, di mana keunggulan Meksiko saat ini 2-0 atas Ekuador melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang pertama tadi. Tentu membuat keunggulan yang cukup menjanjikan bagi tuan rumah Meksiko untuk lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Nampak juga begitu semarak stadion dari Meksiko City ini, bagaimana puluhan ribu, sekitar 82 ribu supporter yang hadir pada malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan sejumlah pemain Meksiko sudah memasuki lapangan pertandingan sambil menantikan para pemain Ekuador yang saat ini juga menjelang memasuki lapangan pertandingan, masih berjalan di lorong ruang ganti dari Meksiko City Stadium, di mana tuan rumah Meksiko tentu ingin menjadikan momen tuan rumah di Piala Dunia kali ini menjadi momen yang luar biasa. Sebagai tuan rumah ingin melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026. Masih nampaknya juga susunan pemain di babak yang kedua ini belum terjadi perubahan, baik dari tuan rumah Meksiko dan juga Ekuador, di mana Raul Jimenez, Julian Quinones dan Alberto Alvarado masih menjadi pilihan untuk mengisi lini serang dari tuan rumah Meksiko. Sementara juga dari kubu Ekuador, Ener Valencia, Gonzalo Plata juga masih mengisi. Namun kita lihat, oh ya, nampaknya akan ada pergantian pemain di pinggir lapangan. Preciado berpunggung 17 dan juga Medina nampaknya sudah bersiap-siap akan melakukan menggantikan Ordones dan juga Franco. Ya, pergantian pemain nampaknya atau perubahan taktik yang coba dilakukan oleh Ekuador. Preciado dan juga Medina akan mengisi lini pertahanan. Kita nantikan pemain yang dimasukkan di babak yang kedua ini menjadi opsi untuk pelatih Sebastian Bisasi untuk memberikan warna baru bagi permainan dari Ekuador. Di babak yang kedua ini ada Abel Medina Ortiz dan juga nomor punggung 17 Angelo Preciado mengisi atau memperkuat nampaknya lini pertahanan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini oleh Ekuador, menguasai bola dengan tenang, masih di dalam pertahanan yang sendiri tadi, bagaimana juga William Paco masih memainkan bola. Ada juga Joel Ordones angkat langsung jauh ke depan, langsung saja mencari kawannya, bagaimana punggung 17 yang baru masuk di babak yang kedua ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Ada juga Angulo mencoba melewati 1-2 pemain. Angulo masih di sektor sebelah kanan pertahanan, kerjasama dia namun terjatuh, bukan pelanggaran tapi wasit Finsik dari Slovenia. Coba membangun serangan Meksiko, angkat langsung jauh ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Quinones, masih Quinones di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador, masih Quinones mencari kawannya, sodorkan lagi kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya permainan dari memasuk rekor berarti, lepaskan tendangan, oh sayang sekali upaya dari Roberto Alvarado tadi, mencoba mendang langsung ke gawang dari Ekuador, namun tendangan kaki kirinya masih melambung atau menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi Ekuador. Galindez menguasai bola. Ya, kembali nampaknya kita nantikan wasit dari Slovenia ini, Finsik, dengan tahan ya, sodorkan saja langsung ke sektor sebelah kiri dari pertahanan. Bagaimana Piero Hincapie tadi sodorkan langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Raul Rangel, jaga gawang dari Meksiko. Sodorkan lagi kepada Raul Rangel, coba alirkan ini ke sektor sebelah kanan, coba memainkan kini Jorge Sanchez, angkat langsung jauh ke depan daerah tahanan dari Ekuador, dapat dikuasai oleh pemain dari Ekuador, namun penguasaan bola yang kurang cermat tadi dari pemain Ekuador yang juga baru masuk nampaknya, Medina Ortiz. Kita nantikan lemparan ke dalam kini bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ekuador. Sodokan bola tadi bagaimana Raul Jiménez, dapat direbut lagi oleh Angulo, mencoba menggiring bola Angulo bersama 1-2, namun terlepas lagi penguasaan bola dari Ekuador. Langsung mencoba depan tadi Meksiko, namun kembali patah di tengah jalan, mencoba disundul lagi, terjadi perebutan di sana. Dan Raul Jiménez juga mencoba lagi bagaimana Quinones, sodorkan lagi ke kanan, ke sektor sebelah kiri, ada orang di sana mencari Raul Jiménez, kembali disapu saja barisan pertahanan dari Meksiko tadi. Bagaimana Ekuador juga mencoba membangun serangan, namun terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Gilberto Mora tadi mendapat tekanan dari pemain dari Ekuador. Bagaimana Yabel Medina Ortiz tadi yang melakukan tekanan, menghasilkan tendangan bebas bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan. Sudah dilakukan cepat, ada Lira kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang dia kepada Montes, angkat langsung jauh ke depan Montes, tidak ada kawan tadi. Bagaimana mencoba dikejar juga oleh Mora, pemain ada Vasquez di sana, kembalikan lagi kepada Hernan, Hernan angkat langsung jauh ke depan, coba disundul saja oleh pemain dari Meksiko, terjadi perebutan di sana, terjatuh dari Quinones, bukan pelanggaran. Coba lagi Sasiedo tadi, terjadi pelanggaran saudara-saudara bagi pemain Ekuador di daerah pertahanannya sendiri. Tendangan bebas sudah dilakukan, alirkan saja kepada Preciado, sodorkan mundur pemain yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini, ada juga nama Pedro Vita. Coba kepada Angulo kini di sektor sebelah kiri, ini serang dari Ekuador, mundur kembali ke belakang pada Piero Hincapie, masih memainkan bola pemain Ekuador di dekat lingkaran tengah. Ada Saciedo, kapten kesebelasan dari Ekuador, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Meksiko, alirkan kepada Angulo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Meksiko. Masih Angulo mencari lagi kawannya bebas, sodorkan lagi kepada pemain dari Vita. Yaitu Vita alirkan melebar ke sektor sebelah kanan, ada John Yeboah, masih John Yeboah menguasai bola, mencari kawannya, alirkan saja pendek pada Piero, pada Angulo kini di sisi kanan. Masih Angulo mencoba melewati 1-2 pemain dari Meksiko, namun tarik mundur ke belakang kembali. Nampak cukup kesulitan nampaknya para pemain Ekuador untuk mencari celah atau membongkar pertahanan dari Meksiko di menit ke-50 babak yang kedua ini. Kita nantikan sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Ekuador kini mencoba melepaskan tendangan tadi dari luar kotak penalti. Vite lalu berambisi bagaimana tendangan Vite hanya melambung saja jauh di atas mistar gawang, dari sasaran gawang yang dikawal oleh Raul Rangel, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Upaya dari para pemain Ekuador, tendangan gawang saja kini bagi Meksiko di babak yang kedua ini. Upaya lagi Meksiko kini membangun serangan, ada Montes menguasai bola, sodorkan lagi ke depan kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri, melebar kiri ke sektor sebelah kiri, mencoba terjadi perebutan di sana. Wow, masih terjadi perebutan dengan pemain dari Ekuador tadi. Kembali dapat Hincapie tadi, namun penguasaan bola tadi Hincapie terlepas, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Ekuador, lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ekuador. Sudah dilakukan dengan cepat, ada Mora di sana di sektor sebelah kiri, dibayangi dengan ketat, ada nomor punggung 2 juga mencoba membantu, ada Pasquez, ada juga nomor punggung John Nunes. Sodokan lagi Mora, berada di dekat kotak penalti, buang lagi kembali oleh pemain-pemain dari Ekuador. Meksiko kini masih menguasai bola, mencoba dikejar oleh Quinones, terlalu deras datangnya bola tidak mampu dijangkau oleh Quinones. Bola hanya meninggalkan saja sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Saciedo kini menguasai bola. Kapten Tsubasa mundur ke belakang dia pada Joe Odones atau juga William Paco tadi. Kembalikan lagi kepada Saciedo. Sodorkan lagi bola ke depan. Umpan 1-2 berbahaya. Ada William Yaboah, Juan Yaboah mencoba menggiring bola. Masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Ya, bola ke sisi atas. Lambung tendangan kencang dari John Yeboah tadi, dan juga nampaknya sudah dalam posisi offside. Bagaimana John Yeboah tadi pergerakan di sisi kiri pertahanan dari Meksiko, sempat terlepas dan memasuki daerah kotak penalti, namun sayang tidak membahayakan atau juga hanya berbuah tendangan bebas menyusul pelanggaran offside dari John Yeboah. Tendangan bebas kini bagi Meksiko. Menguasai bola dengan tenang. Bagaimana pemain dari Meksiko, Johan Vazquez, masih melebar ke sektor sebelah kiri. Dia alirkan lagi Gallardo. Out, dapat direbut oleh pemain Ekuador. Berputar lagi, mundur ke belakang dia. Bagaimana dengan tenang Piero mencapi. Sodorkan bola lagi ke Saciedo. Saciedo menatap ke depan ke sisi kanan, mencari John Yeboah. Mundur ke belakang kembali kepada Saciedo. Mencoba menekan kini. Bagaimana Ekuador di sisi kanan pertahanan dari ada Piero Hincapi. Sodorkan lagi ke sisi dengan Angulo. Angulo mendapat dorongan tadi, bukan pelanggaran, masih dapat kembali. Ekuador menguasai bola. Ada juga Saciedo kini mencoba alirkan lagi kepada nomor punggung 19 kah di sana. Mencoba direbut tadi oleh Quinones, membentur dirinya sendiri tadi Quinones. Lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan. Saciedo sodorkan lagi kepada Paco. William Paco mencarikan lagi ke sisi kanan, mencoba menggiring perlahan. Bersama umpan 1-2 berbahaya, ada Angulo di sana. Kirimkan lagi menghasilkan tendangan, namun membentur, bukan pelanggaran. Ada Mora kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Menjadi serangan dari Meksiko, mencoba membangun serangan. Dibayangi juga oleh Gallardo tadi, namun tidak mampu menguasai bola tadi. Bagaimana pemain dari Meksiko, Alvarado. Namun bersamaan itu masih terlihat tergeletak dua pemain Meksiko maupun juga pemain dari Ekuador yang tadi berbenturan di lini pertahanan. Ada nampak sudah mulai bangkit kembali, namun John Yeboah dan juga pemain dari punggung 7 dari Meksiko Luis Romo sudah mampu bangkit kembali meski sedikit tertatih menahan sakit benturan tadi dengan pemain Ekuador. Masuki menit ke-55, keunggulan 2-0 masih bertahan hingga saat ini bagi tuan rumah Meksiko. Coba kini Ekuador menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri dari lini serangnya. Ada Nison Angulo, sodorkan lagi mundur ke belakang dia kepada William Paco. Masih lingkaran tengah, ada Saciedo, kirimkan langsung jauh ke depan, mencari kawannya di bebas. Sektor sebelah kiri juga mencoba membantu Angulo. Masih Angulo melewati bagaimana Alvarado, angkat langsung kotak penalti, mencoba disundul, namun disapu saja kembali. Bagaimana pertahanan yang cukup solid dari Meksiko meski Ekuador mencoba mengurung dan berinisiatif melakukan serangan. Tertinggal 2 gol tentu sangat penting bagi Ekuador untuk melakukan serangan jika ingin mengejar ketertinggalan. Ada Angulo kini di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, alirkan lagi mundur ke belakang kembali. Bagaimana pemain dari Meksiko tadi mencoba menahan Angelo Preciado. Bagaimana Saciedo menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko, mencoba John Yeboah tadi. Kembalikan lagi Saciedo, masih memainkan bola dan berputar-putar di daerah pertahanan dari Meksiko, mencari celah, alirkan ke kanan dan ke kiri. Bagaimana lagi ada Preciado dan juga bagaimana Medina Ortiz di sana. Medina Ortiz yang menguasai bola sektor, alirkan lagi ke tengah, mencoba lagi pemain dari Ekuador, kapten kesebelasan Casiedo alirkan lagi ke tengah mencari kawannya berdiri bebas. Nomor punggung 15 Luna Vite tadi alirkan pada Angulo. Masih Angulo menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Belum membuahkan atau juga melakukan ancaman yang berarti bagi Meksiko sejauh ini upaya dari Ekuador. Kanan yang mencoba dilakukan masih memainkan bola dari kaki ke kaki dan mencoba bersabar mencari celah di daerah pertahanan. Sementara Meksiko juga menunggu bagaimana upaya dari Ekuador angkat langsung jauh ke depan namun kembali jatuh lagi di kaki pemain Ekuador. Ada Angulo kini menguasai bola masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Masih Angulo mundur ke belakang dia kepada Piero. Masih Piero kembali-kembali ke Angulo berputar-putar saja di sektor sebelah kanan mencoba dikuasai lagi oleh pemain Meksiko. Berbahaya sini ada Mora. Mora menguasai bola berputar-putar dia. Mora mendapat tekanan dari Piero. Pelanggaran tadi upaya teko atau menggait kaki dari Piero Incapi tadi kepada Mora Nelson atau maksud kami Gilberto Mora yang terjatuh tadi. Buah tendangan bebas saja bagi Meksiko di sisi kiri pertahanan atau sisi kanan lini serang dari Meksiko. Sementara itu nampak pergantian pemain. Mora digantikan masuk Guterres di babak yang kedua ini. Pergantian juga dilakukan oleh Ekuador. Pada Valencia ditarik keluar. Masukkan nomor punggung 11 Rodriguez. 3 menit ke 58 babak yang kedua ini. Bung Henry, ini bagaimana sejumlah pergantian telah dilakukan oleh kedua tim. Begitu juga Ekuador yang mencoba mencari formasi baru. Melihatnya seperti apa nih Bung?
2: Ya, ini ada sedikit perubahan formasi dari Ekuador ya. Di awal pertama tadi dengan masuknya Angelo Preciado dan juga Yalmar Medina menggantikan Ordonez dan juga Franco ya. Yang artinya saat ini Ekuador bermain dengan formasi 3-5-2 ya, di mana mereka memang pelatih Sebastian Bacakote menambah satu pemain di lini tengah ya, yang tentunya berharap bahwa secara ball possession mereka bisa lebih unggul dalam persaingan di lini tengah. Dan terbukti memang di awal babak kedua ini bagaimana serangan dari Ekuador lebih mengalir dan sementara memang Meksiko intensitas serangannya tidak sederas di babak pertama tadi ya. Tapi memang sejauh ini Ekuador belum juga mencatat shot on target yang signifikan. Dan tadi sudah ada solusi juga dari Sebastian Bacakote dengan menarik keluar striker senior mereka yaitu Ener Valencia ya. Ini pemain yang di babak pertama tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 kali ya. Sangat yeah. minim sekali dengan memasukkan seorang Kevin Rodriguez yang diharapkan tentunya bisa mendabah daya gedor dari Ekuador.
1: Iya yeah. Jumlah pergantian diharapkan bagi Ekuador bisa membuahkan hasil atau memecah kebuntuan yang saat ini masih tertinggal 2-0 atas tuan rumah Meksiko. Tendangan gawang kini bagi Meksiko boleh dihadapi oleh Raul Rangel angkat langsung jauh ke depan bola-bola mungkin nomor 3 jadi dua kopisan dan mencoba dikuasai oleh Quinones namun lebih dekat lagi oleh pertahanan dari Ekuador yang langsung sapu saja ke sisi kanan pertandingan. Bagaimana pemain Ekuador tadi tanpa kompromi membuang kulit bundar lemparan ke dalam bagi Meksiko sudah dikuasai tadi. Bagaimana mempunggung Gosena Jorge Sanchez mundur ke belakang pada Raul Rangel angkat lagi jauh ke depan. Raul Rangel mencari Jimenez dan juga Quinones terjadi pelanggaran kembali. Upaya tadi perebutan antara Jimenez nampaknya dengan salah satu pemain dari Ekuador menghasilkan tendangan bebas saja bagi Ekuador. Kita nantikan ya sudah dilakukan pendek saja nampak mencoba menggiring bola di sektor Piero Hinchapi alir kepada Angulo di sektor sebelah kiri ini serang dari Ekuador namun kembali mundur ke belakang di belakang garis pertahanan dari Ekuador. Sodorkan saja dengan tenang bagaimana Pedro Vite alirkan sektor sebelah kanan.

Maulana mencoba Ekuador membangun serangan. Sodor bola ke depan disapu kembali oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Juan Vazquez nampaknya lemparan ke dalam saja kini bagi Ekuador di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Namun ya, Pasik nampaknya memberikan kepada peringatan kepada Gallardo. Yesus Gallardo, Kinsik tadi wasit dari Slovenia. Lempar ke dalam kembali lebih hasil dilakukan. Ada William Paco coba membangun serangan. William Paco tengah diam, putar juga kepada Pedro Vite. Ada Pierre Hinchapi kepada Angulo di sektor sebelah kiri. Mencoba membangun serangan kini. Bagaimana Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Mencari cerah ada Vite. Masih Vite angkat langsung jauh ke depan. Mencari kawannya di bebas. Kirimkan lagi pada Saciedo. Kirimkan lagi Saciedo melakukan tendangan. Namun membentur tadi pemain dari Meksiko. Upaya umpan atau crossing yang dilakukan oleh Saciedo menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Ekuador di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Kita nantikan jumlah pemain Ekuador mencoba maju ke depan termasuk kapten sebelasan Saciedo. Bola akan dilakukan bagaimana tendangan penjuru kali ini di sektor sebelah kiri. Ada Vite sudah dilakukan kaki kiri mencoba disundul terjadi gol ke sana. Kembali jatuh di kaki pemain dari Ekuador. Masih di daerah pertahanan dari Meksiko. Kembalikan lagi kepada Vite. Mundur ke belakang dia. Pemain dari Ekuador tadi kirimkan tadi masukkan mencari Angulo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Namun tidak mampu dijangkau tadi. Bagaimana Angulo terlalu deras datangnya bola. Umpan dari Angelo Preciado hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Masukin menit ke 63 babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Meksiko mencoba bangun serangan berbahaya saudara-saudara. Kebutuhan kembali dari Meksiko. Ada 2-3 pemain dari Meksiko. Kirimkan bola ke tengah mencari Jimenez tadi. Namun Basil dipotong tadi oleh Hierro Hinchapi. Serangan gagal dari Meksiko tadi. Hampir saja mencoba kini pemain dari Ekuador. Sodorkan saja pendek tadi bagaimana Preciado berikan kepada Saciedo menguasai bola. Ada juga Piero Incapi sodorkan pada Angulo melebar ke sebelah kiri tadi maksudnya. Namun terlalu kencang umpan yang diberikan lebih dekat kepada penjaga gawang Raul Rangel. Tenang-tenang menguasai bola kini Raul Rangel. Kita nantikan pendek saja nampak ke sisi kanan kepada pemain Lionel Sanchez tadi angkat ke depan namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Ekuador nomor punggung 17 tadi Preciado. Masih menguasai bola pemain dari Ekuador. Preciado kembali sodorkan bola ke depan dipotong oleh pemain dari Meksiko di sektor sebelah kiri. Kirimkan bola ke tengah mundur ke belakang dia putar-putar tadi bagaimana Vazquez melanjutkan lagi mundur ke belakang masih menguasai bola mencari kawannya di Benes. Ada Jimenez kah satu saja langsung namun kembali jatuh di kaki pemain dari Meksiko. Mencoba punya Quinones masih Quinones di sektor sebelah kanan kotak penalti dari Ekuador lepaskan umpan namun membentur William Paco tadi. Upaya dari Quinones kirimkan umpan hasilkan tendangan penjuru kali ini bagi Meksiko di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya setelah unggul 2-0 atas Ekuador. Masih kini di sisi kanan pertahanan dari Ekuador mencoba melakukan tendangan penjuru kini di Meksiko. Kita nantikan bagaimana juga Alvarado nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kali ini di sisi kanan dari Ekuador. Siap-siap Alvarado. Sementara itu wasit masih memimpin jalannya pertandingan memberikan arahan atau juga bagaimana agar tidak terjadi dorong-mendorong. Alvarado sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Gah! Ditepis saja. Bagaimana tadi aksi dari Cesar Montes? Sundulannya masih mampu di tepis oleh

0: Hernan Galindez. Hampir saja Meksiko membuahkan hasil. Tendangan ke penjuru kini kembali berhasil diperoleh oleh Meksiko. Ada juga Alvarado bersiap-siap konsentrasi dia. Beberapa langkah mundur ke belakang. Menatap ke depan. Alvarado sudah melakukan kaki kiri. Mencoba disundul lagi oleh Montes. Sayang sekali. Sundulan kedua dari Montes. Hanya menyamping saja di tiang gawang sisi kiri dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Belum membuahkan skor kembali bagi Meksiko di menit ke-60 babak yang ke-2 ini. Bagaimana upaya dari Meksiko untuk menambah keunggulan? Kita masih 67 babak yang ke-2 ini. Langsung kembali bagaimana hydration break untuk kedua tim di babak yang kedua. Bung Henry, bagaimana pengamatan permainan dari kedua tim di babak yang kedua ini?
1: Ya, peralihan formasi dari Ekuador ya, setelah tadi bermain dengan formasi 4-4-2 di babak pertama lalu beralih dengan 3-5-2 di awal babak kedua ini, sebenarnya sudah mulai terlihat ya bagaimana Ekuador lebih baik dalam hal ball possession. Tapi memang sejauh ini lini belakang dari Meksiko terbukti ya masih menunjukkan bahwa mereka memang belum layak kebobolan ya. Sejak awal fase grup sejauh ini Meksiko masih sempurna, sama sekali belum kebobolan. Dan mungkin Ekuador sebenarnya cukup akrab dengan situasi tertinggal lalu kemudian unggul. Itu terbukti saat mereka tertinggal lebih dahulu 1-0 dan kemudian unggul atas Jerman 2-1 ya. Cuman masalahnya saat ini adalah mereka harus mengejar ketertinggalan 2-0 saat pertandingan mungkin tersisa sekitar 20 menitan lagi ya. Dan tentu ini bukan pekerjaan yang sangat mudah buat Ekuador, tapi setidaknya step by step mereka mulai meningkatkan agresivitas permainan, khususnya bagaimana tidak hanya dari sisi Eboa ya, yaitu juga ada Angulo yang sudah mulai juga memberikan kontribusi tadi melalui shooting-shootingnya. Tapi memang sejauh ini quartet back dari Meksiko dan compact defense dari Meksiko yang bermain cukup rapat membuat para pemain Ekuador masih kesulitan untuk sekedar masuk ke kotak penalti dari Meksiko.
0: Ya, masuknya Kevin Rodriguez, apakah ini cukup menjanjikan bagi Ekuador untuk meraih gol setidaknya?
1: Ya, setelah tadi memang Ener Valencia minim sekali kontribusi ya, dan bahkan pemain ini tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 atau 9 kali di babak pertama. Dan tentunya dengan kehadiran Kevin Rodriguez diharapkan menghadirkan variasi baru di lini depan, karena memang sejauh ini formasi dua striker yang diterapkan oleh pelatih Sebastian Bocacoce memang belum memberikan kontribusi yang cukup terlihat begitu ya. Dan tentunya dengan diharap dengan masuknya Kevin Rodriguez menggantikan Ener Valencia, diharapkan bisa menghadirkan dinamika baru lah di lini serang dari Ekuador. Karena memang sejauh ini lagi-lagi ya quartet back dari Meksiko dengan compact defense-nya yang sejauh ini cukup baik bisa menjaga gawang, masih tetap clean sheet sejauh ini.
0: Ya, di kubu Meksiko hanya melakukan satu pergantian pemain. Gilberto Mora digantikan Brian Gutierrez. Ini gimana melihatnya ini?
1: Ya, ini cukup disayangkan ya dengan dikeluarkannya Gilberto Mora ya. Padahal tadi saya menunggu bahwa mungkin ada gol dari Gilberto Mora sehingga dia bisa menyamai rekor Pele ya sebagai pencetak gol termuda di Piala Dunia dengan di usia yang masih 17 tahun. Tapi tampaknya memang Javier Aguirre memiliki kesempatan lain atau memiliki opsi lain sehingga Brian Gutierrez tadi masuk untuk menggantikan seorang Gilberto Mora yang sebenarnya juga tadi di babak pertama bermain sangat baik dan tempat juga melakukan shooting-shooting. Dan sangat sayangkan lah bagaimana Gilberto Mora harus meninggalkan laga ini terlalu cepat ya.
0: Iya, betul sekali Bung Henry. Dan hydration break nampaknya telah berakhir. Pertandingan kembali akan dilanjutkan. Penguasaan bola nampaknya kini berada di kubu timnas Ekuador. Masih mencoba membangun serangan. Bagaimana penjaga gawang Hernan Galindez kirimkan ke sisi kanan dia. Hasilnya itu jauh ke depan. Bola melambung tinggi melewati garis tengah. Jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Ada Angulo di sana. Dibayangi oleh Sanchez. Angulo masih dia mundur ke belakang. Coba lagi mencari celah pemain-pemain dari Ekuador di babak yang kedua ini. Tidak hanya untuk menciptakan peluang berbahaya atau menciptakan skor. Mundur ke belakang lagi bagaimana William Paco di babak. Kemudian menguasai bola dekat lingkaran tengah. Alirkan lagi kepada Pedro Vite. Masih dengan tenang dengan Piero Kinshapi. Sodorkan lagi. Masih kepada William Paco. umpan bola dari Ekuador. Coba lebih berinisiatif untuk melakukan serangan. Sodokan lagi. Ada Yuan Ye Bua tadi berputar-putar di sisi kanan pertahanan dari Mexico. Mundur sedikit ke belakang pada Vite tadi. Mundur lagi, angkat langsung ke kotak penalti. Mencoba dihalau tadi. Berbahaya umpan yang diberikan oleh pemain dari Ekuador tadi. Namun kembali bagaimana aksi dari pemain Cesar Montes yang langsung mengaku saja si kulit bundar. Hasilkan tendangan penjuru kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Sudah dilakukan, mundur ke belakang, angkat atau tetap penalti. Namun terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh satupun pemain dari Ekuador. Benturan terjadi bahkan antara pemain Ria Plata tadi, Gonzalo Plata, salah satu back tadi nampaknya Montes. Dorongan yang terjadi. Namun kita lihat di pinggir lapangan kini akan ada terjadi dua pergantian pemain di kubu dari Meksiko. Jimenez dan Romo digantikan oleh Jimenez dan Vargas. Ini pergantian yang juga cukup memberikan kejutan. Jimenez dan juga Vargas di babak yang kedua ini. Bagaimana Bu Henry melihat pergantian ini, Bu?
1: Ya, dan lagi-lagi ya, ini pergantian yang cukup menarik ya, karena Raul Jimenez tampil sangat baik sekali di babak pertama dan bahkan menyumbangkan satu gol. Dan tampaknya memang Javier Aguirre sudah menilai skor 2-0 ini cukup aman lah ya untuk membawa Meksiko lolos babak 16 besar, sehingga Raul Jimenez dirotasi dan memberikan kesempatan lain untuk striker yang baru masuk ini ya.
0: Ya, banyak upaya lagi dari Meksiko ke Ekuador tadi menahan. Upaya lagi, coba Meksiko menguasai bola namun kembali lebih dekat pada pemain Ekuador. Penjaga gawang Hernan Gelis tadi coba membangun serangan. Ada Cesiedo angkat langsung jauh ke depan. Cari kawannya, berada di kotak penalti. Berbahaya. Ah, sayang sekali Rodriguez tadi nampaknya. Bagaimana menerima umpan jauh dari Cesiedo. Sempat mengontrol bola sejenak namun contekannya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Meksiko. Dan coba tadi ditutup juga oleh Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Belum membuahkan hasil bagi kubu Ekuador sejauh ini upaya yang dilakukan. Benturan yang tadi juga sempat membuat bagaimana Raul Rangel sedikit berbaring dan dapat rasa nyeri nampaknya di pangkal paha yang dapat perawatan medis. Kita masih menantikan upaya perawatan tim medis dari timnas Meksiko. Menyusulan benturan yang terjadi, bersiap-siap juga bagaimana kita lihat di pinggir lapangan juga berlangsung atau bagaimana penjaga gawang pengganti Guilherme Ochoa bersiap-siap jika memang Raul Rangel harus diganti, sambil menunggu bagaimana perawatan tim medis apakah memang diperlukan Raul Rangel. Namun sudah kita lihat apakah sudah bangkit kembali di menit ke-75 babak yang kedua ini. Kedudukan 2-0, Raul Rangel siap-siap melakukan tendangan bebas, tendangan gawang bagi Meksiko. Konsentrasi, beberapa langkah mundur ke belakang sudah dilakukan oleh Raul Rangel. Bola melambung tinggi melewati 3.5, jatuh dari pertahanan dari Ekuador. Mencoba dijaga oleh Quinones, datang lagi serangan dari Meksiko, kirimkan ke tengah namun membentur tadi pertahanan dari Ekuador. Kirimkan bola ke depan, coba lanjut terjadi perebutan di sana antara pemain Meksiko. Sapu lagi oleh pemain dari Ekuador, disundul lagi oleh Montes di sana. Ada Cesiedo juga, kirimkan sundulan bola ke depan, mencari Rodriguez di sana, mencoba kirimkan ke daerah pertahanan Meksiko. Namun pelanggaran nampaknya terjadi atau posisi yang sudah offside. Kembali ke kita nantikan bagaimana upaya tadi dari Meksiko dan juga Ekuador. dan dari Rodriguez, dari Kevin Rodriguez. Kembali di pinggir lapangan kami juga melihat dua pemain dari Ekuador yang akan dimasukkan. Masih menunggu waktu. Upaya lagi kini dari Mexico, kirimkan bola ke depan lagi nomor punggung 26 di sana, mencoba mencari celah bagaimana Jimenez dan juga Vargas tadi masuk di babak yang kedua ini. Power Ranger menguasai bola di sektor sebelah tahanan dari Mexico, kirimkan lagi bagaimana Sanchez. Oh, masih Sanchez menguasai bola di sektor sebelah kanan tahanan dari Mexico. Buang saja tadi, namun membentur pemain dari Ekuador, hasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Ekuador. Kita nantikan, masih menunggu lemparan ke dalam. Kita akan ada langsung pergantian pemain yang masih menunggu. Ya, lemparan ke dalam nampaknya wasit belum memberikan arahan pergantian pemain. Lemparan ke dalam saja bagi Mexico di sisi kanan, sudah dilakukan cepat, angkat langsung ke depan mencari potensi apakah di sana, dan baru masuk tadi di babak yang kedua ini mendapat tekanan dari Piero Chapi, pemain bertahan dari Ekuador ini. Ya, kembali lagi pergantian pemain dilakukan oleh Ekuador, tepatnya John Yeboah, dan juga Angulo yang ditarik keluar. Masukkan Saicedo juga, dan juga Paez nomor punggung 16 dari Ekuador ini, yaitu pemain yang mencoba membangun serangan atau upaya opsi lagi. Jordi Saicedo ini merupakan juga penyerang dari kubu Ekuador. Gimana nih Bung, pergantian yang dilakukan cukup banyak nih?
1: Ya, sangat menarik ya bahwa ternyata Sebastian Becacoce menarik keluar Yeboah dan juga Angulo yang sebenarnya tidak terlalu bermain buruk ya. Dan dua winger ini digantikan oleh seorang Jordi Saicedo dan juga Kendry Paez ya. Dua pemain yang juga memiliki tipikal menyerangnya, artinya memang Ekuador akan berusaha ya untuk full attacking di sekitar 10 menit akhir ini untuk sekedar untuk bisa mencoba ya, untuk bisa mencetak gol dan bahkan mengejar gol. Meskipun tertinggal 2 gol, memang apapun masih bisa terjadi, dan semoga ya ini Saicedo dan juga Kendry Paez bisa menjadi solusi ya dari ini serang Ekuador yang sejauh ini memang seperti masih deadlock ya, sangat sulit sekali menembus gawang Meksiko.
0: Iya, berganti juga dilakukan oleh Meksiko, Quinones juga Alvarado nih Bu, diganti juga nih.
1: Dan ini tampaknya memang strategi dari Javier Aguirre adalah mengistirahatkan ya pemain-pemain bintang mereka ya, setelah tadi Raul Jimenez ditarik keluar, dan saat ini juga Quinones ya yang di laga ini tampil sangat luar biasa, mencetak satu gol dan juga satu assist. Tapi yang menariknya adalah pemain-pemain yang masuk sebenarnya juga pemain-pemain yang cukup punya nama ya, seperti tadi Raul Jimenez digantikan oleh Santiago Jimenez yang merupakan pemain AC Milan ya. Dan mungkin Santiago Jimenez sejauh ini di Piala Dunia masih minim menit bermain karena harus bersaing posisinya melawan Raul Jimenez, dan mungkin kalau di laga ini dia bisa membuktikan lewat gol, itu juga bisa akan menjadi perhitungan Javier Aguirre untuk di laga-laga berikutnya untuk memasang seorang Santiago Jimenez dari menit awal ya.
0: Ya, upaya lagi tadi dari Meksiko mendapat tekanan dari pemain Ekuador, terjadi pelanggaran, berbuah tendangan bebas nampaknya kini bagi Ekuador di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masuk di menit ke-80 babak yang kedua ini, Meksiko dan Ekuador, skor 2-0 untuk keunggulan Meksiko. Melalui Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, Ekuador kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Mundur sedikit ke belakang dia, ada Kite tadi, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba membangun kini ke sebelah kanan pertahanan, mencoba dihentikan oleh Sanchez tadi. Upaya lagi dari pemain Ekuador, mendapat tekanan, mundur kembali kepada Kite yang ada di belakang, alirkan kepada kapten sebelasan Saicedo, kini menguasai bola. Saicedo alirkan lagi sektor sebelah kiri, mencari pemain lainnya di sektor sebelah kanan pertahanan adalah Hier Hinsapi, lepaskan umpan tadi Hier Hinsapi, namun membentur pemain dari Meksiko. Berbuah tendangan penjuru dilakukan saja dengan cepat oleh pemain Ekuador, kirimkan langsung kotak penalti, mencoba disundul namun lebih dekat tadi pemain gimana menyapu, kirimkan lagi ke Saicedo ke depan, namun melompat di udara tadi bagaimana Raul Rangel, tidak mau mengambil resiko, langsung keluar dari sarangnya, menangkap sekulit bundar, mengamankan gawang dar di tekanan Ekuador. Mencoba lagi, Meksiko kembali menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Ada tidak jauh tadi bagaimana penguasaan bola dari Meksiko, dapat dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Ekuador. Ada Hierro Chinchapi kepada Saciedo, kembali Hierro Chinchapi mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan, kini alirkan bagaimana nomor punggung 10 dari Alexis Vega, mencoba membantu serangan. Itu masuk kami nomor punggung 10 Henry Paez dari Ekuador tadi. Sedotkan lagi, alirkan lagi, mencoba mencari Saciedo sana, bagaimana sektor sebelah kanan pertahanan, kirimkan umpan ke depan, mencoba disundul, terjadi perebutan sana, namun pelanggaran terjadi, benturan antara pemain Ekuador dan juga Meksiko di daerah kotak penalti, berbuah pelanggaran, bagaimana Vasquez tadi nampaknya, punggung 5 dari Meksiko ini, Johan Vasquez, dapat tekanan yang cukup berarti tadi dari pemain Ekuador di daerah kotak penalti. Tendangan bebas kini bagi Meksiko, 83 menit babak yang kedua sudah berlangsung, unggulan masih bagi Meksiko 2-0. Suara di stadion Meksiko City ini terus bergemuruh bagi para pendukung tuan rumah. Sudah dilakukan roll range tendangan gawang melalui lambung tinggi, dihalau tadi oleh barisan pertahanan, namun membentur dari pemain dari Meksiko. Lemparan ke dalam kini bagi Ekuador di sisi kanannya pertahanannya, bagaimana nomor 17, bagaimana pemain dari Medina Ortiz coba membangun serangan kini. Pemain dari Ekuador, Hierro Chinchapi, menatap ke depan, kirimkan bola langsung jauh ke depan, namun halo kembali oleh sundulan kepala barisan pertahanan dari Meksiko. Coba jauh lebih bertahan, mencelapatkan serangan balik, terjadi pelanggaran kembali oleh pemain Ekuador terhadap pemain dari Meksiko, Santiago Jimenez, yang dapat benturan tadi sehingga berbuah pelanggaran bagi Meksiko. Masih di daerah pertahanannya sendiri, Santiago Jimenez mencoba bangkit ini di dapat tekanan atau dari pelanggaran tadi oleh Vite. Jumlah pemain sebenarnya sudah 24-5 ya, sudah maksimal pergantian pemain dilakukan oleh kubu Meksiko. Ada nomor punggung 10 dari Kevin Rodriguez dari Ekuador, sedotan ke sektor sebelah dalam, Hierro Chinchapi mencari lawan yang aman, kembali dilapat dipotong lagi pemain dari Ekuador. Kembali penguasaan bola, Saciedo di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi tendangan. Saciedo melakukan tendangan jauh terlalu menyamping di sisi kanan, bagaimana upaya dari Saciedo tadi dari luar kotak penalti masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Sejauh ini belum ada peluang berbahaya hingga menit ke-85. Bagaimana juga Sebastian Itachoche juga begitu resah nampaknya melihat penampilan anak asuhnya yang belum menciptakan peluang berbahaya, meski terjadi sejumlah pergantian pemain tadi telah dilakukan oleh Sebastian. Lemparan ke dalam kini bagi Ekuador, sodorkan kepada Rodriguez, mencoba membangun serangan, balik patah di tengah jalan, ada Vasquez, terjadi perebutan di sana, mencoba menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan, mencari Gutierrez di sana, mencoba di sektor Jimenez, nomor 11 nampaknya dari Meksiko, membentur tadi pemain dari Ekuador, upaya gagal lagi dari serangan pemain-pemain Meksiko. Ekuador mencoba kembali membangun serangan di sektor sebelah kanan, kirimkan bola jauh ke depan, mencari kawan yang lebih bebas, namun kembali lebih dekat penguasaan bola. Oh, hampir saja Power Angel, tekanan jadi dari Rodriguez, namun berhasil diamankan oleh penjaga gawang Power Angel dengan melakukan diri tadi memeluk sekulit bundar. Penahanan gawang saja sudah dilakukan, bola melambung tinggi, coba mencari pemain dari Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Lepas lagi penguasaan. kekuasaan bola kuasai kini kembali oleh pemain Ekuador. Ada Piero Cincapi menatap ke depan dia. Persia tak akan diberikan. Coba menekan terus Ekuador. Di sisa-sisa menit babak yang kedua ini ada kapten kesebelasan Casiedo. Masih Casiedo mencoba alirkan ke sebelah kiri. Ada Vite, masih Vite menguasai bola, mencari kawannya berdiri bebas di sektor sebelah kiri. Bagaimana nomor punggung 26 tadi angkat langsung dari kotak penalti. Halau saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Nomor punggung 23 Jesus Gallardo. Lemparan ke dalam kini bagi Ekuador di sektor sebelah kanan. Bagaimana Preciado akan melakukan lemparan ke dalam. Preciado, apakah akan melakukan kontrol? Preciado sudah dilakukan. Jatuh ke penalti, mau coba disundul. Lalu coba dikejar lagi oleh Hincapi. Mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi. Dapat kembali kuasai oleh pemain dari Meksiko. Kembali dapat dipotong lagi. Terjadi perebutan lagi. Masih kembali dapat di kaki pemain dari Ekuador yang mencoba merebut bola. Sodorkan bola ke tengah, sirimkan bola kepada Rodriguez, namun kembali sapu oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Kirimkan lagi bola ke depan, mencoba disundul oleh pemain nomor punggung 26 nampaknya dari Ekuador, Abel Medina Ortiz tadi. Namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Menit ke-88, unggul 2-0, tampaknya juga cukup memberikan kepercayaan diri bagi Meksiko sejauh ini, karena tidak terlalu memberikan tekanan serangan yang berarti. Kirimkan bola ke depan, coba Ekuador. Ada lagi bagaimana Preciado, kirim ke layar tetap penalti, mencoba disundul, dihalau saja oleh Sanchez tadi. Coba dikejar oleh Hincapi di sektor sebelah kanan, dibayangi oleh Sanchez. Masih Hincapi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Penguasaan bolanya terlepas, dibuang saja oleh pemain Meksiko lainnya tadi. Di teres di sisi kanan pertahanannya sendiri ada Ekuador, masih mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Alirkan lagi, kirimkan bola ke tengah, mencoba disundul. Kontrol bola sejenak, lalu jangan. Namun masih terjadi perebutan. Oh, sayang sekali. Bagaimana upaya dari Ekuador tadi? Berbahaya serangan balik ini dari Meksiko. Mencoba menguasai bola. Jadi Jimenez sekali di sana. Kelinkan umpan 1-2. Dia berusaha bahaya. Oh, terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Pemain dari Meksiko. Masuk dari kotak penalti tadi. Berhasil dibuang saja oleh Preciado. Langsung jauh ke depan. Mencari kawannya beri bebas. Namun bola sudah keluar dari garis tadi. Mana upaya dari pemain-pemain Ekuador tadi mencoba melakukan serangan balik menyusul serangan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko melalui Orbelin Pineda tadi yang kerjasama dengan Jimenez, namun belum membahayakan. Beruntung tadi bagaimana aksi dilakukan oleh Casiedo mengamankan daerah pertahanan dari Ekuador di babak yang kedua ini. Kita nantikan menit akhir babak yang kedua di waktu normal. Berapa menitkah? 7 menit nampaknya akan diberikan bagi pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua ini. 7 menit waktu tambahan yang diberikan. Kita nantikan Meksiko kuasai bola, sodokan langsung dua perban kepada Pineda. Tukar juga di teres di sana. Namun lebih dekat lagi bagaimana penguasaan bola dari Ekuador. Membangun serangan Ekuador, kirimkan bola ke depan, mencari kawannya, namun dengan tenang saja berhasil dikuasai oleh Raul Rangel yang mengamankan bola tadi bersama juga Jesus Gallardo di sektor sebelah kiri. Tendangan gawang saja bagi Meksiko sudah dilakukan oleh Raul Rangel. Bola melambung tinggi melalui garis tengah. Mencuri ke Pineda, menguasai bola kini di sektor sebelah kiri. Atau sebelah kanan pertahanan dari Ekuador mendapat kotoran bola tadi. Aksi dari pemain Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Meksiko. Ada Gallardo. Kita nantikan lemparan ke dalam. Gallardo akan menguasai bola dan lemparan ke dalam. Pendek saja dia. Mundur. Ada gunaan waktu 6 tadi. Lira namun kembali dapat dicuri oleh pemain Meksiko. Masih di sektor sebelah kanan, lagi kepada Jimenez, masih Jimenez, umpan 1-2 dia, kena lirah dari kotak penalti, kirimkan ke tengah, berbahaya, kirim tendangan, sayang sekali aksi dari Orbelin Pineda nampaknya tadi berada di kotak penalti dari Ekuador. Tendangannya, pressingnya tadi masih menyamping di sisi kiri gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Upaya lagi dari Ekuador di sisa menit-menit akhir lagi, bersiap-siap dia. Bagaimana pemain dari Ekuador mencoba mengurung kembali pertahanan dari Meksiko. Saciedo kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan dia. Preciado kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi pemain dari Meksiko. Upaya lagi, Pineda menguasai bola, pemain Meksiko mencoba menguasai bola, terjatuh Pineda. Orbelin Pineda tadi mendapat tackling cukup keras tadi dari Kendri di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Berbuah kartu kuning bagi pemain Ekuador, Kendri. Punggung 10 Kendri Paes nampaknya yang sudah menerima kartu kuning di 3 menit waktu berlangsung, waktu tambahan di babak yang kedua ini. Tendangan bebas kini diperoleh oleh Meksiko. Ada lagi, bagaimana juga kita nantikan. Nampaknya ketegangan antara Jimenez dan juga pemain Piero dari Ekuador mencoba melakukan sedikit cywar ataukah Piero Hencapi tadi. Kita nantikan bagaimana juga tadi memberikan arahan kembali menutup mulut. Kita nantikan kalau aksi menutup mulut ini nampaknya hukum berat ya Bung ya.
1: Betul, dan mungkin sudah ada satu atau dua kasus pemain ya yang melakukan komunikasi dengan menutup mulut, akhirnya harus mendapatkan kartu merah ya. Dan memang ini jelas bahwa seorang Piero Hincapi menutup mulutnya saat berkomunikasi
0: iya.
1: Dengan seorang Santiago Jimenez, dan tentunya wasit Slavko Vincic akan melakukan VAR review ya. Betul
0: ya, betul.
1: Dan possible red card untuk seorang Piero Hincapi
0: ya,
1: pemain Arsenal yang baru saja mengantarkan Arsenal menjadi juara Premier League. Nah, tentunya kalau ini menerima kartu merah akan menjadi akhir yang cukup pahit buat Hincapi ya di Piala Dunia ini, setelah Ekuador menyerah 0-2 dan kemungkinan seorang Piero Hincapi harus diusir keluar lapangan, harus mandi lebih dulu karena mendapatkan kartu merah.
0: Iya, hukuman yang berat bagi para pemain yang mengucapkan kata-kata sambil menutup mulutnya. Untuk wasit yang langsung memimpin, langsung memberikan review dan juga memberikan kartu merah, Slavko Vincic, langsung memberikan kerugian tentu bagi Ekuador di akhir-akhir babak yang kedua ini. Memang tersisa kurang lebih 2 menit, namun harus kehilangan salah satu backnya di sektor sebelah kiri pertahanannya. Piero Hincapi harus keluar usul pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan babak yang kedua, tersisa 2 menit ini, keunggulan 2-0 Meksiko dan atas Ekuador. Kita masih nantikan pertandingan kembali akan dilanjutkan. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh penjaga gawang Raul Rangel. Sudah juga bagaimana sejumlah pemain Meksiko maju ke depan, siap-siap untuk menerima umpan atau tendangan bebas yang sudah Raul Rangel sudah dilakukan, mencoba mencari Raul Jimenez atau Jimenez tadi. Angkat ke depan tadi, mencoba dihalau lagi, namun bola terlalu kencang, bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang bagi Ekuador, kita nantikan, sudah dilakukan cepat oleh Hernan, langsung jatuh di pertahanan dari Meksiko. Terjadi duel di udara di sana, disapu lagi, langsung jauh ke depan mencari Jimenez di sana, mencoba mengontrol bola. Jimenez bayangi ketat, mencoba lagi kontrol sejenak. Jimenez bayangi dua pemain dari Ekuador, namun pelanggaran nampaknya terjadi kembali di sisi kiri pertahanan dari Ekuador terhadap mana Jimenez yang saat ini masih tergeletak. Rebutan yang dilakukan tadi oleh nomor punggung 15 nampaknya Pedro Vite terhadap Jimenez ya. Semua aksi yang sebenarnya tidak terjadi, namun penganggaran dihasilkan bagi Ekuador. Di sisa menit kurang lebih beberapa puluh detik saja di babak yang dua ini sudah dilakukan dengan bebas oleh penjaga gawang Herman berada di kotak penalti, namun terlalu kencang juga datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh pemain dari Meksiko yang bersiap-siap tentu menyambut kemenangan bagi timnya di depan publiknya sendiri di Stadion Mexico City pada siang hari ini waktu Indonesia. Setelah beberapa detik saja kita nantikan sudah dilakukan. Tendangan Jimenez kini mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ekuador. Melalui si Jimenez membayangin lagi namanya punggung 26 kirimkan langsung jauh ke depan. Membuang sekulit budar, lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Meksiko. Sisa beberapa detik kita nantikan bagaimana keriuhan gema di Stadion Meksiko Stadium. Sudah dilakukan namun dapat direbut pemain dari Ekuador, sodokan mundur kepada penjaga gawang Hernan, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan Indonesia, mencoba dikelola oleh Montes, kirimkan bola ke depan, mencoba dikelola oleh Pineda, bayangi oleh Preciado, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kiri bagi Ekuador, mundur ke belakang kepada Hernan, penjaga gawang dari Ekuador mencoba keluar dari sarangnya. Juga sejumlah pemain Ekuador langsung maju ke depan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Dihalau lagi penguasaan bola dari Meksiko, terjadi pelanggaran kembali, pelanggaran terhadap pemain Meksiko oleh pemain Ekuador tadi, berbuah kartu kuning. Bagaimana Moses Caicedo nampaknya kapten sebelasan dari Ekuador yang mendapatkan kartu kuning, pemain yang berkiprah di Liga Inggris bersama Chelsea ini dan menjadi andalan lini tengah juga dari timnas Ekuador, sudah melewati batas waktu namun masih bergulir. Kita masih nantikan bagaimana wasit memimpin jalannya pertandingan Slavko Vincic untuk menghentikan peluit panjangnya. Ya, masih terjadi bergulir. Bagaimana Saciedo kirimkan bola ke depan namun jatuh di kaki pemain Meksiko, kirimkan lagi ke depan kepada Pineda, di sana mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador, namun bersama dengan itu sudah ditiupkan peluit panjang oleh wasit Slavko Vincic. Tanda berakhirnya babak yang kedua ini, kemenangan bagi timnas Meksiko atas Ekuador di babak 32 besar dengan skor 2-0 menjadikan Meksiko tuan rumah kedua yang lolos ke babak 16 besar nih Bung Henry. Bagaimana nih Bung?
1: Ya, rekor Meksiko rapornya masih sempurna ya. 4 pertandingan dari fase grup mereka selalu menang, mencetak total 8 gol, dan yang terpenting adalah sama sekali belum pernah kebobolan ya, clean sheet. Dan ini menjadi kemenangan pertama Meksiko di fase knockout Piala Dunia sejak terakhir kali mereka merasakannya di tahun 1986, 40 tahun yang lalu ya, saat mereka menjadi tuan rumah. Dan tentunya khusus Ekuador, mereka telah berusaha memperbaiki penampilan di babak kedua dengan perubahan formasi 4-4-2 lalu beralih ke 3-5-2. Tapi memang menjadi PR dari Ekuador adalah mereka tidak memiliki pemain yang memiliki individu bagus ya. Tidak ada pemain yang berani duel satu lawan satu, coba melewati dengan dribble. Itu mungkin yang missing dari lini serang dari Ekuador. Meskipun tadi pelatih Sebastian Bocacoce sudah menurunkan 3 pemain lini serang baru, ada Kevin Rodriguez, ada Jordi Caicedo, ada Kendry Páez, tapi itu masih belum bisa menodai rekor 100% tanpa kebobolan Meksiko di Piala Dunia ini.
0: Ya, jika melihat rekor dari Meksiko tersebut, apakah cukup menjanjikan jika melihat alur nanti lawannya akan bertemu di babak 16 besar ini, Bung?
1: Ya, dan yang pasti ada dua hal yang terlihat dari Meksiko di laga ini ya. Di mana babak pertama mereka memperlihatkan lini serangnya sangat luar biasa, variasi serangannya, kombinasi serangannya juga cukup membuat lawan kerepotan. Di babak kedua, Meksiko menunjukkan wajah lain. Mereka juga bisa bertahan dengan sangat rapat sekali meskipun Ekuador terus menyerang, sehingga memang clean sheet-nya tetap terjaga. Nah, di fase berikutnya di mana Meksiko kemungkinan akan bertemu Inggris atau Kongo yang masih belum bermain, dan jika memang bertemu Inggris itu akan menjadi ujian sesungguhnya untuk skuad asuhan Javier Aguirre, karena Inggris dikenal memiliki banyak pemain sekali dengan individu bagus seperti Bukayo Saka, ada Jude Bellingham, yang tentunya akan menjadi ancaman, akan menjadi tantangan utama untuk kuartet lini belakang Meksiko yang sejauh ini masih bermain sangat sempurna di Piala Dunia.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Henry, dimanapun Anda berada. Nah, ya sudah, bagaimana laporan pandangan mata kami pertandingan di babak 32 besar antara Meksiko menghadapi Ekuador dengan skor 2-0, menjadikannya Meksiko lolos ke babak 16 besar dan menunggu lawannya yaitu Inggris atau Kongo yang akan bermain malam hari nanti dan juga akan disiarkan langsung laporan pandangan matanya bersama Radio Republik Indonesia di program 3 dan juga program 1 seluruh Indonesia. Kita akan kembalikan kepada Hana Pratiwi untuk meneruskan bagaimana acara selanjutnya.
2: Baik, terima kasih Indra Virgiantara telah menyampaikan ini laporan langsungnya terkait juga Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Nah, ini Bung Henry, kalau dilihat-lihat ya tadi di babak pertama itu lebih langsung gol begitu 2-0. Apakah juga ada faktor kelelahan ini di babak keduanya Bung Henry?
1: Ya, nampaknya memang Meksiko menerapkan strategi berbeda ya di babak kedua ya, karena memang merasa bahwa 2 gol sudah cukup ya untuk mengamankan atau mengunci kemenangan, sehingga memang di babak kedua tim asuhan Javier Aguirre ini bermain sedikit mengendur, intensitas serangannya berkurang, dan bahkan tadi Javier Aguirre juga sempat menarik keluar beberapa pemain bintangnya ya, seperti Quinones yang menyumbang 1-1 asis, lalu juga ada Alvarado ditarik keluar, ada Raul Jimenez juga ditarik keluar, yang menandakan bahwa memang Javier Aguirre ingin memberikan kesempatan untuk para pemain yang selama ini di Piala Dunia 2026 ini masih minim bermain, salah satunya Santiago Jimenez. Dan strateginya sangat berhasil ya, membuat Ekuador sangat sulitan sekali mencetak gol ke gawang Meksiko.
2: Oke. Nah, Bung, apakah juga ada faktor pengaruh tadi ditunda karena cuaca buruk? Jadi seperti unmood begitu istilahnya, Bung Henry?
1: Ya, seharusnya tidak ya, seharusnya. Ya. Karena memang mungkin salah satu faktor pembeda di laga ini adalah bagaimana Meksiko tadi memulai pertandingan dengan sangat-sangat kencang ya startnya ya. Dan itu membuat Ekuador begitu kewalahan. Dan dua gol yang dicetak Quinones di menit ke-22 dan juga Raul Jimenez di menit 31 itu memang buah dari start kencang yang dilakukan oleh Meksiko. Dan bahkan mungkin tadi Meksiko memiliki peluang cukup banyak dan layak ya unggul lebih dari 2-0 di laga di babak pertama tadi. Dan tentu ini menjadi akhir yang pahit buat Ekuador, apalagi tadi di menit 90+5 back mereka yaitu Paulo Hinchepi harus mendapat kartu merah ya. Tentunya ini menjadi akhir perjalanan dari Ekuador, dan tentu khusus Meksiko sejauh ini salah satu tuan rumah di Piala Dunia tahun ini, tampil menjanjikan, masih tanpa kebobolan dari fase grup, dan tentunya langkah di babak 16 besar sama-sama kita tunggu karena kemungkinan akan bertemu pemenang antara Inggris dan juga menghadapi Kongo ya.
2: Oke. Nah, Bung Henry, ini juga apakah karena faktor tuan rumah istilahnya jadi tertekan sekali begitu, harus menang begitu.
1: Ya, sejauh ini memang dukungan dari fans dari Meksiko bisa ditularkan menjadi energi positif ya untuk Raul Jimenez dan kawan-kawan di lapangan. Terbukti sejak fase grup sampai sejauh ini mereka total sudah mencetak 8 gol dan tanpa kebobolan, yaitu sebuah rapor yang luar biasa. Dan sejauh ini juga fans dari Meksiko sudah memberikan kontribusi luar biasa di setiap pertandingannya melalui dukungan-dukungannya ya. Dan bahkan kemarin satu hari sebelum pertandingan mereka itu mendatangi hotel para pemain Ekuador, mereka menginap ya dan terus melakukan yel-yel, sehingga memang mungkin tidur dari pemain Ekuador ini sedikit terganggu ya dengan yel-yel mereka. Dan mungkin sejauh ini dukungan dari fans Meksiko ini sangat luar biasa, dan mungkin dibandingkan dengan dua tuan rumah lainnya Kanada, Amerika Serikat, Meksiko menunjukkan permainan lebih energi, dan juga secara strategi juga mereka bermain lebih baik, lebih enak ditonton daripada Kanada maupun Amerika Serikat ya.
2: Oke, nah Bung Ipua, itu adalah salah satu strategi mungkin supaya memang ke tempat hotelnya Ekuador, tempat tidurnya begitu, wah jadi gak tenang begitu.
1: Dan memang salah satu sudah terbiasa ya, apalagi itulah keuntungan di mana status sebagai tuan rumah ya, karena tentunya mereka akan mendapatkan dukungan sangat luar biasa. Dan apalagi di laga hari ini pun Meksiko bermain di Meksiko City Stadium yang merupakan stadion yang sangat megah sekali di Meksiko, stadion yang memiliki kapasitas 80.000, dan bisa dibayangkan stadionnya full house dan harus menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dari para penonton, itu akan menjadi perjuangan sangat sulit untuk tim manapun yang menghadapi Meksiko di babak 16 besar nanti. Dan itu juga akan menjadi ujian yang sangat luar biasa bagi Inggris ya, jika nanti salah satu favorit dan jika bisa mengalahkan Kongo, mereka akan menghadapi Meksiko dengan segala tantangannya ya, yang saat ini bisa dirasakan oleh Ekuador, sehingga mereka bahkan harus mengakhiri laga ini dengan 0 gol ya, yang tidak bisa mencetak gol ke gawang Meksiko.
2: Apakah juga mungkin terhimpit tekanan psikologis tadi ini, Bung Henry, sudah didatangi hotelnya, lalu juga ini stadionnya full house begitu ya, ibaratnya ya gimana nih mau menangnya begitu.
1: Ya mungkin ada faktor itu, tentunya ada ya, tapi sebenarnya Ekuador kalau kita melihat dari sisi skuadnya, sebenarnya mereka juga tidak buruk-buruk amat ya. Mereka punya Moises Caicedo, punya Ener Valencia, tapi memang di laga ini mereka tampil underperform, dan pelatih Sebastián Buchacoce juga tadi sudah coba untuk mengubah formasi. Di babak pertama main 4-4-2, di babak kedua main 3-5-2, tapi memang belum bisa membuahkan hasil. Tapi memang patut, mungkin nanti di konferensi pers seorang Buchacoce bisa bilang, mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemainnya karena ditetangi supporter Meksiko, itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
2: Oke, Bung Henry, terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya, Bung Henry ya, di Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya, Bung Henry. Terima kasih, Bung Henry. Oke, salam olahraga.
1: Olahraga aja ya.
3: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador

0: Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AVC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan. And Mbappe! Star of the
1: French star! Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Le Bleu tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Le Bleu akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna. Dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen. Dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Afrika, Spanya, Mexico, Japan.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Ahmad Diallo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
2: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar tengah menyiapkan agenda dengar bareng untuk menyaksikan melalui siaran radio sejumlah pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada babak-babak krusial, terutama sebagai bentuk kebersamaan sekaligus memperluas akses hubungan olahraga bagi penyandang disabilitas netra. Salah satu aktivis Difabel yang juga

0: waktu belum bisa dipastikan. Ia menjelaskan, ia dan anggota komunitasnya yang lain telah sering melakukan dengan Gavin untuk sejumlah pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah berlangsung.
1: Kami sementara memikirkan untuk babak 32 besar nanti kira-kira apakah ada yang cocok, tapi masih belum fix. Sejauh ini rata-rata teman-teman netra itu kalau nobar biasanya online, jadi maksudku mereka bikin diskusi-diskusi secara online di tempatnya masing-masing, terus mereka sama-sama dengar sambil mengomentari jalannya pertandingan. Tapi kalau untuk diorganisir secara offline, ini masih beberapa ada wacana yang didiskusikan untuk bikin acara dengan bareng secara offline.
0: Senada dengan hal tersebut, salah satu pengurus Persatuan Tunanetra Indonesia atau Perpuli Sulsel, Ilham Rahman menyampaikan, pihak Perpuli secara lembaga memang belum menyelenggarakan kegiatan dengar bareng secara offline. Namun, untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Perpuli sendiri, telah sering melakukan dengar bareng secara online pada sejumlah pertandingan.
2: Sebetulnya sudah sering kami mengadakan kegiatan dengar bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya persen to persen. Jadi ada pertandingan grup, ayo kita nonton bola. Biasanya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertulinya itu belum pernah untuk secara resmi, secara kelembagaan mengadakan dengar bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
0: Keduanya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail, sehingga para pendengar dari komunitas difabel netra bisa turut merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2025 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
1: Yet, but, yeah.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini meski Lakers disebut ingin mempertahankannya. LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
2: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
1: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang. Dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Sebagaimana Rasul mengatakan almar'u ma'aman ahab, manusia tergantung siapa yang dia cintai. Kalau kita menyintai orang-orang yang baik, kita nanti akan hidup bersama orang-orang yang baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena ciri-ciri orang yang baik tergantung siapa temannya. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang baik, dia pasti akan menjadi baik. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang jelek, dia akan tertular dengan kejelekan-kejelekan teman-teman tersebut. Seperti diperumpamakan orang-orang yang kumpul bersama orang-orang atau pedagang minyak wangi, dia pasti akan kena bau wangi-wangian yang ada di toko tersebut, walaupun dia tidak membeli. Begitu pula orang-orang yang kumpul di tempat pandai besi, dia akan terbau dengan bau-bau yang ada di tempat itu, walaupun dia tidak ikut bekerja di tempat itu. Jadi mari kita kumpuli orang-orang yang baik, walaupun kita tidak sebaik mereka. Karena kita ingin menjadi baik, kita harus kumpul bersama yang baik.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Apa digar di Sumenep siang hari ini, RFK hadirkan berita kehilangan dari Ahmad Nawakil, Dusun Lebek RT 2 RW 1 Kelurahan Desa Bluk Raja Kecamatan Ampunten Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya telah kehilangan barang dan surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nopol M3483VP atas nama Pemkab Sumenep, Jalan Dr. Cipto nomor 35 Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang diperkirakan hilang pada perjalanan sekitar Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon menghubungi Ahmad Nawakil dengan nomor HP 0819-1366-9932 atau Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPPR di Sumenep di Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep. Informasi berita kehilangan kedua pendengar datang dari Muhammad Ali Hasan, Dusun Taroh, Desa Ampunten Barat, Kecamatan Ampunten, Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga berupa BPKB roda 2 dengan nopol M5501YC atas nama Usman, alamat Dusun Campor RT 2 RW 2 Desa Campor Barat Kecamatan Ampunten Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada saat perjalanan dari Desa Campor Barat menuju rumah di Desa Ampunten Barat Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon menghubungi Muhammad Ali Hasan dengan nomor HP 0877-8304-1219 atau Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep di Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep.

0: belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sumanap siyang ini.
1: Madura, hari ini.
2: Saudara di Sumenep kali informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di Sumenep siang hari ini. Raff hadirkan Madura hari ini yang menghadirkan informasi dari 4 kabupaten yang ada di Madura, di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Raff kata sendiri, Raff bersama rekan Raff yang ada di RRI Sampang untuk menghadirkan informasi seputar Sampang dan Bangkalan. Siang hari ini Raff langsung sapa bersama Ratna yang ada di RRI Sampang. Ratna, selamat siang.
3: Selamat siang, Refka.
2: Alhamdulillah, suaranya kayaknya fit banget ya siang
3: harus
2: hari ini.
3: Harus dong.
2: Harus ya, semangat siang hari ini, Ratna.
3: Alhamdulillah. Sumenep gimana kabarnya hari ini, cuacanya?
2: Alhamdulillah, kalau cuaca Sumenep ini sekarang panasnya luar biasa di luar sana ya, tapi kalau di studio adem. Cuaca
3: dingin.
2: Mulai tadi dingin nih. Cuaca mulai tadi pagi tuh, Ratna, sampai sekarang alhamdulillah
3: sama
2: matahari
3: ya,
2: terik
3: kalau ya. Gitu ya. Alhamdulillah, suasananya begitu cerah ya.
2: Iya, baik.
3: Cerah cetar.
2: Enggak pakai membahana ya.
3: Enggak.
2: Baik. Sudah siap dengan informasi daerah Sampang dan
3: sudah
2: Bangkalan.
3: Sudah siap, ada berbagai informasi dari Sampang juga Bangkalan. Meski penjaringan siswa SR ditutup, penjaringan jenjang SD terus dilakukan dari Sampang ya. Dan PMI asal Sampang pulang setelah 20 tahun hilang kontak dan masih dari Sampang. Kapolres Sampang pimpin upacara Hari Bayangkara ke-80 dan 3 desa di Sampang diproyeksikan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih. Demikian informasi dari Sampang saat ini. Kita mungkin masih menunggu informasi berikutnya dari teman-teman.
2: Baik, dan kita juga di Sumenep bakal menghadirkan informasi dari Kabupaten Sumenep, yaitu Basnas Sumenep salurkan bantuan LTH bagi korban kebakaran, dan IPHI juga nilai penyelenggaraan haji 2026 baik, minta layanan lansia juga ditingkatkan. Ada informasi juga dari DLH Sumenep yang kesulitan tambah taman besar, juga hadir dari dua kabupaten, informasi dari Kabupaten Pamekasan, diantaranya dari Taspen Pamekasan yang memperkuat kualitas layanan melalui evaluasi mitra bayar, dan peredaran miras di Pamekasan masih marak, Polres sasar 6 lokasi. Dan baik, Ratna, Refka, hadirin informasi dari Sumenep dulu. Pendengar, informasi dari Sumenep di Madura hari ini, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Sumenep menyalurkan bantuan program rumah tidak layak huni RTLH kepada korban kebakaran di Desa Aenganyar, Kecamatan Kilikenteng, Kabupaten Sumenep. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu pembangunan kembali rumah milik Edi Sugianto, 41 tahun, yang hangus terbakar, sehingga dapat kembali ditempati bersama keluarganya. Ketua Basnas Kabupaten Sumenep, Ahmad Rahman, menyampaikan rasa prihatin atas musibah kebakaran yang terjadi pada 11 Juni 2026 lalu. Pendengar, berdasarkan laporan yang diterima, kebakaran tersebut menyebabkan korban kehilangan tempat tinggal dengan estimasi kerugian mencapai sekitar 150 juta rupiah. Dia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban korban dengan mempercepat proses pembangunan rumah, sehingga keluarga korban dapat memiliki atau kembali tinggal di tempat yang layak. Selain itu, pendengar, Basnas Kabupaten Sumenep juga mengajak pemerintah Kecamatan Kilikenteng, pemerintah Desa Aenganyar, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong membantu korban kebakaran. Baik, itu satu informasi dulu untuk di Kabupaten Sumenep. Kita beralih ke Sampang. Ratna?
3: Ya, terima kasih, Refka. Meski penjaringan siswa SR ditutup, penjaringan jenjang SD terus dilakukan. Dan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH Kementerian Sosial Kemensos Kabupaten Sampang menegaskan bahwa mereka masih terus melakukan penjaringan terhadap siswa sekolah dasar atau SD untuk program sekolah rakyat. Dan langkah ini tetap berjalan konsisten meskipun penetapan siswa secara formal telah dilakukan. Ketua Tim PKH Kemensos Kabupaten Sampang, Muhammad Hakim, menyampaikan bahwa proses penjaringan ini merupakan instruksi langsung agar tidak ada usia sekolah yang terlewatkan. PKH Kemensa Sampang tetap berikan informasi dan menjaring jikalau masih ada siswa di jenjang SD yang ingin bersekolah di sekolah rakyat. Mengenai batas waktu penjaringan, Hakim menjelaskan bahwa proses ini akan terus dibuka hingga memasuki tahun ajaran baru. Bahkan berdasarkan koordinasi dengan staf khusus Kementerian Sosial, sekolah rakyat memberikan kelonggaran waktu yang sangat fleksibel bagi jenjang SD selama kuota yang tersedia belum terpenuhi. Berdasarkan data penetapan SR Sampang, untuk jenjang SD tercatat ada 33 siswa yang telah positif ditetapkan. Sementara itu, untuk jenjang SMP dan SMA masing-masing telah memenuhi kuota dan ditetapkan sebanyak 90 siswa, dengan menyisakan sejumlah siswa yang belum terakomodasi serta beberapa siswa yang diposisikan sebagai cadangan guna mengantisipasi dinamika di tengah perjalanan. Masih dari Sampang, PMI asal Sampang pulang setelah 20 tahun hilang kontak. Dan di mana pekerja ini atau seorang pekerja migran ini asal Dusun Cerecat, Desa Tobai, Kecamatan Sokobenah, Kabupaten Sampang, akhirnya kembali ke tanah air setelah sekitar 20 tahun bekerja di Jordania tanpa kabar. Kepulangannya ini difasilitasi Kedutaan Besar Republik Indonesia dan disambut haru oleh keluarga yang selama ini mengira ia telah meninggal dunia. Menurut Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Sampang, Uriantono Triwibowo, melalui stafnya M. Lutfi yang menjelaskan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai kepulangan Susan dari Jordania. Setelah dilakukan penelusuran, Disnaker berhasil menemukan keluarganya dan menjemput Susan di Bandara Juanda, Surabaya. Susan diketahui berangkat bekerja ke Jordania ini pada akhir 2006. Selama sekitar 1 tahun, komunikasi dengan keluarga masih terjalin. Namun setelah itu, seluruh kontak terputus, sehingga keluarga kehilangan informasi mengenai keberadaannya selama hampir 2 dekade dan menganggap Susan telah meninggal dunia. Emlutim berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi calon pekerja migran agar selalu berangkat melalui prosedur resmi dan menjaga komunikasi dengan keluarga. Tentunya langkah ini penting untuk

Untuk saudara harus melakukan informasi dan inspirasi masih di sonot siang ini. Mendingan Anda juga masih terhubung di Madura hari ini, berjejaring dengan RRI Sampang, dan di sana masih stand bersama saya ada Ratna. Dan masih di informasi siang hari ini, pendengar di Sumenep, di Madura hari ini, Rafka hadir informasi dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Kabupaten Sumenep yang menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 itu relatif berjalan baik. Mulai dari proses pemberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan jemaah ke daerah. Ketua IPHI Kabupaten Sumenep, Rifai Hasyim, mengatakan kalau pelayanan yang diberikan pada sekitar 1.300 jemaah haji asal Sumenep pada musim haji tahun ini berlangsung lancar. Menurutnya, pendengar, koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan para petugas haji berjalan dengan baik sehingga seluruh

0: kapan dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Ia menambahkan layanan yang diberikan petugas di bidang umum, ibadah, dan kesehatan juga mendapat penilaian positif dari para jemaah. Meski terdapat 3 jemaah asal Sumenep yang wafat di Tanah Suci, menurutnya hal tersebut telah melalui penanganan medis yang maksimal sesuai prosedur. Namun demikian, IPHI Sumenep masih memberikan sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait pelayanan bagi jemaah lanjut usia selama berada di Arab Saudi. Menurut IPHI Pendegar, jumlah petugas pendamping maupun kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan, khususnya saat pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, serta ketika jemaah berada di Masjidil Haram. Selain itu, IPHI juga menghimbau calon jemaah haji tahun 2027 agar bisa mempersiapkan diri sejak dini. Persiapan tersebut meliputi menjaga kesehatan, mempelajari manasik haji, melengkapi dokumen administrasi seperti paspor, hingga memahami ketentuan barang bawaan seperti keberangkatan. Sebelum keberangkatan, Rifai juga berharap evaluasi yang disampaikan IPHI itu dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan penyelenggara haji, sehingga kualitas pelayanan pada musim haji mendatang semakin membaik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah, terutama kelompok lanjut usia. Baik, itu sementara informasi di RRI Sumenep. Kita beralih ke RRI Sambang, masih bersama Rapa.
1: Ya, terima kasih Repka. Masih ada beberapa informasi dari Sampang juga Bangkalan, di mana pemerintah Kabupaten Sampang mendapat alokasi pembangunan 3 Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP pada tahun 2026. Program nasional ini didukung anggaran pusat sebesar 3,3 miliar rupiah. Dan untuk memperkuat perekonomian masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan setempat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Siddiq, menyebutkan 3 desa yang diusulkan meliputi Desa Cetra di Kecamatan Banyuates, Desa Pira Tengah di Kecamatan Sokobena, serta Desa Derma Camplong di Kecamatan Camplong. Ketiga lokasi tersebut telah melalui proses survei oleh tim KKP dan saat ini tahapan pelaksanaan mulai berjalan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat nelayan yang akan menjadi penerima manfaat program. Pembangunan KNMP ini merupakan bagian dari target nasional pembenahan 1.386 kampung nelayan di berbagai daerah sepanjang tahun 2026. Masih dari Sampang, di mana Kapolres Sampang pimpin upacara Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Mapolres Sampang hari ini, dan upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Sampang AKBP Hartono dan dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepimpinan Instansi Vertikal, Perbankan, BUMN, sehingga Organisasi Kemasyarakatan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres membacakan amanat tertulis Kapolda Jawa Timur Nanang Avianto kepada Kapolda, menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Jawa Timur tetap kondusif selama setahun terakhir. Kapolda juga menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama, mulai dari penanganan bencana, pengamanan aksi unjuk rasa, hingga kelancaran arus mudik dan balik pada operasi Ketupat Semeru 2026. Dalam amanatnya juga disampaikan bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang kepolisian menjadi bentuk kepercayaan negara kepada institusi Polri. Kepercayaan ini turut diperkuat hasil survei menunjukkan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Kapolda juga mengajak seluruh jajaran Polri menjadikan penghargaan Samkarya Nugraha Sakanti sebagai motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat semangat Jogo Jatim, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Usai upacara, Polres Sampang juga menyerahkan penghargaan kepada para pemenang berbagai lomba dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Dan kegiatan ini kemudian ditutup dengan acara syukuran sebagai ungkapan rasa syukur, sekaligus doa bersama agar Polri semakin berprestasi, profesional, dan terus mendapat kepercayaan masyarakat. Dan informasi terakhir dari Bangkalan, dan sekaligus menutup Madura dari Sampang juga Bangkalan, di mana Polres Bangkalan mencatat keberhasilan besar dengan mengungkap 16 kasus kriminal sepanjang Mei hingga Juni 2026. Melibatkan 20 tersangka dari berbagai tindak pencurian yang meresahkan masyarakat. Polres Bangkalan berhasil mengungkap 16 kasus kriminal dengan total 20 tersangka menjadi sepanjang periode Mei hingga Juni 2026. Kasus yang ditangani meliputi pencurian dengan pemberatan atau curat dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang selama ini meresahkan masyarakat. Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo menyampaikan dari total tersebut terdapat 11 kasus curat dengan 15 tersangka. Modus yang diungkap antara lain pencurian hewan di Kewanyar, pencurian kotak amal di Masjid Brunei yang sempat viral, pencurian blower AC, ayam, laptop, tabung LPG, water meter hingga telepon genggam. Selain itu, menurut Wibowo terdapat 5 kasus curanmor dengan 5 tersangka. Barang bukti yang diamankan diantaranya sepeda motor jenis Vario di Kecamatan Trake, Vario di Kecamatan Kota, Supra di Kecamatan Belega, Honda Beat di Kecamatan Labeng, serta Honda Scoopy di Kecamatan Tanah Merah. Dan menurutnya, sebagian kasus sudah masuk tahap P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan. Sementara sisanya masih berproses di Polres Bangkalan. Demikian Refka. Madura hari ini, maksudnya informasi dari Bangkalan juga Sampang yang terangkum di Madura hari ini di edisi siar 1 Juli 2026. Kita kembali ke Sumenep.
0: Baik, terima kasih Ratna, selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas dan salam sehat selalu untuk Ratna dan teman-teman tim yang ada di RRI Sampang. Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep Pemkab melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH berencana menambah taman berskala besar sebagai ruang terbuka hijau sekaligus tempat interaksi masyarakat. Namun rencana tersebut sulit terwujud karena lahan yang bisa dijadikan taman sulit ditemukan. Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Sumenep Muhammad Hasinuddin Firdaus mengatakan hingga kini hanya terdapat 2 taman besar yang berada di bawah pengelola dinasnya. Kedua taman tersebut adalah Taman Bunga di Kelurahan Pejagalan dan Tajamara di Desa Kolor. Menurutnya pendengar, Kabupaten Sumenep itu membutuhkan tambahan taman berskala besar mengingat aktivitas di pusat kota Sumenep semakin padat. Oleh karena itu perlu memperbanyak taman yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang terbuka untuk berinteraksi, berolahraga maupun rekreasi. Namun rencana penambahan taman tersebut masih menghadapi kendala utama berupa ketersediaan lahan. Saat ini pihaknya masih terus mencari lokasi yang dinilai layak dan strategis untuk membangun taman baru agar keberadaannya nanti benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Keberadaan taman-taman tersebut dapat dipelihara sebagai bagian dari upaya penyediaan ruang hijau bagi masyarakat. Pendengar pastikan Anda jangan kemana-mana, nanti Refka hadir balik kembali di Madura hari ini. Kita dengarkan satu nomor lagu untuk Anda siang ini.

Terus untuk harus mendapatkan informasi dan inspirasi, mendengar Anda masih di Madura hari ini, dan pastikan Anda juga bisa akses apa yang Refka hadirkan dan RRI Sambang hadirkan di rri.co.id. Di informasi selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Pamekasan, pendengar, guna memastikan pelayanan kepada para pensiunan berjalan secara prima, aman, dan akuntabel, PT Paspen Persero Kantor Cabang Pamekasan melaksanakan rapat evaluasi bersama seluruh mitra bayar perbankan dan pos di wilayah Madura untuk periode laporan semester 2 tahun 2025. Kegiatan berkala ini difokuskan untuk membedah kualitas titik layanan, point of service, ketepatan waktu penyaluran dana, kedisiplinan pelaporan administrasi, hingga sinergi akurasi data dalam pendeteksi serta mencegah keterlanjuran pembayaran dana pensiun. Branch Manager Taspen Pamekasan, Bapak Muhammad Amir Mustafa, menegaskan bahwa peran mitra bayar merupakan perpanjangan tangan krusial perusahaan yang bersentuhan langsung dengan garis depan layanan publik. Beliau juga mengingatkan pentingnya aspek digitalisasi pelayanan melalui integrasi sistem yang handal, sehingga penanganan terhadap status data seperti stop sementara atau pelaporan data kematian dapat diselesaikan secara paralel, cepat, dan presisi tanpa melewati tenggang waktu korporasi. Masih di Kabupaten Pamekasan, pendengar, operasi penyakit masyarakat pekat belum mampu memutus peredaran minuman keras miras di Pamekasan. Terbaru, Polres Pamekasan kembali menyita 33 botol miras dari 6 tempat hiburan malam. Razia rutin itu digelar selama 2 hari sejak hari Kamis sampai Jumat 25 sampai 26 Juni. Sebanyak 43 personel gabungan diterjunkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas itu. 6 lokasi menjadi sasaran aparat gabungan dalam operasi pekat tersebut, yaitu Putri Hotel dan Resto, Cafe Bunda, Cafe King Ones, Cafe Bintang, Cafe Moga Jaya, serta Cafe Mahera. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan operasi tersebut merupakan upaya menekan tindak pidana sekaligus mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Petugas ingin memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman. Hasil penyisiran menunjukkan peredaran miras masih ditemukan. Barang bukti yang tersita dari atas 13 botol anggur bintang, 5 botol vodka, 3 botol anggur merah gold, 3 botol kawa-kawa, dan 3 botol lilen. Kemudian 2 botol anggur merah, 2 botol anggur api, serta 2 botol Lexis. Evan menegaskan operasi itu akan terus digelar untuk menekan peredaran miras dan pekat lainnya. Dia menghimbau pemilik tempat hiburan mematuhi aturan dan yang berlaku dan menjaga situasi Kamtibmas tetap aman serta kondusif. Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Madura hari ini, RRI Sumeneb dan RRI Sampang sudah menghadirkan 4 informasi dari 4 kabupaten. Pastikan Anda terhubung bersama kami dan Anda bisa akses melalui rri.co.id dan RRI Digital.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep Net, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Refka Garhi. Di informasi yang pertama, pendengar, pecinta sepak bola di Sumenep menilai tersingkirnya Jerman dan Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 menjadi hasil yang di luar perkiraan. Performa kedua tim tidak mampu menjadi ekspektasi hingga harus mengakhiri langkah lebih cepat. Berikut laporan Tago Arnova Antrian.
1: Tersingkirnya Jerman dan Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 menjadi kejutan yang menyita perhatian pecinta sepak bola. Dua tim unggulan Eropa itu harus mengakhiri langkah mereka setelah kalah dalam adu penalti dari Paraguay dan Maroko. Pecinta sepak bola asal Sumenep, Aditya, menilai hasil tersebut berada di luar perkiraan banyak pihak. Menurutnya, Jerman kembali gagal menunjukkan performa terbaik di ajang Piala Dunia setelah dalam beberapa edisi terakhir tidak mampu melangkah jauh.
2: Bagi saya pribadi, kegagalan Jerman dan Belanda ini sangat mengejutkan. Kita tahu bahwa Jerman sudah 3 edisi beruntun gagal melangkah jauh di Piala Dunia. Nah, sedangkan untuk Belanda, memang dari segi permainan, penguasaan bola dan segala macam, ini memang kalah dibandingkan Maroko. Ya, sangat mengejutkan lah di luar prediksi kita nih pecinta bola.
1: Aditya menambahkan, performa Belanda saat menghadapi Maroko terlihat menurun dibandingkan penampilan mereka di fase grup. Meski sempat unggul lebih dahulu, The Oranye gagal mempertahankan keunggulan hingga akhirnya kalah dalam drama adu penalti. Kekalahan Jerman dan Belanda sekaligus menjadi bukti bahwa persaingan di babak gugur Piala Dunia 2026 berlangsung semakin ketat. Tim-tim yang tidak diunggulkan mampu memberikan kejutan dan menyingkirkan negara-negara besar, sehingga membuka peluang munculnya kekuatan baru dalam perebutan gelar juara dunia.
0: Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir mengarahkan Persatuan Judo Seluruh Indonesia atau PJSI untuk mulai mempersiapkan atlet secara maksimal menghadapi SEA Games Malaysia 2027. Arahan tersebut disampaikan saat pembukaan Rapat Kerja Nasional PJSI tahun 2026 di Aula Prakasa, Mako Divisi Infanteri 1 Kostrat, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Menpora mengatakan prestasi judo yang berhasil menyumbangkan medali emas bagi Indonesia pada SEA Games Thailand 2025 harus menjadi modal untuk meraih hasil yang lebih baik pada penyelenggaraan SEA Games berikutnya. Menurut Erick Thohir, persaingan pada SEA Games Malaysia 2027 dipastikan semakin ketat. Selain Malaysia sebagai tuan rumah yang akan berupaya menjadi juara, Indonesia juga harus menghadapi peningkatan kekuatan Thailand, Vietnam dan Filipina di cabang olahraga judo. Karena itu, Menpora menegaskan pembinaan atlet harus dilakukan secara berkelanjutan dan dipersiapkan jauh-jauh hari. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa RRI Sumenep Net, tim nasional bola voli putra Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3 set langsung 3-4, 3-2, 2-5, 16, dan 2-5, 23 pada partai final di India. Gelar ini menjadi pertama bagi Indonesia di ajang AFC Men's Cup sekaligus menegaskan peningkatan prestasi tim Merah Putih di tingkat Asia melalui permainan yang disiplin dan solid. Pelatih Kepala Timnas Voli Putra Indonesia, Riddle Toiran, mengapresiasi perjuangan para pemain. Menurutnya, pendengar, perubahan komposisi pemain pada laga final menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia meraih gelar juara. Kemenangan ini diharap menjadi motivasi bagi tim nasional bola voli putra Indonesia untuk terus berprestasi dan bersaing di berbagai turnamen internasional.

0: Membanggakan atlet Atletik Kabupaten Sumeneb berhasil meraih medali perunggu untuk kontingen Jawa Timur dalam Kejurnas Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026. Berikut laporan Familia.
1: Atlet Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumeneb Dwiki Firly Saputra sukses menyumbangkan medali perunggu pada nomor lempar cakram dalam Kejuaraan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026. Dwiki yang memperkuat kontingen Jawa Timur turun di dua nomor pertandingan yakni tolak peluru dan lempar cakram. Sempat gagal naik podium setelah finish di peringkat ke-7. Pada nomor tolak peluru di hari pertama, Dwiki bangkit pada nomor spesialisnya dengan mencatatkan lemparan sejauh 39,07 meter untuk mengamankan posisi ketiga. Ketua PASI Kabupaten Sumeneb ABD Mujib mengapresiasi mental bertanding Dwiki yang dinilai mampu membalikkan keadaan setelah kegagalan di nomor pertama. Keberhasilan ini dinilai sebagai buah dari pembinaan atlet yang berkelanjutan di daerah. Meski hasil ditolak peluru menjadi pelajaran berharga, akan tetapi pada nomor spesialisnya lempar cakram, Dwiki mampu menjawab kepercayaan tim dengan lemparan sejauh 39,07 meter dan berhasil mengamankan posisi ketiga.
2: Ya, mudah-mudahan anak tetap konsisten, jadi rutinitas berlatih, bahkan frekuensi latihan ini yang perlu ditambah. Karena terus terang kami menjadwalkan 4 hari, 4 kali dalam seminggu itu, kadang-kadang anak masih banyak yang bolong. Saya maklumi karena mereka itu terikat dengan pendidikan.
1: Mujib menambahkan bahwa pemanggilan Dwiki ke tim Jawa Timur didasari pada persiapan panjang, disiplin latihan, serta perkembangan performa yang konsisten. Prestasi di tingkat nasional ini diharapkan menjadi momentum penting bagi pembinaan atletik di Kabupaten Sumeneb, serta memotivasi para atlet muda lainnya untuk terus bekerja keras agar mampu bersaing di level internasional.
0: Peringkat dalam pemirsa, Kabupaten Sumeneb menjadi tuan rumah kejuaraan Provinsi Bola Voli Pantai U17 Jawa Timur tahun 2026 yang berlangsung di Gor Sumekar. Kejuaraan ini diikuti lebih dari 40 tim yang bertanding pada nomor 2x2 dan 4x4 putra maupun putri. Ketua Bidang Organisasi PBVSI Jawa Timur Edi Suarsono mengatakan penunjukan Sumeneb sebagai tuan rumah tidak lepas dari prestasi Penkab PBVSI Sumeneb yang dinilai berkembang pesat. Salah satunya dengan raih juara umum kategori putri pada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya. Sementara tim putra menempati peringkat ke-3. Menurut Edi Penigara, prestasi tim putri patut diapresiasi karena mampu mengalahkan tim-tim yang diperkuat atlet binaan Jawa Timur yang disiapkan menuju PON 2028. Sementara itu, Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengapresiasi kepercayaan dari Pengprov PBVSI Jawa Timur. Bupati berharap kejuaraan Provinsi Voli Pantai U17 ini menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet sekaligus mendorong tim Sumeneb kembali meraih prestasi di tingkat provinsi. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Raff Kakarhi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa.

0: Dialog interaktif Sian.
1: Ya, selamat datang di dialog khusus Sampang siang ini bersama saya Alvin Nuari. Dan khusus pada kali ini kita menghadirkan dialog Jaksa Menyapa, tentunya dengan dua narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Bangkalan yang sudah hadir di studio. Saya sapa Bapak Muhammad Nisan selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pak Bagus Putra Ramadan selaku calon Jaksa Ahli Pratama. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Ya.
3: Siang, Mas.
1: Kabar baik?
2: Alhamdulillah sehat hari ini.
1: Oke. Perjalanan ke sini bagaimana, Pak, tadi, Pak?
2: Alhamdulillah lancar tadi, di jembatan Tangkel tadi ada sedikit perbaikan, tapi jadi, alhamdulillah lancar sampai di Sampang.
1: Ya, terima kasih sudah hadir di studio kita, Pak.
2: Ya,
1: dan seperti di flyer yang telah kita share, kita pada hari ini membahas soal premanisme. Tadi sedikit banyak kita sebenarnya sudah menyinggung ya, Pak.
2: Iya,
1: betul. Oknum-oknum itu. Tapi mungkin Mas Bagus dulu, secara hukum soal premanisme ini sendiri bagaimana sih, Mas Bagus?
4: Oke, siap. Sebelumnya terima kasih juga kepada Mas Alvin dan rekan-rekan di RRI Sampang ya, yang sudah mengundang kami dari Kejaksaan Negeri Bangkalan untuk mengisi sebuah diskusi ya, mungkin diskusi lah ya, sebuah diskusi terkait dengan hukum, dan materi utama adalah terkait premanisme seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau menjelaskan terkait dengan premanisme, kita harus paham dulu nih apa sih sebenarnya arti dari premanisme ya, itu seperti itu kan ya. Nah, jadi kasarannya itu terkait dengan premanisme itu adalah sebuah tindakan yang mengarah ke arah pemerasan, pengancaman, dan juga dengan intimidasi.
1: Okay.
4: Itu intimidasi yang melanggar hukum dengan kode-kode hukum, padahal kan sementara di Indonesia adalah negara hukum yang sudah punya kitab undang-undang hukum pidana. Nah, itu adalah undang-undang baru, undang-undang nomor 1 tahun 2023 seperti itu. Nah, jadi ternyata kalau misalkan terkait dengan premanisme itu adalah tiga hal tersebut dapat dilakukan oleh oknum-oknum, individu, ataupun bahkan kelompok seperti itu. Nah, terkait dengan kenapa sih kok bisa terjadi adanya itu premanisme ya, Mas Alvin ya. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya yang sebenarnya mungkin sudah kita sadari bersama, sudah kita alami, dan mungkin beberapa dari Mas Alvin atau misalkan dari pendengar-pendengar dari Sampang ini sudah pernah menjadi korban atau misalkan seperti itu ya. Jadi faktor-faktornya itu yang pertama adalah faktor ekonomi pastinya. Kemudian faktor sosial juga seperti itu. Kalau misalkan dari faktor ekonomi, pastinya berhubungan langsung dengan kemiskinan, kemudian pengangguran, dan segala macam halnya. Karena memang apabila kalau kita tarik lebih dalam lagi ke dalam pengertian faktor-faktor yang ekonomi, maka itu akan berhubungan langsung dengan beberapa hal yang dialami oleh masyarakat kita. Gitu. Jadi, kenapa sih kalau bisa terjadinya premanisme itu? Bisa jadi dari masyarakat sedang ekonominya sedang lemah, ekonominya sedang kurang, atau tidak baik-baik saja, maka dari sebagian oknum-oknum itu melakukan tindakan yang cepat, tindakan yang melakukan jalan pintas, yaitu melakukan kekerasan, kemudian intimidasi, ancaman, dan pemerasan, dan segala macam halnya seperti itu.
1: Okay.
4: Kemudian yang kedua adalah terkait dengan faktor sosial. Faktor sosial itu disangkut pautkan dengan lingkungan atau kondisi budaya yang berkembang di masyarakat kita. Bisa saja, tidak semuanya, tapi mungkin saja ada dari beberapa hal yang ada dari masyarakat kita itu ada lingkungan yang memang membiasakan terkait dengan kekerasan itu, Mas. Jadi memang kekerasan, kemudian pengancaman dan segala macamnya itu memang sudah biasa. Jadi oknum-oknum yang melakukan tindakan premanisme itu sudah terbiasa melakukan hal itu. Jadi mereka anggap biasa, seperti itu. Nah, padahal kalau merujuk kepada kitab undang-undang hukum pidana itu, kita sudah punya beberapa pasal yang berkaitan dengan pengancaman, kemudian juga dengan intimidasi dan juga pemerasan, seperti itu. kita bisa lihat di kitab undang-undang pidana itu ada pada pasal

0: ketika hal-hal primasmu terjadi, pasti nanti kita harus berani melawan, kemudian juga bisa melaporkannya ke pihak berwajib.
1: Oke.
0: Seperti itu Mas Alvin, kurang lebih.
1: Dari kacamata Kejaksaan Bangkalan sendiri, kasusnya sendiri soal premanisme ini apakah meningkat atau menurun trennya sejauh ini?
2: Iya. Kalau dari kami melihat fenomena premanisme ini semakin hari ini semakin marak tentunya Mas Alvin. Jadi banyak nanti dari sisi banyak dari kehidupan kita itu premanisme ini kayak metamorfosa, jadi berubah macam-macam bentuknya. Jadi kita nggak nyebut salah satu ya, mungkin oknum tadi Mas Abi juga sebutkan oknum. Banyak oknum yang kemudian memanfaatkan sekarang-sekarang ini kita lihat bentuk-bentuk premanisme itu macam-macam. Kalau di Surabaya mungkin ada semacam oknum premanisme di parkir. Ya. Nah itu kan karena yang Pak Wali Kota Surabaya yang gentar-gentarnya kemudian menindak itu karena tidak ada apa. Aturan atau tidak ada yang sah untuk melakukan parkir, makanya disebut parkir liar. Begitu juga ada oknum ormas LSM yang mungkin semakin hari kita lihat kalau di berita-berita ini di Jakarta itu ada semacam dari perusahaan yang kemudian menyekap karyawannya. Ada juga oknum pribadi, mungkin ada kemudian hanya soal hubungan pribadi laki-laki dan perempuan bisa kemudian melakukan penyekapan. Dari
1: lebih dekat.
2: Oh, lebih dekat. Maaf ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian persentuhan dengan aspek kehidupan kita, termasuk tadi saya sebutkan salah satu dari ormas atau LSM itu kalau dari segi tujuannya, dari undang-undangnya, dari undang-undang organisasi kemasyarakatan 17/2013 itu bagus. Kayak ormas itu sebetulnya ditujukan untuk berdirinya itu adalah kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, tujuannya dia untuk pembangunan demi tercapainya tujuan negara NKRI. Tapi sekali lagi kita nggak bisa menutup mata ada beberapa oknum-oknum yang kemudian di luar dari tujuan pastinya. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya mau nggak mau ya kita melihat secara banyak faktor yang kemudian tadi disebutkan kenapa meningkat. Ya, dengan perubahan-perubahan semacam inilah kita melihat memang banyak semakin marak menggunakan premanisme yang bersentuhan kita. Dari satu sisi memang meningkatnya itu karena sekarang kita ini di era digital, jadi semua hal-hal yang terkait-terkait itu semakin hari semakin diberitakan, diviralkan, sehingga kemudian melihat wah semakin naik nih tentang berita-berita tentang viral tentang premanisme. Nah, sehingga kemudian kita melihat fenomenanya semakin naik mungkin belakangan ini dan modusnya bermacam-macam seperti itu Mas.
1: Oke. Siap. Ada berkaitan nggak premanisme ini dengan KUHP yang baru,
2: Pak? Ya, kalau tadi Mas Bagus menjelaskan aspeknya itu mungkin dulu itu kan karena si KUHP yang lama, jadi kita juga memberikan penjelasan bahwasanya terkait dengan tindakan-tindakan maupun perbuatan-perbuatan tadi itu yang disebutkan definisinya premanisme itu banyak perbuatan itu yang kemudian diatur dalam KUHP. Tinggal KUHP yang lama mungkin pasal-pasal yang lama 351, pasal kemudian 335. Nah, sekarang berubah pasalnya karena kita mulai tahun Januari tahun 2026 ini menerapkan KUHP yang baru, KUHP yang baru sehingga pasalnya itu berubah. Tapi secara unsur definisinya tidak banyak berubah, begitu juga ancamannya. Tapi dengan berlakunya ini kemudian kita mengedukasi, mensosialisasikan ke rekan-rekan dari RRI ini bahwa ada itu beberapa bentuk premanisme kalau memang diberlakukan ada aturan hukumnya dan itu ada ancaman pidananya. Jadi kita memohon untuk melakukan pencegahan lah supaya bisa dilakukan premanisme ini semakin hari semakin ya kalau bisa dicegah lah ya supaya tidak masuk ke arah ranah hukum di kami mungkin. Ranahnya begitu Mas Alvin.
1: Tadi kita sempat menyinggung soal salah satu aksi premanisme di Surabaya itu soal parkir, salah satunya. Kalau di Bangkalan sendiri ini biasanya yang ditemui terkait dari apa, Pak Nisa?
2: Ya, kalau di Bangkalan ini masih dengan yang lama modusnya ini bentuk-bentuk karena kita tahu ya, kita bukan mengeneralisir ya. Jadi budaya masyarakat Madura ini kan memang unik, agak beda dengan masyarakat dari daerah lain. Jadi memang agak keras, agak semacam sifatnya memang berbeda dengan pendekatan dengan daerah lain. Nah, premanisme-premanisme semacam ini lah nanti bentuknya salah satu

0: sebelumnya atau dari oknum ormas maupun dari oknum ya Mas Alvin sendiri mungkin dari wartawan. Oh, Mas Alvin ketawa ini kayaknya nih. Nah ini bukan menjenalisir ya. Jadi beberapa oknum ini yang kemudian melakukan hal-hal semacam itu untuk melegalkan melakukannya. Nah kami malah tadi sempat ngobrol-ngobrol juga di bawah itu sama Mas Alvin
1: di belakang layar.
0: Di belakang layar ya. Jadi kok semakin ke arah sini saya juga agak sedikit melihatnya kok kasihan juga ini kalau ke arahnya semakin kadang kalah contohnya ya semakin gampang itu target dari teman-teman oknum wartawan ini malah mentargetkan ke salah satunya adalah pihak ke sekolah kepala sekolah sampai diintimidasi sampai diawasi pembangunannya padahal itu kan untuk murid-murid untuk pembangunan untuk sekolahnya dan nah, itu kan bagus sebetulnya tujuan semakin untuk kemudian bagaimana sekolah pendidikan sampai di tingkat dasar itu bisa di Bangkalan maupun di Madura secara umum kan bisa maju. Tapi kalau kemudian terus-menerus kemudian diintimidasi, kemudian dirongrong sampai sifatnya ada pengancaman itu kan kasihan kepala sekolah kan secara moral aja mental aja mereka sudah dibegitukan aja saya dari wartawan ibu. Oh, udah takut tuh saya dari LSM. Udah ketakutan kalau nanti ini enggak dipenuhi saya laporkan ke kejaksaan, kepolisian, wartawan lebih takut lagi tuh. Nah, hal-hal semacam inilah kami mencoba, makanya kenapa kami hari ini mengangkat tema itu supaya rekan-rekan yang mendengar dari RRI ini hal semacam itu, paham betulnya hal-hal seperti itu sebenarnya gak dibolehkan dalam aturan dan ada sanksinya. Baik, semacam itu teman-teman bisa melakukan ya ini komunikasi, koordinasi di kantor-kantor mungkin kejaksaan, kepolisian maupun kalau ada oknum wartawan mungkin bisa ke RRI mungkin apa benar ini wartawan beneran apa enggak kan itu ya,
1: kita bukan dewan pers.
0: Enggak boleh ya.
1: Dicek aja UKW-nya ya, Pak.
0: Nah, kalau ngeceknya melalui
1: dewan pers.
0: Wah, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin dari pihak sekolah mungkin
1: ada yang dirugikan dengan oknum wartawan atau yang mengaku LSM mungkin bisa ngecek di websitenya Dewan Pers. Ya,
0: nah, itu edukasi dari teman-teman dari RRI. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan yang mendengarkan mungkin dari pihak sekolah atau pihak manapun yang bersentuhan atau yang pernah mendapatkan pengalaman seperti itu dari oknum wartawan, dari LSM itu bisa melakukan sekarang pengecekan era digital ini gampang. Cari aja di Google di Dewan Pers apakah benar wartawan ini terdaftar apa tidak.
2: Ya, memang kalau kita lihat di lapangan ada kasus seperti itu. Aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum wartawan, oknum LSM yang mereka mengaku-ngaku sebagai itu. Itu sebenarnya ancaman hukumnya sendiri bagaimana sih Pak kalau memang pihak korban itu menindaklanjuti secara hukum? Monggo, Pak Bagus.
3: Oke, siap, Mas Alvin, terkait dengan pengancaman-pengancaman dan lain sebagainya macamnya itu kan tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa tindakan premanisme itu salah satu dan atau salah tiganya itu adalah terkait dengan pemerasan, kemudian pencemaran, pemerasan, penganiayaan dan juga pengancaman seperti itu. Nah, kalau misalkan ada hal-hal seperti itu, kita bisa sangkut pautkan dengan kita undang-undang hukum pidana yang terbaru yang mulai berlaku pada tahun 2026 bulan Januari. Nah, di pasal itu ada namanya pasal 482. Itu terkait dengan pemerasan, kemudian apabila ada pengancaman 483. Nah, khusus terkait dengan pemerasan ini itu nanti ada pemerasan yang mengundangkan pengancaman, pemerasan yang menggunakan dengan kekerasan seperti itu. Nanti itu juga bisa disangkut-pautkan juga dengan pasal 466 yaitu terkait dengan penganiayaan. Nah, nanti yang terpentingnya itu dari sisi korbannya ya, atau seseorang itu yang merasa dirugikan, nanti dia jangan sampai diam saja, kemudian harus melaporlah gitu paling enggak. Atau misalkan terkait dengan ada wartawan yang datang melakukan pengancaman, itu nanti bisa dicek juga seperti yang tadi Pak Kasih Intel sebutkan dan Mas Alvin juga singgung di Dewan Pers, di cross check dulu ya, apakah memang benar wartawan itu terdaftar atau tidak. Kemudian bisa nanti melaporkannya ke polisi. Nanti setelah itu bisa segera diproses.
2: Meskipun seumpama ya wartawan itu terdaftar di Dewan Pers tapi melakukan premanisme bukan berarti kebal hukum ya.
3: Betul. Bukan berarti kebal hukum. Malah
2: lebih gampang.
3: Malah kita harus dipertanyakan integritasnya kan seperti itu. Mas. Seperti itu Mas Alvin.
2: Ya, mungkin publik masih belum mengetahui prosedur untuk melaporkan kasus premanisme.
0: Kalau tadi pasal-pasal yang disebutkan Mas Bagus itu kan ya, ini kan dari harusnya ada laporan. Jadi deliknya delik aduan atau
2: delik aduan ya.
0: Ya, ada laporan karena pasti harus ada korban. Ya, tidak bisa polisi kemudian mengangkat atau menerima atau membawa kasus ini tanpa ada laporan dari korban. Nah, tadi singgung ini akhirnya wartawan terus nanti yang kita singgung nanti. Bukan berarti ini semua dijelasin ini banyak wartawan enggak. Jadi
2: contoh
0: aja. Jadi aja, intinya itu kan memperoleh keuntungan. Jadi salah satunya adalah pekerjaan itu bisa LSM, bisa wartawan, meskipun LSM juga bukan pekerjaan seharusnya. Tapi pada dasarnya kan ada tujuan. Wartawan juga bagaimana dia menyiarkan berita atau memberikan berita atau mendapatkan berita. Nah, tapi kalau kemudian berita itu untuk memperoleh keuntungan yang sifatnya pribadi atau golongan, itu sepertinya kayaknya di luar itu. Nah, di luar itulah yang kemudian kita bisa melakukan maksudnya ke ranah hukum, ke ranah pidana dengan seperti itu. Caranya bagaimana? Dengan melaporkan ke pihak yang berwenang. Kalau ini maksudnya kan ke pidana umum karena KUHP. Jadi maksudnya nanti bisa melakukan laporan itu berdasarkan bukti-bukti yang didapat baik melalui telepon, melalui WA, melalui kemudian ada kalau ditatangi sampai ke sekolahnya itu malah lebih bahaya lagi itu. Ada bisa difoto. Nah, itu hal-hal seperti itulah yang kemudian itu bisa dibawa ke ranah penegak hukum, ke kepolisian untuk melaporkan bahwasannya ini ada oknum-oknum yang melakukan pemerasan atau pengancaman kepada sekolah.
2: Okay. Bapak tadi sempat menyebut jika kasus premanisme ini secara kasat mata makin marak. Apakah pidana hukum sendiri apakah tidak memberikan efek jera Pak terkait dari orang-orang yang masih nekat melakukan aksi itu?
0: Ya, tadi salah satu penyebab selain dari kemiskinan ekonomi sosial itu memang salah satunya adalah penegakan hukum. Mau nggak mau kita nggak bisa pungkiri itu. Jadi penegakan hukum ini penting dilakukan supaya ada efek jera sebetulnya. Yeah. Meskipun ini upaya paling terakhir harusnya kalau pidana umum, tapi karena juga mendukung karena tidak ada penegakan hukum yang maksimal efek jera, kemudian dilakukan semacam dulu ini karena ketakutan dan lain-lain pembiaran ini akhirnya semakin marah. Kasus-kasus premanisme seperti ini yang kita saksikan lah berbagai macam kasusnya. Nah, termasuk kemudian salah satunya adalah dengan eranya sekarang ini lebih ke digital. Nah, ya. Jadi pemberitaan itu sekarang nggak hanya dari wartawan aja kayak Mas Alvin begini. Masyarakatnya bisa video akses, kemudian ya. Akses melalui TikTok, melalui macam-macam media sosial. Nah, itu sekarang makanya justru itu yang lebih bahaya itu. Jadi kan kalau ada jargonnya itu kan no viral no justice. Nah, itu akhirnya bisa berlaku itu premanisme begitu. Akhirnya kalau kita bisa melihat ibu-ibu aja bisa memvideo ya. Salah satu tempat salah satu saya sebutkan bandarnya. Nah, itu kan bahaya itu. Bukan lagi kita aparat penegak hukum, malah ibu-ibu bisa melakukan video dan memviralkan itu kan itu.
2: The power of mama.
0: Kalau kita lihat gak ada yang berani lagi itu sama mamanya. Nah, mau nggak mau kita tidak pungkiri itu eranya semakin bergeser dan itu yang kemudian pemberitaan semakin banyak. Mungkin kita melihatnya bahwa fenomena premanisme ini sih ternyata semakin marah. Sebetulnya faktor-faktor itulah Pak Sapin yang membuat dampak semakin meningkatnya premanisme mungkin di pemberitaan.
2: Ya, penegakan hukum sendiri tadi disebutkan sama Pak Nisar itu adalah upaya terakhir. Apakah ada opsi restoratif justice untuk terkait dari kasus ini?
0: Ya, kalau restoratif justice dari kejaksaan sendiri kan sudah mulai memberlakukan itu. Udah setahun dua tahun ini ya. Dan tapi ada syaratnya ya. Syaratnya lebih detail nanti lah kesempatan lagi mungkin tetap jelaskan tuh. Secara khusus tuh restoratif justice ya.
2: Secara garis besar.
0: Secara garis besar itu restoratif justice memang karena termasuk mungkin salah satu tadi yang disebutkan pasal-pasal itu memenuhi syarat.
2: Yeah.
0: Apabila memenuhi syarat salah satu syarat itu dilakukan restoratif justice pasti hal-hal itu bisa dilakukan. Tapi apakah itu kemudian bisa mengurangi premanisme tadi jawabannya kembali tadi. Apakah dengan restoratif justice nanti kemudian membawa efek jera? Nah, itu jadi agak diskusi agak panjang juga itu. Tapi kalau dilakukan selain penegakan hukum terakhir, memang ada upaya restoratif justice selama syarat tadi itu terpenuhi, kemudian dari korban juga menerima dan bersedia untuk melakukan perdamaian maupun salah satu prosedur restoratif justice.
2: Oke. Gitu, Mas. Kita masih akan membahas soal premanisme, pastikan stay tune bersama RRI.
4: Wow, interaktif. Yang. Come on. Ini baru enak.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Eh, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Remaja identik dengan pribadi yang nakal. Masa iya? Salah satu faktor penyebab kenakalan remaja adalah demonstration effect, yaitu pola hidup yang memperlihatkan penampilan di mana tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pola hidup ini membuat remaja seolah-olah menampilkan sikap dan gaya hidup orang kaya, modern, maju, atau lainnya. Ada beberapa bentuk kenakalan remaja loh. Salah satunya, kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik, seperti perkelahian, perampokan, dan pembunuhan. Ada juga kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, pencopetan, dan pemerasan. Yang lainnya, kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban di pihak lain, seperti penyalahgunaan narkoba. Terus ada juga kenakalan remaja yang melawan status sebagai pelajar, misal membolos, mengingkari status sebagai anak dengan pergi dari rumah, atau membantah perintah orang tua. Serta ada juga kenakalan remaja non-kriminal, misalnya tertarik pada kesenangan yang sifatnya menyendiri, apatis melamun, dan mudah tersinggung. Kenakalan remaja itu bisa diketahui lewat beberapa gejala. Misal, mengebut di jalan membentuk kelompok dengan aturan tidak etis, seperti halnya kelompok pergaulan bebas, lalu membentuk kelompok yang cenderung ke arah destruktif seperti kelompok tawuran dan pemerasan. Pengedaran gambar atau VCD porno di kalangan anak remaja, memakai, mengendarakan, dan memasuki jaringan pemakaian narkoba serta obat-obatan terlarang. Ada tindakan indisipliner seperti tidak masuk sekolah, membolos, tawuran, serta tidak patuh pada orang tua, mencoret-coret dan merusak fasilitas umum, melakukan tindakan penyimpangan seksual yang tidak sesuai dengan nilai serta norma yang berlaku, misalnya pemerkosaan, pencabulan, serta melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, merampok, dan membunuh. Kamu bukan remaja seperti itu, kan?
1: Dialog interaktif yang...
2: Jaksa Menyapa bersama saya Alvin Noari, masih dengan dua narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Bangkalan, Bapak Mamat Nisar selaku Kepala Seksi Intelijen dan juga Pak Bagus Putra Ramadan selaku calon Jaksa Ahli Pratama. Tadi sedikit banyak sudah membahas soal topik kita yaitu premanisme, dan bagi Anda yang punya pertanyaan bisa di-share juga ya di via WA atau di 3.3661 atau 3.3554. Dan Pak Nisar, Pak Bagus, khusus kasus pembegalan sendiri, apakah ada pidana khusus enggak terkait dari aksi ini, Pak Bagus?
3: Iya Pak, saya Mas Alvi, terkait dengan pembegalan ya. Hmm. Terkait dengan pembegalan ini kemungkinan memang biasanya terkait dengan pencurian ya. Hmm. Karena kan pembegalan ini biasanya ada tujuannya. Untuk apa sih pelaku begal itu melakukan hal tersebut seperti itu kan? Entah itu mungkin untuk mengambil harta benda atau memang untuk melakukan penganiayaan saja atau kita tidak tahu. Cuma memang seringnya yang kami memang pelajari itu dan kami tangani itu terkait dengan pencurian dengan kekerasan seperti itu, Mas Alvin. Okay. Nah itu pun juga mungkin agak-agak ngeri juga ya terkait dengan pembegalan itu ya, mungkin ketika suasana malam hari atau mungkin bahkan siang hari pun juga bisa jadi tempat kejadian seperti itu. Jadi memang kita apabila dikaitkan dengan KUHP itu memang sudah ada aturannya juga, yaitu pencurian dengan kekerasan, kemudian juga ada penganiayaan juga bisa seperti itu, Mas Alvin.
2: Oke, siap. Biasanya dulu kalau yang rawan pembegalan di sekitar, kalau di Bangkalan di sekitar UTM ya Pak dulu ya Pak.
4: Iya,
2: itu masih marak nggak Pak sejauh ini Pak?
4: Ini nanti perlu kami cari datanya ini. Biasanya dari pihak UTM maupun dari kepolisian ya, apa faktor yang kemudian, apa karena gelap, apa karena di sana itu memang banyak mahasiswa pakai motor ya.
2: Betul.
4: Ya, tapi kami tambahkan juga, tadi premanisme itu selain dilakukan ya, kelompok-kelompok tadi itu faktor-faktor itu, tentunya banyak hal yang masuk ke arah premanisme. Nah sekarang ini salah satu adalah kelompok atau bilangan oknum itu, bahkan ormas itu sekarang menggunakan seragam kayak tentara. Nah arah ke arah sana itu malah Saya gak sebutin tuh ya.
2: Cosplay tentara ya.
4: Nah, iya, cosplay tentara. Udah pakai barat lagi ya. Wah, ini kalah ini kalau ketika kejaksaan pakai seragam, pakai barat itu. Nah, itu malah nanti, itu arahnya tujuan malah nanti ke arah backing-membackingi. Nah, itu ada persoalan tanah, di sana. Ada sengketa kemudian dibackingi oleh salah satu oknum kelompok ini pakai. Nah, hal-hal semacam inilah kemudian lebih sifatnya itu ke arah premanisme. Jadi sifatnya pengancaman dan lain-lain ke salah satu pihak untuk mendapat keuntungan. Nah, padahal ormas itu didirikan kan sebetulnya bukan untuk backing membackingi kan. Yeah. Tujuannya itu berpartisipasi pembangunan, tapi kenapa arahnya itu malah sekarang kok jadi ke arah semua kok di arah militer ya. Jangan sampai nanti ke arah semua itu harus masuk ke ranah militer, nanti bahaya juga itu. Tapi maksudnya kami itu ada ranahnya tertentu, tapi tujuannya itu kalau didirikan kelompok atau organisasi itu kan semua punya tujuan, dengan kemudian nanti sifatnya itu membaikinya hal-hal yang sifatnya itu nanti bisa masuk ke arah ranah hukum. Nah, itu kan nanti masyarakat jadi bingung itu nanti ke arah situ, Mas. Ya. Alvin.
2: Tapi biasanya kalau berbicara soal aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas, itu biasanya mereka itu terstruktur dan berkelompok, Pak. Nah, menyikapi itu kejari bagaimana Pak menyikapinya dengan keterkaitan berkelompok itu, premanismenya Pak, aksinya Pak?
4: Ya, kalau dari kami lakukan di Bangkalan, kami punya namanya komunitas ini, komunitas. Kalau di kami itu ada dari komunitas intelijen, karena kami dari bidang intel itu baik di militer, dari polisi itu kasat intel, pasti intel dari tentara, maupun dari Pakesbang. Dan dari Pakesbang itu kan bisa dibilang intelnya Pemda itu kayaknya, Mas Arun, ya. Padahal nggak ada intel-intelnya itu. Badan Kesatuan Bangsa Politik itu intelnya di mana. Nah, itu yang kemudian menginisiasi adanya semacam selalu ada rutinitas, rapat-rapat kemudian membahas bagaimana kondisi politik, kondisi keamanan, sampai kondisi regional di masing-masing daerah. Nah, salah satunya adalah kegiatan yang kami lakukan bulan ini kemarin sama dari Pakesbang itu melakukan sosialisasi ke hampir semua ormas-ormas yang ada di Bangkalan. Jadi ormas ini kan juga harus terdaftar seperti halnya wartawan tadi itu. Yang terdaftar ini yang kami kemudian undang di Bangkalan sendiri aja. Kemarin saya tanya ke kepala Pakesbang itu hampir 184 ormas di Bangkalan. Nah, kemarin kita lakukan secara tahap, gak bisa kemudian kami lakukan semua, pasti enggak memenuhi apa tujuan kami lakukan sosial. Jadi kami lakukan secara bertahap. Kemarin hampir separuh dari mas kami undang untuk melakukan aja tadi tema yang sama, bahwasannya ormas itu berdirinya sesuai dengan undang-undang ormas seperti ini, dan hal-hal yang dilakukan jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan premanisme, nanti ada ancaman-ancaman tertentu tadi. Betul. Seperti itu.
2: Ya, kita mendapat pertanyaan Pak dari via WA dari Rijal. Jadi katanya ada pertanyaan satu aja, katanya seringkali korban premanisme seperti korban pemerasan atau pengancaman enggan melapor atau menarik laporannya karena takut akan intimidasi susulan. Nah, bagaimana peran kejaksaan ini memastikan proses penuntutan tetap berjalan meskipun ada faktor ketakutan dari saksi atau korban?
4: Ya. Nah, kalau itu tadi kan pasti ada laporan. Kalau enggak ada laporan kan susah itu kan untuk mendapatkan siapa ini yang kemudian kena impaknya paling langsung kan gitu. Ya. Lain halnya dengan kalau ada laporan biasa kan. Kalau ada pembunuhan, ada penculikan, laporan biasa. Nah, kalau ini kan memang saksi atau dari pihak korban memang mau nggak mau harus tampil nih ya. Tapi kami punya salah satu ada lembaga untuk perlindungan kepada saksi korban itu. Jadi hal-hal seperti itu sudah diatur sebetulnya secara aturan, secara peraturan perundang-undangan. Nah, bagi pelapor kemudian yang tidak ingin diketahui atau untuk dilindungi, itu bisa melakukan hal-hal seperti itu untuk mengajukan bagaimana dilindungi dari pihak pelaku. Maupun oleh di sidang, kami bisa melakukan supaya tidak langsung ketemu langsung nih dengan terdakwa. Selama sidang pun kami tidak bisa hadirkan untuk pemeriksaan saksi korban, terdakwa tidak perlu dihadirkan. Jadi tidak perlu langsung bertemu langsung dengan pihak pelaku maupun pihak terdakwa. Hal-hal itu untuk mencegah adanya intimidasi maupun nanti di belakang hari ya kalau faktor dendam dan lain-lain, supaya korban ini terlindungi. Nah, itu hal yang sudah ada diatur sebetulnya dalam aturan-aturan kita, Mas Alvin. Bagaimana itu bisa dicegah terhadap korban maupun saksi pelapor.
2: Oke. Misalnya Pak, dalam ada suatu aksi premanisme dan pada kasus itu ada aktor intelektual. Nah, khusus aktor intelektual sendiri ini ada pidana khusus nggak, Pak?
4: Ya, kalau pidana khusus hampir sama, sebetulnya sama. Kalau dulu KUHP itu ada pasal 55 yang Mas Bagus mungkin di KUHP yang baru nanti dijelaskan ya, ada pasal bagaimana pengaturannya. Tapi untuk bagaimana pelakunya itu kan semua itu dijerat dengan aturan atau sanksi yang sama. Jadi ada namanya turut serta, ada namanya kemudian menyuruh, nah kemudian bagaimana yang melakukan. Nah itu kan cuma peran. Nah masing-masing ini nanti yang kita telaah sampai kemudian proses mulai pemberkasan pra penuntutan sampai kita hadirkan di persidangan. Nah nanti baru kita tahu itu perannya masing-masing. Jadi siapa yang menyuruh, kemudian siapa yang melakukan, siapa yang ikut turut serta dalam hal ini, tapi ancamannya tetap diberlakukan hal yang sama. Nah itu nanti tapi tergantung kemudian kalau sifatnya itu hanya dia hanya aktor lapangan tapi hanya disuruh, nah itu mungkin bisa nanti dari hukumannya maupun dari bagaimana sanksinya itu nanti bisa lebih ringan dari yang bagaimana disebutkan aktor atau yang punya niat dari awal.
2: Oke. Okay. Di sesi penutup ini apa yang disampaikan kepada publik sebagai closing statement, Pak Nisar, Pak Bagus?
4: Mas Bagus dulu mungkin.
3: Ya siap. Jadi menambahkan sedikit ya Mas Alvin. Jadi terkait dengan premanisme itu memang dampaknya itu pasti meluas ya Mas. Jadi tidak mungkin memang korbannya hanya pengusaha atau mungkin UMKM yang misalkan terdampak oleh aksi-aksi premanisme ini. Tapi kan dari situ pasti nanti akan menimbulkan sebuah rasa tidak aman, sebuah rasa ketakutan, bahkan bisa sampai trauma gitu. Nah, kemudian pentingnya kita di sini itu untuk mengubah lah cara pandang kita, mengubah cara kita bereaksi terhadap aksi-aksi premanisme tersebut. Apal lebih bagus lagi kita memang mencegah hal-hal premanisme itu bisa menipis atau berkurang. Atau kalau memang lebih bagus sudah tidak ada lagi aksi-aksi premanisme tersebut. Nah, kalau misalkan dari saya mungkin itu ada beberapa hal yang pasti terkait dengan penanganan hukum, terkait dengan kita harus ya tidak cuma dari penegak hukum juga, tapi juga dari partisipasi masyarakat juga harus untuk lebih memahami juga terkait dengan dampak-dampak hukumnya, dasar-dasar hukumnya apa saja. Kemudian diselingi juga dengan peran-peran dari penegak hukum, dari kejaksaan, dari kepolisian, dan lain sebagainya itu untuk melakukan sosialisasi terkait dengan dampak-dampak hukumnya, dasar-dasar hukumnya apa saja, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, dari kedua hal tersebut nanti akan harus juga ada tambahan dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakatnya itu nanti juga akan menimbulkan hubungan timbal balik.
2: Okay.
3: Dengan adanya hubungan timbal balik tersebut, insya Allah nanti dari hal-hal semacam premanisme, pengancaman dan segala macamnya itu akan sedikit demi sedikit berkurang. Seperti itu. Mungkin Pak Nisar tambahan.
2: Pak Nisar, closing statement.
4: Berarti bisa saya simpulkan tadi benang merahnya dari Mas Bagus itu satu, koordinasi. Nah, kita nggak bisa itu kolaborasi itu harus semua itu. Baik sekarang dari APH, dari teman-teman, dari teman-teman
2: wartawan.
4: Sinergi, dari wartawan nggak bisa. Yang kedua adalah kontrol sosial, kontrol masyarakat. Nah, tadi bilang partisipasi masyarakat. Jadi, coba Bapak Ibu kemudian rekan-rekan yang mendengarkan ini, nggak perlu takut itu untuk melakukan pelaporan dan lain-lain. Bahkan kalau mentakut ya divideokan, untuk diviralkan pun sekarang pun lebih mudah harusnya seperti itu. Tapi perlu diketahui bahwa itu tadi diketahui dulu lah premanisme itu sebetulnya apa, kemudian bagaimana kemudian kita melakukan mencegah terlebih dahulu supaya premanisme ini tidak terjadi lagi dan tidak semakin marak di daerah kita.
2: Oke.
4: Nah, itu aja sih Mas Alvin.
2: Terima kasih Pak Bagus, Pak Nizar.
4: Sama-sama.
2: Ya. Itu dia pendengar Dialog Jaksa Menyapa. Tentunya kita sudah banyak membahas soal premanisme. Salah satu poin yang kita dapatkan pada hari ini, intinya jangan takut untuk melapor jika Anda mendapat perlakuan aksi premanisme. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvin dari undur diri. Sampai jumpa dan selamat siang.
1: Dialog Interaktif Siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cukup 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
4: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, itu ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
3: Main game!
6: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia. Karena masa depan mereka dimulai dari

0: Pro saudara di Sumenep, kalian informasi dan inspirasi. Pro satu Sumenep, pendengar, kita akan mengikuti bersama podcast Antara yang akan membahas tentang PP Tunas untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital. Dan siaran ini akan dirilai oleh RRI Sampang di edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Baiklah pendengar, langsung saja kita simak bersama podcast Antara yang akan membahas tentang PP Tunas untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital.
1: Kerugian bisa sampai 9 triliun gitu. Pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh aktor-aktor jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu melalui pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
2: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Apa kabarnya, Pak Nezar?
1: Baik, alhamdulillah, Mbak Wanti.
3: Alhamdulillah juga. Podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
1: Oh iya, terima kasih.
3: Yeah. Dan ini kali kedua Pak Wamen.
1: Kali kedua, ya.
3: Kali kedua sharing di Podcast Antara di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
1: Betul.
3: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun ya gitu, dan isu-isu lainnya. Yeah, tapi untuk di awal ini, kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
1: PP Tunas,
3: ya. Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya?
1: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
3: Tunas.
1: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
3: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
1: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya, dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
3: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
1: Betul.
3: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak, betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
1: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta. Dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini, kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
3: Artinya masih usia anak ya?
1: Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget. Betul. Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
3: Belum gitu siap
1: ya.
3: Tadi.
1: Belum kan, siap ya. Ya, belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber. Juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya. Dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika kalau umur 13 mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya. Pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak. Gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
3: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
1: Nah itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak. Agar dia tidak diprofiling oleh misalnya upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak. Gitu
3: bisnis,
1: ya. Bisnis digital, gitu ya? Iklan, dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak. Gitu. Nah, jadi kita

0: error yang masih lumayan tinggi.
1: Atau
0: gitu.
1: Bahkan pakai AI juga bisa
0: diakali. Pakai AI bisa diakalin, ya benar. Jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu.
1: Ya.
0: Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya age inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jump ke konten yang nggak biasanya.
1: Okay. Gitu loh. Ada anomalinya gitu ya.
0: Ada anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan, segala macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain, dan itu otomatis di-block gitu loh, kontennya. Ini juga lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih efektif juga. Karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya. Iya.
1: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya. Konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka. Bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
0: Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai atau yang berkarakter UGC gitu ya. Untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya. Gitu, pembuatan akun. Jadi
1: di awal gitu
0: di
1: ya.
0: Di awal ya. Jadi memang di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini gitu.
1: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita sampaikan gitu ya. PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau jadi safe space-nya anak-anak gitu ya. Dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya. Kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran. Dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara Pak Wamen?
0: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem ya, untuk semua ekosistem digital ya yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana,

0: misalnya soal inovasi,
1: okay.
0: lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat dua dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artifisial. Jadi ada dua dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini, kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu, mm-hmm. AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan ya, R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip. Lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor.
1: Okay.
0: Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan, gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya,
1: mm-hmm.
0: baik di misalnya layanan keuangan, financial service, ya. Bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya, gitu, sektor maritim, gitu ya. Yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
1: Oke, okay. Ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
0: Rencananya akan berupa perpres.
1: Oke, okay. Ya. Sejauh mana perpresnya saat
0: iya,
1: ini?
0: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300-400 orang ini. Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya, dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder, jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya, kalau kita bilang awal tahun ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini gitu.
1: Di Q1 2026 ya.
0: 2026.
1: Kita pastinya menunggu karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
0: Betul.
1: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik enggak Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau shifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
0: Ya, yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah, bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization.
1: Okay.
0: Mengoptimasi apapun gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya. Platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya,
1: PP Tunas misalnya.
0: PP Tunas gitu. Nah, nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang yang ada keywords PP tunasnya gitu. Nah itu cara pencarian yang model lama. Hmm. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu, satu-satu. Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu tuh dihimpun. Makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya. Lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu. Yeah. Lalu baru diberikan yang namanya link. Betul. Ya kan? Dari mana source itu diambil. Yeah. Jadi apa? Kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu, itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview.
1: Betul.
0: Dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya mesin pencari, sangat membantu.
1: Memudahkan sih sebetulnya.
0: Sangat memudahkan, dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apa, lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
1: Tapi untuk sisi lainnya itu ya,
0: di sisi lain, betul, dia memberikan disrupsi.
1: Betul.
0: Disrupsi yang gak habis-habisnya ke media.
1: Iya.
0: Dan disrupsi ini membuat satu, penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya mencapai 40-70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam, karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya, ataupun memprotes pemakaian AI overview itu.
1: Yeah.
0: Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya, karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimis gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi, karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia kontennya. Dalam hal ini para publisher konten. Sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang, satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning. Gitu, reasoning dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini berdui salah macam, ini bagaimana? Nah itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi
1: dan analitik gitu.
0: Analitik karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
1: Okay.
0: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif, dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi, gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double punch buat itu ya, buat perusahaan media. Karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil, gitu. Karena dia udah, dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning kan, ya diproses, mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya itu lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah ini akan jadi satu satu tantangan sendiri. Nah menurut saya kuncinya itu ada di perbincangan tentang hak cipta. hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
1: Betul. Ya, setuju, Pak Wamen.
0: Jadi karena itu, misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka, itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, soal ini. Nah, Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu, segala macam. Ya, silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru, dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan.
1: Supaya ada win-win solution.
0: Supaya ada win-win, ya. Supaya lebih apa, lebih fair ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas gitu ya. Ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
1: Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin, itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih, Pak Wamen?
0: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya, terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian sudah sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh atau jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana? Di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri, misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
1: Ya, bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
0: Face recognition. Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition, dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada data di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data. Gitu.
1: Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah, bukankah selalu ada celah begitu ya, Pak Wamen ya, untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
0: Ya, kalau soal kebocoran data, ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
1: yang kuat gitu ya.
0: Atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat. Dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu.
1: Oke, ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
0: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu,

0: membuat aturan yang panjang, mengingat dinamikanya ini
1: Ya, perkembangannya
0: tinggi
1: terus
0: sekali.
1: berjalan ya.
0: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah
1: Betul.
0: dilihat juga gitu. Belum selesai kita bicara, udah ada teknologi yang baru.
1: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen, terima kasih banyak. Terima
0: Sama-sama.
1: kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah kolom.

Prosedur yang harus menemukan informasi dan inspirasi pendengar diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasanya dan Nasar akan dikumandangkan pada pukul 14:51 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRS mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika, saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanyang sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqala masyikta, maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu, kalau begitu seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta, masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zitta fa khairul laka. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an-nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyaa, terserah kamu. Fa in zitta fa khairul laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersholawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu, maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersholawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu melakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan, karena apakah Nabi dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Breger, Siti ini pada pun Anda berada. Selamat sore untuk semua aja yang masih bersama kami di 101.3 MHz. Dan juga bisa diakses di RRI Digital. Bisa didengar dimanapun Anda berada pada kesempatan sore hari ini yang pastinya edisi hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026. Pendengar, di program Indonesia Cerdas, saya akan menghadirkan tema tentang mencegah putus sekolah, mewujudkan generasi emas Indonesia. Pendengar, pendidikan merupakan investasi paling berharga bagi sebuah bangsa. Tidak ada negara yang mampu menjadi maju tanpa memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itulah Indonesia menempatkan pembangunan manusia sebagai salah satu prioritas utama untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045, yaitu saat bangsa ini genap berusia 100 tahun. Pendengar, namun cita-cita besar tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tingginya angka anak yang putus sekolah. Putus sekolah bukan sekedar berhentinya proses belajar di ruang kelas, tetapi juga berpotensi mengurangi kesempatan seseorang memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan risiko kemiskinan antar generasi, bahkan dapat memicu berbagai persoalan sosial lainnya. Pendengar, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab utama anak berhenti bersekolah. Selain itu, terdapat pula penyebab lain seperti pernikahan usia dini, keterbatasan akses pendidikan di daerah tertentu, rendahnya motivasi belajar, perundangan di lingkungan sekolah, hingga tuntutan untuk membantu orang tua bekerja. Di sejumlah daerah, termasuk wilayah kepulauan, tantangan pendidikan juga dipengaruhi oleh kondisi geografis. Jarak sekolah yang jauh, keterbatasan transportasi, dan minimnya fasilitas pendidikan menjadi hambatan yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, pendengar, solusi untuk mencegah putus sekolah tidak bisa dilakukan hanya oleh sekolah, melainkan membutuhkan kerjasama semua pihak. Keluarga menjadi benteng pertama dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak. Orang tua perlu menanamkan ya keyakinan bahwa sekolah bukan sekedar memperoleh ijazah, melainkan membangun karakter, keterampilan, dan masa depan. Dukungan moral, perhatian terhadap perkembangan belajar, serta komunikasi yang baik dengan anak sangat menentukan semangat mereka untuk terus bersekolah. Dan pendengar, sekolah juga memiliki peran yang tidak

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita

0: cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar, yang pastinya di era digital tantangan pendidikan juga mengalami perubahan. Sebagian anak kehilangan minat belajar karena terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial atau permainan di daring ya. Di sisi lain, teknologi sebenarnya dapat menjadi sarana belajar yang sangat efektif apabila digunakan secara bijak, dan pendampingan orang tua dalam menggunakan gawe menjadi semakin penting agar teknologi mendukung pendidikan bukan justru menghambatnya. Pendengar, pencegahan putus sekolah juga erat kaitnya dengan pembangunan karakter. Anak yang memiliki rasa percaya diri, cita-cita yang jelas, serta lingkungan pergaulan yang positif cenderung lebih mampu bertahan menghadapi berbagai kesulitan. Karena itu, pendengar, pendidikan karakter harus berjalan beriringan dengan pendidikan akademik. Masyarakat pun memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga keberlangsungan pendidikan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha hingga para relawan dapat berkontribusi melalui pendampingan belajar. Pemberian beasiswa, penyediaan ruang belajar, maupun kampanye pentingnya pendidikan. Semakin banyak pihak yang peduli, semakin kecil kemungkinan anak-anak kehilangan masa depannya. Bagi daerah seperti di Kabupaten Sumenep yang memiliki banyak pulau ya, semangat gotong royong menjadi modal yang sangat berharga. Ketika pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat saling bekerja sama, berbagai hambatan pendidikan dapat diatasi secara bertahap. Tidak ada anak yang boleh tertinggal hanya karena kondisi ekonomi ataupun letak geografis. Pendengar, generasi emas Indonesia bukan hanya tentang bonus demografi atau kemajuan teknologi ya. Generasi emas adalah generasi yang sehat, berkarakter cerdas, kreatif, serta memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya. Semua itu hanya dapat diwujudkan apabila setiap anak memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan marilah kita jadikan menjaga putus sekolah dan sebagai gerakan bersama, perhatikan anak-anak di sekitar kita, berikan motivasi bantu mereka yang mengalami kesulitan, dan tumbuhkan keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Setiap anak berhasil menyelesaikan pendidikannya adalah investasi bagi kemajuan keluarga, daerah, dan bangsa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenap sore ini.

Masih di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi Bregar. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan menyatu ke Mas Kutami. Kita akan ikuti info berita se-Jawa Timur.

0: Sumenep sore ini.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Pemkab Ngawi rencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. HUT Bayangkara tahun 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ribuan pengusaha dan petani di Sidoarjo dukung keberlanjutan program MBG. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, Pemkab Ngawi rencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. Laporan Imam Malik.
3: Pemerintah Kabupaten Ngawi, Pemkab Ngawi berencana melakukan intervensi terhadap perbaikan jalan poros desa di wilayahnya. Langkah ini diambil dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan dari total Silpa APBD 2025 sekitar 150 miliar rupiah, kurang lebih sebesar 50 miliar rupiah akan dialokasikan khusus untuk peningkatan kualitas jalan desa pada perubahan APBD PAPBD 2026 mendatang. Dana ini bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHJHT serta dana bagi hasil lain.
4: Jadi kita fokus prioritas ya setelah jalan kabupaten kita dalam kondisi 97% mantap, kita mulai masuk kepada poros desa. Nah, di poros desa itu anggaran yang kemarin Silpa kurang lebih 50 miliar dari DBHJHT, dana bagi hasil, yang lainnya, tidak hanya cukai, dana bagi hasil yang lainnya, itu di sekitaran 50 miliar, kita peruntukkan untuk pembangunan poros desa.
3: Bupati Oni menambahkan, saat ini kondisi jalan mantap yang menjadi wewenang kabupaten sudah mencapai progres yang sangat baik, yakni di atas 97%. Sebaliknya, akses jalan poros desa saat ini kondisinya baru mencapai sekitar 80 hingga 83%. Oleh karena itu, fokus pembangunan kini mulai dialihkan untuk menyokong jalan-jalan desa, terutama yang menjadi jalur krusial bagi program ketahanan pangan. Salah satu contoh di antaranya, jalur desa jalan penghubung antara desa Serigan di Kecamatan Paron dengan desa Katikan, Kecamatan Gedung Galar, yang selama ini menjadi sarana utama akses ketahanan pangan warga setempat. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Acara gelar budaya LPP RRI Madiun tidak hanya menjadi panggung bagi keris pusaka, tetapi juga menjadi wadah unjuk keindahan batu mulia dan permata Nusantara. Selengkapnya informasinya disampaikan Sabrina.
5: Nuansa adiluhung menyelimuti penyelenggaraan acara gelar budaya di RRI Kota Madiun. Salah satu stan yang paling ramai diserbu oleh pengunjung adalah pameran pusaka. Pameran ini berhasil menarik perhatian masyarakat luas, mulai dari para pecinta budaya hingga generasi muda yang penasaran dengan warisan leluhur Nusantara. Dalam pameran kali ini, pihak panitia dan kolektor lokal bersinergi untuk menghadirkan puluhan pusaka terbaik mereka. Tidak hanya sekedar memamerkan keindahan fisik bilah benda pusaka, tosan aji, pameran ini juga syarat akan edukasi mengenai nilai filosofis dan sejarah panjang di balik pembuatan sebilah pusaka. Perwakilan kolektor pusaka, Catur, menjelaskan bahwa 50 pusaka yang dibawa di acara gelar budaya ini merupakan hasil saringan ketat dari para kolektor di Kota Madiun. Ia juga memaparkan bahwa setiap lekuk luk pada keris Jawa menyimpan makna dan filosofi hidup yang mendalam.
6: Semuanya istimewa, Pak. Iya, karena dari 50 ini sudah kita saring dari beberapa kolektor di Madiun dan ini pusaka-pusaka terbaik. Satu yang menarik perhatian masyarakat kan terutama yang keris panjang 1 meter itu, karena kita punya harapan besar. Jadi keris ini kan warisan leluhur yang wajib kita pertahankan, kita lestarikan. Makanya kita mau buat keris besar untuk menarik anak-anak muda, Gen Z, generasi muda sekarang itu untuk ikut melestarikan budaya perkerisan di Indonesia.
5: Pusaka yang dipamerkan sangat bervariasi, mencangkup lini masa sejarah yang panjang. Pengunjung dapat melihat langsung bukti autentik mahakarya dari zaman Kerajaan Singosari, Majapahit hingga era Mataram Islam. Selain pusaka-pusaka sepuh tua, pameran ini juga menampilkan keris-keris kamardikan atau buatan era modern. Melalui pameran ini diharapkan estafet pelestarian budaya Tosan Aji tidak terputus dan tetap relevan di tengah gempuran modernisasi. Pameran ini masih terbuka untuk umum selama seluruh rangkaian gelar budaya berlangsung. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur Info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
0: Terima kasih, Mada. Saudara Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November atau ITS dan Universitas Gajah Mada telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Laporan Hanum Oktavia.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya UB, Institut Teknologi 10 November ITS dan Universitas Gajah Mada UGM telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Program ini menghasilkan solusi berbasis AI yang siap mendukung berbagai program strategis pemerintah mulai dari pendidikan hingga penyaluran bantuan sosial. Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komdigi, Bonifacius Wahyu Pujianto, saat menghadiri Demo Day and Graduation AI Talent Factory di Universitas Brawijaya mengatakan, pada program tahun 2026, UB mengembangkan solusi AI yang mendukung sekolah rakyat serta sistem pengolahan data penerima bantuan sosial yang nantinya akan dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Kementerian Sosial.
8: Ini adalah program dari Kementerian Komdigi dengan beberapa perguruan tinggi, Universitas Brawijaya, ITS, dan UGM. Masing-masing universitas memiliki use case atau problem yang harus dipecahkan. Universitas Brawijaya berfokus kepada sekolah rakyat, kemudian juga terkait bantuan sosial.
7: Implementasi AI tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui sistem yang lebih efektif dan efisien, sehingga menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
9: Baik, Diana, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, hari ulang tahun Bayangkara tahun 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berikut laporan Gea Debora.
10: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 berlangsung hikmat di Alun-Alun Jember Nusantara Rabu 1 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kapolres Jember AKBP Alaidin SHSIK MH menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri di Jawa Timur, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.
11: Atas nama Kapolda Jawa Timur dan institusi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Polda Jawa Timur, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat atas dedikasi dan kerja keras dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Timur. Apresiasi ini berangkat dari refleksi perjalanan satu tahun kebelakang yang telah menguji ketangguhan kita sebagai pelindung masyarakat dari kerja keras dalam penanganan, evakuasi, tanggap darurat, pengamanan aksi unjuk rasa, hingga manajemen arus lalu lintas pada operasi ketupat Semeru 2026. Seluruhnya membuktikan bahwa personel Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat selalu hadir di garis terdepan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dedikasi seluruh satuan kerja dan satuan wilayah. Oleh karena itu, di hari yang bersejarah ini, saya juga menghaturkan apresiasi mendalam kepada seluruh kasatker dan kasatwil atas dedikasi tanpa batas dalam mensukseskan Semarak Hari Bayangkara ke-80.
10: Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerjasama seluruh satuan kerja dan satuan wilayah yang terus bersinergi dalam menjalankan tugas. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
9: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan, Holili.
12: Baik, terima kasih Eti. Pendengar, Kapolres Sumenep mengajak seluruh personel di Polri terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berintegritas, dan humanis. Ya. Ajakan tersebut disampaikan saat upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mapolres Sumenep. Berikut laporan Imam Mohlis.
13: Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengajak seluruh personel Polri untuk terus menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hal itu disampaikan saat membacakan amanat Kapolda Jawa Timur pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di halaman Mapolres Sumenep. Dalam amanat tersebut, AKBP Anang Hardianto menegaskan, setiap anggota Polri harus menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai nama baik institusi dan menurunkan kepercayaan publik. Personel juga diingatkan untuk menjadikan pelaksanaan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara dengan berpedoman pada nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945.
14: Sebelum mengakhiri amanat ini, saya berpesan dan memberikan penekanan kepada seluruh personil Polda Jatim beserta jajaran untuk senantiasa menjaga kondusivitas Kamtibmas di wilayah kita. Teruslah berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan publik dan nama baik institusi.
13: Selain itu, seluruh jajaran Polri diminta terus memperkuat soliditas internal dan meningkatkan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen bangsa. Melalui kolaborasi yang semakin erat, Polri diharapkan mampu mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, kondusif, serta semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Imam Muhlis melaporkan.
12: Puluhan tim voli se-Jawa Timur mengikuti kejur prof voli Pantai U17 2026 di Sumenep. Turnamen ini menjadi ajang seleksi untuk mengikuti kejurnas pada Agustus mendatang. Berikut laporan Tago Anovandrian.
15: Kejur prof voli pantai secara resmi berlangsung di Kabupaten Sumenep. Ajang bergensi tingkat provinsi ini diikuti lebih dari 40 tim di dua nomor, yakni 2x2 dan 4x4 putra dan putri yang berlangsung di Gor Sumekar, Rabu 1 Juli 2026. Ketua Bidang Organisasi PBVSI Jawa Timur Edi Suarsono bangga karena Pengkap PBVSI Sumenep telah mampu menorehkan prestasi yang membanggakan meskipun baru menggelar muskap. Salah satunya dengan meraih gelar juara pada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya untuk kategori putri, sementara tim putra berhasil meraih peringkat 3. Atas capaian tersebut, Pengprov PBVSI Jawa Timur memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep untuk menjadi tuan rumah kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026.
16: Akhirnya Pengprov Jawa Timur memberikan apresiasi untuk ini sehingga pada hari ini Pengprov PBVSI Sumenep dipercaya untuk melaksanakan atau menggelar kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026 ini yang nanti tadi sudah disampaikan
17: yang juara satu dan juara dua masing-masing kelas dalam kejuaraan ini akan mewakili Pemprov DKI Jawa Timur dalam kejurnas bola voli pantai U17 di Palembang.
15: Pada kesempatan yang sama, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo menyampaikan apresiasi kepada pengurus Provinsi Pemprov PBVSI Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep sebagai tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, kepercayaan itu menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus meningkatkan pembinaan olahraga, khususnya cabang olahraga bola voli, baik di nomor indoor maupun voli pantai. Bupati berharap dalam kejuaraan ini, tim Sumenep juga mampu kembali menorehkan prestasi di ajang Kejurprov Voli Pantai U17.
18: Yang pasti bagi kami sebagai tuan rumah, ya harapannya pasti menang. Tetapi tamu juga ingin menang juga. Tapi yang pasti kami meyakini ya, sebagai tuan rumah.
15: Bupati menginginkan kejuaraan tersebut mampu melahirkan bibit atlet bola voli pantai yang nantinya akan mengharumkan nama Kabupaten Sumenep pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang. Bupati Sumenep beserta perwakilan Pemprov PBVSI secara resmi membuka kejuaraan bola voli pantai U17 Jawa Timur tahun 2026 yang diikuti atlet-atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Presti Aktora. Presti, silahkan.
19: Terima kasih Nur Khalili. Pendengar, Hari Bayangkara ke-80 Polda Jawa Timur tegaskan komitmen beri layanan terbaik. Laporannya dihadirkan Faris Yarbo.
20: Polda Jawa Timur melaksanakan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Jatim hari ini. Melalui peringatan ini, Polda Jatim menegaskan komitmen selalu memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasmaroise menyampaikan apresiasi atas kerja seluruh anggota untuk menciptakan suasana kondusif di Jawa Timur, termasuk Polres Jajaran yang turut menyemarakkan peringatan Hari Bayangkara tahun ini dengan aksi-aksi sosial. Melalui upaya-upaya tersebut, Pasma mengatakan ini adalah bukti nyata kepolisian hadir untuk memberi layanan terbaik dan berharap apa yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
21: Seluruhnya membuktikan bahwa personil Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat selalu hadir di garis terdepan.
20: Selain itu, Pasma juga menyampaikan dari hasil survei yang dilakukan lembaga independen telah memperlihatkan adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebesar 86,6%. Berdasarkan itu, ia berpesan kepada seluruh anggota agar bisa menjaga kepercayaan yang diberikan melalui kerja nyata, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
19: Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
22: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus mempererat jaringan.
23: Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi perkembangan ancaman kriminalitas, terutama kejahatan cyber yang terus mengalami peningkatan di era digital seperti sekarang ini. Upacara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat digelar di lapangan Balai Kota Kediri pada Rabu pagi ini dengan Wakil Wali Kota Kediri, Kowimudin Toha, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus membacakan amanat dari Presiden Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut, ditegaskan bahwa Polri diharapkan terus menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat secara profesional, responsif, dan juga berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah Kota Kediri juga memberikan apresiasi atas sinergi yang selama ini telah terjalin dengan Polres Kediri Kota dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat.
24: Untuk depan, semoga Polri semakin bisa diterima di dalam masyarakat, melakukan pengabdian terbaiknya untuk masyarakat. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas kerjasama-sama ini. Sudah banyak hal yang bisa dilakukan, sinergitas antara pemerintah Kota Kediri dengan kepolisian.
23: Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menilai bahwa peringatan HUT Bayangkara ke-80 ini menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam penanganan tindak kriminal, terutama meningkatnya kejahatan cyber, seperti penipuan online dan juga berbagai bentuk kejahatan digital yang pelakunya tidak lagi dibatasi oleh wilayah.
1: Ini kita merasa memang sampai saat ini kita belum sempurna, tapi yakinlah bahwa setiap hari itu kita selalu melaksanakan perubahan dan perbaikan untuk menuju kesempurnaan itu dalam memberikan perlindungan, pengayaman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kriminalitas ke depan ini yang menjadi tantangan kita adalah kejahatan IT. Karena memang IT ini tidak punya batas, ya, tidak punya batas wilayah. Semua sekarang megang gadget, bisa menggunakan internet, dan bisa menggunakan kejahatan problem yang dimiliki untuk kejahatan.
23: Di momen HUT Bayangkara ke-80 ini, diharapkan Polri terus memperkuat profesionalismenya, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui sinergi yang semakin erat dengan pemerintah daerah dan juga seluruh elemen masyarakat. Arif Kusuma melaporkan.
19: Perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80, Polres Tuban bagikan sejumlah piagam penghargaan kepada mitra strategis atas dukungan menjaga situasi yang aman dan kondusif. Witra Adila melaporkan.
22: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus mempererat jalinan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat di Tuban melalui penyerahan piagam penghargaan. Kapolres Tuban AKBP Alaidin menyampaikan harapannya agar di usia ke-80 ini, Polri dapat semakin dicintai oleh masyarakat dan terus memberikan dampak positif bagi bangsa.
3: Alhamdulillah hari ini kami dengan Mas Bupati dan Direktur Kopimda hadir dalam melaksanakan atau merayakan hari ulang tahun Polri yang ke-80, Polri Presisi, Polri untuk masyarakat. Semoga di hari yang ulang tahun ke-80 ini, polisi lebih dicintai oleh masyarakat, polisi bisa berbuat banyak kepada masyarakat, polisi bisa berkolaborasi yang baik dengan masyarakat untuk kemajuan Indonesia maju.
22: Dalam rangkaian perayaan tersebut, Polres Tuban turut memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis, salah satunya adalah Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban. Ketua PWI Tuban, Suwandi, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata kuatnya kemitraan antara awak media dengan kepolisian.
4: Tentu ini adalah bagian dari sinergitas selama ini yang dijalin teman-teman media di Tuban dengan Polres Tuban, terutama dalam hal-hal yang positif. Harapan kami kolaborasi ini tetap berjalan dengan lancar sehingga membuat Kabupaten Tuban semakin aman dan kondusif.
22: Perayaan kali ini berjalan sangat hangat, terlihat dari hubungan emosional antara lembaga instansi pemerintahan dan masyarakat sekitar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
19: Ribuan pengusaha dan petani di Sidoarjo dukung keberlanjutan program MBG. Januar Fahmi selengkapnya melaporkan.
5: Ketua Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Sidoarjo sekaligus Ketua Forum Pengusaha SPPG Ubaidillah Nurdin menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai bentuk kepedulian berbagai elemen masyarakat terhadap program nasional tersebut. Menurutnya, program MBG telah memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Kehadiran program ini dinilai mampu menggerakkan sektor usaha, memperkuat rantai pasok pangan lokal, serta membuka peluang bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan.
6: Ada pihak-pihak yang ingin mengganggu MBG. MBG harus dilanjutkan.
25: Terkait beberapa kendala yang terjadi di pelayanan MBG, gimana, Mas?
6: Untuk pelayanan akan diperbaiki. Jadi kalau memang ada yang kurang, harus diperbaiki. Bukan program yang ditutup, ya. Tapi perbaikan.
25: Betul.
6: Perbaikan.
25: Pihak-pihak yang mengganggu MBG siapa sih, Pak?
6: Ya ada pihak-pihak, kita kan nggak tahu juga itu, kenapa mereka. Kita ini juga rakyat Indonesia gitu. Jadi mereka mengatasnamakan rakyat, kita juga rakyat.
25: Kita berhak.
6: Jadi rakyat Indonesia juga lebih banyak yang mendukung daripada yang tidak mendukung.
25: Ada berapa yang turun aksi saat ini?
6: Insya Allah ini kemarin...
5: Forum Pengusaha SPPG juga menilai berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan, bukan alasan menghentikan program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu Forum Pengusaha SPPG berharap pemerintah tetap melanjutkan program MBG dengan melakukan penyempurnaan dalam aspek tata kelola, pengawasan dan pelaksanaan agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
19: Dengar, kita beralih ke info haji. Jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam kloter 116 menjadi rombongan terakhir pada penyelenggaraan proses ibadah haji melalui Debarkasi Surabaya. Ani Hasanah berikut melaporkan.
0: Jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam kloter 116 menjadi rombongan terakhir pada penyelenggaraan proses ibadah haji melalui Debarkasi Surabaya. Ratusan jemaah haji ini tiba sekitar pukul 2:30 sore tadi. Kepulangan jemaah haji kloter Pamungkas ini serasa lebih istimewa karena disambut langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Para jemaah haji tampak sumringah sesaat mereka turun dari bus menuju ke gedung Muzdalifah. Salah satunya adalah Muhammad Ghofirin. Jemaah haji asal Surabaya ini menyampaikan terima kasih atas segala layanan yang diberikan petugas.
2: Yang sangat memberikan pelayanan terbaiknya untuk kami para jemaah haji Indonesia, khususnya kloter 116 SUB. Insya Allah, dari ya Pak Menteri, Gubernur, dan seluruh yang terlibat dalam proses pemberangkatan hingga kedatangan kami dari tanah air, tanah suci, kembali dari tanah suci ke tanah air, dibalas oleh Allah dengan pahala yang melipat ganda.
0: Meski penyelenggaraan haji telah usai, masih ada sejumlah jemaah yang belum kembali ke tanah air karena dalam masa perawatan di tanah suci. Ani Hasanah melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silahkan Mada.
7: Ya, terima kasih Presti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI sejarah.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Masih di Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi beredar. Yang pasti ya di Sumenep sore ini, dan masih juga bersama saya Aditya akan menemani Anda hingga nanti di titik jam 20 malam nanti. Pendengar, puskesmas hadir ke sejumlah kelompok arisan atau kumpulan masyarakat sehat atau sempol. Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, program ini berfokus pada deteksi dini penyakit tidak menular, khususnya hipertensi dan diabetes mellitus. Kegiatan sempol menyasar para ibu yang memiliki faktor risiko. Perhatian khusus diberikan kepada ibu dengan kelebihan berat badan atau overweight. Screening, pemantauan kesehatan dilakukan sejak dini agar penyakit dapat dicegah sebelum berkembang lebih lanjut. Pelaksanaan program berlangsung, lokasinya berada di Pondok Pesantren Nurul Ulum, Dusun Patapan, Desa Kuluk-Kuluk, Sumenep. Kegiatan ini digelar bersama muslimat setempat. Program sempol terlaksana melalui sinergi multi pihak ya, perawat desa, petugas puskesmas, dan pengurus lembaga kesehatan MWCNU Kuluk-Kuluk terlibat langsung. Nama-nama petugas yang hadir antara lain Asyahila, ada juga Furaidatul Hasna dan Nafisa. Kolaborasi ini menjadi wujud kepedulian bersama, tujuannya menjaring masyarakat yang berisiko terkena penyakit tidak menular. Selain screening, petugas juga memberikan edukasi kesehatan kepada peserta yang hadir. Edukasi yang disampaikan menekankan pentingnya menjaga pola hidup sehat. Masyarakat diimbau menjaga pola makan seimbang dan aktif berolahraga. Pemeriksaan kesehatan secara berkala di posyandu dan fasilitas kesehatan juga disarankan. Melalui langkah preventif berkelanjutan, angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular diharapkan dapat ditekan. Dengan demikian, masyarakat Kuluk-Kuluk dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan produktif.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

bagaimana memberikan pendidikan untuk anak-anak Anda? Mempertimbangkan pendidikan anak-anak sama dengan mempersiapkan generasi yang akan datang. Hati seorang anak bagaikan sebuah plat fotografik yang tidak bergambar apa-apa, siap merefleksikan semua yang ditampakkan padanya. Berpikir luas tentang kehidupan yang berkaitan dengan anak bukanlah hal yang mudah. Namun, kita harus ingat bahwa orang dewasa sering menyepelekan kapasitas pikiran seorang anak yang sebetulnya seringkali lebih berkeinginan untuk mengerti dan lebih mampu memahami sesuatu daripada seorang dewasa. Manusia merupakan hasil seluruh ciptaan, sumber keindahan yang nyata. Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan hidup adalah untuk berkembang ke arah keindahan. Pelajaran pertama yang dibutuhkan seorang anak adalah menyelaraskan pemikiran, perkataan, dan tindakannya. Segala hal dalam kehidupan ini, lahir batin, luar dalam, saling bereaksi. Anak harus diajari bagaimana membuat pilihan kata-kata saat berbicara kepada orang-orang yang berlainan, kepada orang asing, kepada teman-temannya, kepada pelayan di rumah, membuat suara lebih keras atau lebih lembut harus dilakukan dengan pemahaman. Untuk menjadi perhatian agar pendidikan untuk anak-anak harus dipertimbangkan dari 5 sudut pandang yang berbeda, yakni fisik, mental, moral, sosial, dan spiritual. Jika satu sisi berkembang dan sisi lainnya tidak, secara alami, anak akan menunjukkan beberapa kekurangan dalam perkembangannya. Dengan demikian, pemerintah sudah pasti bertanggung jawab atas pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan ini harus disusun sedemikian rupa, sehingga baik orang miskin maupun kaya memiliki kesempatan yang sama dalam sebuah pembelajaran yang terdiri dari 5 aspek pendidikan. Anak-anak harus belajar untuk mengenal hubungan dan kewajibannya terhadap semua yang ada di sekelilingnya. Kita harus membiarkan ia tahu apa yang diharapkan ayah, ibu, saudara perempuan, dan saudara laki-laki dari dirinya. Karena mengenal hubungan satu sama lain merupakan tanda karakter manusia yang tidak ada pada

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 78 oleh Mursalin Ismail.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الأفئدة

Kalau berbicara tentang toleransi dan komunikasi dialogis akan tercipta kehidupan yang harmonis, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu toleransi terlebih dahulu. Toleransi adalah sikap saling menghargai, memiliki pikiran yang terbuka, menghargai perbedaan. Maka kemudian toleransi ini terbagi menjadi dua, yakni toleransi antar sesama muslim dan toleransi antar sesama umat beragama. Maka kemudian dalam Al-Quran dijelaskan ada beberapa konsep toleransi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama bahwa at-tasamuh dalam bahasa Arab yang artinya toleransi, yakni tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Al-Quran menjelaskan dalam ayatnya, la ikroha fid din, bahwa tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi toleransi ini tidak memaksa beribadah kepada seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian di ayat selanjutnya, konsep dalam Al-Quran, toleransi ini adalah bersikap toleran terhadap agama lain yang disebutkan di dalam ayatnya.

yakni surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku dan bagiku agamaku. Kemudian konsep toleransi juga dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah toleransi merupakan sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku, bangsa, warna kulit, kemudian adat istiadat, dari segi bahasa, budaya, serta agama. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki banyak ragam suku, yang memiliki banyak bangsa dan warna kulit. Maka kemudian Al-Quran pun menjelaskan bahwa sikap toleransi ini harus dimiliki oleh kita manusia, yang mana di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan di antara kita baik laki-laki maupun perempuan, yakni berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, untuk saling mengenal, untuk saling berinteraksi. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasamuh atau yang disebut dengan toleransi ini memberi ruang kepada orang lain untuk melaksanakan keyakinannya tanpa harus terlibat untuk membenarkan keyakinan mereka. Jadi kita cukup menghargai keyakinan mereka tanpa harus terlibat membenarkan keyakinan mereka. Agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang paling benar, adalah agama yang paling hak. Namun keyakinan tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk memberi ruang bagi non-muslim untuk meyakini agama mereka yang menurut mereka paling benar, bukan menurut Islam. Jadi kita dalam bersikap toleransi, bagaimana kita bisa menghargai keyakinan orang lain, akan tetapi kita juga harus meyakini bahwa sebenarnya keyakinan kita, yakni agama Islam, adalah agama yang paling benar.

Pendengar, Pulau Dewata Bali selama ini terkenal dengan budaya dan adat yang erat dengan ritual agama Hindu. Wisata religi dan budaya merupakan magnet bagi wisatawan di seluruh penjuru dunia untuk mengunjungi Pulau Seribu Pura ini. Namun, bagi sebagian wisatawan, mungkin belum banyak yang tahu jika di Bali ada sebuah kawasan yang menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Bali Tourism Development Center membangun Masjid Agung Ibnu Battuta, sekaligus membangun gereja dan pura tepat di samping masjid ini. Masjid Agung ini berada di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, di pinggir jalan raya dari arah Nusa Dua menuju Uluwatu. Pembangunan kawasan ibadah ini menjadi bukti keharmonisan antar umat beragama di Bali yang terkenal sangat baik. Hanya di kompleks Puja Mandala Nusa Dua ini, kita dapat mendengar azan. Di saat yang lain, akan terdengar suara lonceng gereja dan kidung dari pura. Masjid Agung Ibnu Battuta diresmikan 20 Desember 1997. Pemandangan di masjid ini sangat indah karena lokasinya terletak di bukit yang cukup tinggi. Bila kita berdiri dan melihat di sebelah barat laut masjid, kita akan melihat Kuta dan Bandara Ngurah Rai samar-samar dari kejauhan. Masjid Agung Ibnu Battuta dibangun 2 lantai dan beratap limas. Ruang sholat utama berada di lantai 2. Ruangan sholat cukup besar dan terasa lapang karena tidak ada tiang-tiang masjid yang berdiri di tengah ruangan. Sedangkan lantai dasarnya digunakan sebagai area pendukung aktivitas masjid. Meski besar dan megah, masjid ini tampil dalam kesederhanaan. Berlantai abu-abu, berpadu dinding depan yang dilapisi keramik abu-abu tua, sangat kontras dengan bagian dalam kubah yang menampilkan gambar langit biru cerah. Bagian mihrab masjid pun terkesan minimalis, namun tetap anggun. Dominasi warna coklat muda khas kayu dengan satu ornamen bulat bertuliskan lafadz Allah dan mimbar beraksen kayu senada dengan latar belakang mihrab. Apakah Anda tertarik untuk mengunjungi tempat yang syarat multikulturalisme ini? Jangan lupa mampir jika Anda melakukan perjalanan ke Bali. Nantikan referensi tentang Islam lainnya dalam Islam di Nusantara.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketika ada orang sakit, ya langsung dilayani dengan ramah baik. Pada saat sembuh, keluarga itu kan merasa berterima kasih. Apa? Kadang kan masih, enggak mbak, ini sekedar. Kalau hanya berupa kue, itu enggak boleh. Kenapa? Pemberian itu apapun alasan. Misalnya, enggak, ini niat saya sedekah. Beda konteks. Kalau mau bersedekah, orang keluarga pasien yang sakit bukan diberikan kepada medis. Diberikan kepada saya, pulang dulu dari puskesmas, nyampe di rumah silakan undang tetangga, ngaji, kasih sesuatu, itu namanya sedekah. Tapi kalau pemberian diberikan di kantor, diberikan di dinas kepada orang yang memberikan pelayanan, maka itu yang disebut dengan gratifikasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep pecinga toraki berkabar dalam bersama Tura Kalarsan are samangken Rebu tanggal situng bulan Juli tahun 2016. Asarang beten kaulur FK Karhi sepecinga toraki berkabar langkong parlo saat mangken Engki Kak Dinto. Kabar sesapesan Engki Kak Dinto. Kepala Kantor Kementerian Haji Tor Umroh Kabupaten Pamekasan Abdul Halim Acebu dari sateje lalampanan ibadah haji tahun 2016 kalampan sae epentingaki sareng tahun sebelum epon. Halim Acebu ngabiti proses mamios kantos palemanna sateje jamaah kalampaan tepak ebekto otabe saroju sareng jadwal epon. Tor sateje petugas sae petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Otabe Kabupaten Benget Kompak Satejeuna Alayani Jemaah Haji. Sanosa Kak Dinto menurut Halim, ki bede saponapan cateten ngingingi saponapan layanan ibadah haji etana soce etaun samangken minangka teti bahan evaluasi. Antara epon engki Kak Dinto parlo bedena penanda khusus tenda jamaah e-Arafah Tormina.
1: Kemudian untuk lansia, mungkin petugasnya lebih dikhususkan atau diperbanyak sehingga jemaah ramah lansia itu sangat maksimal untuk bisa dilayani.
0: Selain Kak Dinto, Halim Adebu, juga parlo langkong epa benyak keangkui tokang amasa asal Indonesia keangkui mastiaki rasa dari hasil masaan epon tetap saroju sareng eber epon jemaah asal Indonesia. Ajaga standar higienitas epon. Pan sampo napan depor sebede emekator Madinah.

0: Kabar Satros Epon, kepolisian resort Polres Sampang nyatet hasil positif ngingingi tingkat kesadaran masyarakat dalam amanfaatake layanan darurat kepolisian. Sekadima kantos pertengahan tahun samangken layanan call center sitong-sitong nol kak dinto ampon kabileng sae kangkui hepatitis sarana utama mongkude masyarakat di Kabupaten Sampang dalam alaporaki gengguan keamanan. Katertiban masyarakat Kamtibmas Otabe kabedeen darurat selain Epon. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kasihumas Polres Sampang AKP Puji Waluyo acer baki sakadima minat masyarakat kaangkui ngubungi otabe nelpon de layanan sitong-sitong nol kak dinto terus ngalami kaongkeen cukup tengki. Hal kasebut minangka setong bukte sareng bedena edukasi sesekut alam paaki sareng jajaran kepolisian ampon ngasel laki. Sekadima masyarakat kak dinto langkong lekas tertangkep dalam amanfaataki kanal resmi dari pemerintah enaleka butuh bantuan.
1: Jadi kerjasamanya ada pemerintah daerah, kabupaten dengan Kanwil Kemenkum Jawa Timur. Tujuannya adanya kerjasama ini untuk mendorong meningkatkan haki yang ada di Kabupaten Sampang itu supaya ada peningkatan yang lebih pesat.
0: Satros Epon Adebuaki AKP Puji Waluyo sareng anglebeti layanan call center sitong-sitong nol Kak Dinto banget atonto petugas kaangkui engkel rosaki laporan de Polsek Otabe satuan fungsi se paling semak dari tempat katetin Epon. Selain Kak Dinto, menurut Epon layanan sitong-sitong nol Kak Dinto bisa diakses sareng lapisan masyarakat kantos Pak Lekor Jem. Tak mabi Epon dut biaya pan saponapan, otabe bebas pulsa. Dari Kak Dinto, pihak Epon komitmen beti terus aja ke kualitas respon petugas operator elapangan. Kak Angkui Mastiaki, bensap pen laporan bisa ditangani sareng profesional tor humanis.

0: Kaper Sepongkasan. Pemerintah Kabupaten Sampang resmi nandatangani surat perjanjian kerjasama PKS sareng kantor wilayah Kanwil Kementerian Hukum Kemenkum Jawa Timur Esor Beje. Kerjasama Kak Dinto etanda tangani sareng kepala Dispora Budpar Sampang asareng kepala Kanwil Kemenkum Jatim anilai Kabupaten Sampang teti daerah sepaling aktif kapeng telok adaftaraki hak kekayaan intelektual. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Tor Pariwisata Dispora Budpar Kabupaten Sampang Marnilem Acer Beki kerjasami Kak Dinto beti terus ngarep mongku de satu je masyarakat sekeduan usaha tor industri kreatif kaangkui adaftaraki karya hak kekayaan intelektual.
1: Alhamdulillah, jadi untuk panggunaan 110 pelaporan call center 110 masyarakat Sampang sudah banyak menggunakan baik laporan kejadian, laporan situasi di tengah-tengah masyarakat untuk mempercepat tindakan kepolisian membantu dan menangani sesuatu hal yang ada di tengah-tengah masyarakat.
0: Sareng anglebeti kasepakatan Kak Dinto Kanwil Kemenkum Jatim beti tero usaha kaangkui apareng kagempangan mongkude marga sare Sampang. Tak namung administratif, pihak Kemenkum juga beti makon sopaja program anglebeti pan saponapan kegiatan tor dukungan anggaran e Kabupaten Sampang sobaja terus alam paaki sosialisasi ngingingi pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual. Dari Kak Dinto Kemenkum beti nyiap aki fasilitas angkui program pengembangan kekayaan intelektual tor Dispora Budpar cuken beti engkel fokus alam paaki kegiatan ekonomi kreatif dalam bekto seta abit. Pamirsa Sakadinto berkaper dalam bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Budu nak kece, engki Kak Dinto, kapetit. Buduk na kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki Kak Dinto, empe, otabe pe empe. Buduk na ceren, engki Kak Dinto, teluk. Buduk nak mbi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk nak pate, engki Kak Dinto, rek kere, otabe, tutut. Buduk nak motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk nak koceng, seput teki, engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tok-kotok, otabe, petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki, engki Kak Dinto, centil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kabudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyape. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto niner. Buduk na kantibes, Engki Kak Dinto ceplok. Buduk na belena, Engki Kak Dinto lakala. Buduk na pare, esputeki Engki Kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, Engki Kak Dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, Engki Kak Dinto kereku.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: padanya.
1: Tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya penjagaan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularannya.

suatu tubuh melawan paparan radikal bebas dari lingkungan. Senyawa tersebut dapat membantu menjaga daya tahan tubuh dengan melindungi sel dari kerusakan. Blueberry juga disebut memiliki manfaat untuk fungsi otak. Konsumsi buah ini secara rutin dikaitkan dengan dukungan terhadap daya ingat dan aktivitas otak agar tetap optimal. Tidak hanya itu, pendengar, kesehatan dalam tubuh, blueberry juga bermanfaat bagi perawatan kulit. Kandungan nutrisi di dalamnya dapat membantu menjaga kondisi kulit agar terasa lebih lembut dan sehat. Buah berwarna biru, keunguan ini juga mendukung kesehatan mata dan jantung. Mengonsumsi blueberry secara teratur dipercaya dapat membantu menjaga fungsi penglihatan serta mendukung kesehatan sistem kardiovaskular. Selain itu, pendengar, blueberry mengandung antocyanin dan polifenol yang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan tubuh. Kandungan tersebut juga dikaitkan dengan upaya mengurangi risiko beberapa penyakit kronis. Dengan kandungan kalori yang relatif rendah, blueberry dapat menjadi pilihan tambahan dalam pola makan sehat. Buah ini juga sering dikonsumsi sebagai bagian dari gaya hidup seimbang untuk membantu menjaga kebugaran tubuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sumenep sore ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya masih di informasi seputar kesehatan. Kali ini ada kendali cara mengatasi sakit kepala. Pendengar, sakit kepala merupakan salah satu gangguan sistem saraf yang umum dialami masyarakat. Menyebutkan bahwa WHO yang menyebutkan bahwa gangguan ini dapat menimbulkan rasa nyeri, mengganggu aktivitas sehari-hari hingga menurunkan kualitas hidup apabila tidak ditangani dengan baik. Melansir dari laman WHO menjelaskan bahwa sekitar 40% populasi dunia atau sekitar 3,1 miliar orang mengalami gangguan sakit kepala pada tahun 2021. Kondisi tersebut dapat terjadi pada berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Terdapat beberapa jenis gangguan sakit kepala primer yang umum, yakni migran, sakit kepala tipe tegang, dan sakit kepala klister. Selain itu, sakit kepala juga dapat muncul akibat penggunaan obat peredah nyeri secara berlebihan dalam jangka panjang. Penanganan sakit kepala diawali dengan diagnosis yang tepat, penggunaan pengobatan yang sesuai, serta edukasi kepada pasien. Selain itu, perubahan gaya hidup sederhana dinilai dapat membantu mengurangi frekuensi maupun tingkat keparahan keluhan yang dialami. Beberapa langkah yang disarankan untuk meredakan sakit kepala antara lain menjaga pola tidur yang teratur, berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, serta memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, pendengar dianjurkan mengurangi atau menghindari konsumsi alkohol dan mengenai faktor-faktor yang dapat memicu munculnya sakit kepala. Pencatatan pemicu sakit kepala melalui kalender atau catatan khusus dapat membantu penderita mengenali pola yang menyebabkan keluhan muncul. Dalam banyak kasus, langkah-langkah sederhana tersebut dapat membantu mengendalikan dan meredakan sakit kepala. Meski demikian, pendengar, tetap penting mendapatkan penanganan yang tepat dari tenaga kesehatan. Diagnosis yang akurat dan pengobatan yang sesuai dapat membantu meningkatkan kualitas hidup penderita serta mencegah dampak yang lebih besar akibat gangguan sakit kepala yang berulang.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sehat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan, Pak?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Bukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Bukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut tuh tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi sebuah yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan kontrol dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
16: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Kyai Haji Irfan Yusuf.
17: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, ya, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruas dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak dan memang apresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras dan membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peributan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syarifuddin Alam, Media Center Haji, tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih dukungan pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
19: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
20: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
19: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
21: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua
3: dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
19: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini, memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

26. Wali Diplomas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat

0: Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
1: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, para pemirsa dan pendengar persatuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya bertasbih dan mengakui akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bertuhan hanya kepada Allah. Manusia pun juga begitu. Sehingga kalimat yang disebut dalam istilah Al-Quran sebagai kalimatun baqiyatun fi aqibi. Kalimat yang baqiyatun akan senantiasa abadi dan harus diabadikan dan ditularkan serta diajarkan fi aqibihi kepada anak cucu kita semua adalah kalimat yang menjadi dasar kita untuk hidup. Kalimat yang menjadi pamungkas kita ketika akan hidup. Dan kalimat yang menjadi penyelamat kita nanti ketika kita dibangkitkan dari hidup, dari kematian untuk hidup kembali. Itu adalah kalimat tauhid atau kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah. Maknanya adalah ay la ma'budu biyakin fil wujudi illallah. La ma'budu, tiada yang patut kita sembah. Tiada yang patut disembah. Yakin dengan yang sebenar-benarnya, dengan hak fil wujudi dalam semesta ini. Dalam adil, fil wujud, dalam wujud. Illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba sebagai seorang makhluk dan sebagai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka selayaknya kita menanamkan bahwa berketuhanan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada yang lain. Dari kalimat tadi, dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ay la ma'budu bakin, la ma'budu, adalah kalimat la ilaha, adalah kalimat yang manfi, la nafi jenis, seluruh jenis ketuhanan, ay, yang menafikan kepada kalimat sesudahnya, la ilaha, ilaha Tuhan, seluruh Tuhan, la, tiada. Jadi seluruh jenis ketuhanan, apapun bentuknya ketuhanan itu, seluruhnya tiada. Illallah, setelah itu baru isbat, menetapkan ketuhanan yang hak, illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat sakti la ilaha illallah. Kalimat yang benar-benar harus ditanamkan dan dihujamkan dalam batin kita. Agar kita selamat dan bisa berbahagia di dunia dan akhirat. Adalah la ilaha illallah ini. Mengapa kok bisa demikian? Dalam satu riwayat. Bahwa dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu sebuah hadis. Rasulullah bersabda bahwa satu ketika Nabiullah Musa meminta kepada Allah, alimni ya Allah, ajarkan kepada aku kalimatan sebuah kalimat, adzkuruka wa ad'uka, di mana kalimat satu itu two in one, saya bisa berzikir kepadamu wahai Allah dan sekaligus saya bisa berdoa kepadamu wahai Allah. Ini zikir sekaligus doa. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, faqala kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Tetapi baginda Nabi Musa alaihi salatu wasalam masih berfikir, masih meminta kepada Allah dan mengajukan pertanyaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah wahai Tuhanku, kalimat itu kalimat yang sudah terbiasa dilafadzkan oleh makhluk atau semesta ini. Semua orang, semua makhluk sudah menyebut kalimat la ilaha illallah. Khususni ya Allah, berikan kalimat yang khusus kepadaku, yang dimana kali permintaanku sekaligus zikirku ada di dalamnya, kata Nabi Musa AS. Faqala, maka Allah menjawab, wahai Musa, tahukah engkau bahwa lau annas samawati sab'i, seandainya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya 7 langit dan seluruh isinya yang di dalam 7 langit itu, wal ardiyas sab'i, dan 7 bumi itu, fi kaffatin, dalam sebuah wadah, wa la ilaha illallah fi kaffatin, dan kalimat la ilaha illallah dalam satu kaffah juga, dalam satu wadah, 7 langit dan bumi serta isinya di satu wadah, 7 langit dan bumi serta isinya, apa? Kalimat la ilaha illallah di satu tempat yang lain, satu wadah yang lain. Ini la malak la ilaha illallah. niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat timbangannya. Subhanallah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan Nabi Musa yang khusus. Bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah bertauhid dan meyakini kalimat la ilaha illallah dihujamkan dalam hati, dalam tema saya buatkan tema akan bisa menyelamatkan kita dan membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Membahagiakan kita artinya apa? Dengan kalimat sakti la ilaha illallah, insyaallah ma'al yakin hidup kita akan menjadi bahagia. Kok bisa demikian? Karena kalimat la ilaha illallah adalah akidah pengakuan kita bahwa pertama, tidak Tuhan selain Allah. Tuhan sebagai pencipta. Allah al-Khaliq pencipta. Allah sebagai al-Mudabbir yang mengatur. Rabb yang mengatur kita semua. Mengatur semesta. Dan yang terakhir adalah yang menghancurkan dan bisa merusak seluruh semesta. Ketika kita meyakini bahwa kita ciptaan Allah, maka fa insya Allah, kita tahu bahwa kita sebagai hamba Allah, pertama, akan beramal dan menghaturkan yang terbaik dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu adalah hamba. Kita adalah ciptaan. Maka insya Allah, ketika la ilaha illallah terhunjam dalam batin kita, dan kita yakini bahwa kita itu adalah makhluk, insya Allah, ibadah kita hanyalah semata-mata karena Allah. Sebagai wujud penghambaan, sebagai wujud ibadah kita yang terbaik, yang wajib kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita akan ikhlas semata-mata lillahi taala. Sebagaimana kita kenal bersama, ibadah yang tidak didasari dengan keikhlasan akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam beberapa riwayat kita lihat di tafsir dalam syarah kitab Hikam, sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasaka bit tabarri minal khawli wal quwwa. Perbaiki, sahihkan amalmu dengan ikhlas. Seluruh amal akan diterima oleh Allah. Dan kata kuncinya adalah ikhlas, semata-mata dihaturkan kepada Allah dan mengharap itu Allah. Tetapi perbaiki ikhlasmu bit tabarri minal khawli wal quwwa, dengan merasa tidak punya kekuatan dan daya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk, kita ciptaan. Tentunya pencipta lebih kuasa, pencipta lebih maha tahu, pencipta tentunya lebih mengetahui segalanya daripada ciptaannya, daripada kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita tahu bahwa kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dalam penghambaan kita tentunya kita akan tidak merasa punya kekuatan apa-apa. Tidak akan ada rasa sombong, tidak akan rasa iri, dengki, atau apapun juga dalam hidup kita, kecuali kita akan menatap kebahagiaan di masa depan. Orang yang bertauhid dengan benar dalam kalimat la ilaha illallah, maka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan rasa takut, tidak akan muncul rasa takut, tidak akan muncul rasa gentar dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Itu di dunia. Sehingga apa? Ketika tidak ada rasa takut, rasa gentar menghadapi kehidupan, apapun bentuk yang dihadapi, maka insyaAllah hidupnya akan bahagia. Dan yang ketiga, orang yang bertauhid dengan benar dan yakin bahwa kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin akan kembali pula kepada pencipta. Artinya apa? Hati kita, jiwa kita, raga kita semata-mata akan kembali kepada Allah. Dan kita persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kalimat tauhid la ilaha illallah, kita akan yakin bahwa yang mengatur semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin bahwa semesta ciptaan dan Allah yang mengatur semata-mata untuk kebaikan umat manusia, maka tidak akan ada lagi keraguan-raguan di dalam hidup kita ini. Tidak akan ada lagi rasa kecewa dalam hidup ini, karena yang ngatur Allah. Ketika apa yang terjadi pada diri kita, apapun bentuknya, maka kita akan yakin di dalam batin, ini dari Allah, bukan dari siapa. Maka tidak akan ada rasa penyesalan, tidak akan ada rasa menyalahkan orang lain, tidak akan ada sifat dengki kepada orang lain, ataupun sifat untuk tidak senang kepada orang lain. Kenapa? Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa minallah semuanya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Allah yang akan membalas semuanya. Dalam prinsip hidupnya, ia akan menguatkan al-jaza min jinsil amal. Bahwa apa yang kita perbuat hari ini, pembalasannya atau balasan dari Allah, pahala dari Allah atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala min jinsil amal, sesuai dengan amal perbuatan kita. Fa insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang optimis menghadapi kehidupan ini. Terakhir, ketika kita bertauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, "Man kana fi akhirik man kana akhir kala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Kunci sukses menghadap Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir kalimatnya la ilaha illallah, dakhala al-jannah, ia akan masuk surga. Kemudian ketika dibangkitkan kepada Allah nanti, sebagaimana disampaikan di hadis tadi, kalimat la ilaha illallah menjadi pintu surga, miftahul jannah la ilaha illallah.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Pak Tandai, masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Selanjutnya kita akan menyatu ke Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori, lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,4 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggaran lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ane Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini, pendengar. Lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @RRI Pro 1 Jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, ya, rindu sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah ciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu bareng realistik?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: yeah,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap sekarang lagu,
0: yeah,
1: aku share-share gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa itu dia.
1: Lalu akhirnya digarap.
0: Oke. Okay.
1: Berapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh.
1: Gitu ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi nggak sengaja.
0: Jadi memang nggak sengaja.
1: Nggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, just butuh kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya aja begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang atau, Bang? Lama enggak?
2: Dengar, masih di Pro 1 RRI Sampang ya. Tentunya masih di Sampang malam ini. Tentunya bersama Ishak yang menemani pendengar Anda, dan terlupa kita mendengarkan ya Ruang Rindu Nasional yang dimana bersama Domi Allen. Nanti itu yang sudah diperkenalkan ada hostnya Ita Purnamasari dan Andes, tentunya ke ruang dengar Anda. Dan selamat mendengarkan, dan terlupa pendengar

0: Dan tak lupa nanti di jam 11 kita akan mendengarkan Inggris versus Demokratik Republik Kongo, yang dimana Piala Dunia akan menemani ke ruang dengar Anda selepas ruang rindu ke ruang dengar Anda.
1: Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dan saya tahu di Bali.
1: Tahun di Bali, apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung.
3: Halo.
1: Beliau ingin bertanya.
3: Apa nih?
2: Kabarnya Bang Domi, selamat malam.
3: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Saya Tawan Bang Domi.
3: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
2: Gimana, kebetulan kan? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
3: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
3: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
3: Iya. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
3: Oh gitu ya, papa suka sering putar-putar ya.
2: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
3: Iya. Ya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah? Atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
3: yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Itu
3: juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Comacan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
3: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
3: Oke.
2: Nanti sehat selalu Bang Domi, terus berkarya untuk musik Indonesia.
3: Oke.
1: Amin.
3: Siap, makasih.
1: Terima kasih Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan. Terima kasih. Siap terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Ada Benny Joe yang tadi terputus di Manado.
3: Manado ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Doang berpegi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Joe, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Tunggu sebentar, saya kebincang sama Bung Andes. Mbak
1: Itas
4: kemana sih?
1: Mbak Itas, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya, Bang Domi. Tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
3: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
4: Bung Benny Joe dari Manado ya.
3: Namanya ya.
4: Iya, namanya Bung Benny Joe, orang Manado gitu loh.
3: Iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
1: Bung Benny kan
4: penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya.
3: Iya.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi, mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
3: Saya pertanyaan pertama. Jadi ini saya.
1: Oh, dua pertanyaan Bang Domi.
3: Gimana Bang Dan? Pertanyaan kedua
1: dulu. Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Alen yang menceritakan pesan moral bagi para pencinta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Alen. Bang Ade, salam dong.
1: Siap. Boleh, silakan.
4: Bu Beni. Bupat Mawati di Nado, Angkel Gazi di mana Angkel Gazi di Padang, ya. Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
3: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP, waktu SD, SMP itu. Justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
3: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
3: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan
1: kelas.
3: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
1: Oh gitu.
3: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Ian Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI, Studio 5.
1: Iya, iya.
3: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
1: Itu recording pertama?
3: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
3: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
3: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
3: Kalau nulis sih sudah dari SMA. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Senandung Doa.
3: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Domi.
3: Nah pagi-pagi saya putar-putar, ternyata saya putar dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada Di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
1: Jadi
3: saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
3: lagu ke
1: lagu, dibawa, dinyanyikan.
3: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu
1: dulu. Karena sebagai pencitanya.
3: Iya.
1: Oh, siap.
3: Sebagai pakai lagunya. Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
3: Ya 50 ribu dulu berharga.
1: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
3: bangga. Itu saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kau Miliki ini tahun 84.
3: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
3: Jogi Putu Hena. Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
3: Juwita. Okay. Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putu Hena.
1: Itu yang jadi album judul album juga.
3: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Pertanyaan kedua dari Bung Tini, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan?
3: Banyak. Kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya yeah. untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
3: IKN, Bang Benny,
1: IKN tentang IKN
3: tentang Indonesia.
1: Banyak. Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak. Dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
3: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
5: Malam. Selamat malam, Bang Andes.
1: Malam, Bang Luis. Ada Bang Domi juga.
5: Aku takkan menjauh dari

0: Hatiku. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: gimana diulang lagi pertanyaannya? Bunda Luis, maaf.
0: Pertanyaannya Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
1: ya.
0: Yang kedua. Ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Atau baton?
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Wida Luis.
0: Iya. Untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan Grup Kementerian Kesehatan RI, di mana Ibu Bidan belajar di situ, ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong, dan Bang Adi Yudhistira.
1: Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya, aduh. Dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya, 24 Maret.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, udah
0: cukup. Aku sungguh mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih.
0: Hatiku. Yeah.
1: Mantap.

0: mencintai, sungguh menyayangi setulus hatiku.
1: Itu dari Motif Band dulu yang nyanyikan di Indonesia-nya, lalu booming di Malaysia, di Recycle oleh Unisara. Itu tahun berapa bang? Yang pertama yang
0: oleh Motif Band? Motif Band 2009 ya.
1: 2009. Nah,
0: sama Unisara di Recycle tahun 2014.
1: 2014. Ya. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah?
0: Antara bariton dan tenor ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Di tengah ya. Apa ini?
1: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya. Bila ya, Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu. Ya. Iya, kalau iya. Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi gitu. Iya, iya. Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin darah seni dari mana? Orang tua,
0: keluarga saya nggak ada tuh.
1: Oh iya,
0: hanya saya
1: yang jadi penyanyi yang jadi dan penyanyi. Musisi.
0: Semuanya malah pengusaha.
1: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
0: iya, itu juga mama pertama. Nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur.
1: Iya.
0: Cuman saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
1: Nah, ya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu Buling Tin juga kata hati gitu ya.
0: Iya.
1: Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam, Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa? Oh,
1: aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Selamat malam buat Bang Domi Alen.
0: Iya, Bu Rahma. Selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih. Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
0: Oh iya.
2: Rona Biru.
0: Rona Biru ya.
2: Iya.
0: Terus ada juga waktu Nika meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nika tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nika Ardila.
0: Iya.
2: Nika Ardila Fans Club di Padang.
0: Iya. Gimana Bu Rahma?
1: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini. Saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nika Ardila sama Nafa Urbah.
0: Oh iya.
2: Nah, penyanyi siapa aja enggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen ya, seperti Almarhum Nika Ardila sama Nafa Urbah.
0: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza, judulnya serupa, itu ciptaan saya, itu mirip Nike. Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza. Jadi udah ada di YouTube, dengar aja. Baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru
2: seminggu. Oh,
1: betul.
2: Baru seminggu, pantas aja isi ya.
0: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
1: Baik.
2: Jadi kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi, bisa gak tuh?
0: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
1: Nah, itu.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah.
0: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
1: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara.
0: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
0: Iya. Makasih.
2: Semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
2: Apa yang diliris banyak yang berminat.

0: minatnya.
1: Iya. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
0: Iya, terima kasih juga Bang Domialen.
1: Iya.
0: Terima kasih juga buat Bang Andes.
2: Siap. Boleh, tiga silakan.
0: Tiga aja.
2: Ya.
0: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
2: Siap.
0: Kalau terima kita. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip iya, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
1: dan mirip bintang kehidupan.
2: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya.
1: Iya,
2: tentunya
1: iya,
2: video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
2: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor,
2: kita apa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak. Nampaknya terputus Bang Domi
1: ya.
2: Dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: Kodak Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisi 72 halaman. Kodak Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Kodak Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentu
1: saja. Oh ya, pasti yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, dari Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahunata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wakanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Mandes.
0: Iya, Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Aku duet bareng Yang Son AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum, berapa tahun yang lalu, Mas Domi, ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar-benar, iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Ya, itu acara talk show apa, aku lupa, iya benar, itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu rindu sampai mati. Bang Andes,
0: itu dia.
1: Mantap sih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul.
2: Dulu kan ya. Pancet, termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert, kan, operator kan.
1: Iya benar.
2: Aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, data ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar di sini. Aku pilih nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh kupingnya tuh kayak dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget, berat, betul.
2: Nggak tahu meledak itu.
1: Iya, luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya, iya, lain betul.
2: Benar enggak? Yang ya, reggae ya. Itu.
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, tuh model aku tuh Maudi masih.
1: Iya, betul. Ya, jadi ya, saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama kan harus balik lagi ke Surabaya untuk ya. Melanjutkan kuliah. Ya kan nggak bisa lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas gitu ini lagunya ketemu, alah ceritanya Rindu Alin baru lah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu jadi ya. Dari Penari Ular. Terus Selamat Tinggal Mimi sampainya Rindu Sampai Mati ya, itu semuanya Mas Arthur Mas semua Arthur, ya.
0: Baik, kalau kita oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang okay. Sudah bergabung bersama kita.
1: Kita mana, ke Bang Bogor. Oh, kita Mbak ke Bogor. Ita. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Malam enggak, Kang?
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini namanya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat. Iya.
0: Bang Andi, apa
1: kita semuanya?
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, apa, halo.
0: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, ini alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak. Kok di ya, aku nggak kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada?
1: Nah ini baru. Sip. Apa kabar Bang Andi?
3: Alhamdulillah karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya ya, gila bola
0: begadang,
1: ya.
0: Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Bagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah.
3: Iya, ah, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu apa? Andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalannya juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta hari ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama jalan yuk.
1: Wis. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya? Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Itu enak-enak nih.
3: Mau nyanyi, kan nggak sampai habis.
1: Bang Andi mau nyanyi?
3: Nggak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam, silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja.
1: Oh, iya.
0: Siap.
1: Siap, Bang Andi.
3: Yang terpenting, doa untuk semuanya.
1: Iya, sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap, amin.
3: Proyek kedepannya gitu.
1: Amin,
3: terutama
1: amin.
3: Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Sama kita nggak komunikasi, Bung Andes.
0: Betul, Bang Andi. Siap, ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga.
1: Ketemu ini. Juga ya ini ya, Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya, Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi, siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di...
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin, Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya, di
1: Bogor
0: kita sapa.
1: Selamat malam, Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung?
1: Halo.
0: Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Kandar. Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
4: Kangen. Iya. Selalu aku rindukan dirimu yang setia. Siang dan malam terbayang wajahmu sayang Mbak Ita.
0: Ada Bu Ana bisa yang aja
1: tuh, mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
4: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
0: Siap. Bu Ana.
1: Bu Ana ngapain bisa loh. Selalu ceria.
0: Iya, silakan.
1: Ke... Bu Ana yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
4: Oh, sampaikan buat Bang Domi Alen. Semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
0: Itu aja Mbak Ita.
1: Nanti akan dijawab ya.
0: Oke, iya. Iya.
4: Salam-salam buat
1: monggo silakan Bu Ana.
4: Buatin Oma di Palembang, terus Bang Beni Jo mana do Siguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita
1: Bu Ana.
0: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini dari Palembang.
1: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dengan Pak Andes ya?
0: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini.
1: Aduh, lebih sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woy, mantap.
0: Terharu Anda juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana sehat kabar?
1: Oma sehat Oma.
0: Alhamdulillah.
5: Tadi kan udah pernah nyanyi. Pak Ana nyanyi. Pak Andi juga nyanyi dengan macam negaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
1: Boleh, silakan, silakan Oma.
5: Cintaku padamu udah cukup.
0: Iya iya baik.
1: Takkan berubah Oma.
0: Iya tuh takkan berubah kata
5: Bu Ita. RRI.
1: Iya pastinya.
0: Iya pastinya.
5: Ada Bang Ambe, ada Bang apa Mas Yudi.
0: Iya.
1: Iya. Mas Yudi lagi ngaran semen.
0: Ah itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
1: Ngaran semen lah.
0: Silakan kita juga ada Bang Domi.
1: Silakan Oma.
0: Silakan Oma.
5: Ya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alden.
2: Ya malam Oma.
5: Iya. Selalu. Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya? Jadi pengen tahu gitu. Pertanyaannya. Dengarannya kayaknya kepo ya, Bang. Kita dari mana gitu.
0: Iya.
5: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
1: Siap.
5: Tahun berapa mulainya, Bang, bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya, Mbak Ita?
0: Boleh.
1: Siap, Oma. Ayo.
0: Boleh tuh katanya.
5: Masih bisa enggak lansia nyanyi?
2: Oh, banyak.
1: Boleh dong, banyak justru.
2: Lomba karaoke.
1: Iya, iya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
5: Oma Ana juga kok dia nyanyi di kamar mandi gitu.
0: Siap.
1: Boleh Oma.
5: Oke lah untuk ini aja lah ya, lalu lah untuk Bumi ya.
2: Sama-sama.
5: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
2: Amin.
1: Amin Oma.
0: Amin.
5: Kirim-kirim.
1: Monggo silakan Oma.
5: Iya ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya, Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
0: Pak Andi Yudhistira.
5: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang nih, Pro 1 semua yang ada yang apalagi yang lagi siaran datang selamat tugas gitu.
0: Siap.
1: Siap Om.
5: Salam sama Mas Yudi Ismail.
1: Okay.
0: Disampaikan.
1: Oh. Siap.
5: Oke, itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama Oma.
5: Salam you Bang Andes.
0: Ah itu Oma Ana. Terima kasih.
1: Oh, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong.
1: Pertanyaannya
0: aslinya, oh pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
1: Bang
0: mana?
1: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
2: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
1: Oh, oh dari Rangkas Bitung. Ya,
2: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
1: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
2: Dan saya lahir di Jakarta.
0: Terjawab ya.
1: Sudah
0: dari Rangkas Bitung
1: ya.
0: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disebut tahun berapa tuh, Bu?
2: Yang mana tuh?
0: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
2: Bukan.
1: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya di rumah sama.
2: Ciptanya Yongki.
1: Oh. Yongki Suwarno.
2: Bukan cipta.
0: Iya, itu.
1: Jadi tadi liriknya di rumah sama.
2: Cinta Kepadamu.
1: Cinta Kepadamu.
0: Cinta Kepadamu yang ini yang Pandi.
2: Enggak,
0: yang sama, sama, sama ya.
1: Liriknya. Liriknya sama liriknya. Diganti.
0: Jadi itu ciptaannya Bu Yongki. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai.
1: Paling disukai.
2: Barat apa-apa tuh?
0: Mungkin
2: yang apa Indonesia.
0: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaan dari
1: Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
2: Tuhan jagakan dia.
1: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
2: Rindu sampai mati.
0: Itu dia.
2: Yang meledak itu yang bagus.
0: Iya.
1: Sudah ngancung ini. Yang meledak disebut.
2: Yang meledak yang bagus.
0: Betul.
1: Rindu sampai mati.
0: Rindu sampai mati. Rindu sampai mati.
1: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu.
0: Itu saking rindunya.
1: Bang Domi itu kalau bikin judul tuh aduh gila emang.
0: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
1: Iya loh, benar loh.
0: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya?
1: Berkarya, Bang. Hmm.
2: Aku dari kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
0: SMP.
2: Oh, cuman nyanyinya di Ancol.
1: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang? Panggung. Bukan cuma sekolah ya, Bang? Ya, keren. Nah,
2: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI, Studio 5.
1: RRI?
2: Iya, Studio 5.
1: Oh iya, loh, aku baru tahu.
2: Wow. Tahun 79 sama ya, Berlin Panjaitan.
1: Oh,
2: Bang Yan.
1: Iya.
2: Ada kan, Bob?
0: Iya,
1: betul.
2: Terus tahun 80, aku masuk Arko Produk sama Mas Keli Arianto.
1: Iya, Mas Keli tahu.
2: Itu.
1: Iya, iya.
2: Baru aku masuk ke DS Record.
1: DS Record Ciptan, singkatan apa Bang, DS itu?
2: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya.
1: Oh iya. Ya cuman tadi kan belum masuk industri, masih SMP loh Bang Romi.
2: DS tuh, Dasi Suprayogi.
1: Oh iya.
2: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
1: Oh, iya.
2: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Pani Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
0: Baik, dimulai tahun dari SMP 83
2: album,
0: tadi
2: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga di Antise saya itu yang pertama yang seharusnya ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
1: Oh iya, aku tuh di dulu tuh selalu kepo Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
2: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20 sampai 25 menit
1: itu udah jadi.
2: Itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
1: Langsung direkam.
2: Nyanyi.
1: Langsung direkam, Bang.
2: Direkam.
1: Kan supaya enggak loh. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
2: Iya, udah langsung aja record begitu sampai jalan. Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Udah 66 nih kan.
1: Weh, tapi gak kelihatan apa. Yes, Bang Domi awet muda.
2: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
0: 250.
1: Oh my god.
2: Termasuk lagunya Ria ini.
0: Iya.
1: Ria Reski.
2: Ria, yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar
1: Itu aku ya bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
2: Jadi sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
1: Wow.
2: Gitu. 25
1: keren sekali bang.
2: Mudah-mudahan bisa ada.
1: Boleh ya bang, bisa online kita bisa bang.
2: Iya.
1: Jodoh bisa kolab.
0: Iya, yang ditunggu juga ya, sama oleh pendengar tentunya.
1: Iya, betul. Sampaikan ke Mas Bang.
0: Siap, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya. Ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasanuddin dari Bogor, selamat malam Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam,
1: baiklah. Akhirnya masuk Pak Eko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
6: Satunya dari aduh benar nih dari tadi.
0: Sudah terhubung di halo itu ada suaranya.
1: Iya, Kang.
6: Kenapa lambat tadi?
1: Loh, gak tahu. Kenapa Bang Andi?
0: Kita gak dengar suaranya ya. Kita
1: jadi suara halo. Bang Hasan itu gak terdengar di sini, Kang Hasan.
6: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
1: Saya terlambat? Oh iya, iya tadi. Baiknya
6: tadi lambat, macet ya?
1: Oh iya, macet Bang. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
6: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
1: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan
0: dengan
1: mangga sama Bang Domnyalen.
6: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
1: Rindu
6: sampai mati. Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
1: Oh iya, Cinta Padamu.
6: Jadi putar tadi udah.
1: Iya dong.
6: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama belum Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
1: Oh iya, siap Kang. Insya Allah tahun ini
6: Bang Domi nih.
1: Iya yeah.
0: Silakan.
2: Dalam kenal
6: dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di studio 5 lah. Saya tempat di studio 4
1: RRI.
2: Iya, studio 5 iya, studio 5
1: Bang. Oh, iya. Bang Hasan juga
6: sempat saya
2: iya.
6: Di studio 4 tapi Tahun 93
0: baik.
6: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
2: yang Berlin ya.
6: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau di Berlin di studio 4 bu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
2: Iya.
6: Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
2: Amin.
1: Betul
6: sangat Kang. Amin. Mana negara dan kemungkinan Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
0: Silakan.
6: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
1: Oh serius Kang? Weh mantap.
6: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang gak begitu
2: kuat deh.
1: Iya soalnya tinggi sekali Kang Yangson. Bang Yangson itu
6: dari semua yang ada
1: sampai mati.
6: Itu di situ saya.
0: Iya.
1: Siap.
6: Sukses buat Mbak Ita. Sayang. Bang Domi.
2: Ya.
6: Kalau bisa coba saya pengen dengan dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor ya. Ada dengan Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
7: Malam kembali Mbak Ita dan Desa Trina.
0: Malam Teh.
1: Kemahan Teh.
7: Rindu ruang berbagi rindu memori
1: lewat lagu.
7: Teh, jangan pernah lupa di acara ini ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Teh. Kumahat Teh.
7: Alhamdulillah Teh sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Alen ya Teh.
7: orang rangkas gitu.
0: Iya. Betul.
7: Mas. Bang kayaknya.
1: Bang. Ya betul.
7: Abang ya. Boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
2: Iya, Sunda.
7: Banten ya, Banten ya. Heeh. Ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
1: Ya. Kang Alen weh keren Kang Alen.
2: Enggak apa-apa.
7: Kang Alen aja lah ya,
1: biar enggak penyakit. Ya. Terserah Teteh.
0: Silakan Teh,
2: seenaknya aja.
7: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
2: Iya. Iya. Kumaha Teh?
7: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
2: Oh gitu. Makasih.
7: Sama semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Yang penting yang mendengar senang.
7: Yang alih ya. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak. Kita rindu
1: sampai mati.
0: Iya.
7: Keren lagu.
1: Betul Teteh.
7: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu hidup setengah mati itu
2: buat kita
7: apa, saat ini udah ada yang cover.
1: Oh iya, pertanyaan bagus ya, ditampung ya Teh ya.
2: Kayaknya di
7: lagu-lagu 80-an 70-an itu banyak yang cover, iya, jadi kekinian iya. Gitu
0: betul.
7: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen, tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya.
0: Yeah.
7: Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris. Itu aja sih yang jadi penat.
2: Lagu baru yang saya Inggrisin.
7: Oh, lagu baru.
2: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
1: Oh iya
2: kalau
1: ya.
2: Lagu baru enggak.
1: Iya.
2: Saya lebih memilih
1: menciptakan lagu baru, betul.
7: Gitu, lagu baru ya, lagi siapa? Ya tentang
2: okay.
7: Kali gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen, karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
0: Amin.
7: Yes. Dan oh ya, mau menyapa boleh nggak Teh?
1: Boleh dong Teteh.
7: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
0: Betul.
7: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malamnya Bung Dio, gabung dong. Juga ada Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Oke, Teteh.
0: Sampai jumpa Teteh. Selamat
1: malam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini.
1: Oh, Litoli.
0: Ada dengan Mbak.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, selamat malam Mbak Ito. Yang cantik, yang manis.
0: Orangnya Mbak
8: Haryanti
0: juga.
8: Ada Satria, aduh.
0: Iya, Mbak Haryanti.
2: Satria bergitar.
8: Semangat untuk semuanya.
1: Siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
8: wabarakatuh. Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori terlewat lagi. Ke Bang Satan ya,
0: Bang Domi
1: Alen.
8: Silahkan. Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
1: Bang Domi ya. Sempat ya, benar, sempat di ruang rindu.
0: Iya.
8: Kemarin pernah juga itu tahun ya.
0: Betul. Pendengar memang ini.
8: Bang Domi, nulis lagu ya,
0: misalkan
8: lagu tuh, atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, ini pertanyaan saya. Dan yang kedua, pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
1: soundtrack film. Oke, siap
8: ya. Terus untuk Bang Domi Alen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: sama-sama. Boleh silakan
8: Mbak, stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, baik dan
1: Mbak. Oke, Mbak Haryanti.
8: Banyak ruang rindu. Selamat
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita ini sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan Mbak katanya?
2: Itu zaman
1: tahun 89 sih rilisnya.
2: 88 kali ya.
1: Iya.
2: Ya itu masalah cinta.
1: Oke. Okay. Judulnya aja rindu sama mati.
2: Masalah privasi lah.
1: Iya, jadi
2: iya.
1: Pengalaman pribadi
0: dari.
1: Iya dong.
0: Ya, semoga terjadi di tahun 88 ya, Mbak Ita.
2: Dan itu di dikasih ini ya, Ita 89. Iya,
1: dirilis 89.
0: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-covernya mungkin.
1: Mungkin anak Gen Z, penyanyi Gen Z. Oh iya, Kang. Memang
2: mati di YouTube banyak.
1: Oh, gitu ya.
0: Mantap.
1: Ya, tinggal ketik aja gitu.
0: Ternyata tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
2: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
1: Iya pernah ya.
2: Ya di Centini itu Indah pada waktunya.
0: Oh, oke.
1: Centini itu ada.
0: Indah pada waktunya.
2: Ya, yang dibawain Dewi Persik.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Jadi
2: di film Centini.
1: Film Centini.
0: Tahun berapa itu Bang? Centini itu?
1: 2000-an ya, Bang ya kalau nggak salah ya. 2000-an.
2: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
0: Oh,
1: iya. Mungkin ya Bang ya.
2: Enggak lah.
1: Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
2: Iya.
1: Iya sebelum pandemi.
2: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
0: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack ya film Centini tadi judulnya adalah Indah pada Waktunya. Baik, bagi Mbak Ita, kita juga break dulu. Sejak ya, untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811-7972-7912
1: atau telepon 0213440696 atau 3441499 ditunggu.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnama Sari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya, yang apa ya, ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih, musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku, kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di seven impresi. Indahnya memori penuh rasa, simpan di hati. Jadi Mas Jomi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Jomi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap, Bang Domi?
2: Ya.
3: Ah. Mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana? Akan ada pisang goreng.
2: Silahkan, yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena?
3: Iya.
4: Bukan John Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh, Mas Anes ya, lupa iya. Pisang gorengnya
2: buat. Ah, siap. Lupa gitu. Ya, berarti ya.
3: Bener, lupa benih, Bang. Lupa. Aduh, sayang ya, iya. Pisang goreng layang. Judulnya, Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
3: Okay,
2: ya, Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih ingat.
4: Ini 3250.
2: Benar sekali. Betul, Bang.
3: Kok bisa ingat sih, Bang? Kok bisa tahu?
4: Kira-kira.
2: Tapi pas banget
3: 3250. Nominalnya tuh bukan 3000 atau 4000 tapi 3250. Benar banget.
2: Benar, Mbak. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan gorengan nanti ya.
2: Oke.
3: Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau milikku.
2: Hah?
4: Kau milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini. Aku udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya. Baru ini tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Bang?
3: Gampang nih. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok lupa sih, Bang?
2: Baik, tepat sekali, Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dan dua pertanyaan terjawab ya Mbak ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul, ya. Silakan Mbak Ita.
3: Bang Gemi Aren pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Gemi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, tiga terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Gemi ini lumayan bagus. Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silahkan.
3: Sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Nah iya, main kerja aja masih produktif sampai sini. Hampir ribuan loh. Tadi katanya hampir seribu.
2: Woy, 1000 produktif sekali Bang Domi.
3: Luar biasa. Baik.
2: Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya Kang Firman.
2: Malam
3: Kang Firman. Malam.
5: Aku udah lama enggak gabung di waktu ini.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, benarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Oh gitu. Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
3: Yes, kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
3: Udah firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
3: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi.
4: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Tentang Bang, salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super tiga.

0: Jadi saya tekankan gini.
1: Bentar, boleh
2: salam-salam
1: dulu.
2: Oh iya. Boleh.
3: Silakan.
2: Nanti dijawab ya. Oke, udah, silakan.
1: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
3: Siap.
1: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
3: Oh iya.
1: Kita Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
3: Ya.
1: Oh, salam juga buat Bang Alen dan
3: Kita
1: Purnama Sari.
2: Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah firman. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana, Bang?
2: Hebat loh ya, di usia 6 loh. Tapi
0: saya bangun jam 4
3: pagi.
0: Wow. Ini hari berdua. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia sendiri supaya menghilangkan kejenuhan, gitu ngerti gak? Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi sekarang saya lagi diam dikirim mood di telepon satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu mesti nggak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu itu jadinya 20 menit
2: loh.
3: 20 menit.
0: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat kalau aku.
2: Iya, kalau pandemi
0: gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
3: 250.
2: 250 itu banyak banget loh.
0: Sekarang sudah diterjemahkan 25 lagu ke bahasa Inggris.
3: Bahasa Inggris.
0: Termasuk yang saya kasih kamu itu.
2: Iya.
0: Baik, file yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
2: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
0: Betul, yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa Inggris.
3: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang?
0: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan.
0: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Lewat otak saya.
2: Mas Domi luar biasa.
3: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya.
2: Silakan. Selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Berkatu Bang Leman.
3: Iya Bang Leman.
4: Dan selamat malam untuk Bang
2: Domi Alen.
4: Domi Alen.
0: Halo, salam kenal Bang.
4: Ya begini Mbak Ita.
2: Iya.
3: Silakan.
4: Benar kok, saya kutakasi di TikTok, YouTube dan Google.
3: Iya.
4: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Emang benar, Bang Lema.
4: Ini Bang Ita dan di YouTube.
3: Betul, kita juga live di YouTube.
4: Dan Mbak Ita sebagai host. Tamunya Domi Alen,
2: Kita
4: Gulung Indonesia.
3: Betul.
4: Ini Bang Domi.
3: Iya.
4: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang modifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergerakan kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau aku undangan ke Bang Domi gitu?
2: Iya. Oke, siap Bang Leman.
4: Salam Mbak Ita.
2: Ya, silakan Bang.
4: Bung Benito, Ibu Matawati, Ketang Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung, Tapar Suali. Itu Mbak Ita, Bang Ades.
2: Siap.
4: Assalamualaikum.
3: Siap.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
2: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja yang
3: enggak ada.
0: Saya mengarang lagu mengalir sekali.

0: mau meledak enggak, itulah terbaik.
1: Okay.
0: Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini.
1: Enggak. Iya, iya.
0: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
2: Iya, feelingnya Bang Domi itu nah, tepat juga ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
1: Oke.
2: Udah
1: feeling tuh jadi aja ya. Orang lemah terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
2: Oh, iya.
1: Nah,
2: untuk offer, untuk offer.
1: Untuk offer, offer undangan-undangan.
0: Penyanyi. Ya,
1: nah,
0: sekarang.
2: Sampai sekarang loh.
1: Sampai sekarang
2: loh.
0: Nyanyi.
2: Banyak jobnya Bang Maya.
0: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri.
1: Oh.
0: Nyanyi lagu barat malah.
2: Lagu barat malah Bang. Oh, oh sukanya apa? Oh Bee Gees. Bee Gees Beatles gitu. Oh gitu. Bang Domi kenapa gak apa, nyanyi rindu sampai mati gitu. Tuhan jaga dia.
1: Nah,
0: iya. Jarang lagu sendiri.
2: Wah gimana Bang Domi.
0: Kecuali penontonnya tahu.
2: Ya, terus minta lagu request-nya.
1: Siap. Jadi okay, nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya yeah, undangan masih,
2: masih
1: Bang Domi. Kita masih dari Lampung.
2: Waduh, ada Bang Govinda. Selamat malam.
3: Selamat malam tadi pun.
2: Iya
3: pun.
1: Iya.
2: Iya Bang.
1: Bang Govinda silakan.
2: Silakan Bang Govinda.
3: Beli.
2: Oh beli. Iya lupa. Beli betul.
1: Govinda.
2: Beli Govinda betul. Orang Bali. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, pertanyaan saya, berapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru, apakah yang nanti diputar?
2: Oh iya, iya.
1: Oke, okay. Ada lagi?
2: Ditampung dulu ya.
1: Govinda.
2: Beli
1: Govinda.
3: Semoga sukses.
2: Amin.
3: Semakin berkembang.
1: Amin.
3: Dan pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah.
2: Amin.
3: Yang dibuat lagunya gitu.
1: Amin.
3: Amin. Astung Kari.
2: Astung Kari.
3: Lalu RRI Pro 1 Wacana, RRI Singaraja, dan RRI Denpasar. Salam keakraban di darah dari Suniko Pinda di Lampung.
2: Okay.
3: Dan mendengar semua yang tadi. Seluruh Nusantara merdeka.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Matur suksma. Beli Govinda.
1: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
2: Tadi sudah dijawab.
1: Sudah dijawab sebenarnya.
2: Hampir seribu.
1: Hampir seribu tuh ya.
2: Hampir seribu.
1: Tuh. Betul, sudah hampir seribu. Terjawab ya, Beli Govinda.
2: Masuk seribu.
1: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
2: Wah, dari Ciguria, dari Tebet. Selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Malam.
2: Malam, Ciguria.
4: Nama saya yang cantik is the best.
2: Wes, Ciguria bisa aja nih. Terima kasih.
4: Walaupun lambat, tapi tetap masih hadir.
2: Mohon maaf, Ciguria. Betul, Ciguria.
4: Selamat malam, Bang Ande.
1: Malam, Cigu.
4: Ganteng. Sampai terjatuh-jatuh aku. Bang Ande satu. Aduh.
1: Iya, Cigu.
2: Iya.
4: Bang Ande. Iya.
2: Bener-bener.
4: Mau ke situ Mbak Ita.
2: Lah ayo.
4: Nanti lah kapan-kapan.
2: Kapan-kapan Cigu ditunggu ya.
4: Saya pengen. Oh.
2: Siap.
4: Aduh, depannya pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
2: Mas Domi. Mas Domi, silakan Mas Domi.
0: Malam, malam.
4: Ganteng, kacamatanya keren. Bapak dia dulu. Sama juga aku juga nontonnya cocok lagi nonton.
1: Oh, iya.
4: Masuk nih, berjuang masuk di luar. Jaringan luar biasa.
2: Halo.
4: Beberapa kali katanya datang Bang Domi.
2: Bang Domi,
4: kedua kali.
2: Kedua kali.
4: Luar biasa, Bang Domi. Bang Domi, yeah. Ria Jakarta tuh Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh nggak hilang, panggil Cigu. Ipin begitu lah ceritanya, benar nggak?
1: Kayak yeah.
4: Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pecinta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya, jangan putus-putus ya.
2: Iya pastinya.
4: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan pokoknya sendiri tentang musik itu.
2: Oh, iya.
4: Penciptanya benar kan Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita.
2: Oh iya.
4: Nah,
2: benar.
4: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita Bang Domi.
2: Siap.
4: Terus Bang Domi, yeah, ada lagu-lagu album tahun baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang Domi
2: betul
4: bilang, okay, ya kan? Hmm. Bagaimana kita awet muda takkan hilang iya, awet mudanya? Itu masa tuanya, wih, luar biasa ya Bang Aisyah.
1: Alhamdulillah.
4: Yeah. Saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan, lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
2: Biru lagu Biru. Oh,
4: Fitri, oh, Adam, okay, kalau gak salah. Yeah,
0: yeah. Adam.
4: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Bener kan, oh, Seribu Kemarau kah, oh, itu? Yeah, yeah. Luar biasa. Luar biasa. Saya tadi nyanyikan lagu cinta. Buat Bang Domi, pokoknya apa namanya, seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik, yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
1: Amin. Wah,
4: ya. Pokoknya terus berkarya, apa, lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya, ingat-ingat ya pendengarnya ya.
2: Wah, Domi. Siap, Cik Guria. Yeah.
4: Dengan Cik Guria Jakarta ya. Nanti kiri, ingat itu. Kita selalu berdoakan, apalagi pendengarnya, pencipta, apa, presenter yang cantik. Bisa tamunya. Apalagi di air, tahu, ketawa mulu. Itu saja, pokoknya.
2: Mantap.
4: Buat kirim salam boleh ya.
1: Silakan, Cik Guria.
4: Buat presenter presenter di Pro 1,
1: seluruh
4: Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
1: Iya, betul.
4: Nanti termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
1: Ya.
4: Terus, ntar dulu yang keduanya.
1: Iya,
4: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
2: Bapak Widi.
4: Di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja.
2: Ya.
4: Terima kasih banyak, okay, Bang Andi Saita. Sehat baik terus ya. Salam sehat, selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, iya, dari Cik Guria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
0: Banyak ya.
2: Ya banyak, banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
1: Iya, udah lebih.
0: Ya itu tadi kan 250.
2: Iya, 250-an.
1: Hmm. Betul, udah 250-an.
0: Bulan setengah 250.
2: Aduh,
0: itu aja.
1: Ada 250 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juta, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
0: penyanyi muda. Adam.
2: Iya, penyanyi Gensi dan Blenya.
0: Wahana Record.
2: Oh, Wahana Record, ya.
1: Oke. Ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
2: Betul sekali. Tahun
1: 2026 ini. Baik, ini kita break lagi, Mbak Ita tentunya. Ya, untuk mengundang pendengar silakan ya.
2: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
1: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami, ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu terus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita berbuah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan faatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh
5: Pas
4: Mas Bumi ya,
5: kita. Iya,
4: betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja sama Sandes?
4: Ada dari
5: Nurdiga di Bogor.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik, berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat, ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini dari...
5: Dari siapa nih, Mas?
4: Namanya...
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen itu nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli.
4: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Oh, hebat. Ya, namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak. Tadi udah nama asli.
5: Ya,
4: benar. Betul.
5: Oke, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil menyitanya.
5: Iya sih, doain ya Bang. Bang Domi ya, Bang Andes doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga, didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pramasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Atau tadi ada media sosialnya kah? Atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikTok-nya ada.
5: Iya. Akunnya mah.
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada doa.
5: Doa musik alias Domi Allen musik.
4: Oh, Domi Allen musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya.
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa musik.
4: Oh, doa musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Jadi buat pendengar yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
5: Ya,
4: silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan. Pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga.
5: Aku yang kedua. Yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihatlah.
5: Ya.

0: Bang,
1: ini rasanya memang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita dengerin duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andre Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang melambangkan bisa panggil boleh dalam acara budaya Madura. Hari Rebu tanggal situng bulan Juli di Bonem Lekor. Melambangkan penjenengan selamat dan kola Caris. Tak lupa juga ngatur lagi selamat malam, selamat miyarsa lagi. Pemirsa jika lagi bakto ngiring ya tono lengki ganggu ya gabung telok telpon ni. Karena bakto mungkin ni kasa kau ni alias sekerja lagi. Jadi ngiring sempat lagi karena lagi kalau sebelah sini kepada bal. Selamat malam muka desa derajina. Tak terkecuali panjenengan malam mungkin berdeka bisa. Oh, selamat malam ngiring langsung penelpon saya dah ada. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Matur Sakalangkong Pak Ketua.
1: Aduh, ki. Malam juga Mas Waris. Selamat malam Pak Tugas. Moga tetap hidup selamat.
0: Amin.
1: Mohon tetap kebelaan salam dan terima keluarga tak kurang suatu apapun.
0: Thank you.
1: Ting-ting Mantura, mantap bong kudretan.
0: Mantap.
1: Ini pernah di tinggingan pun mengiring di saos. Berarti nyapa Pantai Tanah Sejajar di Minasaris.
0: Ngiring, ngiringnya Turi Pahen.
1: Ini dari saya paling sepuluh di Minggi. Takut yang golang de Omboang. Otabe Bapak Haji Burhan. Mungkin Temor, Marengan, Cilin Lombok. Lengkap nih kah. Pangeran Bukabu dak semulja Pak Haji Kamarudin di lewepon akan pecang barsana. Bufat Kor, Mama Intan, Dewa Suraing, Irma, Abah Suni, Makasan Ketoeng, Pak Saper, Pak Norkomala, Mahesa Jenar, Abah Halim Pon Sateje, Matur Sakalangkong.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Sakalangkong Pak Ketua. Atas lengki torna bunda malam mangkin arupake panelpon si pertama. Ibingkeng epon Pak Ketua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asarang Jeki.
2: Engki dak.
0: Engki. Alhamdulillah saya.
2: Engki mana bikin tinggun pada rok norok lagi dak?
0: Engki rok norok marina.
2: Engki salam mah. Pertama akan saya cari membuat tugas. Jadi mana bila teman pengate, semoga peringkat selamat sampai daripada ke tempat lagi ya.
0: Amin.
2: Ibu tu berbapak kedua, tempat mengawali dan gitu.
0: Thank you.
2: Berbapak Haji Burhan, Pak Haji Kamarudin, Sukun, Abah Suni, berde Mas Dewa, Mas Riki, Ibu Makasan, berde Farid Adulia, Sampang Kasdan.
0: Sahdan.
2: Mungkin berde Lek Sukron Tering Wanda.
0: Kalangkong.
2: Masuk para setia. Tak kata tu jenak kak.
0: Thank you. Kalangkong. Kalau
2: malam itu tak aku cakap cakap. Zakoni Ibang kak.
0: Thank you. Mata saya kalangkong, Jeki.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengnya pon Jeki Asmara. Halo.
3: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah pada sehat ki.
0: Sehat nom.
3: Lor boyo. Pakun Argena.
0: Pakun ye.
3: Pak Ketua ki.
0: Pak Ketua.
3: Kenika sehat ternak. Senang ke Jeki Asmara.
0: Sanik.
3: Eh batang ke boleh kan? Kel ke.
0: Jak jago cuba nak kan nom. Ya. Tunki lagi.
3: Ano kasa sebagian ada sal. Selain tenggorokan.
0: Oh, salepi, asal salepi. Sera Evi. Evi.
3: Kasa bagian ada sal. Sematong suci.
0: Suci. Kena.
3: Di Abu Sulaiman kenika ada tak jarang oleh tenggorokan number.
0: Oh.
3: kalang beretung ni ka. Di kalang kong iwaris ako ni ibang.
0: Engki kalang kong nom.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Matar sa karangkong na ba Haji Kamaruddin rabu jugin malam mangkin. Ibingging ipon Pak Haji Kama. Selamat malam, assalamualaikum.
4: King ten king matura. Mantap po ang kudretan.
0: Selamat malam.
4: Ya, selamat malam Jawa Waris. Kati pun pernah pekabar ipon.
0: Sehat. Alhamdulillah.
4: Ki, matur sa kelangkong. Menabi panjenengan sehat. Singkat saya harus tangki.
0: Engki ngereng singkat.
4: Salam saya pertama kepada Raki Kacak Waris. Muka-muka pernah sehat sekeluarga.
0: Amin.
4: Dengan saya menabi panjenengan peleman ki.
0: Engki.
4: Cukanan dekat Pak Nur Kumala. Dewa Suraji Abah Suni. Cukanan dekat Abah Esi. Pak Irma. Bang Jaki Asmara. Dekat setiap nafan RRI. Selamat pembakan sedaja. Untuk Cak Waris, kenting naruh bentuk ki.
0: Engki.
4: Di Sekelangkong, bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor Sekelangkong. Roni, ibing king pon Roni. Selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikum.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Evi.
5: Engki.
0: Okay. Beri kami mungkin.
5: Di kamar.
0: Oh, mak burun ni biasa nak anu. Nak kamar mian beri kamar je. Tak, elang ke. Ita tang ke apa? Ita lak ke.
5: Tak nang ke. An gula. Ibu lu beri anu. Sekolah an je. Maksudnya beri morok beri.
0: Oh.
5: Anu, dia beri.
0: Beri telur buyu je pun baca kamar. Mendel.
5: Okey. Kan anu intihan. Tapi nang kiri beri.
0: Bojak. Yang kau lima ikan cium, muntun tak cium telur buyu, ya pun baji kama.
5: Telur buyu, cium telur banyak.
0: Telur banyak? Begini ikan cium telur banyak, Bi?
5: Mungkin kesehat, Cak Waris.
0: Mungkin apa, Bi? Bukan ini guring telur punya, kecik, raja.
5: Guring,
0: guring dari babi. Ini
5: cium dari babi.
0: Mak Buromi, renggau lagi ke Langkong, Bi. Lanjut berapa agama, berapa ketua, Pak Hendra. Berbak Jeki.
5: Ki. Selamat datang ke Cak Waris, selamat bertugas. Supaya sehat ki.
0: Amin.
5: Bukan berdebak Kamaruddin, alias Pangeran Bukabuk. Bukan berdebak leke, sarang ni leke. Bukan berdebak Mas Hendra, berdebak
0: Ki.
5: Berdebak Nur. Berdebak Suci. Bupat Hor, baca Mbak Yuni. Terus kata je lagi.
0: Kalangkong, Mbak Bu Kevi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantar sekalangkong dari Tan Evi. Situ O, situ ngekiki. Ngiring kata nalengki, bingkeng ngepon. Evi, selamat malam. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Oh, Pak Alip, Pak Ibrahim. I.
6: Oh, dah.
0: Beri kamu mengkenta. Amain ke anu, keluar entan. Beri jumpa.
6: Oh, perlu datang nyari bensin dan mu nega.
0: Buat bensin sehari kakak mencari. Kak mau. Cek bensin ipom kenang nak, Pak Alip.
6: Ada. Tak bisa.
0: Buat sehari kakak muntah ada ipom.
6: Sehari kakak. Ejer.
0: Dan tos tak kira dan cing tak kira elang bensin datang ni di mana.
6: Pasar jangan.
0: Bumi pasar. Cek sangat ke nikah salah kapra mungkin. Bensin mungkin ni kata ada bumi bola ni ke pasar dan deretan. Minorot beten gaula. Ambian kapi ni ke mungkin malas ganggu ya jalan. Jadi ngajalan tak bosan ke bensin. Oh, mak repot.
6: Jadi ngajalan ke lorong.
0: Ajalan, maki kebain apa bensin ke ni kan om?
6: Ke serang ke lorong.
0: Oh, tak ada kan kita pak. Wah, dia. Jubul ye Ibrahim. Salam mahulah. Ya. Ya. Ya.
6: Suruh pada gaya lah kan
0: Si kama. Kie, Fi. Berdebak Haji Kamarudin. Berdebak Pak Haji, berdebak Hendra
6: Cip. Pak Ketua ini.
0: Thank you.
6: Dewa Sireng.
0: Dewa.
6: Dewa. Udah Ibu Fathor.
0: Ibu Fathor. Ibu Fathor Rajomo. Oh. Iya.
6: Terus tanda main.
0: Wajom mugi, ah mari sih nanti. Tengok masuk angin ni jalan, lanjut.
6: Bede, umboang.
0: Umboang.
6: Cepatnya.
0: Iya. Ada wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekarang dia masih lagi apa bagi kenting sih kapitan ni ki. Waduh, macam itu ki. Oh, apa tu petan om ye. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nikah pas pertama aja beli jepuk seorang anik yang terhebat. Tak usah kena dumbu, tak usah kena apa puspo warno. Kan ngucap selamat malam pimpon. Nyaman aku sampai jumpa lagi bu. Tapi sebelumnya seporan assalamualaikum bu Fathor.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah nyaman ke ni kita pun aja mau sembek cek kun sekelos nyaman ke suara dia bodoh bodoh ya nak dah abo gelak kamu jemu masa pakai mai boleh embian maknya posang mun mulai telur kan rugi embian mulai telur jemu ikut jemu kau boleh ni buang. Dalam kesempatan golen selarang ambian tak sebut repot melihat telur boyo ontang lepi berni golen nyaman ini kita pikir gua tak pati repot oke
7: okay.
0: Ini saya malah yang kena coba kan ini musang bian nikah musang bian pancung bian oning ki bude salam dari jauh ke boleh ki kabupaten Perjeon.
7: Dari jauh.
0: Engki oning dari jauh yakni oning bakun dia. Ki. Oh ni sedang gelo. Jadi gini kan, pokokon kalau sudah semangat cinta ini tak akan pernah terlupakan walaupun jauh sekalian jepun dumpun. Salam jepun bancunggi, selalu ingat jepun sih, jualah mengagang lula sahu, selalu ingatnya.
7: Selamat malam bancung salam. Salam jepun malas parisi.
0: Ki, saya berjuk. Jangan lupa si Jogja ini juga.
7: Oh, Pak Haji Juliet Subeksi. Selamat malam, Pak Haji. Moga-moga Pak Haji dengan baringan sehat.
0: Amin.
7: Ya Rabbal Alamin.
0: Enggak, Kak Zahlan. Lanjut.
7: Anu, kau udah enggak betul anu, Kakak Mas Farid.
0: Betul kenapa?
7: Beliaunya kan gak bisa betul menjabat kepala RRI Sumenep. Apa ikut siaran campur sari.
0: Sani kenaiki.
7: Berdua dengan almarhum itu kan. Sudah almarhum kan. Yang apa namanya menjadi penyiar pro apa namanya itu.
0: Tahun ini ada yang kakak hari kakak kancung kemarin. Ki. Ki.
7: Apa ya sudah lanjut saja.
0: Ki lanjut. Nah.
7: Tiga bisen ya orang siaga. Pak Haji Burhan.
0: Haji Burhan.
7: Selamat malam, Pak Haji.
0: Ki.
7: Bapak Buka Bu juga. Bude Pak Adik Pratama.
0: Bude Pak Ketua juga.
7: Mas Era?
0: Bude Pak Ketua, kan enggak ada dulu.
7: Oh iya, ini kena kiri food ya, kan?
0: Bu, santap, pengen keratun ya, langsung ya, nih.
7: Beras hitam, Mas Panji Ketawa juga. Bada Mama Intan, bada Pak Dewa Surayeng, Irma Suci, bada Paru Karisma, bukan bada Iim Ki.
0: Ki.
7: Terus bada tu pasal ni ke Amir Sol tak oling.
0: Enggan dah ini kebun kopi.
7: Benda boleh Evi.
0: Evi.
7: Jeki Asmara di Anggara.
0: Tersatu Jepon. Hi.
7: Suranya kita ke Jepon pon. Sebut laporan lagi.
0: Enki.
7: Nyara timin Mas Ari.
0: Ngireng sih ngelonan bu. Enki.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mengiring biar zaki genting se kabitan. Selamat malam aku dan deretan dan nomanom dan abu gempuk. Sepuluh miar zaki malam angkana sarang RRI Sumenang.

0: Bienvenidos a Tritan Terbelahan Porongnya Biarsa Rebagi Kentin si Kapiten ki ngiring lanjut boleh ini ya sama mau sebelum muter kenting si nomor 2 nih. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenting-kenting matur latar matapong kumasyari
0: dari kama
1: dari Bogor kok.
0: Bogor umat jauh
1: nanti pola na tak semak.
0: Bambin nama, oh jangan bule mikir. Cereng suara na bulu macam bule, so gak boleh. Bule saya nak kejembuir dah nikah. Biar, maklah. Sehat, biar makan, bu.
1: Sehat, bu mikir, Mas Waris.
0: Dak rumah?
1: Telap.
0: Telap?
1: Kita mikir, kak.
0: Bukan lah, sampai situ, ini beri keluar ke ngangak. Mak mana, ke ipropor. Nyaman.
1: Sampian sana sahur yang suruh ikhlo apa?
0: Bo, kijok sama anon, sama bok jauhan. Mak angak ke sepuk. Mak angak, ngki.
1: Kuat. Mikiri anon mana kan ngedinga si lorduk ni?
0: Anon kan mana, ada?
1: Ngedinga si lorduk.
0: Nak lorduk. Lorduk, lorduk.
1: Aku tengok
0: cari lodrok kau lah tempat kalor jok ni. Oh, kan ni yang ni. Kau boleh tindak lagi.

0: leke. Terus bada John kaca ki. Bada Bu Fathor.
1: Bu Fathor.
0: Mama Intan.
1: Mama Intan ki.
0: Bada Bunda Yuni. Bada Pak Diwe.
1: Pak Diwe ben.
0: Bada Rik Anggara
1: Basuni. Satu jenah ki ma.
0: Ika ula celepon. Ting-ting ngabri saya ngak-ngak dekik ki.
1: Ki.
0: Ki kalangkong. Thank you.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani gimo nulen na jalan bajaran ye. Menempuk si situ ngempu jengkal. Esu rasa kola sa wala bajarannya. Ada gitu tine de ni gemon. Bocor ye. Biasanya ni bawa ngambulan, bila ngampul wah naik ke jembuir. Bawa, ing alhamdulillah tak pernah loncatan. On laon doron, pak ganon pak si sabar bocor, temu benar nom. Pak kasi nom anom soleha, asoleh, kalangkong nom. Ini kita lagi boleh ubud ni ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi janji diri kangean ki Bang Putra.
2: Thank you. Sederi Raas nika.
1: Raas ki Raas.
2: Roster buka dinto.
1: Dari tenagan Madun ki.
2: Ki dari tenagan Bang Madun.
1: Bang Madun.
2: Thank you. Ki serena kabar ampun pada sehat.
1: Sehat sami ki.
2: Ki. Tapi tengkula tak mabilan ceng lebar pamator
1: pokok
2: sae ngak ningka ki.
1: Engki.
2: Salama ka atur adek ka. Kak beri selamat tanpa si tugas yang mana mangke.
1: Ki.
2: Yang tarana juga bade niser. Engki.
1: Niser.
2: Ada yang cebuan mandinga gabungan sir, yang to sa sir, mon milo kabag kota kay manter milo sir, juga berde tarik tan Roni kak dinta.
1: Roni.
2: Dan berde sekilat nikah pasira tiga tahun ning.
1: Tiga ma.
2: Napa sih sebelum kau lah sura, ya dek nak kau lah.
1: Oh, saya sekolah ando, napa sa?
2: Okay,
1: kini kapan? Oh, sini yang Puk mana? Nampak puk susana. Ki.
2: Puk susana, ki.
1: Puk susana.
2: Mana bi monitor ah? Mana ni kata pati jelas ni ka?
1: Engkau jelas si.
2: Ki, ada FM maki gangguan ni ka?
1: Oh.
2: Ki, salah makan satu je nampak ki.
1: Ki. Kalangkong, Kang Madun, Kang Putra, ki.
2: Nah, Bang Madun, apa sayang? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul saya Kalangkong, teritan saya dari Raas, Kang Madun alias Kang Putra. Gitu lagi boleh, mana bisa ada motor genting di Mina. Oh, berdiri halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Nor Komala ki.
3: Thank you.
1: Ano sa belum na saboran mana bi bada bakto ban ga sambatan ya tu na lengki ga sumnap na. Empu kulo jen ko mati tambi do aram membian gene mata nyaman.
3: Ha?
1: Ben beng ki jabon bian strawberry na pa kempung kenang tacin ben telo nyaman ni. Ado embian bu.
3: Ajema.
1: Boh, ni kamu. Ji, saya ingat mana bi bodoh bertong ki sambil jam ni ya. Ji muda dah mesen nak balik pula ki.
3: Ki yang hari nak kau.
1: Salam mak apa cerahan?
3: Salam ada. Efi sudah lenteng.
1: Efi lenteng.
3: Ikan dek kecil kecil jambu je boleh lekung.
1: Pukir mana ki?
3: Kemudian
1: juga Bupator. Nyaman suara nong kian ki.
3: Sudah masuk apa?
1: Bo, dah membiarkan nom ayuh. Gila pun nom.
3: Kalau tu kata hidungnya.
1: Ambo mak buruk nah ya.
3: Tahun ni dia kira kita

0: Ada si ada orang ni aku dah saja kan. Gi lanjut.
1: Ya tu. Tu kan dia ke pasport. Yang tu kan pun nak balas bisu pasport. Pasport
0: gi. Dia ke kita hil. Kong.
1: Dia ke pangeran di Sabu. Tu dia ke pasport tua. Kita. Iki pun dia kata tu je nak.
0: Gi kelangkong banor ke mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, assalamualaikum. Bingkai pun benar ke malam lalu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bingkai ke mana? Ki. Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, apa bok semangat jadi sapa orang nak apa ini kan jor? Nah, tu nyaman kan ini kambian, ki. Enten jaring nanya man, anu kurang semangat soal kerja apa ngapura?
2: Oh, kurang semangat dia.
0: Nah, lanjut salam agak pasir mumpung anu mumpung tak nutup ki. Ki. Pakcik Yasin, ki.
2: Kan benda Umar Farouk, benda Farouk ke Wisma. Kata jalan apa, ki?
0: Ki, kelangkong, ki. Ki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingging ipon ni, sir. Assalamualaikum. Halo. Halo. Aduh, dah ada sebabkan nak ditnok. Situ kaging itu ngerti nalengki. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sapa orang jangkolang sehat, nom?
3: Iya.
0: Nyanya sehat, nom?
3: Iya,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah, senang. Mi mula berada TBT sepan dulu umur telah bulan dua hari berada no.
3: Berada di jalan nanti tu berada.
0: Berbeni sahabat kan gue yempuk lo akan lero anu komat. Mungkin.
3: Beruan lo foto porna kan lambi nejongnya an pada lengan macam ni ko. Itu si banyak ker.
0: Oh dah ni kan gitu ko. Oh, cak menoring lagi libur ke sini ni nomi.
3: Di dalam si beruan dan pada
0: oh, izinnya bapaknya. Puk jadi jalanan, puk. Nom, empuk jadi jalanan kalau nom. Nom dosa. Oh, gini.
3: Masalah aja, minta bunuh si cara anak, bebeda.
0: Si anu, sangka bumi bapaknya, nom.
3: Iya,
0: bapaknya. Bapaknya, bapaknya, nom. Iya, bapaknya, bapaknya. Iya, bapaknya, bapaknya. Pulang kadang-kadang mangkat.
3: Minta si
0: ku bodoh. Ni kene iki. Alamannya iki. Bodoh Pak Kamarudin buru bodoh Pak Hendra Cipta. Bodoh Pak Nur Komala kena bodoh Bupati Tor bodoh Evi. Lanjut nom motor kencing mana
3: Pak? Pak Kamarudin,
0: bet mari pon bulat saya tunggu ya pun. Dasar ni mari pon nom mari. Ya.
3: Diwa ada lagi.
0: Ada kan diwa.
3: Nek benda di jantian no ruah jantai. Di sana no gini ko. Habis no sana ro. Esen song kat cemai ko mea.
0: Bo mungkin. Mangkan nabi tak gabungan ni. Serah guna kak di bo. Oh. No. Kini. Sini ano. Gabur lah gabar suni. Mas rongo ni kejumpa nembian kan betul sih tangan ku di nyanyi kan bagi kan di wakil lu ki
3: mula mau dia jauh
0: enki nom sambut nom kabur lu nom
3: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kita mendengar biar Zaki kenting seterah sepon.

Jauh seorangnya budaya maturan lebat kening-kening cukup pakai sakit itu diming wong langkong juga cukup pakai kanku rangkaian Sumenep malam bangken. Namun seperti biasa panjangan cik man kakaman cender totop diming pelakon asarang dan kola asarang RRI Sumenep. Karena betul kalau beti ngajak dan cerita nomanom setuju pencinta sepak bola kangkui nocu pro telo er di Jakarta kangkui ngikuti rangkaian acara pesta bola dunia jika di masa kecil ki beti ikuti pertandingan Inggris sarang Demokrat Kongo tor pastikan panjenengan terus asarang pro situng RRI Sumenep kanal informasi dan inspirasi. Dan kalau jaris ngantor lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: Seneng aja lihat gua pemain tuh.
1: Iya, kenapa? Kan semua ngejagoin Inggris. Bu Dinda Kongo nih beda.
0: Iya, beda ya gitu. Enggak berubah dari sore tadi tetap Kongo gitu kan. Jadi 2-1 lah untuk Kongo malam ini ya. Apa namanya? Tetap semangat untuk Kongo.
1: Baik. Ya. Terima kasih Bu Dinda. To Miami we go wild, though every flag, every color, we unite one another. Tadi menarik ya, ketika semua pendengar atau tadi mayoritas menjagokan Inggris, ada Patong dan Budin.

0: Spence. Main belakang coba untuk membantu penyerangan di sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ke belakang lagi dia, bagaimana Jude Bellingham kali ini menguasai bola. Bergeser sedikit, ada Declan Rice kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Umpan terobosan langsung kepada Rashford kali ini dalam kotak kotak penalti. Yang dituju adalah Jude Bellingham, namun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi, yang kalau dibaca sekilas jadi MPASI, bukan ya, tapi Mpasi. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Inggris setelah tadi Mpasi berhasil mematahkan umpan kepada Jude Bellingham yang disodorkan oleh Declan Rice. Gagal lagi kali ini serangan dari Inggris. Bagaimana Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui penjaga gawang mereka, Lionel Njau Mpasi. Di sebelah kiri pertahanan dari Kongo, seluruh pemain Kongo saat ini berada dalam jantung pertahanan Inggris. Yang dituju kali ini adalah Noah Sadiki di sana, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Inggris. Kali ini Harry Kane berada di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Umpan pendek tadi yang dituju adalah Noni Madueke, namun tidak berhasil dengan sempurna diterima. Lemparan ke dalam kali ini oleh pemain nomor 26, Arthur Masuaku. Kembali lagi ke belakang, bagaimana pemain-pemain Kongo masih menguasai bola kepada sang penjaga gawang kali ini. Njau, Lionel Njau Mpasi kepada Mbemba di sana. Masih ke belakang lagi. Melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Masuaku di sana bekerja sama dengan Axel Tuanzabe. Masih Axel Tuanzabe sudah melewati garis tengah pertahanan di sektor kanan pertahanan Inggris kali ini. Bergeser dia ada Samuel Motusami di sana. Masih pemain-pemain Kongo. Cipenga di sana sudah mencetak gol satu, masih dalam sekitar kotak penalti Inggris. Berhasil kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain Inggris bola di sektor pertahanan mereka. Masih tujuh lagi dari Kongo, masih mencoba untuk beradu berduel Kongo dengan pemain Inggris di sana. Ada Spence, nah, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Masih berada di sektor kanan pertahanan Inggris bola di dalam kotak penalti Inggris. Tekanan terus dilakukan oleh para pemain Kongo, dibuang saja oleh penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kongo, masih dari sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana pemain-pemain Kongo ini masih melakukan 4-1-2, namun terpatahkan kembali kali ini Inggris mencoba membangun serangan. Ada Declan Rice di sana, dipatahkan lagi serangan dari Inggris. Kalau pemain-pemain Kongo terjatuh, satu pemain Kongo bersentuhan dengan Jude Bellingham tadi. Bagaimana, oh maksud kami dengan Declan Rice. Bagaimana satu pemain Kongo tadi langsung mendapatkan kartu kuning, yaitu Jude Bellingham. Menekel pemain Kongo nomor punggung 7 di sana, Nathaniel Mbuku, di sektor kiri dekat garis tengah pertahanan Inggris. Menit 19, Jude Bellingham mendapatkan kartu kuning setelah melakukan tackling yang menurut wasit cukup keras, membahayakan. Kongo kali ini membawa bola langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah Wisa di sana. Pemain nomor punggung 20 dari Kongo, namun tidak berhasil. Tendangan gawang kali ini untuk Inggris. Umpan dari pemain nomor 7 tadi, Mbuku, terhadap Wisa yang berada di dalam kotak penalti Inggris. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Wisa karena dikawal dengan ketat oleh Konza dan juga Mark Guehi. Sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Jordan Pickford bergeser dia, ada Konsa di sana. Masih Konsa menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Balik lagi kepada Jordan Pickford, sang penjaga gawang dari Inggris. Masih mengatur rekan-rekannya untuk mencari ruang kosong di sela-sela pertahanan Kongo. Melebar dia ke sektor kanan, yang dituju tadi adalah Bellingham. Namun lebih deras bola dari Pickford, tidak mampu diterima dengan baik oleh Bellingham. Lemparan ke dalam untuk Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan, pendek saja. Arthur Masuaku kali ini menguasai bola, bergeser dia ke belakang. Ada penjaga gawang Pasi, melebar ke sebelah kanan. Ada Mbemba di sana, berhasil mengecoh satu pemain Inggris kali ini, pemain Kongo, yaitu Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka bawa bola, terjatuh Wan-Bissaka. Duel tadi dengan Marcus Rashford. Pelanggaran dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap Wan-Bissaka, sehingga menjadikan tendangan bebas kali ini untuk Kongo. Bagaimana tim Kongo ini cukup ini ya, cukup keras juga nih mereka nih. Semangat juangnya cukup tinggi nih, Bung Jubri nih.
1: Ya, kita lihat memang benar-benar ya, sepertinya memang setiap bola dikejar dengan sangat-sangat bagaimana mereka agresif ya. Itu yang akhirnya memang membuat para pemain Inggris memang terlihat begitu kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan sejauh ini.
0: Ya, baik. Dan Kongo kali ini masih menguasai bola, namun salah umpan tadi dikuasai oleh Bellingham, melebar dia kepada Marcus Rashford. Namun sayang sekali umpan-umpan Inggris katanya belum nyetun nih, belum nyetel nih kayaknya.
1: Ya, sepertinya belum panas ini kaki-kakinya para pemain dari Inggris nih.
0: Ya. Dari tadi banyak sekali beberapa kali secara umpan gitu dia ya mereka. Padahal Inggris biasanya kan kalau umpan kan jauh langsung akurat seperti itu ya.
1: Iya, sepertinya memang terlalu banyak ya operan-operan yang salah. Sehingga memang momentumnya menjadi hilang juga, Bung.
0: Oke, baik. Dan kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana Mark Guehi melebar kali ini kepada O'Reilly tadi. Masih Guehi kembali ke tengah. Bagaimana Erenzi Konza di sana melebar ke sisi kanan. Ada Jet Spence, maksud kami ada Noni Madueke di sana. Dibayangi lo tiga pemain Kongo ke belakang lagi dia. Kali ini masih pemain-pemain Inggris sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mark Guehi melebar kepada Marcus Rashford. Ah, sayang sekali Marcus Rashford kontrol bola yang kurang cermat sehingga bola yang sebenarnya mudah itu latihan sehari-hari itu. Cuma nggak tahu kenapa kayaknya grogi ini. Jadi kurang cermat sehingga keluar lapangan, jadikan lemparan ke dalam. Bersama dengan itu wasit juga memberikan atau meniupkan peluitnya, tanda hydration break berlangsung di menit pertandingan 22 menit. Kongo sementara ini masih unggul 1-0 atas Inggris di pertandingan malam hari ini. Bung Jubri, bagaimana sedikit ulasan Anda sampai menit ke 22 ini, Bung Jubri?
1: Ya, saya kira apresiasi ya harus kita tujukan kepada Kongo yang kita lihat memang sangat-sangat bermain di luar dugaan. Banyak orang memperkirakan mereka akan bermain sangat-sangat defensif di pertandingan kali ini. Tapi pendekatan dari pelatih Sebastian Desabre justru mereka bermain dengan formasi yang terbilang ofensif ya, 4-3-3. Jadi, dan kita lihat memang pendekatan taktikal ini pada akhirnya memang membuat mereka bisa unggul di babak pertama tadi lewat gol dari, kita lihat bagaimana Cipenga ya tadi, Cipenga yang akhirnya bisa membobol gawang dari Jordan Pickford. Dan terlihat tadi kalau kita bicara gol pertama tadi ada miskoordinasi ya di pertahanan, karena Jet Spence yang seharusnya memang bisa mengawal posisi Pengga justru bergerak terlalu ke tengah, dan terlihat ada seharusnya memang posisi Esri Konsa dan juga kita lihat juga Mark Guehi yang harusnya bertugas di tengah, tapi kemudian Jet Spence mencoba menutup dan tidak ada pemain yang akhirnya menjaga seorang Cipenga yang datang dari sisi luar. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi serba sulit buat Inggris. Dan kemudian kalau kita sebenarnya tembakannya harusnya bisa juga diantisipasi oleh Pickford karena benar-benar di tiang dekat gitu. Dan sepertinya terlihat memang bagaimana juga Pickford kaget. Dan setelah itu kita lihat juga pendekatan taktikal dari Kongo sangat-sangat efektif ya. Mereka saat diserang mereka bertahan dengan semua pemain mereka yang turun, tapi begitu bola dimainkan di area pertahanan Inggris mereka berani melakukan pressing tinggi dan menarik garis pertahanan yang juga sangat-sangat tinggi. Jadi saya kira memang sangat-sangat cerdik ya pendekatan taktikal dari Kongo. Dan terlihat Inggris mulai agak grogi karena memang taktik yang dijalankan oleh Kongo berjalan sangat baik. Dan beberapa kali kita lihat Inggris operan mereka tidak berhasil. Kemudian juga tadi Rashford seharusnya menahan bola dengan mudah, kemudian bola lepas.
0: Iya.
1: Dan sampai sejauh ini kita lihat belum ada ancaman yang diberikan oleh para pemain Inggris. Masih shot target masih 0, tembakan juga 0. Jadi kita lihat memang belum menunjukkan kualitas sebenarnya Inggris di pertandingan sampai dengan menit 22 ini.
0: Apakah pertanda ikutan tim Eropa yang lain?
1: ya kalau kita lihat mungkin biasanya kecenderungannya setelah hydration break ya, biasanya akan ada perubahan. Itu yang kita akan lihat apakah memang Inggris bisa bermain lebih baik setelah hydration break. Karena momentumnya sekarang sebenarnya ada di Kongo. Mereka memulai pertandingan dengan sangat-sangat baik di pertandingan ini.
0: Oke, baik. Ya, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya Toma Hakim dan juga Indra Virgiantara. Kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Dan peran ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kongo, sudah dilakukan oleh Wan-Bissaka. Bagaimana di Sundul tadi, pertempuran di udara masih berlangsung antara para kedua pemain yang bertanding kali ini, namun berhasil dikuasai oleh Inggris. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka. Guehi tadi umpan langsung yang dituju kali ini adalah Noni Madueke di dalam kotak penalti Kongo di sebelah kiri. Terjatuh Noni Madueke, bukan merupakan pelanggaran, dikuasai kembali oleh para pemain Kongo kali ini bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana Chipenga kali ini berduel dengan Jet Spence maksud saya. Nah kali ini kembali lagi ke belakang. Bagaimana di sektor kiri pertahanan Kongo ini berada bola posisi, ada Arthur Masuaku di sana masih menguasai bola, mencari rekannya ke tengah. Dia yang dituju adalah Samuel Motusami, bertempur juga tadi dengan dua pemain Inggris ke belakang lagi kali ini, namun tidak berhasil. Bagaimana Inggris mencoba untuk melakukan perebutan bola kali ini, lemparan ke dalam untuk Kongo berada di sektor kanan pertahanan dari Kongo yang malam hari ini mengenakan kostum berwarna biru langit, sementara Inggris mengenakan kostum berwarna putih-putih. Sudah dilakukan, Inggris kali ini menguasai bola. Bagaimana pemain belakang mereka, Jet Spence, menguasai kali ini, berhasil melewati 2-3 pemain Kongo. Langsung Jet Spence, masih Jet Spence menguasai bola, terjatuh Jet Spence di tackle ketika menyisir sektor kiri pertahanan dari Kongo tadi. Ada 3 pemain Kongo dilewati oleh Jet Spence, namun Noah Sadiki melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya karena mendapatkan langsung kartu kuning setelah melanggar Jet Spence tadi, melakukan tackle yang cukup keras terhadap Jet Spence, sehingga kali ini keunggulan buat keuntungan untuk Inggris karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo.
2: Ya, tendangan bebas bersiap-siap kampaknya akan dilakukan tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Kita nantikan, semua pemain Inggris hampir berada di daerah pertahanan dari Kongo. Pasti juga bersiap-siap. Bagaimana Declan Rice yang akan melakukan, sudah dilakukan. Bertanding di kemulut di sana, namun coba tadi di bagaimana Konsa nampaknya yang mencoba menyambut, namun tendangannya atau bola yang diarahkan ke gawang Kongo masih melebar di sektor sebelah kiri dari Empasi tadi yang sempat menyentuh. Bagaimana begitu cepat tadi datangnya bola, juga tidak mampu dikontrol dengan baik. Inggris kini mencoba lagi menguasai bola. Ada Jude Bellingham, masih berputar-putar Bellingham, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Noni Madueke, masih Noni Madueke, kirimkan bola ke tengah, namun dihalau lagi tadi. Bagaimana Axel Tuanzabe tadi membuang sekulit bundar, lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Mundur ke belakang ada Elliot Anderson, sodorkan kepada Declan Rice. Ada juga pemain Spence, Jet Spence, alirkan lagi. Masih pemain Inggris memainkan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Elliot Anderson mencoba ke tengah, berikan kepada Konsa, alirkan lagi kepada Declan Rice, berikan lagi kepada Konsa di dekat lingkaran tengah, mencoba mengalirkan kembali di sisi kanan serang dari Inggris. Ada Jet Spence, masih Jet Spence menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rice, angkat langsung ke depan Rice, mencoba Jude Bellingham, sudah, oh, ditepis saja oleh Empasi tadi. Upaya dari Jude Bellingham yang sudah berdiri depan mulut gawang dan menyundul sekulit bundar umpan dari Declan Rice, mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kongo. Penampilan yang cukup apik sejauh ini dari Empasi. Masih Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, mencoba perlahan kini. Bagaimana Noni Madueke, sodorkan lagi kepada Jet Spence, masih Jet Spence ke tengah kini, alirkan kepada Konsa. Ada Jude Bellingham, mundur kepada Guehi, alirkan lagi ke depan. Jude Bellingham alihkan kepada Declan Rice. Declan Rice mencoba menggiring perlahan, menemui Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Rashford ke tengah lagi. Ada O'Reilly juga mencoba membantu. Ada Anderson, Elliot Anderson alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Mundur ke belakang, mendapat pengawal yang ketat dari pemain-pemain Kongo. Declan Rice kembali kepada Rashford, mundur lagi, angkat ke depan, mencoba mencari Rashford, mencoba kontrol bola sejenak, namun tidak mampu dikuasai tadi oleh Marcus Rashford. Umpan dari Declan Rice di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, sehingga bola bergulir saja ke sisi kanan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kongo. Bagi Kongo di babak yang pertama ini yang masih unggul atas tim nasional Inggris. Upaya lagi dari Kongo, kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Jordan Pickford kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan Pickford. Mencari Harry Kane, nampaknya berbenturan tadi dengan pemain Kongo namun bukan pelanggaran. Bola kini masih dikuasai oleh Kongo. Ada Samuel Motosami. Alirkan lagi, sektor sebelah kiri masih Samuel. Mencoba menggiring perlahan. Sodorkan lagi kepada Cipenga. Kerjasama umpan 1-2 dia. Balikan kepada Samuel, ke tengah lagi pemain-pemain Kongo. Berpunggung 22 kini, Mbemba alirkan ke sektor sebelah kanan.

Terjadi duel, bagaimana Declan Rice mencoba direbut lagi oleh pemain Kongo. Kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan. Ada Cipenga, dibayang oleh Jesse Plank, masih Cipenga kirimkan tendangan. Oh, terlalu kencang tadi upaya atau umpan dari Cipenga. Cetak gol bagi Kongo ini untuk mengirimkan umpan atau tendangan ke daerah kotak penalti atau mulut gawang dari tim nasional Inggris. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Sudah memasuki menit ke-32, kedudukan masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Ya, ada Madueke, sodorkan aja mundur ke belakang. Elliot Anderson melihat ke sektor sebelah kiri. Ada Rashford, namun dihalau saja oleh Wan-Bissaka. Dan parang ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan tadi oleh Rashford dengan cepat kepada Declan Rice. Masih Rice, sodorkan pendek kepada Anderson. Anderson menguasai bola. Bersama dengan O'Reilly, alirkan kepada Rashford. Siapakah? Harry Kane juga mencoba menjemput bola. Mundur ke belakang kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan dari Kongo. Mencoba mengalihkan kini ke sisi kanan. Konsa menemui Noni Madueke. Masih Noni Madueke menguasai bola. Kondorkan lagi. Namun dihalau saja tadi. Kalau Musaku tadi terjadi perebutan di sana. Oh, pelanggaran. Upaya tadi perebutan bola dilakukan oleh pemain Inggris terhadap Mbuku nampaknya. Yang mencoba juga menghalau bagaimana upaya dari pemain-pemain Inggris di daerah pertahanan Kongo. Tendangan bebas dilakukan pendek saja. Tuan Zabe sodorkan lagi. Swaku kembalikan lagi. Mundur ke belakang kepada Empasi. Jaga gawang dari Kongo ini. Masih dengan tenang menguasai bola. Sodorkan lagi kepada Tuan Zabe. Ada lagi pemain Kongo di sektor sebelah kiri, Maswaku. Namun dapat tekanan tadi dari Madueke. Bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana. Mencoba dikuasai oleh pemain Kongo. Keluar lagi penguasaan bola. Nampaknya lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Jet Spence melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan. Permainan dari Inggris. Siapa akan memberikan? Nampaknya mundur ke belakang pada Konsa. Sodorkan saja kepada Jordan Pickford yang mencoba keluar dari daerah kotak penalti kepada Guehi. Alirkan kepada Rashford di sektor sebelah kiri. Lini serang memberikan lagi kepada Harry Kane. Mencoba kontrol bola sedang. Harry Kane! Oh, sayang sekali berhasil diblok tadi. Datang lagi bagaimana serangan dari Inggris. Noni Madueke di sektor sebelah kiri. Masih Noni Madueke. Di daerah kotak penalti. Noni Madueke. Kirim ke tengah. Alirkan Harry Kane. Serangan lagi. Rashford. Sayang sekali bagaimana upaya dari Inggris. Masih menemui tembok yang kokoh dari pertahanan Kongo. Cipenga mencoba membangun serangan. Namun kembali patah di tengah jalan. Berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Inggris. Ada Konsa, Wehi sodorkan lagi. Sodorkan lagi pemain-pemain Inggris ke bagian Rashford di sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice menatap ke depan. Mencoba ke tengah gini ada Konsa. Alirkan lagi mencoba. Madueke mencoba melatih 1-2 pemain dari Kongo. Bersama dengan Jetspan. Jetspan kirimkan bola ke depan. Namun membentur masih jadi perbedaan. Empasi tadi memblok kulit bundar. Ada juga sekarang Noni Madueke menendang tadi membentur pemain dari Kongo. Belum berhasil nampaknya pemain-pemain Inggris ini menembus kokohnya pertahanan dari Kongo. Declan Rice sodorkan lagi bola ke depan mencari Jude Bellingham. Namun berhasil dipotong tadi bagaimana Tuan Zabe angkat langsung jauh ke depan kepada Cipenga. Namun lebih dekat ke pemain dari Inggris. Kembali gagal serangan dari Inggris. Mencoba bangkit Inggris kembali melakukan serangan. Ada Marcus Rashford. Sodorkan kepada O'Reilly. Yang membantu maju ke depan. O'Reilly bayangi 1-2 pemain dari Kongo. Terlepas lagi pelanggaran saudara-saudara. Upaya dari tarikan nampaknya dari pemain Inggris terhadap pemain Kongo. Menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kongo di menit 36. Babak yang pertama ini, keunggulan Kongo masih belum bisa dipecahkan oleh Inggris. Bagaimana kokohnya barisan pertahanan dan rapatnya bagaimana pemain-pemain Kongo untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan tendangan gawang tadi. Coba dikuasai kini oleh pemain Inggris, Noni Madueke. Madueke mencoba menggiring dan terjatuh Madueke.
bukan pelanggaran nampak.

0: kita nantikan.
1: Ya, 652 Eke yang sambil memegang si kaki kirinya tadi. Namun pertandingan terus berlanjut. Ada Cipenga di sisi kanan. Bayangin Jet Spence. Mundur sedikit ke belakang. Pemain Kongo. Sektor sebelah kiri ada juga bagaimana Samuel. Mundur ke belakang. Pada Masuaku. Ada Tuan Zebe. Dan juga Mbemba. Alirkan ke sisi kanan. Ada Mbuku. Mencoba Mbuku. Dibayangi ketat. Dua pemain dari Inggris. Mbuku sodorkan kepada Wan-Bissaka. Mencoba maju. Umpan 1-2. Namun offside nampaknya. Di belakang garis pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris mencoba melakukan serangan cepat melalui Marcus Rashford. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford terjatuh. Rashford terjatuh. Pelanggaran. Wasit menganggap sebagai pelanggaran tadi. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Upaya dari Rashford tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan. Mendapat pengawalan ketat dari Mukau. Sehingga berbuah tendangan bebas. Dan ini juga tendangan yang cukup berbahaya. Atau upaya potensi peluang berbahaya bagi tim nasional Inggris. Jika mampu memanfaatkan, seluruh pemain nampak juga maju ke depan. Konsa, Jude Bellingham mencoba bersiap-siap menyambut umpan atau tendangan bebas dari Declan Rice. Konsentrasi Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya sudah dilakukan, namun membentur lagi pemain. Terjadi perebutan di sana dari kotak penalti, dianggap sebagai pelanggaran tadi. Namun wasit tidak bergeming, masih belum berlanjut. Bagaimana Elliot Anderson masih menguasai bola. Pemain dari Inggris, dari Declan Rice kini menguasai bola. Declan Rice menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Alirkan kini mencari sektor sebelah kiri nampaknya. Noni Madueke, masih Noni Madueke yang melakukan tendangan, membentur lagi. Ada Cipenga dari Kongo mencoba membangun balik serangan ini di sektor sebelah kanan. Disodorkan lagi bola ke depan mencari nomor punggung 20. Bagaimana Wisa menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kirimkan bola ke tengah, dihalau saja tadi bagiannya oleh O'Reilly. Datang lagi Wan-Bissaka. Datang lagi dengan Wisa di sektor sebelah kiri. Angkat langsung ke kotak penalti. Oh, dihalau lagi oleh sang pertahanan. Dan juga bagaimana Rashford juga. Datang lagi nomor punggung 7. Mbuku. Mbuku menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masih Mbuku. Mbuku. Ah! Umpan yang tadi membentur O'Reilly tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Upaya dari Kongo tadi belum membuahkan atau juga menciptakan peluang di sisi kiri pertahanan dari The Three Lions Inggris. Peluang-peluang dari Kongo hingga di babak yang pertama ini.
2: Ya, mereka saat ini sudah masuk ke menit 30-40 menit dan kali ini Kongo melakukan tendangan bebas langsung dalam kotak penalti Inggris, dihalau oleh para pemain Inggris. Saat jadi pertempuran di udara kali ini oleh para pemain Kongo, berhasil dikuasai oleh pemain Kongo. Bagaimana Wan-Bissaka melebar dia kali ini. Ada Mbuku di sana, coba langsung dalam kotak penalti Inggris, disundul saja oleh Konsa. Bola masih dikuasai oleh para pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Kali ini Sadiki bergeser dia ke belakang. Bagaimana Axel Tuan Zabe dan juga Mbemba menguasai bola kali ini melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Mbuku di sana masih menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Inggris. Terjatuh Mbuku, bukan pelanggaran. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Ke belakang ada penjaga gawang Jordan Pickford. Langsung saja ke tengah yang dituju adalah di sana ada Jude Bellingham. Berhasil dikuasai oleh Jude Bellingham. Terjatuh Jude Bellingham. Kita akan mencoba melewati dua pemain Kongo. Pelanggaran untuk pemain-pemain Inggris kali ini sudah dilakukan oleh Jude Bellingham. Ke kanan dia, bagaimana Ezri Konsa kali ini menguasai bola. Melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Inggris, ada Noni Madueke di sana. Dibayangi oleh satu pemain Inggris, kali ini ada pemain nomor 25 di sana, Jet Spence. Namun tidak berhasil Jet Spence melewati adangan dari pemain nomor punggung 4 dari Kongo, yaitu Axel Tuan Zebe. Sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo kali ini di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris. Rashford juga melakukan tendangan namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Kongo. Wan-Bissaka di sana. Kali ini Kongo melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris. Melebar kali ini bagaimana Buku berada di sana bekerja sama dengan Wan Bisaka langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Wisa di dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Wisa tadi menyambut umpan silang dikirimkan oleh Wan Bisaka dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Belum berubah keunggulan, masih dapat ditepis oleh Jordan Pickford sehingga bola keluar lapangan mengenai tiang sebelah kiri. Masih belum mengubah kedudukan. Sementara ini masih unggul Kongo dengan skor 1, Inggris masih tertinggal dengan skor 0. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan di sektor kanan. Umpan terobosan langsung pada Harry Kane di sana dalam kotak penalti, terjatuh Harry Kane. Bertabrakan dengan kiper Mpasi, namun wasit Makadev ini menganggap bahwa Harry Kane melakukan diving sehingga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun tadi Harry Kane sempat terjatuh karena bersentuhan atau berduel tadi dengan Lionel Zhao Mpasi ketika menerima umpan langsung dari pemain Inggris yaitu Jed Spence. Masih melakukan protes kali ini pemain-pemain Inggris karena merasa bahwa Harry Kane dilanggar, kakinya dipegang, namun wasit masih terus bergeming. Masih meminta dilakukannya cek VAR sepertinya para pemain Inggris, namun wasit tetap kekeh bahasa Kongonya terhadap keputusan dia. Sementara itu masih mencoba berkomunikasi dengan wasit VAR yang berada di pinggir lapangan. Berkomunikasi dulu, ya, melakukan cek VAR kali ini wasit dari pelanggaran yang terjadi antara Harry Kane dan tadi bersama dengan Lionel Pasi. Ya, ternyata tendangan gawang untuk Kongo sudah dilakukan kali ini. Kongo mencoba untuk membangun serangan namun berhasil dicuri oleh para pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh Jed Spence ke tengah dia. Bagaimana Guehi kali ini membawa bola, makin mendekati garis tengah lapangan. Guehi bergeser ke kanan sedikit, ada Ezri Konsa di sana, pendek saja kepada Declan Rice. Masih Rice membawa bola, bergeser dia pada O'Reilly yang berada di sektor kanan pertahanan Kongo. Kembali lagi ke belakang, Ezri Konsa melebar dia ke tengah, ke kanan kali ini ada Jed Spence bekerjasama dengan Noni Madueke. Balik lagi kepada Jed Spence, ke tengah lagi kali ini ada Ezri Konsa melebar ke sebelah kiri. Bagaimana Mark Guehi dan juga kerjasama tadi 1-2 dengan Marcus Rashford. Kali ini umpan Marcus Rashford kepada Declan Rice dalam kotak penalti. Kembali lagi pada Marcus Rashford, langsung masih Marcus Rashford di dalam kotak penalti. Kongo tidak berhasil melewati dua pemain Kongo, dibuang saja jauh bola oleh para pemain Kongo. Berhasil dikuasai oleh pemain Inggris kali ini, Konsa di sektor belakang pertahanan Inggris. Masih menguasai bola, melebar kali ini menggunakan sektor sayap kanan dari Inggris yaitu Noni Madueke di sana. Masih Noni Madueke mencoba melewati dua pemain Kongo namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh para pemain Kongo sepenuhnya. Di sana ada Sadiki namun mencoba untuk melewati pemain Inggris, tidak berhasil. Bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh pemain Inggris, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Kongo yang saat ini masih unggul 1-0. Unggul 1-0 sementara Kongo melakukan serangan lagi kali ini. Nathaniel Mbuku di sana berhadapan dengan satu pemain Inggris, Mike Guehi, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Inggris. Bola dikuasai oleh Jordan Pickford. Pendek saja dia kepada Ezri Konsa kali ini, pemain nomor punggung 2 dari Inggris. Di sisa pertandingan perpanjangan waktu di kesempatan kali ini 6 menit diberikan oleh wasit di pinggir lapangan. Inggris masih menguasai bola. Bagaimana Elliot Anderson masih berkutak-atik dia di sektor tengah pertandingan. Pendek pada Declan Rice kepada Nick O'Reilly di sebelah kiri pertahanan Inggris, bekerja sama dengan Marcus Rashford. Balik lagi kepada O'Reilly di sana, niatnya melakukan tendangan dalam kotak penalti namun membentur pemain Kongo. Lemparan ke dalam, O'Reilly sudah dilakukan langsung pada Declan Rice, masih berada di sektor kiri pertahanan Kongo. Ke tengah Declan Rice, ada Quensa di sana, bergeser ke sebelah kanan. Noni Madueke, umpan langsung dalam kotak penalti, hampir saja. Bagaimana Jude Bellingham mencoba menyambut dengan sundulan namun masih berhasil patahkan oleh pemain Kongo. Umpan langsung dari Rashford tadi. Sepertinya Jude Bellingham ini masih belum beruntung dengan kepalanya ini, Bung Jubri ini beberapa kali ini melakukan coba serangan menggunakan kepala masih belum berhasil.
0: Dan kita lihat bagaimana dua kali ya. Kita lihat dua kali sundulan yang dilepaskan oleh Bellingham dimampu dipatahkan oleh Lionel Mpasi yang bermain memang sangat-sangat baik di bawah mistar dari Republik Demokratik Kongo.
2: Ya, kali ini Kongo mencoba melakukan serangan di mana ada Cipenga di sana mencoba untuk memberikan umpan tadi namun tidak berhasil. Digagalkan oleh pemain Inggris, pelanggaran tadi terhadap Jet Spence dilakukan oleh satu pemain Inggris, pemain dari Kongo tadi sepertinya Satki. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sudah dilakukan kali ini, bagaimana upaya coba lagi dilakukan oleh pemain Inggris. Rashford di sektor kanan pertahanan dari Kongo, pendek dia kepada O'Reilly. O'Reilly kepada Declan Rice, masih di sektor kanan, dalam kotak penalti, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Kongo kali ini. Pemain-pemain Kongo mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana main Samuel Motusami, bergeser dia, main nomor punggung 20 di sana ada Cipenga, sudah masuki kotak penalti Inggris. Cipenga, menari-nari dengan bola Cipenga, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Bola kali ini dikuasai oleh Declan Rice. Pelan Declan Rice masih mencari rekannya di sana. Ada Harry Kane di tengah. Muncul kepada Harry Kane. Betul kali. Kali ini Harry Kane masuk dalam kotak lingkaran tengah. Geser dia. Ada Noni Madueke di sana. Di sektor kiri pertahanan Inggris. Kongo maksud kami. Declan kembali lagi pada Harry Kane di sana. Masih Harry Kane. Bergeser lagi ke kanan. Sektor serang kanan Inggris. Diisi oleh Madueke di sana. Dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana. Mencoba melewati dua pemain Kongo. Tidak berhasil. Dikuasai bola oleh pemain-pemain Kongo, Arthur Masuaku bekerjasama dengan Axel Tuan Zebe dan juga Nonsetiki. Keluar bola kali ini, lemparan ke dalam untuk Kongo setelah tadi coba direbut oleh Elliot Anderson. Di sektor sebelah kiri pertahanan Kongo, masih pemain-pemain Kongo menguasai bola kali ini. Samuel Mutsameni bekerjasama dia dengan Arthur Masuaku. Di sektor sebelah kiri masih pemain-pemain Kongo, Tuan Zebe di sana. Di belakang dia ada penjaga gawang Mpasi. Ke kanan bagaimana chance Mbemba di sana. Pendek saja yang dituju adalah Mbuku di sana, terjatuh Mbuku, Mahmud berhasil melepaskan diri Mbuku dalam sektor tengah lapangan kali ini. Masuk main Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Bagaimana Motsami di sana, umpan kepada Cipenga namun patah lagi. Upaya yang coba dilakukan oleh Kongo, offside ternyata tadi Cipenga. Main nomor punggung 9 yang cukup gesit dalam pertandingan malam hari ini sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan tadi. Menghasilkan kali ini tendangan bebas saja untuk Inggris di sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan penyerangan mereka. Pendek kepada Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham menguasai bola ke tengah lapangan dia. Ada sekitar 3 pemain Kongo membayangi Jude Bellingham. Marcus Rashford kali ini menguasai bola. Declan Rice bekerja sama dengan Jude Bellingham di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan Kongo. Masih Jude Bellingham melebar dia. Yang dituju kali ini adalah Noni Madueke. Nahan bola sekitar Noni Madueke. Ada Marcus Rashford dalam kotak penalti. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana mencoba untuk melakukan rebutan tadi dengan Mbuku. Jude Bellingham berhasil. Kali ini Jude Bellingham melakukan perebutan bola, namun bola keluar lapangan setelah menyentuh kaki Mbuku, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Akan dilakukan oleh Declan Rice, main nomor punggung 4, sedang bersiap. Setidaknya ada sekitar kurang lebih 5-6 pemain Inggris berada dalam kotak penalti Kongo. Ada Harry Kane, kemudian juga ada O'Reilly dan juga beberapa pemain lainnya sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane, mungkin kaki kanan, hampir saja Harry Kane membobol gawang Kongo menggunakan kaki kanannya, namun masih berhasil diatasi oleh penjaga gawang Kongo Mpasi. Sementara ini belum berhasil Inggris membobol gawang Kongo. Bersama dengan itu terjatuh pemain Kongo tadi. Bagaimana sang penjaga gawang Lionel Zhao Mpasi berjibaku menahan serangan-serangan yang dihadirkan oleh para pemain Inggris. Bersama dengan itu juga wasit Niupkan peluit, tanda babak pertama berakhir. Skor sementara adalah Inggris 0, Kongo 1. Kita akan segera kembali setelah ulasan bersama Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri.

0: masih tertinggal 1-0. Mendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, Fajar Nugroho bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI akan memandu jalannya pertandingan babak kedua nanti. Dan juga ada Bung Jufri Alexander. Bung Jufri.
1: Ya, Fajar.
0: Sekali lagi ya, ini Inggris kalau ketemu tim benua Afrika kemarin lawan Ghana, bingung dia. Sekarang ketemu Kongo, bingung lagi. Tapi sebenarnya dari permainan Inggris pagi hari ini banyak kesempatan untuk mencetak skor, namun pemain belakang. Kalau dari pandangan Bung Jupri sendiri, apa nih yang hingga akhirnya masih belum bisa menyamakan kedudukan dari tim Inggris?
1: Ya, kalau kita lihat memang kredit kalau kita bicara soal bagaimana Kongo ya. Kongo mereka punya taktikal yang saya kira membuat kita kaget juga. Mereka bermain dan tidak bermain bertahan, mereka meladeni permainan terbuka yang coba diberikan oleh Inggris. Dan kita lihat bagaimana permainan dari Axel Tuanzebe dan kawan-kawan di pertahanan juga begitu solid. Dan bahkan 3 penyelamatan tadi dari kiper Lionel Messi, 2 kali sundulan dari Jude Bellingham mampu dimentahkan. Dan tadi peluang terakhir yang dapat Inggris jelang babak pertama berakhir, bagaimana tembakan jarak dekat dari Harry Kane lagi-lagi masih bisa digagalkan oleh Messi, yang kita lihat memang bermain sangat-sangat gemilang di bawah mistar dari Kongo. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana memang Kongo bisa dikatakan juga bukan tanpa peluang. Selain mampu unggul 1-0, yeah, mereka juga tadi ada satu peluang tadi lewat Yohan Wisa, yang kita lihat juga peluang yang sangat-sangat terbuka. Tapi sayang memang kita lihat eksekusinya ya,
0: yeah,
1: eksekusinya masih belum membuahkan hasil. Kalau kita lihat sebenarnya hasil yang pantas buat Kongo, karena kalau kita lihat keunggulan mereka 1-0, Inggris saya kira di 20 menit pertama mereka terlihat kebingungan, tapi setelah Henderson break kita lihat memang permainan mereka membaik. Kemudian bagaimana pergerakan Harry Kane mulai terlihat, kemudian juga kalau kita bicara bagaimana Bellingham juga mendapatkan 2 peluang, dan Nuno Mendieta, begitu juga Rashford bisa lebih berani juga melakukan penetrasi itu,
0: iya,
1: karena memang berbeda setelah apa yang kita lihat setelah Henderson break.
0: Iya, apa memang ini salah satu faktor juga kali ya, pemain belakang dari Kongo ini udah terbiasa sama permainan di rumput Inggris. Ada Wan-Bissaka, ada Tuan Zebe.
1: Ya, pasti kalau kita lihat ya pasti ada pengaruh ya. Artinya kalau kita bicara Wan-Bissaka, bahkan dia sangat-sangat mengenal pergerakan Marcus Rashford. Karena pernah menjadi rekan tim di Manchester United.
0: Yeah.
1: Itu juga Tuan Zebe yang kita tahu juga sebenarnya produk Manchester United.
0: Yeah.
1: Bahkan pernah memperkuat tim junior Inggris. Jadi bagaimana mereka punya pengetahuan yang tentunya jauh lebih dalam juga. Tapi di luar, yeah, itu kita lihat bagaimana secara taktikal memang permainan yang dibangun oleh para pemain dari anak asuh Sebastian Desabre ini berjalan sangat-sangat baik sesuai apa yang mereka inginkan. Itu yang saya kira juga mengejutkan tentu buat Inggris, karena kita lihat mereka sangat-sangat berani, mereka sangat-sangat agresif, dan lagi-lagi kita tidak menduga sama sekali bahwa Kongo akan berani untuk meladeni permain terbuka dari Inggris. Karena kalau kita melihat di 3 pertandingan di fase grup di luar kemenangan atas Uzbekistan, ya bisa dibilang saat melawan Portugal mereka bermain sangat-sangat defensif.
0: Iya.
1: Itu juga melawan Kolombia, tapi kali ini pendekatannya berbeda dan ini yang membuat pertandingan menjadi sangat-sangat menarik.
0: Oke, baik. Ini ada hydration break dan Bung Jupri juga harus istirahat dulu. Bisa ngopi-ngopi dulu Bung Jupri.
1: Siap, Bung Fajar.
0: Kita jelang warta berita terlebih dahulu, dan juga nanti kami hadirkan jalannya babak kedua ya, kita coba untuk ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bung Jupri.
1: Siap.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang...

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kedua belah tim dari Inggris dan juga dari Kongo sudah berada di lapangan hijau untuk bersiap-siap laga 32 besar ini di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho. Semoga The Three Lions bisa memberikan perlawanan.
1: Amin.
2: Tinggi di babak.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: 0-0-0-1 dari Kongo. Lakukan kick off babak yang kedua oleh Kongo. Langsung cara jauh ke depan namun lebih dekat kepada pemain dari Inggris. O'Reilly langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford. Mencoba mengontrol bola namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Rashford. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo yang cukup percaya diri di babak yang pertama tadi dan berbuah gol oleh Cipenga. Sodorkan saja kepada Mpasi, kini menguasai bola. Penjaga gawang dari Kongo, pendek saja dia, alirkan kepada Tuan Zabe. Ada juga Samuel, coba kirimkan bola ke depan kepada Cipenga, mundur ke belakang. Coba ke tengah kini, pemain dari Kongo, alirkan ke sektor sebelah kanan. Nampaknya juga Wan Bisaka mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri. Wan Bisaka kirimkan bola ke tengah, berbahaya namun kembali dapat dipotong. Tadi ada Henderson, ada kepada Harry Kane, terjatuh Harry Kane. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Samuel Motosami tadi dari Kongo. Tendangan bebas saja bagi tim nasional Inggris. Masih ada pertandingan sendiri. Pickford sodorkan saja kepada Konsa, alirkan kepada Z Spence, mundur ke belakang kembali kepada Konsa. Pada Guehi kini di sektor sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan. Guehi melewati garis tengah, menatap ke depan, angkat ke sektor sebelah kanan. Nampaknya mencari Noni Madueke, masih Noni Madueke namun kembali dipatah di tengah jalan tadi. Bagaimana Arthur Masuaku menghalau pergerakan dari Noni Madueke. Lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Guehi di lingkaran tengah. Ada juga Declan Rice, kini mencoba menggiring, alirkan ke sektor sebelah kiri. Dari kemudian Rashford mundur ke belakang pada Guehi. Ada Konsa kini, alirkan mencoba kembali kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Lempar langsung jauh ke kotak penalti tadi, kembali dihalau lagi, mencoba dikepung tadi oleh pemain dari Inggris namun kembali dipatah di tengah jalan. Di sektor sebelah kiri masih menguasai bola. Oh, direbut lagi oleh Elliot Anderson, sodorkan bola ke depan kepada Jude Bellingham namun bergulir terlalu kencang tadi bola, tidak mampu dikuasai oleh Jude Bellingham yang mempunyai setidaknya 2 peluang emas tadi di babak yang pertama. Jude Bellingham namun patah oleh penampilan yang apik dari penjaga gawang Kongo, Mpasi. Tendangan gawang saja bagi Kongo di babak yang kedua ini, sudah berlangsung sekitar hampir 3 menit babak yang kedua ini. Kita nantikan Mpasi saja langsung jauh ke depan mencari tampaknya nomor punggung Mbuku tadi, nomor 7. Ada juga Wan Bisaka, terjadi perebutan, direbut lagi oleh Declan Rice, sodorkan kepada Rashford, balikan pada Rice. Dapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada O'Reilly, pemain bek kiri dari timnas Inggris. Mencoba menggiring bola, alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Kongo. Umpan 1-2 dengan O'Reilly, dibayangin oleh pemain dari Kongo tadi, berpunggung 6, cocor bola tadi. Bagaimana Mukau menghasilkan tendangan terburuk ini, yang pertama bagi Inggris di babak yang kedua ini. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, bersiap-siap sejumlah pemain Inggris juga maju ke depan. Harry Kane, kapten kesebelasan, Jude Bellingham bersama pemain lainnya bersiap-siap. Ada juga O'Reilly, kita nantikan. Marcus Rashford juga berada di area kotak penalti. Mpasi bersiap-siap, dia penampilan cukup apik di babak yang pertama. Kita nantikan di sektor sebelah kanan. Ada Declan Rice, sudah dilakukan tendangan ke penjuru. Oh, hasil dipotong saja tadi bagaimana Masuaku. Umpan tendangan penjuru dari Declan Rice berhasil dihalau tadi. Bersiap juga tadi sebenarnya di belakang Masuaku sudah ada Jude Bellingham. antisipasi yang baik dari Masuaku, pemain dari Kongo. Namun berbuah kembali tendangan penjuru bagi Inggris, kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Declan Rice harus kulit bundar kini, konsentrasi dia. Siap-siap kembali melakukan tendangan penjuru bagi Inggris, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah lakukan kaki kanan. Terjadi pelanggaran nampaknya salah satu pemain Kongo tadi, nomor punggung 22 nampaknya, Mbemba, kapten kesebelasan. Memang terjadi dorong-mendorong tadi sebelum bagaimana tendangan penjuru, bagaimana Mbemba untuk mengawal kapten nampaknya. Kapten Kongo Mbemba mengawal kapten timnas Inggris Harry Kane. Dorong-mendorong tadi memang tidak boleh dilakukan. Kembali tendangan penjuru diulang. Kita nantikan. Declan Rice kembali konsentrasi. Sudah dilakukan kaki kanan. Dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kongo. Lecipenga. Kembali ada Buku. Namun dipotong lagi oleh Declan Rice. Kirim bola ke sisi kanan. Ada Madueke. Madueke dibayangi dua pemain dari Kongo. Mundur ke belakang. Oh, terlepas tadi penggebutan ada juga Zed Spence tadi. Terlepas namun bukan pelanggaran. Kongo kini menguasai bola. Kirimkan bola maksudnya tadi ke depan. Namun lebih dekat kepada Jordan Pickford. Sodorkan saja bola ke depan. Timnas Inggris kini menguasai bola. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Ada Marcus Rashford di sana. Masih masuk ke tapak. Dari kota penalti. Menyamping saja tendangan dari Rashford. Yang sudah masuk dari kotak penalti. Dari Kongo. Tendangan kaki kirinya namun masih menyamping. Di sisi kanan dari gawang Kongo yang dikawal oleh Lionel Mpasi belum membuahkan hasil bagi tim nasional Inggris sejauh ini di babak yang kedua. Upaya di sisi kanan dari pertahanan Kongo, pemain Marcus Rashford yang musim lalu bermain untuk Barcelona. Declan Rice menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun patah lagi di tengah jalan. Ada pemain lagi Masuaku, sodorkan lagi kerjasama 1-2 tadi nomor dengan Sadiki, namun kembali keluar penguasaan bola. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Masih di sektor sebelah kiri lini permainan dari Kongo di babak yang kedua ini. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Kongo yang masih cukup agresif di babak yang kedua. Mpasi kini sodorkan saja langsung jauh ke depan, jatuh di kaki Guehi. Dekat lingkaran tengah masih Guehi. Pendek sebelah kepada Rice. Masih Rice menatap ke depan. Kirimkan umpan langsung jauh ke depan. Mencari Jude Bellingham dari kotak penalti. Berputar Jude Bellingham. Dapat pengawalan dari Wan-Bissaka. Masih Bellingham. Berputar-putar Bellingham. Kirimkan umpan. Duh. Ditepis lagi oleh Mpasi. Datang lagi. Namun disapu saja oleh Wan-Bissaka. Datang lagi. Serangan dari tim nasional Inggris. O'Reilly kini menguasai bola. Mundur kembali ke belakang pada Guehi. Ada Konsa di sana. Masih Konsa. Alirkan kepada bagaimana Madueke di sisi kanan pertahanan atau lini serang dari Inggris. Kirimkan bola ke depan namun tidak jelas tadi umpan dari Madueke. Mengirimkan umpan ke daerah kotak penalti Kongo. Belum membahayakan. Penampilan yang apik di babak yang kedua masih diperlihatkan oleh Mpasi. Sejumlah peluang dari tim nasional Inggris kembali mentah dari penjaga gawang Lionel Mpasi. Jauh ini penampilan cukup apik mengawal mistar gawang dari Kongo. Upaya lagi dari Kongo namun kembali gagal, bolanya terlalu deras, lebih dekat kepada Jordan Pickford. Sodorkan saja kepada Konsa. Masih Konsa menguasai bola, sodorkan kepada Zed Spence. Zed Spence mengiring cepat, mengirimkan bola kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing langsung saja mencoba disundul. Oh, terlalu jauh atau kencang bagaimana Rashford tadi menyundul sambil melompat di udara. Marcus Rashford dan sambil juga dia terjatuh nampak memegang kaki kirinya. Pendaratan yang tidak sempurna tadi dari Marcus Rashford ketika melakukan sundulan di daerah kotak penalti dari Kongo. Ya, sudah bangkit kembali. Tendangan gawang saja bagi Kongo, bola dihadapi oleh Lionel Mpasi. Memberikan ancang-ancang, sudah dilakukan. Namun jatuh lagi di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bola keluar lapangan, bola dihadapi oleh Mbuku. Sodorkan saja nampaknya Wan Bisaka yang akan melakukan lemparan ke dalam. Di sisi kanan lini serang dari Kongo. Sodorkan bola ke depan. Dihalau lagi. Datang lagi Wan Bisaka. Terjadi duel-duel udara. Masih Wan Bisaka kirimkan lagi. Yang buku ada juga pemain Kongo nampaknya sudah berada posisi offside. Bagaimana nomor punggung 6 tadi. Mukau. Tendangan bebas saja bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa sodorkan kepada Jet Spence. Mencoba melewati garis tengah. Masih Jet Spence. Oh, mundur ke belakang. Jet Spence. Cari Konsa di sana. Hadirkan ke lingkaran tengah. Ada Guehi. Mencoba melebar ke sektor sebelah kiri. Rashford. Balikin lagi pada Guehi. Coba Inggris kirimkan langsung bola ke sisi kanan mencari Madueke. Masih Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Coba melatih satu pemain. Madueke mundur ke belakang kepada Jet Spence. Ke tengah ada Elliot Anderson. Alirkan lagi. Mencoba memulihkan umpan kepada Jet Spence. Madueke tadi masih dibayangi ketat. Bagaimana Jet Spence mencoba melatih dibayangi dua pemain dapat direbut penguasaan bolanya oleh Masuaku. Masuaku mendapat tekanan dari Jet Spence di pojok kanan dari pemainan Kongo. Bola bergulir saja tadi upaya dari Jet Spence. Masuaku mencoba membuang namun mengenai pemain Inggris ini hanya berbuah tendangan gawang bagi Kongo yang masih unggul 1-0 atas Inggris. Sodorkan saja kepada Samuel. Sodorkan lagi satu sebelah kepada Masuaku. Ada juga Sadiki. Kirimkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Cipenga. Namun terjatuh nampaknya juga pemain dari Kongo ini. Sodorkan lemparan ke dalam tadi dengan cepat dilakukan. Konsa sodorkan kepada Guehi di depan. Mencoba menggiring perlahan Guehi. Alirkan sektor sebelah kiri kepada O'Reilly. Berikan lagi pada Guehi. Masih Guehi menguasai bola. Ke tengah ada Anderson. Alirkan ke sisi kanan. Ada Jet Spence. Ada juga Madueke di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Kongo. Langsung dibayangi dua pemain tadi mundur ke belakang. Ada juga Anderson. Nampaknya cukup kesulitan mencari celah. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Kongo. Marcus Rashford mundur ke belakang. O'Reilly juga. Ada Guehi di sana. Masih cukup lambat. Umpan-umpan ini peragakan dari tim nasional Inggris. Ada Declan Rice. Marcus Rashford. Bayangin umpan 1-2 dengan Declan Rice. Mencoba ke tengah. Ada Jude Bellingham. Berputar Jude Bellingham dibayang oleh Samuel. Sodorkan lagi kepada Jet Spence. Alirkan kini kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Alirkan bola dari kotak penalti. Dihalau saja. Dengan mudah tadi umpan yang diberikan tadi oleh Madueke oleh Tuan Zabe tadi. Masih bagaimana Inggris kirimkan langsung dari kotak penalti. Namun tidak jelas tadi datangnya bola oleh Marcus Rashford. Terlalu jauh, tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain Inggris yang berada di daerah kotak penalti dari Kongo hingga menit ke-57 babak yang kedua ini. Kedudukan masih unggul Kongo atas tim nasional Inggris dengan skor 1-0.
3: Ya, Kongo mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris sudah diberikan kepada Elliot di sana. Bergeser dia ke tengah ada Declan Rice di sana, pemain nomor punggung 4 asal Arsenal yang masih mencoba untuk mencari rekan-rekannya. Pendek umpan kepada Elliot, kembali kepada Declan Rice, masih di sektor tengah pertahanan dari Kongo. Melebar kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari pemain-pemain timnas Kongo. Di belakang lagi dia ada Elliot Anderson di sana. Masih Elliot Anderson sudah melewati wilayah tengah, bergeser dia ke sektor sebelah kanan dari penyerangan Inggris. Di sana ada Noni Madueke masih mencoba untuk mengotak-atik Noni Madueke, dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana. Ke belakang dia bagaimana Jet Spence masih menguasai bola, bertempur dia Jet Spence dengan salah satu pemain Kongo, direbut oleh pemain Kongo kali ini. Bagaimana pemain Kongo mencoba untuk membombardir di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke belakang sedikit dia ada Samuel, kemudian bergeser kali ini masih ada pemain nomor 20 dari Kongo. Patah lagi kali ini umpan yang dilakukan oleh pemain Kongo. Jatuh satu pemain Kongo namun tidak berhubungan pengaruh. Harry Kane kali ini mencoba untuk melakukan umpan terhadap Marcus Rashford namun membentur salah satu pemain Kongo. Nah, berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Kongo yaitu Lionel Pasi di sana. Kali ini Kongo masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Mbemba. Bergeser ke tengah dia, Mukau di sana. Masih Mukau coba membangun serangan kali ini. Ada Moto Sami belakang lagi dia. Bagaimana Axel Tunzabe kali ini mencoba untuk melewati satu pemain. Sudah melewati satu pemain kali ini di sektor kiri. Ada nomor punggung 9 di sana, Cipenga. Ke dalam kotak penalti Cipenga. Masih Cipenga dibayangi oleh dua pemain Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola di dalam kotak penalti Inggris. Cipenga ke belakang lagi dia. Mencoba untuk mencari rekannya. Terpatahkan kembali serangan dari Kongo kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo dari sektor sebelah kanan lini serang mereka. Bagaimana di sana ada nyerang dari Kongo Mbuku. Masih mencoba dibayangi oleh dua pemain Inggris. Ke belakang lagi dia. Kongo mencoba untuk mencari celah kali ini. Langsung umpan terobosan yang dituju adalah Cipenga yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun tidak berhasil. Cipenga menerima umpan sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk timnas Inggris di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini bagaimana upaya-upaya yang coba dilakukan oleh para pemain Kongo ini. Sementara itu pergantian pemain kami lihat di sektor di belakang di tengah lapangan. Marcus Rashford digantikan oleh ada Bukayo Saka dan juga Madueke juga ditarik mundur digantikan oleh Gordon, pemain nomor punggung 18 dari Inggris yaitu Anthony Gordon. Kali ini coba untuk melakukan serangan kembali Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah coba kali ini ada O'Reilly di sana. Bergeser kepada Gordon. O'Reilly kembali mendekati kotak penalti. Langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane. Dipatahkan oleh pemain Kongo di sana. Kembali dari Declan Rice. Namun bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Kongo kali ini. Mencoba untuk melakukan serangan Kongo. Mukau di sana. Mencoba untuk memberikan umpan kepada Wan-Bissaka. Namun dipatahkan oleh Gordon. Yang baru saja masuk tadi. Pemain nomor punggung 18 dari Inggris. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Kongo di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kedua pelatih juga masih terus memberikan instruksi kepada para pemainnya, baik dari pelatih Inggris maupun pelatih Kongo. Sementara itu bola kali ini sudah bergulir kembali di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kongo melakukan penyerangan dari sektor kiri sayap mereka. Ada Cipenga di sana berhadapan dengan Jet Spence. Masih Cipenga, nah, ke belakang lagi Cipenga. Berhasil dikuasai oleh pemain Inggris, namun patah lagi kali ini serangan dari Kongo. Mencoba melakukan penetrasi lagi. Bagaimana pemain nomor punggung 4 di sana. Kembali kepada Cipenga, umpan langsung Cipenga, namun berhasil diblok oleh Elliot. Masih Kongo, pemain nomor punggung 26 di sana. Melewati Elliot di sana, ke belakang kali ini. Bagaimana Mbemba melebar ke sektor kanan lini serang dari Kongo. Di sana ada Mbuku. Mbuku masih membawa bola dibayangi oleh menor punggung 2 dari Inggris yaitu menor punggung 3 maksud kami, Nico O'Reilly. Menghasilkan tendangan sudut untuk Kongo. Tadi bagaimana umpan yang dikirimkan oleh Mbuku dipatahkan oleh O'Reilly. Tendangan sudut kali ini untuk Kongo di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan bagaimana umpan ataupun juga tendangan sudut sudah dilakukan pendek saja kali ini. Langsung coba dalam kotak penalti. Tendangan dari keluar kotak penalti. Untung saja masih di atas Mister Gawang Inggris. Bagaimana tadi Mbuku, Nathaniel Mbuku mencoba melakukan tendangan langsung ke dalam kotak penalti, ke dalam gawang Inggris. Namun berhasil dihalau tadi menggunakan kepala oleh Elliot Anderson. Sehingga menghasilkan kembali tendangan penjuru. Kali ini akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Kongo yaitu Cipenga yang juga memberikan sumbangsih gol pertama bagi Kongo di babak pertama tadi. Masih mencoba mencari rekannya Cipenga, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain Kongo tadi namun tidak berhasil. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan, patah lagi tadi melalui Bukayo Saka. Namun di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Inggris. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah pemain nomor punggung 22 dari Kongo sempat menyentuh bola. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini dilakukan. Namun sementara itu di pinggir lapangan kami lihat pemain nomor punggung 7 dari Kongo yaitu Nathaniel Mbuku ditarik keluar oleh pelatih Kongo Sebastian Desabre untuk digantikan dengan pemain nomor punggung 13 yaitu Elia tanpa kadam ya ini ya. Kalau pakai kadam itu penyanyi. Pemain asal Kongo nomor 13 Elia kali ini masuk menggantikan Mbuku di pemain nomor punggung 7. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Inggris kali ini dikuasai oleh pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Bergeser dia, kali ini ada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan penyerangan Inggris. Ke belakang dia ada Elliot di sana. Masih lagi ke tengah kali ini. Bagaimana Guehi Kemudian bergeser lagi ada O'Reilly di sana, bekerja sama dengan Gordon di sana. Masih Gordon mencoba untuk melakukan penetrasi, dibayangi lo satu pemain Kongo di sana. Kembali lagi ke belakang O'Reilly di sektor kiri, lini belakang Inggris, ke tengah dia kali ini. Melebar lagi ke kanan, ada pemain nomor punggung 25 di sana. Jet Spence langsung dalam kotak penalti Jet Spence, namun berhasil digagalkan oleh pemain Kongo. Mencoba sprint kali ini pemain Kongo berhadapan dengan pemain asal Inggris nomor punggung 3 yaitu O'Reilly. Masih ada satu pemain Kongo di sana, yaitu pemain yang baru saja masuk tadi, Elia. Namun berhasil digagalkan oleh O'Reilly tadi. Bagaimana pertempuran yang berlangsung antara Elia dan juga O'Reilly di sana, dimenangkan oleh O'Reilly. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Di sana ada Konsa, pendek saja Konsa kepada Elliot Spence. Kali ini juga Gordon di sisi kiri lini serang dari Inggris sudah memasuki garis pertahanan, dibayang-bayangi oleh Wan-Bissaka di sana. Gordon langsung dengan mengutak penalti, disundul saja oleh pemain Kongo. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris, patah lagi dari serangan Inggris. Kali ini masih Inggris mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Kongo. Bagaimana Elliot Anderson di sana, kerjasama dia dengan O'Reilly. Kembali lagi kepada Anderson, melebar ke sisi kanan kali ini. Jet Spence mencari Bukayo Saka, main nomor punggung 7, sudah melakukan penetrasi Bukayo Saka dalam kotak penalti. Terpatahkan lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh Bukayo Saka. Bertempur kali ini Jet Spence berhasil dalam bola, buat Jet Spence dalam kotak penalti. Kongo umpan dalam kotak penalti, namun digagalkan lagi oleh pemain Kongo. Kali ini mencoba membangun serangan, kali ini Kongo melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika tadi berduel dengan pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Ezri Konsa. Satu pemain dari Kongo masih tergeletak di lapangan tadi ketika berduel dengan pemain Inggris, pemain belakang Inggris yaitu Konsa. Bagaimana pemain nomor punggung 20 Yohan Wisa tadi sempat ditarik oleh Konsa dan protes dia ke wasit yang memimpin pertandingan. Tendangan bebas untuk Kongo kali ini sudah dilakukan, patahkan lagi oleh pemain belakang Inggris yaitu O'Reilly. Namun sayang sekali bola kali ini keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kongo. Pertandingan sudah memasuki menit 66, skor sementara masih 0-1 untuk unggulan Kongo. Inggris masih tertinggal di pertandingan untuk malam hari ini. Wan-Bissaka melakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Elia di sana. Berduel Elia dengan Declan Rice tadi, berhasil Declan Rice menguasai bola kali ini ke belakang dia. Bagaimana kali ini pemain-pemain Inggris, Konsa bergeser ke kanan, ada Jet Spence di sana, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Ke tengah lagi ada Konsa, masih Konsa menguasai bola di sana, sudah memasuki lingkaran tengah garis pertandingan. Kerjasama dia dengan Bukayo Saka kali ini berada di sektor tengah. Sayang sekali tidak berhasil menguasai bola dengan baik Bukayo Saka, sehingga bola keluar lapangan. Bung Jupri, hingga menit 67 ini bagaimana ini Bung Jupri?
4: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Inggris mengawali babak kedua dengan baik ya. Tadi ada dua peluang, kita lihat bagaimana upaya dari Jude Bellingham tadi yang melepaskan tembakan, tapi kita lihat bagaimana Mpasi masih sangat cekatan di bawah mistar. Kemudian Rashford lewat aksi individu, tapi sayang kita lihat bagaimana finishing ya, penyelesaian akhir dari Rashford masih belum sempurna. Dan setelah itu kita lihat Kongo perlahan-lahan mulai bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi dan bisa memberikan tekanan-tekanan. Kita lihat bagaimana Cipenga masih menjadi pemain yang berbahaya di depan. Kemudian kita juga lihat masuknya Elia membuat mereka juga tetap bisa dibilang menambah ya, menambah kecepatan di sisi kanan. Dan ini saya kira memang Inggris harus melakukan perubahan yang saya kira cukup signifikan ya. Artinya mungkin bisa menarik salah satu dari Elliot atau Declan Rice untuk bisa masuk, mungkin Watkins atau pemain yang bisa dibilang punya tipe lebih menyerang. Mereka punya Eze, punya Morgan Rogers. Saya kira butuh pemain yang lebih, Inggris butuh pemain, lebih banyak pemain di kotak penalti untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Karena kalau kita lihat praktis Inggris di babak kedua ini banyak melakukan tekanan lewat aksi-aksi crossing. Kita lihat Bukayo Saka sudah masuk, Gordon juga, ini bagian dari penyegaran sebenarnya. Dan dengan situasi sekarang mereka harus lebih agresif. Dan terlihat juga sebenarnya kalau kita bicara peran Harry Kane belum terlalu terlihat sebenarnya di pertandingan kali ini. Dan saya kira mungkin Tuchel harus berani ya, berani untuk melakukan perubahan, karena masih ada Ivan Toney, masih ada Ollie Watkins yang saya kira juga bisa dijadikan andalan di lini depan.
3: Mpasi.

0: mendapatkan celah di pertahanan dari Inggris. Karena kita lihat Juan Wisa punya kecepatan, begitu juga tadi Elia punya kecepatan, Cipenga juga bisa dibilang merepotkan di sisi kanan dari pertahanan Inggris. Jadi tiga pemain ini saya kira juga harus mendapatkan perhatian tetap dari pertahanan Inggris.
1: Ya, bagaimana refleks dari Empasi juga cukup bagus ya, refleks dan juga positioning dia juga dalam menghalau serangan-serangan Inggris tadi ya, juga sehingga gagal beberapa peluang dari Inggris tadi ya.
0: Betul, karena sebenarnya dari segi postur tidak terlalu tinggi juga ya Bung Tomo ya, ya tapi ya, kita lihat penempatan posisinya sangat-sangat baik.
1: Ya, pergantian pemain kali ini juga dilakukan oleh Inggris, pemain nomor punggung 25 dari Inggris ditarik mundur yaitu Jed Spence, digantikan oleh pemain nomor punggung 21 dari Inggris, AJ, yang baru saja tadi Anda sebutkan ini, Bung Jupri.
0: Ya, emang bukan.
1: Didengerin kayaknya Matu Stoll ya. Omongan Anda didengerin. Ya. Sampai ke sana juga nih kayak omongan Anda nih, Bung Jupri nih. Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi pertandingan untuk kali ini. Di mana Inggris masih mencoba untuk membangun serangan. Sementara itu Kongo masih mencoba untuk mempertahankan keunggulan dan juga menambah gol mereka. Pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam tadi sudah dilakukan oleh pemain Kongo namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Pemain nomor punggung 6 di sana dari Inggris masih mencoba untuk melakukan membangun serangan. Kali ini dari sektor kanan pertahanan Inggris, Declan Rice masih membawa bola kali ini, masih mencari rekannya. Declan Rice dibayangi oleh satu pemain Kongo dari ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 2, Ezri Konsa masih menguasai bola. Coba makin mendekati garis tengah, sudah memasuki jaris pertahanan dari Kongo. Declan Rice bekerja sama dia dengan Bukayo Saka kali ini. Ke tengah sedikit Bukayo Saka, berputar sedikit, masih kembali kepada Declan Rice. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju oleh Harry Kane dalam kotak penalti. Di sana dibayangi oleh satu pemain Kongo. Bagaimana Harry Kane masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Kali ini ada Bukayo Saka dalam langsung kotak penalti. Gol di sana! Hampir saja. Bagaimana Gordon mencoba untuk menerima umpan dari Bukayo Saka dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan Wan-Bissaka di sana, disapu oleh sundulan Wan-Bissaka, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris. Anthony Gordon, upaya yang dilakukan oleh Inggris ini masih belum berhasil. Kali ini Inggris mencoba melalui skema tendangan sudut. Ada Jude Bellingham di sana, O'Reilly, kemudian juga Anthony Gordon juga ada di dalam kotak penalti dari Kongo. Sudah dilakukan oleh Declan Rice dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kongo keluar dari kotak penalti mereka. Bagaimana kali ini mencoba dilakukan perebutan oleh Ezra, nomor 21 Eze yang baru saja masuk tadi namun tidak berhasil sehingga bola pelanggaran untuk pemain Inggris kali ini, keuntungan untuk Inggris. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan di sektor kiri pertahanan dari Kongo oleh Declan Rice. Coba memanfaatkan keunggulan bola kali ini. Declan Rice masih mencari posisi rekannya untuk menerima umpan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Harry Kane yang dituju. Namun dihalau lagi oleh pemain-pemain Kongo. Masih datang dari serangan dari pemain-pemain Inggris kali ini di sektor kiri penyerangan mereka kali ini. Bagaimana Inggris mencoba melalui Jude Bellingham. Namun sayang sekali, tidak jelas umpannya kemana, gagal lagi serangan dari Inggris di menit 73 pertandingan.
2: Ya, kembali pendengar, tendangan gawang saja bagi Kongo nampaknya. Namun pergantian pemain kita lihat di pinggir lapangan ada Kayembe. Bersiap-siap kita nantikan apakah nampaknya masih lempar ke dalam Masuaku. Sodorkan saja bola ke depan, jatuh kembali di kaki Masuaku. Kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari Cipenga kah di sana atau punggung 20 nampaknya dari Kongo tadi. Namun kembali kuasai oleh pemain dari Inggris. Ada Anthony Gordon. Anthony Gordon yang masih menguasai bola, sodorkan bola ke belakang pada Wehi. Ada Konsa kini, alirkan saja ke sisi kanan, mencari Saka bersama dia dengan Eze. Kirimkan bola ke tengah, ada Declan Rice. Mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon. Di daerah kotak penalti, pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang. Mencoba sudah! Oh, Harry Kane! Inggris akhirnya menghasilkan gol! Bagaimana Fajar Nugroho sudah mulai tertawa. Kita lihat di sudut Studio Pro 3 ini senyumnya mulai merekah ketika Harry Kane akhirnya memecah kebuntuan bagi The Three Lions Inggris di babak

0: yang kedua ini Bung Jupri.
1: Ya, akhirnya ya Bung Indra, kita lihat gawang dari Lionel Messi bobol juga. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Harry Kane yang kita sebenarnya tidak terlalu terlihat, tapi dalam posisi yang tepat, umpan yang sangat-sangat baik kita lihat dari Anthony Gordon mengarah ke kotak penalti, dan Harry Kane begitu cepat dia membaca arah datangnya bola dan melakukan sundulan yang kali ini mampu membobol gawang Lionel Messi yang sebelumnya memang bermain sangat-sangat baik. Masih bisa sebenarnya ditepis oleh Messi, tapi bola memang meluncur deras dan masuk membobol gawang dari Kongo. Dan pertandingan menjadi semakin sengit, Bung Indra.
2: Ya, semakin sengit tentu di babak yang kedua, 1-1. Tim nasional Inggris akhirnya menyamakan kedudukan atas Kongo di babak yang kedua ini. Semakin semarak bagaimana Stadion Atlanta. Puluhan ribu supporter dari The Three Lions menyambut gol dari kapten mereka, Harry Kane. Ya, pergantian pemain nampaknya di kubu Kongo. Nomor punggung 10. Ada dua pergantian nampaknya, Cipenga dan juga Mukau. Dilakukan pergantian pemain dari kubu Kongo untuk menggantikan bagaimana strategi nampaknya akan diterapkan. Mbongonda dan juga Kafembe yang masuk di babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan upaya dari Kongo tentu yang tampil agresif dan impresif tadi di babak pertama. Coba kini Kongo, kick-off sudah dilakukan kembali, menguasai bola di sisi kiri tadi. Segurkan bola ke depan namun dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon yang kini sudah menandatangani kontrak baru dengan Barcelona. Segurkan saja ke belakang, ada Guehi kini menguasai bola. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan ada Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon. Guehi kini. Alirkan ke ada Konsa. Masih Konsa menata ke depan namun kembali mundur. Dapat tekanan tadi dari pemain Kongo. Ada Guehi perlahan mencoba menggiring bola. Menata ke kiri dan ke kanan. Alirkan lagi kepada Konsa di sisi kanan dalam. Dari pertahanan Inggris. Alirkan mencoba mencari Anthony Gordon. Jadi duel dengan Wan-Bissaka. Di tempelangan dapat kuasai oleh Jude Bellingham. Ada Anthony Gordon. Dia ada kotak penalti. Oh, dapat dipatahkan lagi serangan dari Inggris kini. Serangan balik dari Kongo. Mencoba dikejar tadi. Langsung saja dihalau oleh Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Langsung menatap di sisi kiri tadi pertahanan dari Kongo. Namun tidak mampu dikuasai oleh Bukayo Saka. Dan parang ke dalam kini bagi Kongo. Di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan Masua Kutan yang akan melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang dia. Ada nomor punggung 6 tadi. Samuel. Ataukah pemain dari Kongo lainnya. Sodorkan bola ke depan. Coba dibayangi tadi oleh Elliot Anderson. Mundur ke belakang kepada Samuel. Ada Mpasi kini menguasai bola. Melebar ke sisi kanan. Angkat langsung jauh ke depan. Umpan 1-2 nanti mencoba diperbagakan, mencoba dikejar juga oleh O'Reilly. Pemain belakang dari Inggris ini masih mengamankan sudut bundar. Sodorkan kepada Elliot Anderson. Nah, Inggris kini menguasai bola. Jude Bellingham lagi ke kanan. Ada Bukayo Saka bersama dia, namun angkat langsung ke kotak penalti. Mencari juga ada sana, ada Gordon di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Sodorkan kepada Harry Kane. Lagi mundur ke belakang. Ada Anderson. Namun tendangan dari luar kotak penalti oleh Anderson masih melambung saja di atas mistar gawang Kongo. Yang dikawal oleh Mpasi. Belum membahayakan. Belum menambah skor bagi Inggris. Sejauh ini di babak yang kedua setelah gol dari Harry Kane tadi. 1-1. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Buah upaya lagi dari Kongo di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan, alirkan ke sektor sebelah kanan dari pertahanan dari Inggris. Berhasil direbut oleh Declan Rice. Sodorkan bola ke depan. Ada Bukayo Saka. Mencoba menggiring masuk ke daerah lini serang dari Inggris. Bukayo Saka melewati. Oh, dibayangi tadi dipotong saja. Ada lagi pemain dari Kongo nampaknya. Nomor 25 alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain dari Kongo. Punggung 13 tadi Elia, namun bola bergulir kembali keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Kongo sudah dilakukan, mundur saja ke belakang. Bagaimana Tuan Zabe, Excel Tuan Zabe, menguasai bola, masih tahu mengakhiri, memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mundur sedikit ke belakang tadi, Bemba sodorkan lagi bola ke depan, namun kepada dekat kepada penjaga gawang Jordan Vickford. Inggris kini melalui Gordon, Anthony Gordon mencoba memasuk sisi kanan pertahanan dari Kongo, masih Anthony Gordon, kerjasama tadi masuknya namun mendapat dorongan, anggap bukan pelanggaran tadi, dan Bemba tadi angkat langsung jauh ke depan, namun dihalau tadi oleh Konsa. Oh, terjadi pelanggaran saudara-saudara, dorongan tadi. Bagaimana nomor punggung 20 Wat Isa melakukan pelanggaran. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, masih juga Bukayo Saka mundur ke belakang, kirimkan keras, kirimkan bola ke dalam penalti, mencoba dikejar lagi oleh Gordon di sektor sebelah kanan, masih tahanan dari Kongo, bola keluar, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Guehi kini mengasuh bola di sektor sebelah kiri, berikan lagi kepada Gordon di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Ke tengah ada Elliot Anderson, Anderson bersama dengan Jude Bellingham, balikan lagi kepada Gordon, ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, berputar-putar dia, mencoba melatih satu pemendero ke tapi penalti, Jude Bellingham kirim ke lokasi penalti, berbahaya, namun disapu lagi, datang lagi bagaimana Elliot Anderson, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan, balikan lagi kepada Gordon, kirimkan dari kotak penalti, namun kembali patah di tengah jalan, Mbemba tadi langsung saja menyundul jauh, ada Jordan Vickford yang keluar jauh dari sarangnya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek saja kepada Konsa, masih Konsa, pendek saja pada Guehi, mencoba mengatur tempo lagi, pemain Inggris berikan lagi kepada Gordon, di sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris, masih Gordon ke tengah, Elliot Anderson, ada Guehi di sana, ada Konsa, alirkan kini ke sisi kanan, ada Rice, berikan kepada Bukayo Saka, mencoba menggiring kerjasama umpan satu dengan Eze, mundur lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri, kerjasama 1-2, ada lagi wangsi Bukayo Saka, Bukayo Saka kirimkan umpan ke dokter penalti, mencoba disundul, terjemput di sana, dihalau saja tadi oleh Mbemba tadi, kirimkan bola langsung jauh ke depan, serangan balik dari Wisa tadi, mencoba giring bola namun berhasil diamankan tadi oleh Konsa, memberikan kepada Jordan Vickford, serangan kembali, mencoba dibangun tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri dari lini serangnya, namun lebih dekat kepada Mpasi tadi, sodorkan langsung, lempar ke jauh depan tadi, mencoba lagi Kongo menguasai bola, alirkan lagi pada Elia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Samuel, masih pemain-pemain dari Kongo menguasai bola dekat lingkaran tengah, bagaimana juga Tuan Zabe, alirkan lagi melebar ke sisi kanan, mencoba membangun serangan pemain-pemain, ada Wan Bisaka, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, bisa juga di sana, ada kembali mundur ke belakang, ada Samuel di sana mencoba menguasai bola, sodorkan lagi Bamba lagi kepada Elia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, masih Elia dibayangi oleh Declan Rice, kita katik dia, manakah akan diberikan Elia, mundur kembali ke belakang, ada juga masuk aku tadi, ada Mbemba, kepalakan lagi, menguasai bola, kirimkan bola ke depan, membentur pemain dari Inggris, dan berhasil dicuri oleh Declan Rice, menguasai bola, pemain-pemain Inggris berputar Declan Rice, berikan lagi kepada Elliot Anderson, mencoba menggiring, melihat pergerakan rekan-rekannya, ada Bukayo Saka, lewati garis tengah Bukayo Saka, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, masih Bukayo Saka, Bukayo Saka, dibayangi oleh 2-3 pemain dari Kongo, berputar-putar Bukayo Saka, mundur ke belakang kepada Elliot Anderson, masih Anderson, mencoba ke tengah lagi pada Guehi menguasai bola, alirkan lagi ke Gordon, sisi kanan pertahanan dari Kongo, ada Bukayo Saka juga membayangi di sana, ada Wan Bisaka, ada juga Jude Bellingham, mundur ke belakang, Anderson, Guehi, masih mencoba mengurung pertahanan dari Kongo, ada juga Bellingham, berputar dia, berputar menatap ke depan, menginginkan bola ke depan, namun kembali patah lagi serangan dari Inggris tadi di daerah pertahanan dari Kongo, terjadi perebutan bagaimana Elia juga terjadi dengan Anderson, berhasil dikuasai atau direbut oleh Elliot Anderson, mencoba menggiring lagi di daerah pertahanan dari Kongo, kirimkan bola ke depan, ada Harry Kane, daerah kotak mati, kembali patah tadi, dapat direbut penguasaan bola tadi oleh Masuaku, juga kini menguasai bola, kirimkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Inggris. Ada Elliot Anderson, kirim bola ke depan, mencoba disundul oleh Anthony Gordon. Berhasil diamankan dengan baik saja oleh penjaga gawang dari Kongo, Lionel Mpasi, hingga menit ke-84, memasuki menit ke-85. babak yang kedua ini kedudukan masih 1-1 antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kongo kembali menguasai bola. Kita nantikan masih di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan masuk dari pertahanan. Ada juga Elia di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Guehi, namun jatuh lagi oleh pemain Elia, lakukan tendangan menyusur tanah tadi berhasil diamankan oleh Jordan Pickford. Tendangan dari Elia tadi berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Inggris ini. Ini Elliot Anderson menguasai bola dari timnas Inggris. Kembali ke Declan Rice, mencoba membangun serangan begini dari tim Inggris, mencoba melewati lingkaran tengah. Elliot Anderson menatap ke depan, sodorkan bola, umpan terobosan masuk kepada Jubel Ringgit. Masih Jubel Ringgit, berani kotak penalti, kirimkan tendangan. Ah, membantu dari Empasi, datang lagi serangan dari Inggris. Bagaimana Gordon, Gordon, ah, kirimkan lagi ke depan. Ada Eric Kane, Eric Kane, berani kotak penalti, kirim tendangan. Gol, gol, gol, luar biasa. Eric Kane, tendangan geleknya membelah. Bagaimana pertahanan dari Kongo membuat Stadion Atlanta bergemuruh dan tim nasional Inggris 2-1 untuk Inggris, Bung Jupri.
1: Ya, luar biasa, luar biasa. Kita lihat bagaimana eksekusi yang brilian dari Harry Kane. Benar-benar kita lihat bagaimana begitu dingin dia melepaskan tembakan yang sulit, sulit dijangkau oleh Lionel Empasi. Harry Kane membuktikan tadi setelah terlihat begitu kesepian di babak pertama dan kedua, membuktikan dia adalah pemain penting buat Inggris. Dan kali ini tembakannya, tembakan yang sangat keras dan menghujam ke gawang dari Kongo.
2: Ya, meski tadi sempat bagi peluang pertama dihentikan oleh Empasi, namun upaya dari pemain-pemain Inggris berkali-kali dan akhirnya berbuah tendangan begitu keras, sebenarnya tidak mampu diantisipasi sedikit pun nampaknya, Bung, ya.
1: Ya, ini murni bukti dari kualitas seorang Harry Kane. Kita lihat juga dia tidak melawat ke gawang, Bung.
2: Ya,
1: dan melihat bola tapi kemudian tahu kemana bola akan diarahkan. Ya, ini insting gol yang luar biasa dari Harry Kane. Gol keduanya di pertandingan ini, dan tidak salah memang kita lihat bagaimana ban kapten yang berada di lengannya, seorang pemimpin yang pada akhirnya bisa memberikan perubahan buat timnas Inggris setelah begitu sulit mereka membobol gawang Kongo di babak pertama.
2: Iya, akhirnya berbuah gol, tentu disambut juga para supporter dan juga legenda Inggris. Kita lihat bagaimana John Terry juga di tribun VVIP yang menyambut gol kedua bagi Inggris oleh Harry Kane ini di menit ke-87 babak yang kedua.
3: Ya, makin seru pertandingan antara Kongo melawan Inggris di pertandingan malam hari ini, pendengar. 2-1 sudah skor sementara, 87 menit pertandingan sudah berlangsung. 2 gol untuk Inggris diciptakan oleh Harry Kane, sementara 1 gol tadi diciptakan oleh Cipenga dari Kongo. Sementara itu Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali kali ini. Umpan jauh tadi dikirimkan oleh penjaga gawang Jordan Pickford, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk membangun serangan Kongo. Bagaimana Wisa mencoba untuk menerima umpan tadi, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Inggris. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini masih terjadi pertarungan antara pemain-pemain Inggris dan juga Kongo. Umpan terobosan kali ini ditujukan kepada Jude Bellingham, namun tidak begitu mampu dikejar karena terlalu deras tadi bagaimana umpan yang diberikan oleh Eze kepada Bellingham, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Kongo. Sementara itu terjadi juga pergantian pemain. 2 pemain kali ini dimasukkan oleh pelatih Kongo. 2 pemain yaitu Wisa dan juga Masuaku. Tanpa Harun ya, Masuaku ya.
1: Ya, ini bukan yang ya. 2 pemain yang keluar ya, kita lihat Wisa dan Masuaku masuk. Ya. Mayele yang cetak gol gawang di pertandingan terakhir melawan Uzbekistan, dan kita lihat ada 2 pergantian ya, IMB.
3: Oke, masuk juga. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor kanan. Ada Mbemba di sana, masih menguasai bola. Umpan terobosan langsung ditujukan kepada Wisa di sana, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana Declan Rice mencoba untuk membangun atau membantu lini pertahanan kali ini. Pertempuran di sektor kiri pertahanan Inggris. Anthony Gordon membawa bola, sudah melewati garis tengah ke belakang dia. Kali ini jatuh Anthony Gordon, bukan merupakan pelanggaran. Jude Bellingham kembali kepada Anthony Gordon di sana. Pendek saja kali ini. Pemain-pemain Inggris mencoba untuk menguasai pertandingan. Ada O'Reilly di sana. Masih Inggris di sana menguasai pertandingan. Jude Bellingham di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Anthony Gordon ke belakang dia. Bagaimana Elliot di sana? Pendek kepada Harry Kane. Sang mencetak gol jadi kapten kesempatan. Undangan langsung dari Harry Kane. Spekulasi dari luar kotak penalti masih cukup jauh jaraknya. Coba dikirimkan oleh Harry Kane namun tidak berhasil. Kali ini Kongo di sektor pertahanan mereka sendiri. Mbemba masih menguasai bola di sana. Main nomor punggung 22 dari Kongo. Bergeser sedikit dia ada Tuan Zabe di sana. Di sektor kiri pertahanan Kongo. Bekerja sama dia dengan main nomor punggung 2 di sana. Kembali lagi kepada Tuan Zeba. Bergeser kepada Mbemba di sana. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana pendukung Inggris terlihat sangat menari-nari di tribun Stadion Atlanta di sana. Sangat senang sekali sepertinya pendukung Inggris.
1: Dan yang,
3: berdansa-dansa.
1: Dan yang di studio 3 juga dansa-dansa juga Bung Fajar.
3: Setelah tadi babak pertama manyun aja Bung Fajar ya, sekarang sudah bisa senyum sumringah ya. Namun jangan berkecil dulu, masih ada serangan dari Kongo ini. Terganti pergantian pemain juga. Nomor punggung 5 dari Inggris di sana sedang bersiap. Bagaimana pemain dari Inggris yaitu Declan Rice ditarik kali ini. Main nomor punggung 4 dari Inggris digantikan oleh Stones, John Stones. Main nomor punggung 5 di menit 90 pertandingan babak kedua. Extra time berlangsung selama 6 menit oleh wasit kedua kali ini. Kongo melakukan serangan, tendangan bebas tadi. Masih Kongo mencoba untuk membangun serangan namun masih dipatahkan oleh para pemain Inggris kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang di sana. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Skor sementara 2-1 untuk Inggris. Bagaimana kedua skor tadi diciptakan oleh Harry Kane, pemain nomor punggung 9 dari Inggris, sang kapten kesebelasan. Tendangan keras tadi mengarah ke sektor sebelah kiri pojok gawang Kongo. Tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi. Sementara itu serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan, sektor kanan pertahanan Inggris. Kongo melakukan penetrasi, namun tidak berhasil. Pelanggaran tadi dilakukan oleh salah satu pemain Kongo terhadap pemain Inggris. Tendangan bebas saja untuk Inggris kali ini. Satu pemain Kongo, yaitu menor punggung 12 di sana. Sedang masih memegang kakinya, nampak kesakitan di sana. Main nomor 19 ternyata, maksud kami. Bagaimana di sana terjadi tadi benturan dengan pemain Inggris di sana. Ya, tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang Inggris, Jordan Pickford. Di sisa-sisa pertandingan kali ini sudah dilakukan melalui jalan kaki kiri, melambung bola yang dituju adalah Harry Kane. Terjatuh Harry Kane di sana. Juga dikawal tadi oleh salah satu pemain Kongo di sana, Tuan Zebe nampaknya, yang tadi mengawal ketat dari Harry Kane ketika akan menerima umpan dari penjaga gawang Jordan Pickford. Terjatuh Harry Kane tadi. Pelanggaran kali ini untuk timnas Inggris. Keuntungan tentunya bagi mereka karena menguasai bola untuk kesempatan di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia Barat. Kita tunggu siapa yang akan melakukan tendangan bebas kali ini untuk Inggris. Masih kita nantikan, sudah dilakukan kali ini. Main nomor punggung 2 dari Inggris, Konsa. Kerjasama dia dengan John Stones yang baru saja masuk di sana. Di sektor kiri pertahanan dari Kongo mencoba untuk menari-nari juga John Stones di sana. Satu pemain Kongo mengawal main nomor punggung 8 dari Inggris tadi. Tidak berhasil keluar bola. Lemparan ke dalam untuk Kongo kali ini. Pemain nomor punggung 12 dari Kongo akan melakukan lemparan. Sudah dilakukan tadi. Pendek saja kali ini di sektor kanan pertahanan Kongo. Mencoba direbut bola oleh pemain Inggris. Tidak berhasil. Ke belakang lagi kali ini ada Mbemba di sana. Kerjasama dengan Tuan Zabe. Masih Kongo menguasai bola. Bergeser dia. Ada Masuaku di sana. Ke depan sedikit. Balik lagi kepada Tuan Zabe. Melebar ke sana, ada Mbemba. Masih Mbemba menguasai bola. Sudah mendekati garis tengah pertandingan. Kali ini yang dituju adalah Wisa di sana. Dalam kotak penalti, namun berhasil dikuasai dengan baik. Kayo Saka tadi melakukan duel dengan pemain Kongo, nomor 4 Konzabe. menghasilkan lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Main nomor punggung 14 Sadiki ternyata. Ya, main nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Konsa tadi sudah melakukan lemparan ke dalam. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Patahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo, kali ini berada di sektor tengah pertandingan kali ini. Bagaimana Samuel mencoba untuk mengirimkan umpan ke tengah tadi maksudnya. Kali ini masih pemain-pemain Kongo, terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika akan melakukan penetrasi. Main nomor punggung 20 Wisa. Posisinya ini berada di beberapa meter dekat kotak penalti Inggris. Ketika menggiring bola tadi bersentuhan dengan Jude Bellingham, terjatuh sehingga membuat wasit yang memimpin pertandingan pada malam hari ini yaitu Magdame, jadi memberikan hukuman bagi timnas Inggris berupa pelanggaran sehingga keuntungan kali ini diperoleh oleh timnas Kongo. Tendangan bebas di posisi yang sangat berpotensi untuk terjadinya gol di depan kotak penalti dari Inggris. Bagaimana saat ini juga Jordan Pickford sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak dari pemain-pemain Kongo. Potensi untuk mencetak gol, ada dua pemain Kongo yang sedang menghadapi bola, diantaranya adalah Wisa dan satu lagi pemain nomor punggung 22 ada Mbemba di sana. Kita tunggu siapakah yang akan mengangkat atau menambah menendang bola untuk tendangan bebas kali ini. Sepertinya Wisa, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, mencoba untuk bersiap kali ini. Kayembe juga mendapat peringatan dari wasit di sana. Kita tunggu kali ini. Mbemba, Wisa maksud saya, sedang bersiap menatap konsentrasi dia. Wisa langsung melakukan. Nah, masih di atas mistar gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Belum merubah kedudukan 2-1 di detik-detik akhir pertandingan. Sudah memasuki menit ke-6. Lewati menit ke-6 pertandingan kali ini. Sepertinya malam hari ini akan menjadi malam yang indah untuk Inggris. Terbukti wasit sudah meniupkan peluitnya, Mahat Meh, sehingga membawa Inggris memenangkan pertandingan untuk malam hari ini dengan skor berapa, Bung Fajar, skornya?
4: 2-1.
3: Terima kasih, Bung Tomo. Terima kasih, Bung Indra.

0: Yeah, we ready, we ready. Football is coming home. Gimana? Gimana? Penampilan babak kedua dari Inggris. Ada di sini, silakan Bung. Ya, Bung Jupri Alexander.
1: Butuh 75 menit ya kita lihat buat Inggris untuk bisa memecahkan kebuntuan, dan kita lihat memang the main man ya, pemain bintang utama di pertandingan kali ini adalah Harry Kane. Kapten timnas Inggris yang kita lihat menciptakan gol pertama di menit ke-75. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana dia kemudian menciptakan gol kedua lewat tembakan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keras dan akurat pada menit 86. Dan situasi berbalik, tapi saya lebih melihatnya adalah bagaimana juga pergantian pemain yang dilakukan tadi. Kalau kita lihat
0: Declan Rice keluar ya,
1: Declan Rice masih tetap di lapangan. Kita lihat ada Jets fans kan ditarik keluar,
0: kemudian
1: Rashford dan juga Noni Madueke. Tapi saya lebih menyoroti adalah bagaimana perubahan dari masuknya seorang Eberzi Eze tadi di menit ke-7.
0: Oh, dari
1: menggantikan
0: Madueke. Sorry.
1: Fans ya tadi.
0: Oh ya, oke.
1: Ya, jadi kalau kita lihat pergantian masuknya Eberzi Eze membuat memang apa pemain-pemain yang ada di depan menjadi lebih banyak.
0: Eze tuh bukannya dia tipikal sayap ya, harusnya dia pelari.
1: Tapi tadi dia memang dia bisa bermain juga kayak sayap, tapi kalau kita bicara di Arsenal dia dimainkan sebagai gelandang serang bergantian dengan Odegaard, Martin Odegaard. Dan tadi juga kita lihat di pertandingan ini juga diminta untuk bermain lebih banyak ke dalam kotak penalti. Itu yang saya kira memang membuat opsinya menjadi lebih apa ya, kalau kita lihat membuat peluangnya lebih terbuka buat Harry Kane, karena dengan masuknya Eze paling tidak Kane tidak lagi sendirian di depan gitu.
0: Iya, dan juga mencari konsentrasi dari pemain belakang dari Kongo ya.
1: Itu dia yang akhirnya memang membuat para pemain dari Kongo agak kebingungan, karena kita lihat tadi sebelum masuknya Eze kita lihat memang hanya dua pemain yang ada di kotak penalti. Kita lihat ada Jude Bellingham yang terkadang memang masuk, ada Harry Kane, tapi dengan masuknya Eze ada tiga pemain sehingga memang pilihannya menjadi lebih sulit buat para pemain dari bertahan dari Kongo. Dan terlihat bagaimana Harry Kane dengan penjagaan yang lebih longgar, karena memang ada yang dibilang ketarik gitu pemain-pemain dari Kongo dengan adanya masuknya Eze, membuat dia bisa lebih leluasa dan akhirnya terbukti bagaimana kecermatan dia, kemudian penempatan posisi yang sangat baik, gol sundulan, kemudian gol tendangan keras yang akhirnya memang membuat situasi berbalik. Dan kita lihat Kongo akhirnya memang harus mengakui keunggulan dari Inggris.
0: Oke, sebenarnya dari permainan Inggris dari babak pertama meskipun dia kalah terlebih dahulu ya, tapi attempt shoot juga cukup banyak ya, serangan-serangan berbahaya dari Inggris. Cuma masalahnya lagi-lagi dari penyisihan sampai dengan sekarang ini, ketika ketemu dengan tim Afrika yang bermain dengan low block ataupun bertahan defensif begitu, dari babak pertama itu nampaknya belum bisa menemukan celah bagaimana cara untuk membuka pertahanan. Apakah jawaban dari babak kedua dengan masuknya Eze ini bisa menjadi salah satu opsi bagi Tuchel ya, untuk bisa memecah kebuntuan?
1: Iya, di luar itu juga tadi kan kita lihat performa dari penjaga gawang Kongo, Lionel Pasi kan sangat biasa ya. Tiga penyelamatan di babak pertama, kemudian tadi bahkan ada peluang lainnya kalau kita dari Bellingham masih mampu juga digagalkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya skornya mungkin bisa lebih besar.
0: Lebih besar ya.
1: Tapi lagi-lagi kita lihat kredit ya buat kiper dari Kongo yang bermain memang baik di Wamisa, tapi pada akhirnya kita lihat bagaimana ketenangan dari para pemain Inggris dan pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel membuat situasinya menjadi berbeda. Dan saya kira yaitu tadi masuknya Eze, kemudian juga perubahan dengan penyegaran masuknya Bukayo Saka, kemudian Gordon, karena Gordon menjadi kunci juga di gol pertama. Umpan yang dia berikan di dalam kotak penalti mampu dibaca dengan Harry Kane dengan sangat baik. Setelah itu situasinya menjadi berubah, Inggris menjadi lebih bergairah, dan kita lihat bagaimana tekanan yang terus dilakukan akhirnya berbuah gol kedua yang luar biasa dari Harry Kane. Dan yang menarik ini adalah gol kelima Harry Kane.
0: Iya, masuk ke dalam top skor. Iya, apa namanya, kejar-kejaran ya bersama dengan Mbappe dan Messi.
1: Dan ada Erling Haaland juga.
0: Erling Haaland juga.
1: Dan ini adalah gol ke-13 dia di Piala Dunia. Artinya dia melewati
0: Gary Lineker.
1: Pele yang menciptakan 12 gol dan sekarang sejajar dengan legenda Prancis Just Fontaine dengan 13 gol.
0: Wah, malam yang bersejarah yang sudah dilakukan oleh Harry Kane, sudah membawa timnas Inggris lolos ke babak 16 besar dan mencetak sejarah pada pagi hari ini. Dan saya juga terima dulu pendengar, bagaimana pandangan dari pendengar-pendengar kita ya pada pagi hari ini. Ada Pak Aswin di Gorontalo. Pak Aswin, salam olahraga.
2: Pak Aswin. Salam olahraga, Bung Fajar.
0: Jaya. Silakan, Pak Aswin, gimana nih? Ada
2: senar ini tim Inggris ini kesayangan saya, dari saya masih anak-anak ya, masih ada Beckham sama
0: Owen. Wah iya benar. Ya. Ya
2: ini sepertinya Bung Fajar pertandingan antara Brazil melawan Jepang kan Brazil kan tertinggal lebih dulu. Jadi ini kan kalau di Brazil kan pencetak golnya kan berbeda oleh ya, satu oleh Casemiro ala oleh Martinelli ya. Tapi ini Inggris kan dibuktikan oleh Harry Kane membuktikan kehebatannya. Menciptakan 2 gol Bung
0: Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Aswin. Wah, sama nih dukung Inggris ya. Zamannya Beckham ada dulu Scholes, dulu ada McLaughlin ya. Tapi yang lama lagi timnas Inggris ya Gary Lineker ya. Dan
1: Paul Gascoigne.
0: Paul Gascoigne si The Clown ya, si badut yang walaupun tambun tapi wah itu gocekannya maut banget. Pak Toto di Surabaya. Halo Pak Toto.
3: Selamat dini hari Bung Fajar, Bung Cepi. Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
3: Wah, saya berharap memang tim Inggris akan bisa masuk di grand final ini.
0: Amin. Amin.
3: Mudah-mudahan dengan mudah dan mudah-mudahan untuk Kapten Harry Kane ini benar-benar bisa membawa tim Inggris untuk masuk di grand final.
0: Amin, amin. Ya, salam olahraga, Pak Ismail Dimone. Pak Ismail, salam olahraga. Halo. Halo,
3: selamat malam, Bung Fajar.
0: Pagi, dari Bone, udah pagi kayaknya di sana, Pak Ismail. Ya, silakan.
3: Pagi, jam 1 lewat.
0: Ya, silakan, Pak Ismail. Iya, udah jam 2 ya. Oke, silakan, Pak Ismail.
3: Nah, tadi awalnya waktu Kongo mencetak gol
0: di
3: saya kira Kongo akan memenangkan pertandingan. Tahu-taunya pemain Inggris mereka itu berhasil mencetak gol untuk yang pertama kalinya di menit 70 dan kedua kalinya di menit 90 ya?
0: 86.
3: Iya. Nah, saya mengucapkan selamat kepada Inggris yang lolos ke babak 16 besar.
0: Amin. Terima kasih.
3: Mohon maaf, kalau boleh tahu akan ada pertandingan lagi ya?
0: Ada. Nanti pertandingan big match juga yang agak sulit diprediksi Belgia melawan Senegal ya, Bung Jupri ya.
1: Betul.
0: Ini kedua belah tim ini cukup kuat, cukup imbang nih sepertinya.
1: Jam 3 nanti.
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Ismail. Berbagi dengan yang lain, Pak Frans Dinias. Selamat pagi, salam olahraga Pak Frans.
4: Ya, selamat olahraga. Jaya,
0: Bang. Jaya, silakan Pak Frans.
4: Iya, kalau saya perhatikan itu tadi, Bang. Teknik Inggris untuk mencari titik lemahnya si apa itu si Kongo itu. Makanya dia membiarkan saja dia itu. Sehingga sampai-sampai dibiarkan satu gol untuk Kongo, tapi setelah diperhatikannya barulah dari situ dia beranjak untuk menggolkan 2 kali.
0: Nah, iya. Oke, baik, makasih. Iya, Pak.
4: Saranku, Bang.
0: Apa tuh?
4: Tayangan-tayangan pertandingan seperti begini coba diperhatikan oleh para pesepak bola kita supaya menjadi
0: motivasi ya, belajar ya dari ini ya, strategi-strategi ini ya. Ketinggalan dulu tapi mentalnya cukup luar biasa nih ya. Baik, terima kasih Pak Frans. Pak Jaswa di Brebes, halo pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Ya, pagi.
5: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Jaswa.
5: Rame lagi nobar di wilayah Brebes.
0: Amin. Wah, keren.
5: Iya. Ya. Cuman saya doang yang gak nobar mendengarkan protes.
0: Siap.
5: Terus.
0: Terima kasih, Pak Jaswa. Iya. Gimana nih pandangannya nih, komentarnya?
5: Ini dukungan saya rame dapat alhamdulillah ya.
0: Nah, dukung siapa emang ya?
5: Dukung Inggris lah.
0: Oh, lah, pakai lah ya.
5: Iya, mudah-mudahan selamat buat Inggris ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
5: Nanti yang kedua
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat ada ya? Belgia lawan Senegal.
5: Belgia.
0: Iya.
5: Ya Belgia, saya dukung Belgia nanti.
0: Iya, nanti.
5: 2-0.
0: Iya, baik. Terima kasih. Performa Belgia tapi sebenarnya tidak terlalu impresif dalam babak penyisihan kemarin sih. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana prediksinya dari Pak Bung Zidane mungkin ditahan dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bung Jupri Alexander. Pak Tunggal di Kalimantan. Halo Pak Tunggal, pagi.
6: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Ya, silakan Pak Tunggal.
6: Ya, jago saya menang.
0: Hei, jagoannya Inggris.
6: Inggris ya.
0: Ya.
6: Nasibnya kan Jepang. pertama kali menang, keduanya kalah.
0: Kalah. Oke, okay, itu aja. Terima kasih. Eh, sama-sama, Pak Leman di Lampung, Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi, Bang.
0: Salam olahraga, ya. Pak Leman. Silakan.
7: Selamat juga. Nasib Kongo sama kayak nasib Jepang ini.
0: Iya. Ya, menang dulu. Menang. Iya.
7: Iya, awalnya menang tapi belakangnya kalah, gitu, Bang Bagja.
0: Oke.
7: Okay, tadi saya udah itu berisi tadi 2-0 lawan Bang. Bang siapa tadi? Bang
0: Indra.
1: Bang Lukman.
0: Bang Lukman.
7: Bang Lukman
0: tadi. Oh, Lukman. Ya. Oke. Okay.
7: Terima
0: kasih. Makasih. Ya, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih sebenarnya ketika skuad Inggris diumumkan itu banyak yang menghujat dalam tanda kutip ya, Tuchel ya, Thomas Tuchel ya. Untuk gelandang yang luar biasa kincong sebenarnya Phil Foden, walaupun mungkin performa beberapa match terakhir itu tidak terlalu impresif, mungkin tidak dipanggil. Lalu juga ada Harry Maguire juga nggak dipanggil. Lalu juga Trent Alexander-Arnold, sayap yang luar biasa, speednya luar biasa, dribblingnya luar biasa, nggak dipanggil juga. Cole Palmer banyak sekali. Tapi apakah ada kehilangan dari postur permainan Inggris dengan nama-nama besar ini yang tidak dipanggil atau Luke Shaw bahkan?
1: Ya kalau kita lihat sebenarnya terlihat ya tadi sempat ada deadlock ya sebenarnya, tapi kalau kita lihat bagaimana ya itu tadi tangan dingin ya, tangan dingin tadi Thomas Tuchel. Dan kalau kita bicara pemain-pemain tadi sebutkan Bu Fajar, sebenarnya kan kalau kita bicara Phil Foden ya di Manchester City, dia kan bisa dikalang kalah bersaing dari Ryan Cherky yang kita lihat jauh lebih bersaing. Itu juga Cole Palmer lebih banyak juga bermasalah dengan cederanya. Praktis yang jadi pertanyaan adalah soal bagaimana tidak dipanggilnya Harry Maguire. Karena Harry Maguire sebenarnya di Manchester United bermain cukup solid dan terbukti mampu membawa Manchester United.
0: Iya dong.
1: Tapi kemudian dipanggil John Stone yang sebenarnya lebih banyak juga berkutat dari cedera. Tapi,
0: cedera,
1: lagi,
0: iya.
1: Tapi lagi-lagi kan ini soal selera pelatih ya. Artinya kalau kita lihat itu menjadi hak prerogatif dari pelatih, dan tentunya pelatih, setiap pelatih kan punya preferensi yang berbeda. Kebutuhan yang berbeda. Jadi ya ini timnya Thomas Tuchel, dan kalau kita lihat tadi apakah itu bisa memberikan solusi, tapi kalau kita lihat di pertandingan ini ada solusi yang dia berikan gitu kan.
0: Yeah.
1: Kita lihat tadi Inggris sangat-sangat kesulitan,
0: yeah,
1: dan luar biasa juga penampilan dari Lionel Messi, kiper Kongo, tapi kemudian ada perubahan yang coba ditawarkan. Kita lihat Jude Bellingham tarik keluar, Declan Rice main sebagai bek kanan.
0: Yeah.
1: Kemudian Eze masuk menjadi pemain menjadi lebih banyak di dalam kotak penalti. Saka juga kita lihat juga memberikan warna yang berbeda juga,
0: yeah,
1: ketimbang bagaimana Nonny Madueke. Dan Gordon tadi dengan permainan dia yang baru masuk di babak kedua memberikan pendekatan yang berbeda kepada Rashford, karena Rashford kita lihat kan tipikalnya lebih pada pemain yang biasanya melakukan tekukan kemudian shooting ya.
0: Iya, penetrasi ya dulu ya, 2-3 pemain dilewatin dulu baru shooting.
1: Nah, ini berbeda dengan Gordon yang kita lihat tadi memang bisa lebih melihat situasi. Akhirnya memang dia memberikan tadi bagaimana umpan tadi yang akhirnya berujung gol pertama dari Harry Kane. Dan yang terpenting sebenarnya buat Inggris adalah bagaimana Harry Kane tetap on fire, karena memang mesin golnya adalah gitu. Saat Harry Kane bisa menciptakan gol, semuanya akan baik-baik saja buat Inggris.
0: Iya, usianya 32 tahun, ya bisa dikatakan tidak muda lagi, tapi penampilannya cukup impresif, bahkan dari babak penyisihan, babak kualifikasi sampai dengan performa Inggris, walaupun kemarin sempat ditahan imbang ya, kalau nggak salah. Tapi ada lawan Ghana ya, tim Afrika. Sejauh mana Inggris bisa melaju ketika kalau dari bagan 16 besar ketemunya tuan rumah Meksiko? Ya,
1: ini akan jadi laga yang tidak mudah karena harus diingat bahwa Meksiko sejauh ini belum kebobolan. Jadi ini yang saya kira juga akan menjadi tantangan ya buat Inggris. Kalau kita bicara di atas kertas, Inggris ya tentu lebih favorit ya. Kita bicara soal bagaimana kedalaman tim, kemudian juga bagaimana kualitas pemain. Tapi harus diingat juga faktornya adalah Meksiko bermain sebagai tuan rumah, mereka punya keuntungan itu dengan support yang tentunya akan berlimpah dari supporter mereka. Dan kita lihat mereka juga dalam momentum yang sangat-sangat baik,
0: yeah,
1: belum kebobolan, dan terlihat bagaimana racikan dari pelatih Javier Aguirre juga bisa dikatakan sejauh ini sangat-sangat mengesankan. Itu yang akan menjadi lawan yang akan dihadapi oleh Inggris. Dan terpenting buat Inggris adalah sekarang mereka jangan sampai lagi lengah gitu, karena memasuki babak 16 besar lawannya akan semakin berat, dan tantangannya adalah bagaimana mereka bisa tampil solid. Kemudian kalaupun memungkinkan adalah bagaimana bisa mencetak keunggulan lebih dulu, karena itu akan lebih nyaman buat pemain. Karena kita bisa melihat tadi di situasi pertandingan melawan Kongo, 75 menit Inggris baru bisa menciptakan gol. Jadi kita memperlihatkan bahwa tim seperti Kongo yang tadinya diperkirakan akan mudah dikalahkan oleh Inggris, tapi memberikan perlawanan yang luar biasa. Dan Meksiko dengan keuntungan tadi yang saya katakan, bukan tidak mungkin juga akan memberikan kesulitan yang lebih besar buat Inggris.
0: Oke. Katakanlah misalkan ada satu dan lain hal, akhirnya Harry Kane harus keluar dari lapangan ataupun tidak starting 11. Siapa opsinya?
1: Ya, saya kira kalau kita bicara karakter ya, yang mungkin mirip-mirip adalah Oli Watkins ya, yang ada pemain yang juga bersinar bersama Aston Villa, yang berhasil mengantarkan Aston Villa menjadi juara Europa League. Dan kita lihat ada Ivan Toney juga yang bermain di Arab Saudi, tapi karakternya kan berbeda.
0: Berbeda.
1: Ivan Toney kan lebih ke tipikal pemain yang bisa dibilang sebagai target man. Tapi Harry Kane dan juga Oli Watkins adalah pemain yang bisa dibilang striker yang bisa bergerak ke semua sisi lapangan. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan dua pemain ini. Tapi ya tentu publik Inggris, versi Inggris pasti inginnya Harry Kane.
0: Mesin golnya dia
1: soalnya. Bisa bermain, karena terbukti dengan 5 gol ya. Sejauh ini menjadi pemain yang memang paling tajam
0: buat
1: Inggris. Dan saya kira tumpuannya akan tetap kepada seorang Harry Kane. Bagaimana juga yang terpenting buat Thomas Tuchel adalah memastikan Harry Kane itu tadi bisa lebih leluasa.
0: Benar.
1: Dalam memberikan tekanan-tekanan ke gawang dari Kongo.
0: Karena typical Harry Kane itu bukan seperti agility ya, seperti Rashford, seperti kalau di Argentina ada Messi, 1-2-3 pemain tuh bisa dilewati dengan gampang lah. Yeah. Kalau di Harry Kane itu ketika tahu bahwa Inggris adalah mesin golnya adalah Harry Kane, ketika menghadapi negara-negara manapun setelah ini seperti Meksiko dan lain seterusnya, itu kalau ditahan 1-2 pemain ditempel ya mati kalau gitu kan Harry Kane mesin golnya.
1: Ya betul, betul. Dan terpenting adalah berarti kan mencari solusi ya.
0: Iya.
1: Saat Harry Kane dimatikan kira-kira siapa nih pemain yang bisa muncul. Sejauh ini kan kalau kita lihat di sisi kanan masih ganti-gantian. Ada terkadang Nondi Madueke dimainkan, terkadang Bukayo Saka. Di sisi kiri juga kita lihat terkadang Anthony Gordon, terkadang juga Marcus Rashford. Marcus Rashford sudah jadi starter 2 pertandingan terakhir. Tapi di 2 laga sebelumnya kita lihat Anthony Gordon yang bermain. Jadi ini yang saya kira juga menjadi kejutan lain ya dari Thomas Tuchel, bahwa mereka, dia sepertinya memang tidak punya pilihan yang tetap untuk 2 posisi penyerang sayap ini. Praktis memang kalau kita lihat di depan yang sudah pasti bermain adalah Harry Kane dan juga Jude Bellingham.
0: Iya, head to head dari Inggris dan Meksiko gimana nih ya, Bu?
1: Ya, ya, kalau kita lihat memang tentunya akan berat ya, Bung Fajar, karena ya itu tadi kalau kita lihat Meksiko dengan bagaimana spirit mereka untuk bisa melangkah lebih jauh, dan harus diingat sejauh ini kan tuan rumah juga sudah melangkah 2 tim ya. Kanada juga bisa lolos ke babak 16 besar, sekarang ada Meksiko. Jadi faktor tuan rumah ya tentunya
0: akan memberikan tuan rumah
1: ini harus juga diwaspadai oleh Inggris, jangan sampai juga mereka kalah oleh tekanan dari luar lapangan.
0: Ada pemain ke-12.
1: Iya.
0: Setiap tuan rumah itu ya itu tadi keunggulannya, keuntungannya ya, dukungan dari supporter. Dan tapi jangan lupa juga bahwa supporter Inggris itu kemarin sempat saya lihat videonya tuh di salah satu media sosial, itu menguasai Amerika Serikat begitu banyak. Sampai penjualan bir itu luar biasa melonjak 200% lebih dari hooligan-hooligan Inggris di Amerika Serikat. Artinya banyak banget ya untuk hooligan Inggris untuk datang untuk bisa menyaksikan langsung. Tapi terima kasih atas analisisnya, Bung Jupri Alexander. Kita mungkin berjumpa lagi di match-match lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Jar. Sama-sama.
0: Dan pendengar, demikian jalannya pertandingan babak 32 besar ya, antara Inggris melawan Demokratik Kongo dan dimenangkan oleh Inggris dengan skor akhir 2-1. Terima kasih Bung Jupri. 2-1. Dan babak selanjutnya 16 besar akan bertemu Inggris berhadapan dengan tuan rumah Meksiko. Untuk jadwal pertandingannya atau stadionnya berada di mana, kemungkinan besar akan bermain di Kanada atau di Amerika Serikat, tapi kita nggak tahu apakah akan bermain di Meksiko atau bagaimana ya. Saya masih belum melihat juga dari bagan dan juga jadwal resmi dari FIFA yang keluar. Tapi terima kasih, dan juga Anda masih bisa berkomentar ya dari performa Inggris nanti setelah warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami buka lagi line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda antara Belgia melawan Senegal. Ini merupakan salah satu big match juga. Senegal dari benua Afrika melawan Belgia dari benua Eropa, yang lagi-lagi apakah benua Eropa akan membuat kejutan lagi setelah Maroko dan lainnya sudah berhasil lolos. Karena negara-negara dari Afrika ini cukup impresif banget, sama seperti pada pagi hari ini Kongo, bagaimana ia bisa mengungguli terlebih dahulu tim Eropa Inggris ya 1-0 di babak pertama, dan juga bagaimana defensifnya yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana nih menurut Anda Belgia melawan Senegal pada pukul 3 waktu Indonesia Barat? Karena dalam perjalanan Belgia sendiri masih tertatih-tatih dalam babak penyisihan kemarin ya. Beberapa kali tampil imbang. Bermain dengan Mesir, bermain dengan Iran. Di pertandingan terakhir, mengalahkan Selandia Baru dengan skor telak 1-5. Lolos ke babak 30 besar dengan status juara grup. Jadi lawan Mesir kemarin itu imbang, melawan Iran juga imbang. Belgia dalam penyisian grup masih belum bertemu negara dari benua Afrika. Malam ini ujiannya. Nah, kita akan break dulu di sesi ini. Nanti setelah warta berita pukul 2:30 menit waktu Indonesia Barat, kami buka kembali line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda untuk jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demokratik Kongo memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Sebastian Desabre ini mengoleksi 4 poin dan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya. The Leopard mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Timnas Kolombia, lalu menahan imbang Timnas Portugal tanpa gol. Pada laga penentuan, Republik Demokratik Kongo bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Uzbekistan 3-1. 2 gol Yohane Wisa dan 1 gol dari Fiston Mayele memastikan kemenangan comeback yang bersejarah. Hasil tersebut mengantarkan Kongo ke babak 32 besar, sekaligus menjadi salah satu kisah kejutan terbesar di fase grup Piala Dunia 2020.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Kali ini kami akan coba menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ya, di mana ini menjadi mitra dari Komisi 3 DPR RI, ya. Dan HUT Bhayangkara ke-80, ya, kita ketahui di pada tanggal 1 Juli 2026 ini menandai 80 tahun Hari Bhayangkara. Tema utama, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, serta penguatan kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata. Dan makna tema, 8 dekade pengabdian kepada bangsa dan negara. Berorientasi pada kepentingan masyarakat, mendorong Polri yang profesional, modern, dan dipercaya publik. Dan kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, Habib.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat,
2: selamat,
0: ya?
2: Mendengar juga. Selamat malam semua.
0: Iya. Kabar sehat, ya, Bib?
2: Sehat, alhamdulillah. Seharian kita di lapangan Cikeas.
0: Oh iya, nah, ini 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Catatan dari Komisi 3 DPR RI seperti apa ini?
2: Ya, kita buka dulu ya obrolan ke publik kita, ya.
0: Iya.
2: Pertama, kepada institusi Polri, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Salam presisi.
0: Salam presisi.
2: Ya, untuk seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia dimanapun dia bertugas, ya, dan dari Sabang sampai Merauke lah kira-kira, ya, dari tingkat Mabes Polri sampai ke ujung tombak di polsek-polsek terbawah. Nah, ini kita harus kasih semangat ini kepada jajaran Polri, karena jajaran Polri ini dengan dekade yang sudah cukup lumayan, ya, 10 dekade, ya. Tahun ke-80, ya. Saya mau kasih hadiah pantun dulu, boleh, ya,
0: Bang,
2: ya?
0: Silakan.
2: Burung Garuda terbang meninggi. Cakep dong.
0: Iya, ini di luar studio yang cakep nggak, Ramin?
2: Sampai tak terlihat mata.
0: Cakep.
2: 80 tahun tokoh mengabdi.
0: Cakep.
2: Ya, tokoh mengabdi demi keadilan dan keamanan bangsa kita.
0: Cakep.
2: Mata.
0: Udah, ya, siap kayaknya.
2: Jadi begini, Bang. Ya, 8 dekade ini bukanlah waktu yang singkat, loh, ya.
0: Iya.
2: Panjang.
0: Iya.
2: Berarti ini adalah usia yang mateng lah kira-kira gitu, ya. Sebuah momentum sakral untuk merefleksikan kira-kira. Merefleksikan diri sekaligus mengapresiasi sebagai dedikasi, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan Polri dalam menjaga komitmen selama ini. Ini penting, nih.
0: Iya.
2: Sebab dia adalah lembaga yang sangat urgent bagi masyarakat, ya. Nah, tema tahun 80 ke 80 ini menarik. Mengabdi, ya, Polri untuk masyarakat.
0: Ya.
2: Menurut saya tema ini tema pas, ya, Bang. Ya, tema yang lagi sedang menjadi atensi dan perhatian masyarakat dengan banyak kasus-kasus yang berkembang di lapangan.
0: Ya.
2: Ya. Jadi mengandung makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan filosofis bagi setiap tindakan personil kepolisian di lapangan, dan ini dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya, ya, menaruh harapan besar, jujur, agar momentum ini menjadi semacam pemacu penguatan pelayanan publik yang humanis. Nah, ini penting nih, kalimat humanis. Di mana Korps Bhayangkara benar-benar hadir sebagai sosok yang dekat, ramah, dan solutif bagi persoalan warga masyarakat Indonesia. Nah, ini penting, kalimat ini menjadi perhatian kita di hari ke-80 Polri ini. Kedepan, saya punya perhatian begini, Bang. Berharap tidak ada lagi pendekatan-pendekatan lama yang menakut-nakuti masyarakat lah, ya, jangan. Yang katanya kalau dipanggil kena kambing jadi keluar sapi dan sebagainya.
0: Okay.
2: Nah, ini jangan. Nah, Polri harus murni, ya, memancarkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ini kalimat jangan jadi slogan.
0: Iya.
2: Kalau hanya jadi slogan, capek kita dengarnya. Jadi antara idealis, realistisnya itu nggak seimbang. Dia harus menjadi fakta. Bahwa dia mengayomi, dia melindungi, dan dia melayani.

0: dirasakan. Ini nggak gampang loh bang.
1: Iya.
0: Ini slogan ini menjadi dalam kehidupan masyarakat yang banyak kejadian yang aneh-aneh. Nah ini harus menjadi sebuah fakta dan kenyataan di lapangan.
2: Nah, Bip, kalau
0: menghadapi era transisi hukum saat ini, harapan besar saya diletakkan ya pada kesiapan seluruh jajaran Polri khususnya nih. Ya. Maaf lagi Pak. Ya. Dan dari puncak pusat sampai hingga daerah untuk menguasai tentang implementasi regulasi pidana nasional yang baru berkembang kemarin, yaitu KUHP dan KUHP yang baru. Nah ini penting supaya benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa adanya KUHP ya dan KUHP yang baru dibentuk ini harus benar-benar menjadi kenyataan. Jangan hanya jadi berubah tapi tidak menjadi fakta. Ya. Mengingat regulasi tersebut secara sosial lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia.
1: Ya.
0: Nah saya berharap paradigma penegakan hukum Polri benar-benar berubah secara total dan mendasar. Kira-kira gitu menurut saya.
2: Ya, Bip, kalau kita lihat ya dengan berbagai dinamika yang ada gitu ya di tubuh Polri. Tetapi kita lihat juga survei Litbang Kompas ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat gitu atau cukup tinggi. Ini bagaimana Komisi 3 melihat ini, Bip?
0: Itu fakta berarti masyarakat menilai.
2: Ya.
0: Semoga yang namanya survei-survei semacam itu atau penilaian-penilaian seperti itu benar adanya. Nah kan subjektivitas kan ada di situ,
2: gitu.
0: Nah makanya kita kalau melihat seperti itu ya kita ya benar berarti bukan dibuat-buat kalau masyarakat itu kecuali penilaian itu semacam sengaja dibuat-buat juga. Kalau menurut saya itulah fakta penilaian masyarakat kepada institusi Polri. Nah, kita hormati lah. Gitu. Kalau bisa ditingkatkan lagi lebih bagus gitu.
2: Oke. Nah ini kalau kami menyinggung bagaimana juga riuh yang terjadi di media sosial gitu ya. Kan sebelumnya juga kan ada slogan no viral no justice gitu ya. Sementara saat ini Polri juga sudah berkembang semakin responsif gitu ya. Bagaimana menghilangkan stigma itu ya Bip?
0: Ya pertama begini ya. Pertama saya berharap kita harus mendorong Polri ya, mengutamakan pendekatan keadilan yang korektif dan restoratif. Restoratif justice artinya. Hukum jangan hanya dijadikan alat penghukuman tetapi sebagai instrumen pemulihan keadilan, ya, pemulihan keadilan di tengah masyarakat. Ini penting.
2: Ya.
0: Jadi nah, penguasaan terhadap undang-undang baru ini mutlak harus berjalan disosialisasikan dari tingkat pusat sampai tingkat polsek terbawah. Ya, di internal kepolisian. Sehingga aturan yang humanis di atas kertas harus selaras dengan perilaku nyata anggota di lapangan. Ini penting. Nah harapan saya kalau lihat di dekade 80 ini bukan gampang. Ya. Penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
2: Yeah.
0: Ini yang sebenarnya menjadi harapan semua rakyat sebenarnya. Jangan sampai antara konsep yang dibuat begitu di lapangan tidak berbanding lurus. Ya, tanpa pandang bulu.
2: Yeah.
0: Demi mewujudkan supremasi hukum yang hakiki. Nah, Komisi 3, makanya saya salah satu anggotanya.
2: Yeah.
0: Berharap Polri terus meningkatkan kapasitas bimbingan teknis serta mitigasi pelanggaran prosedur bagi anggotanya agar proses transisi menuju hukum pidana yang baru ini berjalan mulus. Kalau nggak disosialisasikan, nggak bisa. Saya berapa kali kunker ke daerah di Kalimantan Selatan. Setiap saya kunker minimal 2 Polres, 2 Kajari saya datangi. Di situ saya cek langsung bagaimana sosialisasi KUHP dan KUHP yang baru. Nah, ternyata jalan, alhamdulillah. Tetapi itu perlu terus menerus, karena ini kan baru. Ya, karena pendekatan KUHP sekarang benar-benar humanis, ya lebih perhatian kepada keadilan yang lebih kuat.
2: Nah,
0: Nah, kira-kira begitu.
2: Baik. Bip, kita ke pendengar yang sudah sampaikan melalui WhatsApp ya, Bip ya. Di

0: Siap.
1: Bacakan ada rekan saya Ninding, silakan Ninding.
2: Baik, Lukman ya, dan juga Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ada sejumlah komentar yang masuk dari pendengar kita di sejumlah daerah. Dari yang pertama itu dari Pak Rahmat di Jakarta. Beliau menyampaikan di usia 80 tahun, Polri sudah menunjukkan banyak perubahan. Mudah-mudahan ini terjadi juga di daerah yang lainnya. Lalu ada Ibu Wulan di Semarang, beliau menyampaikan, saya mengapresiasi kinerja Polri yang sekarang lebih cepat merespon laporan masyarakat. Tapi harapan saya, penegakan hukum harus benar-benar adil, jangan sampai masyarakat kecil merasa diperlakukan berbeda. Lalu ada Pak Arif di Palembang, sebagai masyarakat kami butuh polisi yang tegas tapi juga humanis. Lalu ada Ibu Lilis di Pontianak, perubahan sudah terlihat terutama dari sisi pelayanan publik. Tapi tantangan terbesar menurut saya adalah soal bagaimana ketegasan di internal supaya citra polisi tidak rusak. Lalu terakhir, Lukman, ada dari Pak Yoga di Denpasar, beliau menyampaikan Polri punya peranan penting menjaga keamanan apalagi di daerah pariwisata. Harapan kami ke depan Polri makin profesional dan bisa menjaga kepercayaan dunia internasional karena dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat. Kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Ninding. Silakan, Bib.
0: Saya pikir kayaknya dari pertanyaannya itu, itulah gambaran dari penilaian Kompas. Ya, arti positif. Ya toh? Penilaian positif itu, tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Contoh, yang paling berasa misalkan adanya ada beberapa anggota Polri yang terlibat dalam masalah narkoba. Itu satu hal evaluasi yang serius. Pelecehan seksual, itu juga pelecehan serius. Jadi, saya juga bangga kepada pimpinan Polri yang tegas ketika menghadapi anggotanya sendiri punya kesalahan, adanya PTDH dan sebagainya. Nah ini nggak boleh lama-lama kalau internal sendiri melakukan kesalahan-kesalahan hukum yang sangat memalukan dan memilukan di masyarakat. Dan itu harus tegas dan jangan lambat. Jangan ada kesan pembelaan internal gitu, nggak boleh. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan itu secara umum, saya meyakinkan bahwa ungkapan Kompas itu ada sebuah fakta gitu. Harapan-harapan itu bagus, artinya bahwa kita berharap dengan suasana digitalisasi, kayak di rumah sakit juga sistemnya satu dokter dan obat semuanya sudah rapi, di Polri juga begitu. Sistem digitalisasinya sudah jalan gitu. Tapi kan yang namanya pelaksanaan di banyak daerah, di banyak tempat, kasus-kasus kearifan lokal gitu ya. Itu banyak juga hal-hal yang perlu saling menyesuaikan.
1: Nah kalau kita lihat ini juga pesan dari Pak Presiden Prabowo, di mana berantas kejahatan yang merugikan negara atau fokus utama pemberantasan meliputi narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme, dan juga korupsi gitu ya. Habib, tadi sempat disinggung oleh Habib terkait dengan adanya oknum gitu ya. Di tengah transformasi Polri untuk arah yang jauh lebih baik, bagaimana untuk oknum-oknum yang memang mungkin masih ada di beberapa lini ini?
0: Masih ada, karena begini, saya pernah keras sekali kemarin ketika bicara masalah perjalanan narkoba di lapas, terus narkoba yang terjadi di beberapa anggota-anggota, saya pangkatnya perwira loh, bukan main-main. Artinya yang begitu tuh memang benar. Jadi masalah judi online, masalah narkoba, masalah tentang perdagangan manusia, masalah macam-macam lah ya. Segala macam penyakit masyarakat. Yang paling terasa itu adalah antara beberapa saja sebenarnya. Narkoba, judi online, seksual yang apa gitu. Itu penyakit masyarakat, pencurian dan korupsi. Ini, maaf ya, hal kayak begini contoh dari atas. Istilah kata, tidak ada ikan yang busuk kecuali palanya. Gitu. Jadi kita serah dari Pak Atos menyatakan tegas sikap-sikapnya kalau dan percontohan di atas juga kuat. Jangan sampai yang di bawah seenak-enak aja mengikuti seakan-akan gampang mudah kayak gitu. Tetapi praktek yang terjadi beberapa kali saya kunker ke daerah, saya tanya di BNNP di bawah daerah, terus di BNK, semua juga Memang permasalahan kita kadang-kadang ketika menyangkut operasional lapangan itu di anggaran. Ya. Yeah. Anggaran ini kadang-kadang antara pemberantasan dengan pencegahan kecil sekali. Saya sampai katakan mestinya di tema-tema ini kita sebesar. Kita ada niat gak sih negara ingin menghancurkan narkoba? Kalau pemberantasan angkanya kecil, menggambarkan niat kita yang masih lemah. Nah itu.
1: Iya.
0: Yeah. Saya punya atensi yang besar tema-tema ini.
1: Iya, yeah. Ini kan kalau tadi ya, di mana juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi kalau kita bicara balik lagi ke oknum yang jumlahnya tidak seberapa ini, kan tentunya juga bisa merusak citra Polri yang sebagian besar tengah...
0: Oh, sangat. Yeah. Sangat. Iya. Contoh beberapa daerah yang terjadi, misalkan, maaf nih, yeah. Kita nggak pantas kita ngomong satu daerah, nanti salah lagi. Yeah. Yeah. Beberapa daerah di Indonesia lah, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat ya, kemudian kejadian di Sumatera, saya sebutkan nanti Sumatera A, B, C, D, ini masalah lagi nanti.
1: Yeah.
0: Lebih baik kalau di seluruh Indonesia lah secara umum, kasus-kasus itu terungkap. Yang bawa aja di dalam mobil, yang bawa di dalam tubuh manusianya, di dalam segala macam gitu. Malah ketika contoh di Bali, udah ketangkep orangnya, udah keluar, masih sempat di selangkangannya itu ada beberapa sabu. Coba bayangkan saja. Jadi artinya kalau narkoba ini tidak gampang dan tidak mudah. Sebab, jujur ya, uangnya memang besar di situ.
1: Yeah.
0: Transaksi-transaksi itu besar sekali. Saya sampai ke dia dan saya ngomong keras masalah di lapas. Pak Agus mengatakan dia lagi bekerja keras. Ya betul. Pak Menteri, sampai Pak Masuri saya tanya juga. Sampai saya menyatakan hampir tidak ada yang tidak mungkin hampir semua lapas terjadi. Ternyata ada di beberapa daerah yang saya katakan memang ada, tidak ada narkoba gitu di dalamnya. Contoh saya di Bangli. Gak ada itu, memang udah bersih. Tapi fakta-fakta ini nggak usah dipungkiri. Memang transaksi narkoba itu banyak di wilayah-wilayah seperti itu. Makanya di Undang-Undang 35 menyangkut apa ini narkoba yang serba mainnya penjara, itu Jenderal Anang itu sangat keras menyangkut tentang rehabilitasi.
1: Yeah.
0: Gitu. Nah di sini ini memang perlu kearifan para pimpinan-pimpinan Polri untuk menghadapi penyelewengan-penyelewengan tersebut. Dan penyakit masyarakat ini terjadi di mana-mana, gitu. Dan jangan salah ya, di lapas-lapas yang over capacity itu rata-rata narkoba, gitu. Okay. Nah, tapi saya bangga dengan menteri yang sekarang ini, Pak Agus, juga lagi sedang pembersihan besar-besaran, dia ganti macam-macam, termasuk petugas-petugas ditaruh di Nusa Kambangan dan lain sebagainya. Akhir-akhirnya kayak begitulah.
1: Pip, kalau dukungan
0: yang
1: dari
0: yang disebutkan presiden tadi, itu omongan yang idealis.
1: Oke. Okay.
0: Dan fakta penyakit masyarakat kita.
1: Iya.
0: Hingga permasalahannya pelaku-pelakunya ini harus menjadi contoh gitu.
1: Nah, kalau apa bentuk nanti, dukungan ya, kebijakan dari Komisi 3 untuk Polri ini apa, Pip?
0: Ya, dukungan yang paling pokok sebenarnya anggaran.
1: Okay.
0: Dan pembinaan SDM. Dan kami terus jujur saja ya, dengan kondisi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kita tetap berusaha maksimal untuk membantu itu. Dan kita lagi rapat-rapat anggaran dalam beberapa pekan ini. Mungkin besok kita di paripurna juga udah ingin akan menyelesaikan bab-bab ini.
1: Okay. Gitu.
0: Sebab kalau anggaran kita kurang, memang bermasalah di lapangan. Contoh, misalkan kita bicara di kejaksaan biaya tentang penyidikan dan sebagainya, angkanya pas-pasan, kan sulit juga. Jarak satu kota ke kota lain kan jauh kadang-kadang. Iya kan? Nah, itu permasalahan. Nah, untuk masalah anggaran ini masalah klasik yang ada di pemerintahan mana saja biasanya. Nah, cuman tinggal permasalahannya adalah bagaimana kita mengantisipasi korupsi tidak terjadi.
1: Iya.
0: Ini tidak mudah juga. Penghukumannya mungkin harus lebih keras. Gitu. Dan percontohannya harus dari atas. Jangan seperti kita sekarang. Yang kita idealkan, yang kita idolakan proyeknya justru korupsi di situ yang terbanyak. Kan repot.
1: Yeah.
0: Nah inilah, saya lihat Pak Presiden juga tadi cukup sangat patriotik dan idealismenya yang cukup bagus untuk sebuah ungkapan-ungkapan dalam pidatonya yang semoga dijalani oleh semua aparatnya. Itu yang kita harapkan. Dan kami Komisi 3 akan membackup full pimpinan-pimpinan kami di institusi Polri itu sangat perhatian semua.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Ya, baik. Terakhir, Bib, mungkin apa harapan dari dan juga himbauan kepada masyarakat dalam hari jadi Bhayangkara ke-80 ini? Silakan.
0: Oke, sebagai penutup ya, saya akan mengungkapkan keserukan kepada seluruh korps Bhayangkara. Selamat berbenah. Selamat meningkatkan kualitas diri. Dan selamat mengabdi demi bangsa dan negara. Itu ungkapan yang paling pokok. Sehingga kontrol masyarakat harus disambut dengan positif. Hadapilah masyarakat kita dengan sehumanis mungkin. Saya yakin NKRI ini, dia, di lembaga institusi Polri ini akan lebih baik lagi untuk ke depan. Gitu. Nah, saya pikir sebagai penutup, saya akan kasih pantun lagi satu biar lebih relax.
1: Silakan.
0: Pergi ke pasar membeli kemeja.
1: Cakep.
0: Warnanya biru. Elok dipandang.
1: Baik.
0: Lalu humanis dalam bekerja.
1: Cakep.
0: Polri pelindung rakyat disayang.
1: Baik. Bib, titip pengawasan ya.
0: Polri ke 80.
1: Baik. Bib, titip pengawasan ya Bib ya. Untuk agar Polri juga tadi ya sesuai dengan track-nya dan juga lebih dipercaya lagi oleh masyarakat.
0: Iya, kita berusaha sama-sama. Kita berkolaborasi. Kita ciptakan undang-undang yang terbaik. Semoga menjadi aplikasi yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum.
0: Wassalamualaikum.
1: Pendengar anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi melengkapi tudup ini kita pada malam hari ini terkait dengan 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat ya, di mana memang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di mana menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian saat memimpin upacara peringatan ke-80 hari Bhayangkara pagi tadi di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaga kepercayaan rakyat, di mana senjata terkuat seorang polisi adalah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga dan dirawat dengan baik. Lalu yang kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Yang ketiga, tegakkan hukum dengan adil, di mana Presiden juga menyoroti hukum harus ditegakkan secara adil dan benar demi melindungi rakyat. Polisi harus berani membela kebenaran tanpa pandang bulu dan jangan takut kepada siapapun dalam menegakkan hukum, melainkan hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, berantas kejahatan yang merugikan negara. Lalu poin kelima, memperkuat sinergi nasional. Dan poin keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri.
3: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
4: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan telak itu memastikan Belgia keluar sebagai juara grup G, sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Selanjutnya, Belgia akan menantang wakil Afrika Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat untuk memperebutkan 1 tempat di babak 16 besar.

0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program Polri. Ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta, juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
3: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
2: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
2: Amerika Serikat melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara grup D. Bermain di hadapan publik sendiri, skuad asuhan Mauricio Pochettino itu berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. The Stars and Stripes langsung menunjukkan ketajamannya pada laga pembuka dengan membungkam Paraguay 4-1. Amerika Serikat kemudian kembali tampil solid lewat kemenangan 2-0 atas Australia yang sekaligus memastikan tiket ke fase gugur. Meski menutup fase grup dengan kekalahan tipis 2-3 atas Turki, hasil itu tidak mengubah posisi mereka di puncak klasemen. Torehan 8 gol dari 3 pertandingan juga menjadi bukti produktivitas lini serang tuan rumah. Selanjutnya, Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area untuk memperebutkan 1 tiket ke babak 16 besar. Dukungan publik tuan rumah diharapkan kembali menjadi senjata utama The Stars and Stripes untuk melanjutkan langkah mereka di Piala Dunia 2026.

0: umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, disundul saja oleh pemain belakang dari Belgia tadi dan dikuasai sepenuhnya lagi kepada rekannya tadi nomor punggung 14, maksudnya kepada Lucky Bacchio, namun bola kembali luar lapangan pertandingan.
1: Ya, memasuki menit-menit terakhir, keunggulan masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini Senegal dari belakang, coba lagi Patis Cisse arahkan ke sebelah kanan kepada Diata. Kali ini masih para pemain dari Senegal. Diata bermain segitiga tadi, tengah baik sekali para pemain Senegal, memainkan bola terus. Umpan tadi yang dilakukan dari belakang oleh kiper Mori Diaw. Ke depan yang dimaksud tadi adalah Sar, Ismaila Sar. Justru kali ini jatuh kepada kontrol yang dilakukan oleh Thibaut Courtois. Dekat kali ini kepada Michel. Back dari tim Belgia ini ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate. Arthur Tate geser ke sebelah kiri kepada Moreira. Moreira mencoba tadi dihalang-halangi oleh Ibrahim Baye, pemain dari Senegal. Justru kali ini jatuh lagi kepada kaki penguasaan dari Raskin. Ke tengah lagi kepada Michel. Michel kali ini geser lagi ke sebelah kanan kepada Bacchio. Bacchio dorong sedikit kali ini. Dihantui tadi satu pemain dari Senegal. Terus kali ini Bacchio umpan ke dalam kolom penalti. Yang dituju satu pemain dari Senegal tadi. Sayang sekali sundulan pemain nomor 21 tadi dari tim Belgia. Tidak mau ataupun tidak menuju ke kiper sehingga lepas lagi umpan ataupun yang dilakukan tadi. Sayang sekali peluang kali ini dilakukan oleh para pemain dari Belgia. Kita nantikan kembali apakah bisa menyamakan kedudukan dengan sisa waktu. Kali ini justru para pemain Belgia Torsan ke tengah lagi kepada Tielemans. Tielemans dengan tengah ke kiri. Lagi-lagi arahnya terlalu jauh dari gawang. Mori Diaw, tendangan kaki kiri tadi, kesalahan yang dilakukan di lini belakang justru hampir saja memberikan skor yang cukup gampang tadi bagi para pemain Belgia. Namun masih selamat lagi gawang dari Senegal setelah tadi tendangan kaki kiri Tielemans yang memang hampir saja menyasar gawang dari Mori Diaw, namun masih di atas kali ini. Sisa-sisa menit-menit terakhir, menit-menit setan memang kali ini kita nantikan. Akankah memang Belgia mampu mengejar ketertinggalannya? Dorong ke depan kali ini para pemain dari Senegal. Angkat lagi, diambil kali ini. Oh, berbahaya kali ini justru lolos. Sadio Mane tendangan kaki kanan. Masih bisa ditepis. Kali ini coba lagi, balik lagi ke belakang. Tapi masih ada Senegal. Kali ini para pemain Senegal ke tengah lagi. Coba lagi para pemain Senegal. Tertahan sedikit tadi. Dorong kali ini kepada pemain nomor 8, Kamara tadi. Sayang sekali posisi dari Sadio Mane tadi ternyata terperangkap offside setelah mendapatkan durian runtuh ataupun tidak justru, tapi apakah yang terjadi karena memang tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Senegal kah? Dari belakang kali ini para pemain Belgia umpan lagi ke sebelah kanan kepada Bacchio. Bacchio kali ini mencoba mendekati Kamara tadi, umpan ke tengah, dorong lagi Michel, dorong ke sebelah kiri masih kali ini para pemain dari tim Belgia. Tarik lagi ke belakang kepada Michel, dikejar oleh Sadio Mane. Masih menahan bola Michel, mencari kawan kepada Tielemans. Bahaya kali ini justru dicuri oleh para pemain Senegal. Dorong kepada Sadio Mane, kali ini masuki kotak penalti. Sadio Mane berhadapan dengan Michel, masih menggiring bola. Coba angkat lagi, dekat kepada Sar. Tetapi lagi-lagi bolanya bisa diamankan. Sehingga kali ini jatuh ke Torsat kali ini. Arahkan ke sebelah kiri, kali ini Moreira didekati tadi oleh Ibrahim Baye. Moreira justru ke tengah, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Raskin dorong sejenak kali ini, umpan kali ini ke tengah pada Lukaku. Tadinya maksudnya Behil belakang kepada Torsat, tapi bola kali ini masih jatuh kepada pemain nomor 5, Lukaku. Masuk ke Lukaku. Baik sekali tadi setelah menerima umpan yang sangat baik tadi dari pemain nomor 15 di dalam kotak penalti. Lukaku tanpa penjagaan langsung menceploskan bola dengan melewati tadi penjagaan dari Mori Diaw. Bagaimana Bung Tovani, ini menit-menit berbahaya memang Bung.
2: Ya, sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal, langsung dihukum oleh Romelu Lukaku. Saat peluang pertama Romelu Lukaku, peluang terbuka pertama di mulut gawang dan langsung bisa dimaksimalkan menjadi gol. Lukaku membuktikan di usianya yang sudah 33 tahun masih menjadi pemain yang buas di mulut gawang, yang akhirnya menghukum Senegal. Dan saya rasa dengan golnya memupukkan harapan kembali play on, meskipun di pertandingan tersisa 5 menit waktu normal, saya rasa segala kemungkinan masih bisa terjadi dengan adanya gol Romelu Lukaku.
1: Iya, apakah yang menjadi perdebatan karena memang tadi 3 pemain dari Senegal mencoba berdiskusi bersama wasit Said Martinez dan tetap dinyatakan gol. Saat ini skor 1-2 bagi Senegal yang masih unggul. Sudah dilakukan kick off lagi ke sebelah kiri kepada Jacobs, back pass lagi jauh seperti karena mendapat kerasukan setan ini para pemain Belgia untuk bisa menyamakan kedudukan. Coba lagi ke sebelah kanan Isar. Sar kali ini lolos, justru kali ini Mbaye tendangan kaki kanan, lolos tadi dalam kotak penalti. Tapi sayang Ibrahim Mbaye di dalam kotak penalti ini tidak bisa mengarahkan bola ke tengah, hanya melambung jauh ke gawang dari Thibaut Courtois. Semakin seru saja kali ini. Serangan justru dilakukan oleh para pemain Belgia. Lukaku kali ini sudah berada di depan, melewati satu pemain dari Senegal, arahkan ke tengah kepada Tielemans, timbal kepada Raskin. Raskin goyang sedikit, oh dicocor lagi oleh para pemain dari Senegal. Kali ini justru serangan balik, back pass lagi diambil oleh para pemain dari Belgia. Dari belakang lagi Arthur Tiet yang sudah jauh kali ini membantu serangan di menit ke-87 ini. Skor 1-2 bagi Senegal, masih unggul. Umpan ke depan yang maksud adalah tadi Thomas Menir. Tolongkan lagi, kali ini masih Raskin. Umpan ke sebelah kiri, kali ini yang tuju adalah Moreira. Tahan dengan kaki kirinya, baik sekali. Dibayangi oleh Ibrahim Baye. Dorong ke sebelah ke kanan ada Torsat. Torsat umpan lambung, jadi tuju ada Lukaku. Berdua tadi gol! Gagal justru Tielemans mencetak gol di menit 88. Dan ya, menit-menit yang krusial membuat skor 2-2 hingga menit 88 ini melalui sundulan kapten kebelasan Yuri Tielemans. Bagaimana Bung Taufani?
2: Ya, timnas Belgia menunjukkan mentalitasnya, bangkit dari ketertinggalan 2 gol, menyamakan kedudukan di akhir pertandingan dengan waktu singkat. Seolah-olah terlecut gol Lukaku, melecut para pemain Belgia. Kita lihat para pemain Senegal juga seperti kehilangan komunikasi antar pemain di jantung pertahanan, sehingga Yuri Tielemans yang merupakan gelandang bisa mendapatkan ruang, menanduk bola, mengarahkannya ke dalam gawang, sehingga skor menjadi 2 sama di penghujung babak kedua ini, Bung Senpi.
1: Ya, banyak yang memperkirakan Senegal akan menang, tapi sekali lagi di ujung pertandingan Tielemans mampu menjawab semuanya dengan mencetak gol penyamak kedudukan 2-2. Apakah akan ada review VAR karena tadi ada klaim dari lini belakang ataupun Moussa Niakate yang menyatakan apakah ada pelanggaran atau tidak, tapi sepertinya bersih yang dilakukan oleh Tielemans. Namun melihat pergantian yang dilakukan Bung Taufani, apakah ini memang kejelian juga dari Rudy Garcia, Bung?
2: Ya, akhirnya menunggu beberapa waktu setelah serangkaian pergantian dari menit ke-56 tadi dilakukan oleh pelatih Rudy Garcia, akhirnya menuai buahnya. Pemain yang Tielemans yang juga sejatinya saat hydration break sempat terjadi friksi antara rekannya, membuktikan kalau sosoknya sebagai kapten, sebagai pemimpin, dengan bijak bermain, melanjutkan permainan dengan baik hingga akhirnya bisa mencetak gol.
1: Ya, skor 2-2 kali ini sama Belgia dan Senegal yang bisa membalikan ataupun menyamakan kedudukan tadi Belgia di ujung pertandingan. Tambahan waktu nampaknya belum ada, apakah berapa kita nantikan, karena kali ini serangan justru dilakukan oleh Senegal. Back pass lagi jauh kepada Thibaut Courtois, diarahkan lagi ke depan. Sementara itu kita nantikan karena 7 menit akan lama nampaknya bagi kita yang memang membawakan pertandingan ini. Kali lagi kita nantikan dengan sangat seru hingga menit ke-7 ataupun tambahan waktu ini. Skor masih 2-2 untuk Belgia dan juga Senegal.
0: Ya, ya pendengar, saat ini masih serangan dari Senegal dari sisi kiri, pertahanan dari Belgia tadi. Namun bagaimana umpan crossing mendatar, susah tadi dijangkau oleh pemain dari Senegal nomor punggung 18 ada Ismailia. Kini justru pemain Belgia dari sektor kiri ada Arthur umpan lagi kepada Courtois, kepada penjaga gawang, langsung umpan ke depan ke pertahanan dari Senegal tadi. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja kerja 1-2, masih menahan bola sejenak, mencoba memberikan umpan tidak jadi, mengirim bola dia menusuk ke jantung pertahanan dari Senegal, umpan kepada Courtois, umpan ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi umpannya disapu saja oleh pemain dari Senegal sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru tampaknya bagi Belgia. Memang Bung Senpi mengatakan ini menit-menit setan, tapi memang berbahaya tadi bagaimana serangan yang digencarkan oleh pemain dari Belgia dari sisi kiri pertahanan dari Senegal tadi. Kini tendangan penjuru justru diambil lali oleh pemain dari Belgia. Kita masih menantikan memasuki menit kedua tambahan babak yang kedua ini, tambahan waktu babak yang kedua ini. Tillman sudah dilakukan saja ke mulut gawang, ada satu pemain dari Belgia tadi, tidak terjadi, namun ada shooting lagi. Oh, kembali di heading oleh pemain dari Senegal, terjadi lagi duel dari sektor kiri pertahanan dari Senegal, masih ada Tillman, umpan crossing ke mulut gawang, lagi-lagi dipetik ke udara tadi, umpan crossing oleh penjaga gawang dari Senegal tadi. Oh, tidak dalam kesempurnaan tadi melakukan tendangan, dan di saat yang bersamaan tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Senegal. Ya, nomor punggung 4 tadi tampaknya ada Mikel melakukan gangguan terhadap penjaga gawang dari Moridau tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini kita masih menantikan menit-menit rawan memasuki akhir tambahan waktu babak yang kedua ini, di mana wasit Said Martinez juga masih memberikan peringatan bagi kedua kesebelasan untuk mengontrol emosi dan mengatur ritme, karena memang memasuki detik akhir pertandingan babak yang kedua, tekanan mental bagaimana juga tekanan dari kedua pendukung kesebelasan ini juga membuat bagi seluruh pendengar RRI juga dakdikduk untuk mendengar bagaimana lanjutan pertandingan. Dan kini pertandingan sudah kembali dimulai. Moridau mencoba melakukan tendangan sejauh saja ke daerah pertahanan dari Belgia, mampu diheading satu pemain dari Belgia. Kini justru Arthur dari sisi belakang mencoba membangun serangan pendek saja kepada rekannya, ada Castille. Castille tadi umpan saja kepada penjaga gawang Courtois, langsung saja tendangan ke area pertahanan dari Senegal. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja kepada Moreira tadi, maksudnya mencoba untuk mencuri bola liar tadi, namun dikuasai kembali oleh Diata. Kembali Moreira menguasai bola, kembali dicocor justru oleh pemain belakang dari Senegal. Dan tampaknya di saat yang bersamaan wasit Said Martinez mengangkat tangan dan meniup kulit sebagai tanda Romelu Lukaku sudah berdiri di posisi offside. Kita masih menantikan, menyisakan 3 menit lagi. Penjaga gawang Moridau dari Senegal sudah lakukan tendangan. Kini justru serangan dari Senegal nomor 17 apa-apa. Umpan lanjut ke pedok kiri, ada Jacob Ismail, mampu dia mengelabui satu pemain dari Belgia, menusuk ke jantung pertahanan dari Belgia tadi. Kembalikan lagi kepada Gana Guaye, kembali melebar ke sisi kanan, ada Diata. Umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, kerjasama 1-2 kepada Ibrahim, mencoba melewati 2 pemain dari Belgia tadi, namun umpan saja passing ke belakang nomor 6 ada Cheese, mencoba memberi umpan 1-2 dia bersama dengan nomor punggung 19 tadi ada Musa, namun kembali dikuasai sepenuhnya bola ini kepada pemain dari Senegal dari sisi kiri. Kini Diata, nampaknya nomor punggung 15 tadi ada Diata menguasai bola pendek saja ke belakang, kembalikan lagi kepada Cis, dorongkan bola kepada nomor punggung 8 ada Kamara, umpan lagi pendek saja kepada Gana Diaye, umpan lagi sektor kiri, umpan dari kaki ke kaki mendatar saja kanan kiri tengah. Kini Gana Guaye tarik lagi ke belakang kepada Musa, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, namun dikembalikan lagi ke belakang kepada Papadai. Dan kini aliran bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, di sana ada Cis, ada Pati Cis, umpan saja pendek kepada Diata, kembalikan lagi kepada Ibrahim, terjadi duel seru di sisi kiri, justru Moreira mampu menguasai bola sepenuhnya, umpan crossing ke depan yang dituju tadi di sana adalah Romelu Lukaku, namun bola justru lebih dekat kepada Musa Niakaita, masih menguasai bola, merangsek dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, namun kembalikan kepada Sadio Mane, kembali ke belakang. Kini Gana Diaye umpan saja diagonal ke sektor kiri, di sana ada Ibrahim mencoba meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari Belgia. Kini Gana Diaye shooting. Shooting keras dari Gana Diaye tentu tadi mengancam gawang dari Belgia, yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, namun bagaimana shootingnya juga masih melemah dan jauh, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Belgia. Kini memasuki detik-detik ataupun menyisakan kurang dari 1 menit lagi waktu tambahan babak yang kedua. Tendangan ke gawang akan dieksekusi langsung oleh Thibaut Courtois. Sudah lakukan tendangan kaki kiri keras tadi atau melambung di sektor kiri pertahanan dari Senegal, terjadi cup duel tadi, namun direbut lagi kembali oleh pemain Belgia. Kini justru Moreira menguasai bola tadi dengan kaki kanannya dan terjadi pelanggaran ataupun tidak, ternyata wasit terus melakukan bahasanya open play, tentu bukan ada sebuah pelanggaran, dan kini justru penguasaan bola oleh Arthur dan dibuang saja. Bagaimana upaya kontrol yang dilakukan oleh Arthur tadi, tidak ingin mengambil resiko karena memang umpannya tadi tepat menusuk ke jantung pertahanan daerah Belgia ataupun pertahanan Belgia tadi, sehingga bola dibuang saja tadi oleh Arthur. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan Ibrahim, sudah memberikan aliran bola kepada Musa. Musa alirkan ke sektor kanan, dituju adalah Ismail Jaka, umpan ke mulut gawang tadi. Oh, masih belum ada kawan, dan justru nomor punggung 19 di sana ada Moreira tadi mencoba melakukan penguasaan bola sepenuhnya, dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan di saat yang bersamaan, wasit dari Honduras, Said Martinez, juga meniupkan peluit panjang sebagai tanda berakhirnya babak yang kedua, dan skor masih sama imbang 2-2. Untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini ataupun sembari kita menunggu babak tambahan ataupun extra time 2 kali 15 menit, kita kembalikan kepada Bung Fajar dan kepada Bung Tovani.

0: Satu dua tes, satu dua. Oke, baik. Bung Tovani menyamakan kedudukan, memaksa untuk melakukan babak tambahan extra time 2x15 menit. Apa yang terjadi terhadap Senegal ini, dan juga apa yang mengubah jalannya pertandingan dari kubu Belgia?
1: Ya, sangat dramatis. 4 menit 2 gol, luar biasa. Ini seperti hukuman untuk timnas Senegal yang sejatinya memiliki banyak peluang sebelum bisa disamakan, tapi gagal menambah keunggulan. Akhirnya sedikit kelengahan mampu dimaksimalkan Romelu Lukaku menjadi gol pertama timnas Belgia yang seolah-olah memberikan momentum. Adanya gol membuat kepanikan di barisan pertahanan Senegal, sehingga dalam kurun waktu 4 menit ada gol susulan dari sang kapten Youri Tielemans, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan.
0: Oke, okay. Kalau babak tambahan ini sudden death atau tidak ya? Ketika gol dilesakan oleh salah satu tim, selesai pertandingan atau gimana?
1: Terus dilanjutkan terus 2x15 menit.
0: Oke, jadi apapun masih bisa terjadi.
1: Ya,
0: akan sampai memaksa adu penalti lagi. Dan apakah negara dari benua Afrika kembali menorehkan sejarah, mengalahkan negara dari Eropa, mengalahkan hegemoni negara-negara Eropa? Gimana tanggapannya? Saya nggak sendiri juga nih, ada Bung Rudizian yang akan memandu jalannya pertandingan sampai akhir nanti di babak ketiga besar antara Belgia melawan Senegal. Bung Rudi, gimana?
2: Ya, susah sejarah melihat perbedaan seperti ini sih ya, secara subjektif. Kita tanyakan langsung, Bung, Lukaku main, seberapa besar peran Lukaku menjadi pembeda di Belgia?
1: Ya, Lukaku kita tahu diturunkan sejak awal babak kedua setelah Kjaer tidak maksimal sebagai ujung tombak di babak pertama. Namun Lukaku sejatinya sempat tidak bisa mendapatkan ruang. Dia malah sebagai pemantul sejauh dia keberadaannya di atas lapangan, hingga akhirnya di menit ke-84 momentum itu dimiliki. Ada sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal dan langsung dihukum Lukaku. Lukaku membuktikan bahwa dirinya adalah predator. Satu peluang langsung menjadi satu gol. Yang lebih dari itu harganya sangat tinggi karena melecut semangat rekan-rekannya, sekaligus membuat lawannya panik, hingga terjadilah gol kedua yang membuat pertandingan sama kuat 2-2.
2: 4 menit 2 gol oleh Belgia menyamakan kedudukan di menjelang akhir laga babak kedua, yang seharusnya kemenangan sudah ada di tangan Senegal ketika itu. Anda melihat 4 menit 2 gol itu memang betul-betul faktor dari kelengahan pemain belakang, atau ada peran faktor kelelahan dengan permainan yang begitu ketat sejak babak pertama ini?
1: Saya melihat untuk gol pertama itu adalah kelengahan, karena Senegal seolah-olah keasikan, karena dia sejatinya sedang asik menguasai bola, menyerang, beberapa serangan cepat melahirkan ancaman-ancaman meskipun tidak terjadi gol. Akhirnya kelengahan terjadi ketika Belgia melakukan serangan, sedangkan untuk gol kedua lebih kepada terjadi kepanikan. Di waktu tersisa Senegal, gol Lukaku tentu memberikan tekanan karena defisit satu gol, apapun masih bisa terjadi, kepanikan terjadi, dan akhirnya Belgia pun bisa menyamakan kedudukan. Dan okay.
2: Ya, dan apa yang harus dilakukan kedua tim sebelum nanti kita lanjutkan pertandingan ini, baik itu Belgia ataupun Senegal di dua kali pertemuan waktu ini?
1: Ya, dengan keberhasilan Belgia menyamakan kedudukan di akhir babak kedua, saya lihat saya rasa angin berada di Belgia untuk bisa melanjutkan tren positifnya. Namun Senegal tentu tidak akan tinggal diam untuk segera mengamankan kemenangannya.
2: Baik, dan tergap pro 3 kami ajak Anda kembali untuk menyaksikan lanjutan pertandingan Belgia menghadapi Senegal di babak 32 besar dalam perpanjangan waktu 2x15 menit bersama dengan Senti Hilmansyah dan Joko Saputra.
0: Baik pendengar, pertandingan extra time babak pertama telah dimulai tadi, masuki menit ke 90 detik 52. Di pada saat ini Senegal mencoba mengambil alih pertandingan, di mana bola penguasaan tadi kembalikan lagi kepada Moré Diaw. Penjaga gawang dari Senegal ini sudah lakukan umpan tendang saja ke depan. Sana ada Sadio Mané, nomor punggung 10 tadi, Sadio Mané, namun sulit dijangkau ataupun kepada Ismail Assar tadi, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia. Memang babak tambahan waktu 2 kali 15 menit harus dilakukan karena sebelumnya di waktu normal 2 kali 45 menit maksud kami, ini kedudukan masih sama kuat 2-2. Dan saat ini Belgia, Romelu Lukaku tadi mencoba untuk mengontrol bola, mampu direbut oleh pemain dari Senegal tadi. Ada Sadio Mané umpan ke depan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Belgia. Kini nomor punggung Romelu ataupun nomor punggung 17 tadi, kita menantikan ada Diogo Moreira tadi mencoba menguasai bola sepenuhnya melewati satu pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan dari Senegal, namun masih bisa diganggu tadi oleh pemain dari Senegal. Dan kini justru Belgia masih terus mencoba untuk mengurung tadi setelah mampu menyamakan kedudukan di babak akhir-akhir ataupun menit-menit akhir babak yang kedua. Saat ini kita masih menantikan, di sana ada Raskin mencoba untuk menguasai umpan chip saja ke sektor kanan tadi, coba dikejar oleh rekannya tadi nomor punggung 21. Ada di sana Timothy Castagne tadi, namun arah bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain Senegal dan terjadi di sana pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang langsung akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Senegal. Di sana ada Moré Diaw, dan di saat yang bersamaan lagi-lagi terjadi pergantian dua pemain dari Senegal, tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Favetiao dan Sadio Mané. Ini juga ditarik keluar dan digantikan oleh rekannya. Dimasuki menit ke 92 detik 46. Kita masih menantikan siapakah yang menggantikan Sadio Mané. Tampaknya pemain bernomor punggung 25 tadi. Dan juga kita masih menantikan Jacob Ismail juga ditarik keluar oleh pelatih Favetiao. Dan tentu penambahan pemain ini menjadi angin segar bagi Senegal untuk bisa kembali gempur pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan cepat saja aliran bola ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Luke Bakio, tarik lagi ke belakang, dikejar tadi umpannya oleh Moreira, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Senegal yang dijaga oleh Moré Diaw. Kini Moré Diaw masih menguasai bola, meletakkan ataupun masih menahan bola sejenak, umpan saja ke depan tadi, namun yang dituju tidak ada dan masih dikuasai sepenuhnya tadi oleh pemain Belgia. Tapi kembali dicuri pemain dari Senegal, umpan saja ke mulut gawang tadi, satu pemain dari Senegal nomor punggung 11 ada Nicolas Jackson yang dituju tadi melalui umpan melambung ke mulut gawang dari Belgia tadi, namun belum ataupun sulit dijangkau oleh Nicolas Jackson. Kini Belgia justru kembali membangun serangan. Di sana ada nomor punggung 21, Castagne tadi menyisir dari sektor kanan pertahanan Senegal, namun lagi-lagi belum bisa menembus kokohnya benteng pertahanan dari Senegal. Ya, kita masih menantikan. Nampaknya memang di kubu Senegal juga ada dimasukkan satu lagi nih pemain nomor punggung 22. Kita masih menantikan, tampaknya memang Senegal mencoba untuk melakukan pergantian pemain dari sisi pertahanan maupun sayap. Karena setelah tadi sempat kecolongan 2 gol, menyisakan waktu 10 menit waktu normal, sehingga mampu dikejar oleh Belgia, sehingga disamakan menjadi 2-2. Tampaknya kita melihat ada nomor punggung 5 dari Senegal yang dimasukkan, yakni Idrissa Gueye. Cukup menambah tahanan dari Senegal. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Senegal. Sudah dilakukan, kick-off sudah dimulai. Bagaimana tendangan tadi melalui ke kaki pemain Senegal. Di sana ada Diaye, umpan lagi tadi kepada maksudnya kepada Ismail Assar, namun arah bola justru masih keluar arena pertandingan. Kini justru Belgia ataupun kita masih menantikan siapa yang akan melakukan lemparan. Tampaknya juga para pemain-pemain dari kedua tim ini agak sedikit berhati-hati untuk memainkan bola.
3: karena waktu tambahan 2 kali 15 menit extra time ini juga menguras tenaga bagi kedua kesebelasan. Kini Arthur pendek saja ke tengah kepada rekannya dan Michel, tarik lagi ke kanan, ada Raskin pemain dari Belgia menyisir dari sektor kanan, umpan balikan lagi kepada Arthur ataupun kepada Michel, kembalikan lagi kepada Arthur, merangsek dari sektor kiri pertahanan sendiri, menahan bola sejenak, umpan ke depan kepada Telan, umpan lagi crossing ke mulut gawang. Ini tujuan nomor punggung 15 di sana. Kita masih melihat ada Thomas Munir menguasai bola sepenuhnya, mencoba melewati dua pemain dari Senegal. Gagal dia melewati dua pemain dari Senegal. Justru pelanggaran dilakukan oleh Munir terhadap pemain dari Senegal nomor punggung 18, yakni Ismaila Sarr.
4: Memasuki menit ke-96 kali ini, di mana extra time, karena memang skor Belgia versus Senegal ini menjadi 2-2. Dan menjadikan memang panjang, karena tadi gol-gol yang diciptakan oleh Belgia berada di ujung-ujung pertandingan. Dengan bebas akan dilakukan dari belakang oleh kiper Mauri Diaw, dengan jersinya berwarna kuning sudah melambung kali ini melewati garis tengah. Yang dituju adalah pemain depan Ismaïla Sarr yang masih belum tergantikan posisinya di depan kali ini. Senegal masih bola terus berada di atas, disapu tadi oleh para pemain dari Belgia. Jatuh kali ini kepada Luka Bakiau, arahkan lagi ke belakang. Kali ini Arthur Tate geser lagi ke sebelah kiri. Beberapa pemain lainnya kali ini coba membantu, masih Arthur Tate. Belgia dari belakang build up serangan kali ini, dorong dengan kaki kirinya, masih dribbling bola. Arthur Tate serahkan kepada Moreira dengan rambutnya yang gondrong kali ini. Masih kali ini Arthur Tate bermain-main lagi, diberi garis tengah kepada Michel, arahkan lagi ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada satu pemainnya ini Raskin, mendribbling bola dengan kaki kanannya. Siapa gerangannya akan dituju? Ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Kali ini Munir ke sebelah kanan kepada Luka Bakiau dihadang satu pemain dari Senegal, tetapi masih kali ini dibalikan ke belakang. Thomas Munir arahkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate lagi, baik pas lagi ke sebelah kanan, masih Thomas Munir menggiring bola ke sebelah kanan kepada Luka Bakiau coba menggiring ke tengah kepada pergerakan tadi Torsatka, umpan lagi ke belakang, dorong kepada Michel, alirkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate, kali ini geser ke sebelah kiri Moreira umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sepertinya tadi yang dituju adalah Lukaku tetapi terhalang tadi Thomas Munir, tapi alirkan lagi, umpan lagi ke dalam kotak penalti dengan kaki kanannya, yang tuju adalah Moreira, lebih dekat kepada pemain dari Senegal tadi, pemain nomor 20 Ibrahim Baye, tapi kuasai kali ini, lagi-lagi menusuk kali ini, hampir tadi para pemain dari tim Belgia dan terkena wasit umpan yang dilakukan oleh pemain Senegal sehingga drop ball bagi tim dari Senegal kali ini. Berada di pertahanan sendiri memasuki menit 98, waktu-waktu yang memang sudah menguras tenaga bagi para pemain yang bermain di babak pertama ini. Pergantian pun sudah dilakukan oleh kedua kesebelasan, banyak sekali, bahkan berbuah dua gol yang dilakukan oleh Belgia dari belakang kali ini. Masih Senegal, umpan ke depan kiper Mauri Diaw, diarahkan kepada Ismaïla Sarr, back pass lagi jauh ke sebelah kirinya, ada kiper Thibaut Courtois, jatuh kepada Arthur Tate. Masih kali ini para pemain dari tim Belgia, sebelah kanan kepada Brandon Michel, pemain Burgers ini, umpan lagi ke sebelah kiri pada Arthur Tate, dorong lagi sedikit kali ini Arthur Tate, masih mendribbling bola, alihkan lagi ke sebelah kiri, kita nantikan satu pemain dari tim Belgia. Masih kali ini para pemain Belgia, dari tengah kepada Raskin kali ini coba menggiring bola kembali para pemain dari tim Belgia, ke sebelah kanan tadi kepada Thomas Munir. Masih kali ini bermain 1-2, baik kali ini Lukaku coba kali membelah pertahanan dari umpan lagi, bahaya tadi, yang dituju adalah tadi Timothy Castagne, tetapi masih berada dalam penjagaan yang baik dari pemain dari Senegal. Bola kali ini berada di tengah oleh Senegal. Dalam beberapa tadi agak memang sulit terlihat, back pass lagi jauh, umpan kali ini kepada Michel, dikuasai penuh kali ini oleh para pemain Belgia. Raskin dari kanan kepada Thomas Munir yang beralih ke sebelah kanan, sedangkan Timothy Castagne beralih ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada Arthur Tate, ke sebelah kiri lagi kepada Moreira mencoba kali ini mendapatkan bola kepada Tosar, bermain 1-2 tadi maksudnya dengan Lukaku, tetapi lebih dekat kepada kiper sehingga ditendang saja dengan jauh tadi, jatuh kali ini ke pertahanan dari Belgia. Memasuki menit 100 ini, mendekati babak pertama tambahan waktu, Kali ini masih dari sebelah kiri Arthur Tidd. Dorong lagi ke depan, coba sebarkan lagi ke sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti yang tujuh, Lukaku ataupun Demansade hampir saja lolos. Tielemans dan juga Lukaku, tetapi bola memantul terlebih dahulu kepada tanah sehingga bisa dikontrol dengan baik oleh Mori Diaw, kiper dari Senegal. Kali ini Senegal alihkan ke sebelah kiri, tadi maksudnya Ismail Assar mencoba mengelit ataupun melewati hadangan pemain dari tim Belgia, tetapi dijatuhkan sehingga pelanggaran kali ini bagi tim Senegal berada di sebelah kiri. Berbahaya memang, kita nantikan Belgia yang bangkit dengan menyamakan kedudukan. Akankah remontada bagi Belgia? Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Kamara, pemain asal Monaco ini. Back pass lagi kali ini belakang kepada Moussa Niakate, tahan sejenak. Lagi-lagi kepada Kamara, back pass lagi kepada Niakate, alirkan ke sebelah kiri kepada El Hadji Diouf. El Hadji Diouf, namanya memang juga sama dengan penyerang dulu, El Hadji Diouf. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam, lagi-lagi El Hadji. Lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kiri, angkat kedua tangan, coba dilakukan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal, dari tengah dicuri kali ini oleh para pemain dari tim Belgia. Justru salah pengertian tadi, Ibrahim Baye kali ini mencuri bola dari sebelah kanan. Ibrahim Baye coba melewati satu pemain tadi dari Belgia, namun sayang lagi-lagi mentah para pemain Senegal. Mencoba lagi bangun serangan dari tengah, kali ini pemain nomor 22 Barasop Pokel umpan lagi kepada ke tengah lagi, masih bermain-main dari sebelah kiri. Coba kali ini Ismail Assar pencetak gol tadi, umpan lagi ke depannya yang dituju pemain nomor 25 kali ini. Masih kali ini para pemain dari tim Senegal, ke belakang lagi ditarik lagi para pemain ini dari Senegal. Patecis dari sebelah kanan arahkan kepada Diata. Diata kali ini dorong lagi kepada Ibrahim Baye. Ibrahim Baye back pass lagi jauh kepada Moussa Niakate. Masih terus bermain-main kali ini dari belakang para pemain dari Senegal, mencoba untuk lebih memberikan pengertian kepada pemain lainnya untuk membuka ruang. Arahkan ke sebelah kiri kali ini para pemain dari tim Senegal, umpan lagi, dorong, back pass justru dilakukan tadi kepada kiper dari Senegal yakni Mori Diaw. Memasuki menit 103, 2 menit lagi akan memasuki waktu tambahan ataupun sisa waktu di extra time ini. Kita nantikan lemparan ke dalam kali ini justru oleh Thomas Meunier, lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kanan. Penjagaan yang dilakukan oleh Meunier di back ataupun di pertahanan dari Belgia, yang akan diarahkan kemana gerangan kali ini. Meunier mencoba mencari kawan agar memang meminta bola. Meunier arahkan sudah kali ini ke sebelah tengah. Berbahaya kali ini para pemain dari Belgia. Oh, Moreira kali ini tuang umpan tadi maksudnya Lukaku, tetapi lebih ke depan tadi sehingga kali ini dicuri kembali oleh para pemain Belgia. Jatuh kali ini kepada Arthur Tidd. Dorong ke depan, Tosat kali ini berbahaya. Dalam kotak luar ini, terang ke kanan. Menyentuh lagi para pemain dari Senegal. Masih kali ini dari pemain Belgia. Ulraskin coba terangkan kaki kanan. Mendatar memang hampir saja, tapi dicocor tadi oleh Tosat yang hanya tinggal melewat saja bola datar yang dilakukan oleh Raskin. Belum merubah kedudukan hingga menit 104 ini, pendengar. Satu menit akhir nanti akan kita nantikan babak pertama dari tim ataupun kedua kesebelasan karena skor saat ini 2-2. Tendangan gawang akan dilakukan kembali oleh Mori Diaw. Dari belakang Mori Diaw sudah dilakukan melewati garis tengah, disundul tadi oleh Arthur Tidd. Jatuh kali ini kepada penguasaan dari Lukaku, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Senegal. Oh, disundul tadi, dituju kepada Ismail Assar, arahkan ke sebelah kanan. Pengamanan tadi dilakukan oleh Timothy Castan dengan menyundul bola ke arah Mori Diaw. Coba lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, arahkan kepada Arthur Tidd. Dorong kali ini masih, coba lagi ke tengah lagi para pemain. Dan ya, dengan bersamaan itu wasit Said Martinez meniupkan peluit panjang pertanda berakhirnya extra time di babak pertama. Dan sejauh ini Bung Taufani, seperti apa mungkin perjalanan di babak pertama ini?
1: Ya, Belgia setelah berhasil menyamakan kedudukan dari tertinggal 2 gol tentu memiliki momentum, kepercayaan diri dimiliki terlihat di babak pertama tambahan waktu lebih banyak menguasai bola, terus mencoba membongkar pertahanan Senegal. Namun mereka juga tentu berhati-hati tidak menyerang total, mengantisipasi serangan balik dari lawannya, sehingga belum ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama waktu tambahan, Bung Senpi.
4: Iya, banyak perubahan yang dilakukan juga oleh Senegal. Apakah juga memang sudah berdampak? Karena memang dengan dua gol yang disarankan oleh Belgia tadi, Senegal juga belum menemukan lagi peluang yang bagus di extra time babak pertama ini.
1: Ya, Senegal kita tahu sudah melakukan satu penggantian ekstra yang didapatkan di babak tambahan. Di sana Sapo Kondiaye dimasukkan menggantikan Guaye, namun belum banyak berdampak karena tekanan yang diberikan oleh Belgia. Sekaligus Senegal mencoba bermain lebih berhati-hati, tidak ingin mengulangi kesalahan yang terjadi di penghujung babak kedua, di mana kita tahu ada kelengahan yang harus dibayar mahal dengan gol penyama kedudukan yang diciptakan oleh Belgia.
4: Kalau memang harus menghadapi adu penalti, akankah memang juga ini apa yang akan menentukan? Apakah memang kalau kita melihat ada faktor keberuntungan dan juga memang konsentrasi yang juga sudah menurun dan fisik juga tentunya, Bung Tovani?
1: Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tendangan adu penalti ada faktor keberuntungan yang cukup berpengaruh di sana. Namun kita seperti yang disinggung di awal sebelum pertandingan dimulai, kita tahu Senegal sedikit dirugikan karena kiper utamanya tidak bisa tampil, yaitu Edouard Mendy, karena mengalami cedera. Patut untuk dinantikan bagaimana kiprah Merry Diaw yang sejatinya kiper senior namun baru mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia di usianya yang sudah kepala 3 saat menghadapi momentum adu penalti nanti jika memang pertandingan masih berjalan imbang hingga babak kedua berakhir nanti, Bung.
3: Ya, sekali lagi pertandingan extra time babak yang kedua akan segera dimulai dan siap-siap kedua kesebelasan sudah berada di lapangan pertandingan, di mana Said Martinez sudah menyiapkan kick-off extra time pertandingan babak yang kedua ini sudah dilakukan. Kini Senegal mencoba mengalirkan bola dari sisi pertahanan sebelah kanan, nomor punggung 15 di sana ada Dayet ataupun kepada Ibrahim, kembalikan ke belakang Ibrahim kepada nomor punggung 15 tadi, Diaye masih tarik lagi ke belakang kepada Cis masih menahan bola sejenak, kembalikan umpan ke belakang kepada Moridio, penjaga gawang dari Senegal ini, alirkan lagi ke sektor kiri, umpan mendatar saja kepada nomor punggung 19 tadi ada Musa, namun tadi berhasil diblok oleh pemain belakang ataupun pemain-pemain dari Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan nomor punggung 25, siap-siap Elhard Diop akan melakukan lemparan ke dalam, sudah meletakkan bola tapi mendapat instruksi untuk mundur 2-3 langkah tadi. Elhard Diop sudah dilakukan lemparan ke dalam jauh tadi yang ditunjuk oleh rekannya, nomor punggung 22 sudah dilakukan saja. Nomor punggung ada Bara mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tidak mampu. Kini justru dikuasai penuh oleh pemain Belgia, ada Romelu Lukaku dari sektor serang mereka, umpan lagi kepada Luke, umpan mencoba mengirim bola ke area pertahanan dari Senegal, umpan lagi kepada Trossard, oh mampu dia bayang-bayanglah satu pemain dari Senegal, namun kini umpan saja kepada nomor 15, di sana ada Kastanye, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi duel sana, oh bagaimana tandukan tadi nomor punggung 23 Raskin mencoba untuk mengancam gawang dari Senegal setelah mendapatkan umpan dari rekannya Timothy Kastanye tadi dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum mengarah tempat ke gawang dari Senegal yang dijaga oleh Moridio, hanya menghasilkan tendangan gawang, sudah dilakukan saja pendek kepada Musa, kembalikan lagi kepada Moridio, umpan langsung saja, tendangan jauh ke arena pertahanan dari Belgia, terjadi duel tadi namun bola dicocor oleh pemain belakang Belgia. Kini terjadi perebutan Tillman pada pemain dari Senegal tadi dan terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi, ada Bara Sapu Kuliaye La Bara yang dimasukkan di babak extra time tadi tentu untuk menggantikan pemain-pemain yang sudah kelelahan sepanjang 2 kali 45 waktu normal. Kiri Senegal mencoba membangun serangan dari sektor kanan, nomor 15 ada Diata, tidak jadi memberi umpan, melebar saja ke sisi tengah, Diata alirkan bola kepada rekan nomor 8 ada Kamara, pendek saja ke sektor kiri, kerjasama 1-2 terhadap Musa, pendek lagi Musa ke dadap Cis, sodorkan arah bola kepada Ibrahim, mencoba untuk mengulirkan bola, tarik lagi ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, ulirkan lagi, dorongkan bola ke sektor kiri kepada Diata, umpan pendek saja kepada Ibrahim, menusuk dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Umpan 1-2, umpan ke mulut gawang, masih bisa dicocor saja pemain belakang Belgia tadi. Namun tampaknya bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam. Ibrahim sudah dilakukan pendek kepada Diata, menguasai bola sebetulnya, umpan pendek saja ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kanannya, kembalikan lagi kepada Diata, memberikan umpan tadi Diata pendek kepada Ibrahim. Kerjasama dari sektor kiri pertahanan Belgia masih terus merasa, mengulik-ngulik dia, belum mampu memberikan bagaimana membuka ruang umpan tadi. Ibrahim, Diata, Musa masih terus mengulik. Oh, terjadi tadi umpan peluang sana, ada pemburu dua, ada Bara, umpan menusuk ke gawang Belgia dan langsung syuting. Oh, bagaimana tadi berawal dari umpan selodoran yang dilakukan oleh pemain dari Senegal, mampu tadi melewati penjagaan pemain dari Belgia tadi, nomor punggung 22 Bara Sapoko, memberikan umpan tarik tadi. Namun bagaimana tendangan kaki kiri, umpan ataupun tendangan pressing tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 20 Ibrahim Baye masih belum mengarah ke gawang dari Belgia. Masih aman lagi nih gawang dari Belgia dari tekanan tadi yang cukup mengejutkan dari Senegal. Masuki menit ke 108.50. Sementara itu Belgia kembali melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Onana, menggantikan Leandro Trossard. Bagaimana kehadiran Onana ini diharapkan bisa kembali memberikan angin ataupun energi baru bagi Belgia. Kita masih menantikan tadi bagaimana terjadi duel tadi di kotak 16 tahanan dari Senegal. Namun bola dipetik di udara saja oleh penjaga gawang Amori Diaw. Sudah lakukan tendang jauh dia, terjadi duel di sana di sektor pertahanan Belgia. Namun bisa dicuri tadi oleh Ibrahim ataupun nomor punggung 19 ada Diogo Moreira tadi. Tampak terjatuh tadi setelah mendapat gangguan saat terjadi perebutan bola di udara. Kita masih menantikan terjadi pelanggaran. Kita juga melihat di medis langsung masuk ke tengah lapangan pertandingan untuk memberikan perawatan terhadap satu pemain Belgia tadi yang memang sempat terjadi benturan dengan pemain dari Senegal. Bung Topani, Anda melihat hingga memasuki menit ke 5 extra time babak yang kedua ini seperti apa, Bung, melihat skema dari permainan kedua kesebelasan?
1: Iya, timnas Senegal setelah terus diserang di babak tambahan pertama tadi mencoba mengambil inisiatif serangan, melancarkan serangan-serangan cepat yang memang menjadi andalannya, namun seolah kesulitan karena Belgia tidak ingin memberikan ruang. Tekanan coba terus dilakukan Belgia sambil berusaha mendominasi penguasaan bola, Bung Joko.
3: Ya, tampaknya Diogo Moreira sudah bangkit setelah tadi mendapatkan perawatan dari tim medis dan tampaknya tidak ada terjadi insiden yang begitu serius dan pertandingan tampaknya saat lagi akan kembali bergulir memasuki menit 110.35 detik. Skor masih sama kuat 2-2. Saat ini kita masih menantikan, bola saja sudah bergulir. Nomor punggung 24 di sana sudah lanjutkan bola sudah kepada rekannya, kembali lagi kepada Arthur Michel ataupun kepada Brandon Michel, kembalikan kepada Arthur, dijemput tadi oleh Raskin di sisi tengah lapangan pertandingan, dorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Luke, kembalikan lagi kepada Raskin, masih menguasai bola Raskin dari sektor kanan, serang dari Belgia, umpan lagi kepada Luke Bakio, umpan lagi coba dikejar oleh Luke Bakio tadi, namun terlebih dahulu ataupun umpan tadi dipotong saja oleh pemain belakang dari Senegal, tampaknya nomor punggung 25 tadi memotong aliran bola El Hadj Diop. Kini tampaknya menyentuh kaki pemain Belgia, justru lempar ke dalam dilakukan El Hadj Diop, sudah dilakukan jauh saja, namun terjadi chop duel di sana, mampu dipasir sepenuhnya oleh pemain dari Belgia Tielemans tadi, dan terjadi lagi duel udara di sektor kiri pertahanan dari Senegal dan dicocor saja oleh pemain dari Senegal sehingga aliran bola kini justru mengalir ke sektor kanan pertahanan dari Belgia dan tidak mau kalah tadi. Ada nomor 15, ada Kastanye tadi langsung menendang bola, mengamankan di sektor clearance dari pertahanan mereka. Justru kini cepat umpan dilakukan oleh pemain dari Senegal, sudah menusuk ke area kotak penalti. Namun terjadi tadi bagaimana Kastanye mampu memotong umpan peluang dari Belgia ataupun Senegal. Kini terjadi lagi duel nomor punggung 22. Mengambil shooting. Tendangan ataupun shooting yang dilakukan oleh Bara tadi mencoba mengancam gawang dari Kortoa, namun masih bisa ditangkap dengan cekatan tadi oleh Kortoa, tendangan kaki kiri dari Bara Sapoko Diaye sehingga hingga memasuki menit ke 112.23 detik, skor masih imbang 2-2.
4: Ya, karena ini giliran Belgia coba bangun serangan dari tengah melalui Raskin. dorong lagi ke depan tadi kepada Thomas Menir. Masih kali ini para pemain dari Belgia ke tengah lagi. Back pass lagi kepada Michel, arahkan lagi kepada Raskin, dihadang tadi satu pemain yakni Jackson ataupun Nicholas Jackson, coba diseberangkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Belgia bermain lagi dari belakang kepada Arthur Tit, lagi-lagi terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kali ini Raskin dari kanan, seberangkan lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi sektor sebelah kiri, yang dituju ada Timothy Castagner, tetapi bola yang dilakukan oleh Raskin terlalu deras, sehingga belum mengancam gawang dari Senegal. Kali ini dari sebelah kanan cepat dilakukan pemain nomor 15 kali ini, Diata arahkan lagi ke depan, coba tadi dikontrol oleh pemain lainnya ataupun Ismaila ataupun Jackson. Nicholas Jackson kali ini dari sebelah kanan coba dihadang oleh satu pemain dari Belgia, melihat liuk dia masuk ke kotak penalti, tendangan ataupun umpan tadi masih dihadang dengan baik oleh Arthur Tate. Sayang sekali pergerakan yang sayang tadi, yang memang pergerakan bagus dilakukan dari sektor sebelah kanan. Hari ini peluang justru didapat oleh pemain lainnya itu Senegal. Dari tendangan sudut sebelah kiri gawang, Thibaut Courtois akan dilakukan oleh pemain nomor 25 Diouf. Kali ini Diouf coba menggiring bola ke sudut sebelah kiri. Kita nantikan. Sementara itu 4 pemain, bahkan 5 pemain dari tim Senegal berada di kotak penalti. Diouf kali ini angkat kedua tangan, siapakah yang tuju, umpan kaki kiri melengkung, kali ini berbahaya tapi bola masih bertebangan, kali ini dipetik di udara oleh Moore ataupun Thibaut Courtois. Santai-santai saja Thibaut Courtois tadi menangkap bola, alirkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Moreira, dorong kali ini ke tengah kepada Tielemans. Tielemans lewati garis tengah, kali ini Tielemans melihat rekannya di sebelah kanan, Luke Bakayoko, kali ini Luke Bakayoko lolos. Hampir saja tadi pergerakan oleh pemain asal Benfica ini tidak memang lebih cepat dari bola yang terlebih dahulu keluar dari bidang pertandingan. Hasilkan tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh kiper Mori Diaw. Jika memang hasil ini terus bertahan 2-2, maka akan dilakukan adu penalti bagi kedua kesebelasan. Sudah dilakukan tendangan gawang Mori Diaw ke depan tadi yang tuju ke sebelah kiri kepada Jackson, tapi jatuh kepada pemain nomor 24 tadi dari Belgia, Amandau Onana. Dorong lagi Amandau Onana, baik sekali step over dia, kali ini arahkan ke sebelah kiri, didorong kali ini kepada Timothy Castagne, tidak mau terburu-buru Timothy Castagne, tarik ke belakang kepada Arthur Tate, geser lagi ke sebelah kanan kali ini kepada Brandon Mitchell yang sudah mengantungi kartu kuning kali ini Mitchell, ke tengah lagi kepada Raskin yang menjadi penghubung antara belakang dan depan sebagai gelandang kali ini, geser ke sebelah kiri, Moreira kali ini tahan dengan kaki kirinya, coba berlari kali ini Moreira, dikejar oleh Ibrahim Baye kepada Lukaku. Oh, hampir saja tadi Lukaku mengontrol bola, tetapi penjagaan ketat oleh Mosania Kate membuat dia tidak bisa bergerak lebih leluasa. Lemparan ke dalam ataupun lemparan gawang tadi sudah dilakukan oleh Mori Diaw. Diata ke depan tadi yang tuju satu pemainnya ini Nicholas Jackson, sayang lepas kembali kali ini para pemain dari Belgia. Raskin dari tengah arahkan ke sebelah kanan kepada Thomas Menir, kali ini masih Menir ke Raskin kembali, masih tahan sejenak, umpan ke Onana di tengah, Onana dengan sepatunya berwarna pink ke tengah kepada Luke Bakayoko. Luke Bakayoko mencari kawan, kirikan lagi kali ini, masih kali ini Turtit arahkan kepada Moreira ke sebelah kiri, tadi ada Raskin dihadang satu pemain dari kali ini Raskin dari tengah justru kepada Luke Bakayoko, mencari kawan Luke Bakayoko, umpan lagi ke Onana di sebelah kirinya, terus mensegap kali ini lapangan ataupun pertahanan dari tim Senegal. Lewat kaki kiri Moreira tadi lolos bermain, masih tendangan kaki kanan, di mulut gawang tadi nampaknya pemain dari tim Belgia Luke Bakayoko yang memang tidak ada penjagaan, tinggal menendang bola di mulut gawang, namun sayang memang mengenai mister gawang dari tim Senegal Mori Diaw. Apakah memang terkena terlebih dahulu

0: Beberapa pergantian juga diganti hingga menit-menit ataupun ujung-ujung pertandingan ini. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini. Ada cek VAR terlebih dahulu dari wasit Said Martinez. Apakah memang ada gerakan ilegal atau tidak, akan menjadi drama jika memang ditunjukkan tendangan penalti. Dengan tegas wasit Said Martinez meminta para pemain tidak protes, baik dari Belgia maupun juga dari Senegal. Dikerubuni kali ini wasit asal Honduras ini, masih menunggu bagaimana instruksi dari ruang VAR. Kita nantikan apakah terjadi drama di menit 183 ini. Kita nantikan, karena memang posisinya tadi agak sedikit sekelimit yang terjadi di dalam kotak penalti, apakah memang foul atau tidak. Setelah tadi Kamara menjegal posisi dari kapten kesebelasan Yuri Tillmans, dan wasit masih terus mengecek apakah yang terjadi drama atau tidak, Bung Taufani, karena ini di ujung-ujung pertandingan juga, Bung.
1: Iya, pemain nomor 8 melanggar 8, tapi wasit nampaknya ingin melihat video review on field, karena sempat ada benturan, sentuhan, Tielemans dijatuhkan oleh Kamara.
0: Iya, wasit sudah berlari kali ini ke pinggir lapangan, Guri, untuk mengecek atau mengecek para video yang dilakukan. Kalau melihat sejenak, ada kontak memang dari Kamara terhadap Tillmans yang memang bisa menjadi gol sebenarnya bagi Tillmans. Kita nantikan di detik-detik akhir, drama akankah terjadi, karena memang posisinya sangat tipis sehingga wasit Said Martinez sangat serius melihat monitor VAR di pinggir lapang, meminta atau juga berbincang bersama wasit yang berada di ruang VAR. Kita nantikan akankah penalti, karena memang tipis sekali bagaimana yang dilakukan Kamara tadi pergerakannya terhadap pemain yang bersama nomor 8, sama-sama bernomor 8, Yuri Tillmans dari Belgia. Sangat sengit, bahkan wasit Said Martinez nampaknya ini masih bingung ya, Bung Taufani, karena melihat ini tipis tapi ada kontaknya.
1: Ya, ada sentuhan tipis, dan wasit juga tentu harus menilai intensinya seperti apa Tillmans. Apakah jika tidak dilanggar bisa menggapai bola, atau dia niatnya untuk menendang bola. Kita lihat saja, keputusan sudah diambil oleh wasit.
0: Ya, biasanya ada suara dari wasit terlebih dahulu, Said Martinez, apakah penalti atau tidak. Kita nantikan.
2: Seru.
0: Oh, mic-nya tidak nyala ya, wasit dari saja.
3: Number 8 white will play the ball, and the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason, the final decision is penalty.
0: Yeah, penalty. Yeah. Dramatis. Penalty, sentuhan terjadi di menit-menit setan ini, di mana hanya 2 menit ataupun tambahan waktu belum terlihat, karena memang tadi sentuhan dilakukan oleh Kamara terhadap pergerakan Tillmans di dalam kotak penalti yang memang bisa berbuah gol, karena tadi kalau tidak diganggu ya, Bung Taufani ya.
1: Ya, seperti yang diumumkan oleh sang pengadil tadi, dia menilai Tillmans hendak menendang bola, namun kakinya tersentuh oleh Kamara sehingga itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran, dan Belgia mendapatkan hadiah penalti dari sang pengadil.
0: Ya, kita simak siapa yang akan menendang, karena tegang sekali di ujung pertandingan. Butuh mental, butuh juga fisik yang kuat untuk bisa menendang penalti ini. Kita nantikan akankah remontada bagi tim dari Belgia, karena setelah tertinggal 2 gol mampu menyamakan kedudukan. Bahkan kali ini terlihat ada drama yang terjadi di titik putih nih, Bung Taufani.
1: Ya, seperti biasa pemain lawan yang sedang dihukum penalti seperti memberikan gangguan, ingin mengganggu mental dari sang penendang. Namun kita belakangan juga kita tahu pemain yang memegang bola belum tentu menjadi eksekutor penalti, jadi belum diketahui siapa yang nantinya akan mengambil tendangan penalti dari timnas Belgia.

0: Kita nantikan karena memang drama terjadi tadi banyak. Bahkan ada satu pemain dari Senegal yang masih terbaring di sini. Kita nantikan detik-detik akhir bagaimana kali ini drama terjadi karena waktu normal sudah lewat ataupun extra time di babak kedua sudah lewat. Sementara satu pemain masih nampaknya melindungi titik putih justru ya. Kalau kita melihat memang ada bahkan ya dorong-dorongan begitu yang dilakukan oleh kedua pemain ataupun kedua kesebelasan. Namun kita nantikan akhirnya siapakah yang dapat memenangkan pertandingan ini. Sudah memasuki 3 menit lebih dari 120 menit waktu pertandingan di babak kedua extra time ini. Nampaknya Lukaku yang akan menendang tendangan pada penalti ini ataukah siapa gerangan, karena memang masih belum ada yang memegang bola hingga detik-detik terakhir ini. Wasit terus memberikan bagaimana Said Martinez sangat sibuk untuk juga bisa menyaksikan, menenangkan kedua pemain ini. Ya, Lukaku kah? Kita nantikan. Lukaku apakah akan menjadi Lukamu bagi Senegal? Kita nantikan. Masih kali ini Lukaku menatap tajam kiper Mori Diaw. Kali ini akan berhadapan dengan Lukaku, pemain asal Napoli yang akan mengeksekusi tendangan penalti. Oh, Tielemans nampaknya yang akan mengambil langsung. Kapten kesebelasan kali ini dari Belgia ancang-ancang mundur beberapa langkah. Kita nantikan tendangan kaki kanan. Gori drama. Drama terjadi. Rebound tanah bagi Belgia dan akhirnya Bung di ujung pertandingan Belgia mampu unggul, Bung Tovani.
1: Iya, sebuah keajaiban malam yang tentu akan sangat diingat oleh supporter Belgia, terutama Tielemans. Dia membuktikan kepemimpinannya walaupun tadi seperti ada Lukaku yang membawa bola hendak menendang tendangan penalti, namun seperti gimmick-gimmick yang terjadi belakangan ini, pemain yang memegang bola hanya sekedar meletakkan di titik putih, dan akhirnya Tielemans sebagai kapten tim yang maju sebagai eksekutor, Algojo penentu kemenangan di akhir-akhir pertandingan babak tambahan kedua ini, Bung Senpi.
0: Dan dengan mental yang kuat bahkan mengarahkan bola ke sebelah kanan dari tendangannya, dan justru kiper dari Senegal Mori Diaw berlawanan arah terbang ke sebelah kanan dari Mori Diaw sendiri, sehingga kali ini Senegal unggul 3-2. Kita nantikan apakah memang ada tambahan waktu atau tidak. Sudah dilakukan kali ini. Berbahaya kali ini. Senegal coba kembali membangun serangan dari sebelah kiri. Umpan kali ini kotak penalti. Beradu tadi Ismail. Dorong lagi para pemain Senegal. Didorong sedikit tadi. Tetapi bukan sebuah pelanggaran kali ini. Lemparan ke dalam kah untuk Senegal dari sebelah kanan. Kali ini cepat dilakukan. Back pass lagi. Kali ini masih tadi Ibrahim Ndiaye. Dorong lagi kali ini kepada pemain nomor 15 ke sebelah kiri lagi. Umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini. Senegal tendangan kaki kiri. Pemain nomor 17, Pape Mater Sar. Sayang sekali percobaannya dengan tendangan kaki kiri ini melambung jauh yang menyebabkan tidak mengancam gawang dari Thibaut Courtois. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini. Jauh kali ini tujuh ada Lukaku. Kembali lagi kepada Moreira. Disapu lagi dari sebelah kanan oleh Diata. Senegal kali ini jatuh di tengah kali ini. Para pemain dari Nicolas Jackson Senegal terjatuh tadi. Bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja tadi setelah beradu body dengan Onana. Onana yang masuk di babak kedua menjadi jangkar juga di lini tengah dari tim Belgia. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Belgia akan dilakukan oleh Thomas Menir. Arahkan kemana gerangan kali ini bola. Coba Senegal kali ini justru membangun lagi serangan. Pemain nomor 15 kali ini ke tengah lagi. Liata tadi umpan lagi ke tengah. Belakang kali ini kepada Pate Cisse. Ke depan kali ini dibantu oleh pemain lainnya Senegal. Dari sebelah kiri kemana kepada Diouf. Diouf balikan lagi. Dari tengah kali ini Bara Sapoke. Diaye ke tengah Bara kali ini. Coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Diata. Diata masih mencari kawang, dihadang oleh Moreira. Ke tengah lagi kali ini kepada Bara. Bara alirkan ke sebelah kiri. Coba kali ini dicocor tadi oleh Luke Bakio. Sehingga kali ini dari belakang kembali Senegal. Kembali Cisse atau Cis ke orang ke kanan lagi. Ada Krepin Diata. Arahkan kepada Ibrahim, kali ini Ibrahim Mbaye. Ke tengah lagi kepada pemain nomor 6, kali ini Senegal. Alirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ke tengah lagi kepada dia Kamara. Kamara umpan lagi ke 17 kali ini. Berbahaya kali ini Senegal. Umpan Diouf kali ini ke kotak penalti. Berbahaya kali ini masih di dalam kotak penalti. Diusir lagi oleh para pemain Belgia. Sudah memasuki tambahan waktu 8 menit. Namun wasit belum menuip peluit kali ini. Umpan lagi, dipotong lagi oleh pemain Senegal, ditarik tadi oleh Moreira, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Senegal. Berada di sebelah kanan pertahanan dari Senegal, agak sedikit maju kali ini. Berbahaya ini peluang terakhir apakah atau tidak, kita nantikan kali ini. Akan dieksekusi langsung ke dalam kotak penalti. Sementara dua pemain ini 25 Diouf dan juga pemain nomor 15 Diata ada di menghadapi bola. Dengan kaki kanan di atas ke dalam kotak penalti, di heading lagi, dijauhkan lagi oleh Lukaku kali ini. Masih Senegal dari belakang. Kamara kali ini alirkan lagi ke sebelah kanan. Di atas tarik lagi atau coba melewati satu pemain tadi. Geser lagi ke belakang. Para pemain dari Senegal umpan dalam kotak penalti, berbahaya. Lolos kali ini, jatuh kepada kaki dari Ibrahim. Ibrahim ke belakang kepada satu pemain lainnya. Masih Senegal, Ibrahim kali ini mencoba masuk ke kotak penalti. Tendangan kaki kiri menusuk tadi ke gawang, tetapi masih sigap dibaut Kotoa menangkap bola. Hampir 10 menit tambahan waktu, dan tambahan waktu sebenarnya adalah 4 menit, tapi sudah menunjukkan hampir 10 menit di waktu normal extra time babak kedua ini. Bola kali ini dikuasai oleh Moreira. Bukan sebuah pelanggaran terhadap Tielemans. Moreira meliak-liuk dia. Kali ini melewati 1, 2, 3 pemain. Moreira coba atas ke sebelah kanan. Maksudnya tadi kepada Lukaku. Tetapi dipotong oleh para pemain Senegal. Senegal dari sebelah kiri. Kali ini masih Ibrahim. Ibrahim Daye. Ibrahim Daye. Dorong ke kanan. Berbahaya. Tendangan kaki kanan. Kembali lagi kepada Senegal. Masih terhadang lagi. Dan pelanggaran justru. Handsball dilakukan tadi oleh pemain dari Belgia. Tendangan yang coba dilakukan oleh pemain nomor 16 tadi hampir saja menyosor ke gawang, tetapi masih diblok atau handsball. Berada hanya 3 meter saja di kotak penalti dari tim Belgia, atau bahkan hanya tipis pendengar. Mana akankah terjadi drama kembali di menit-menit setan ini? Kita nantikan. Pemain ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Belgia membangun pagar betis. Titiknya lurus tepat ke gawang Thibaut Courtois. Tapi apakah bisa dieksekusi menjadi gol? Agak sedikit ke kiri. Pemain nomor 17 yang akan menghadapi Pape Matar Sarr bersama Diouf. Bahkan ada 3 pemain bersama Diata menghadapi bola. Kiper pun maju bahkan. Meridial. Uncang-ancang kali ini pemain nomor 17, Pape Matar. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol. Dieksekusi. Jauh. Tendangan Pape Matar Sarr. Jauh, dan demikian juga pertandingan berakhir sangat dramatis. Dengan keunggulan 3-2 Belgia, di mana saat tertinggal 2 gol mampu membalikan keadaan sehingga remontada. Saya Sam Gamsa bersama Joko Saputra pamit undur diri. Kita kembalikan kepada Bung Rudi dan juga Bung Tovani untuk membahas jalannya pertandingan.

0: tepat pukul 6 pagi kita akan mengikuti berita pagi dari RRI Sumenep. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.
1: Peningkatan yang lebih pesat.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita pagi, edisi Kamis 2 Juli 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin berita pagi selengkapnya. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur. Evaluasi ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah pada musim haji mendatang. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur. Kepala Kemenhaj Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, secara umum pelaksanaan ibadah haji tahun ini mendapat respon positif dari masyarakat. Sebagian besar jamaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diberikan selama berada di Tanah Suci. Menurut Halimi, peningkatan pelayanan paling dirasakan oleh jamaah lanjut usia, penyandang disabilitas dan jamaah dengan risiko kesehatan tinggi. Namun sejumlah aspek masih menjadi perhatian di antara mekanisme penyebutan jamaah saat tiba di Asrama Haji Surabaya yang tahun ini hanya diberikan kepada jamaah lansia, disabilitas dan jamaah yang sakit.
4: Kita harapkan ke depan jamaah ini bisa lebih dipersiapkan baik tentang ilmu manasiknya maupun tentang kesehatannya, itu yang kita harapkan bisa diperbaiki sehingga nanti jamaah bisa lebih mandiri dalam hal pengetahuan ibadah haji. Jadi tidak bergantung sepenuhnya kepada petugas karena jumlah petugas terbatas dan juga bahkan tidak bergantung sepenuhnya pada KBIH karena KBIH bagaimanapun juga kekuatannya terbatas. Jadi harus punya dasar keilmuan yang lebih matang.
3: Halimi menambahkan, tantangan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun masih didominasi tingginya jumlah jemaah lanjut usia dan berisiko tinggi yang membutuhkan pelayanan khusus. Karena itu, hasil evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan layanan agar penyelenggaraan haji pada tahun mendatang semakin aman, nyaman, dan berkualitas.
2: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Kabupaten Sumenep menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Namun pelayanan haji bagi jemaah lanjut usia di Tanah Suci masih menjadi perhatian untuk terus ditingkatkan. Rukaya Zen melaporkan.
5: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, IPHI Kabupaten Sumenep menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan relatif baik. Ketua IPHI Sumenep Rifai Hasim menyebut seluruh tahapan pelayanan mulai dari pemberangkatan sekitar 1.300 jemaah, proses ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke Sumenep berlangsung lancar. Menurutnya pelayanan yang diberikan petugas, baik di bidang umum, ibadah maupun kesehatan, juga mendapat penilaian positif dari para jemaah. Meski demikian, IPHI mencatat masih ada sejumlah hal yang perlu menjadi bahan evaluasi, terutama pelayanan bagi jemaah lanjut usia selama berada di Arab Saudi. Penambahan jumlah petugas dan peningkatan kualitas pendampingan dinilai penting, khususnya saat melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, serta ketika jemaah berada di Masjidil Haram, agar kebutuhan jemaah lansia dapat tertangani secara lebih optimal.
6: Kalau pendirian kami, itu mungkin pelayanan di Arab Saudi yang perlu ditingkatkan lagi, baik itu kuantitas jumlah petugas maupun dari segi mutu pelayanan. Contoh ketika jamaah haji itu sedang melakukan armusna atau Arafah Muzdalifah Mina sedang mengikuti prosesi haji, itu alangkah baiknya itu ada petugas-petugas yang disiapkan untuk mengantisipasi.
5: Rifai berharap berbagai evaluasi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dan penyelenggara haji sehingga kualitas pelayanan pada musim haji mendatang semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah khususnya kelompok lanjut usia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan menyampaikan sejumlah catatan terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026 sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan untuk musim haji tahun berikutnya. Purnama Iswantoro melaporkan.
7: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan Abdul Halim menyatakan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Halim menyampaikan proses pemberangkatan serta pemulangan jemaah berjalan tepat waktu dan semua petugas, baik petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi maupun kabupaten, sangat kompak melayani jemaah haji. Meski demikian, menurut Halim, masih ada beberapa catatan terkait layanan ibadah haji di Tanah Suci pada tahun ini sebagai bahan evaluasi. Di antaranya, perlu adanya penanda khusus tenda jemaah di Arafah dan Mina.
8: Kemudian untuk lansia, mungkin petugasnya lebih dikhususkan atau diperbanyak. Sehingga jemaah ramah lansia itu sangat maksimal untuk bisa dilayani.
7: Selain itu, lanjut Halim mengatakan juga perlu diperbanyak juru masak asal Indonesia untuk memastikan cita rasa catering tetap sesuai dengan selera jemaah dan menjaga standar higienitas di berbagai dapur yang tersebar di Mekah dan Madinah.
2: Berikut tanggapan, pernyataan, dan harapan masyarakat tentang catatan pelaksanaan haji tahun 2026.
9: Catatan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 yang jadi perhatian lagi menurut saya saat fase puncak ibadah haji karena melibatkan pergerakan jutaan jamaah dari berbagai negara.
10: Menurut saya, masa jamaah haji tahun 2026 pastinya ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Harapan saya, khususnya di Kabupaten Sumenep, pelayanan harus terus ditingkatkan.
11: Apapun yang menjadi permasalahan di Haji 2026 kemarin harus ada perbaikan untuk penyelenggaraan haji tahun mendatang yang lebih baik.

0: Menatap perbaikan berkelanjutan di balik sukses Haji 2026 menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Usai sudah seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini, tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, jutaan jemaah, para tamu Allah dari seluruh penjuru dunia, termasuk ratusan ribu jemaah asal Indonesia, kini telah kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga. Momentum kepulangan ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan kontemplasi dan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi hajat besar keagamaan nasional setiap tahunnya. Tujuannya dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelayanan di masa-masa yang akan datang. Secara umum kita melihat dan kita patut memberikan apresiasi kepada pemerintah. Dalam hal ini khususnya Kementerian Haji dan Umroh bersama seluruh pemangku kepentingan terkait atas kelancaran operasional haji tahun ini secara umum berjalan dengan baik. Manajemen pemberangkatan, layanan akomodasi di Mekah dan Madinah hingga sistem catering secara makro menunjukkan performa yang cukup solid dan terukur. Namun mengukur kesuksesan haji tidak boleh membuat kita terpuas diri. Di balik catatan operasional yang dinilai berjalan baik, beberapa catatan perlu dilakukan perbaikan. Salah satu perhatian utama adalah pengelolaan fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Mobilitas jutaan jemaah dalam waktu yang hampir bersamaan masih menjadi tantangan besar. Pengaturan transportasi, koordinasi petugas hingga kenyamanan tenda memerlukan sistem yang lebih terintegrasi agar risiko keterlambatan dan kepadatan dapat diminimalkan ke depan. Pemerintah sendiri telah menjadikan aspek ini sebagai prioritas evaluasi menuju penyelenggaraan haji di tahun-tahun berikutnya. Penyelenggaraan haji bukanlah proyek rintisan atau pilot project yang dicoba-coba setiap tahun. Ini adalah agenda rutin berskala masif dengan pola tantangan yang sebenarnya bisa diprediksi. Oleh karena itu, blueprint perbaikan untuk tahun depan harus segera disusun tanpa menunggu euforia kesuksesan tahun ini mereda. Ibadah haji adalah perjalanan spiritual suci yang menguras fisik dan materi jemaah. Menjamin mereka dapat beribadah dengan khusyuk, aman dan bermartabat adalah kewajiban mutlak negara. Kesuksesan tahun ini adalah modal, namun catatan yang tersisa adalah pekerjaan rumah yang tidak boleh ditoleransi pada musim haji mendatang. Jika setiap catatan mampu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret, maka penyelenggaraan haji khususnya bagi jemaah Indonesia akan semakin profesional dan menjadi teladan dalam pelayanan publik berbasis kemanusiaan dan nilai-nilai ibadah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Polres Bangkalan mencatat keberhasilan besar dengan mengungkap 16 kasus kriminal sepanjang Mei hingga Juni 2026 melibatkan 20 tersangka dari berbagai tindak pencurian yang meresahkan masyarakat. Miftaul Umar melaporkan.
2: Polres Bangkalan berhasil mengungkap 16 kasus kriminal dengan total 20 tersangka sepanjang periode Mei hingga Juni 2026. Kasus yang ditangani meliputi pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor yang selama ini meresahkan masyarakat. Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo menyampaikan, dari total tersebut 11 kasus curat dengan 15 tersangka. Modus yang diungkap antara lain pencurian hewan di Kuanyar, pencurian kotak amal di Masjid Burneh yang sempat viral, pencurian blower ASI, ayam, laptop, tabung LPG, water meter, hingga telepon genggam.
3: 16 kasus dan 20 tersangka yang sudah kita laksanakan pengungkapan periode mulai dari Mei sampai dengan bulan Juni. Ini terkait dengan kasus curat dan kasus curan mor. Ini merupakan kasus-kasus yang selalu menjadi perhatian masyarakat, menjadi pengganggu situasi kamtimas yang ada di Bangkalan ini.
2: Selain itu, menurut Wibowo, terdapat 5 kasus curanmor dengan 5 tersangka. Barang bukti yang diamankan diantaranya sepeda motor jenis Vario di Kecamatan Trake, Vario di Kecamatan Kota, Supra di Kecamatan Blega, Honda Beat di Kecamatan Labeng. serta hondoskopi di Kecamatan Tanah Merah. Menurutnya, sebagian kasus sudah masuk tahap P21 dan dilimpahkan ke kejaksaan, sementara sisanya masih berproses di Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Kapolres Sumenep mengajak seluruh personel Polri terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berintegritas, dan juga humanis. Ajakan tersebut disampaikan saat upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mapolres Sumenep. Imam Mukhlis melaporkan.
4: Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengajak seluruh personel Polri untuk terus menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hal itu disampaikan saat membacakan amanat Kapolda Jawa Timur pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di halaman Mapolres Sumenep. Dalam amanat tersebut, AKBP Anang Hardianto menegaskan, setiap anggota Polri harus menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai nama baik institusi dan menurunkan kepercayaan publik. Personel juga diingatkan untuk menjadikan pelaksanaan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara dengan berpedoman pada nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945.
5: Sebelum mengakhiri amanat ini, saya berpesan dan memberikan penekanan kepada seluruh personil Polda Jatim beserta jajaran untuk senantiasa menjaga kondusivitas Kamtibmas di wilayah kita. Teruslah berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan publik dan nama baik institusi.
4: Selain itu, seluruh jajaran Polri diminta terus memperkuat soliditas internal dan meningkatkan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen bangsa. Melalui kolaborasi yang semakin erat, Polri diharapkan mampu mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, kondusif, serta semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Imam Mukhlis melaporkan.
0: Setelah bertahun-tahun tanpa kabar dan sempat dianggap telah meninggal dunia, seorang pekerja migran asal Kabupaten Sampang akhirnya kembali ke pelukan keluarganya. Berikut laporan Khairul Umam.
6: Seorang pekerja migran Indonesia PMI asal Dusun Cerecet Desa Tobai, Kecamatan Sokobone, Kabupaten Sampang, Madura, akhirnya kembali ke tanah air setelah sekitar 20 tahun bekerja di Jordania tanpa kabar. Kepulangannya difasilitasi Kedutaan Besar Republik Indonesia dan disambut haru oleh keluarga yang selama ini mengira ia telah meninggal dunia. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senagara Sampang, Urianto Triwibowo, melalui stafnya M. Lutfi menjelaskan, pihaknya menerima informasi mengenai pemulangan Susan dari Jordania. Setelah dilakukan penelusuran, Isnaker berhasil menemukan keluarganya dan menjemput Susan di Bandara Juanda, Surabaya. Susan diketahui berangkat bekerja ke Jordania pada akhir 2006. Selama sekitar 1 tahun, komunikasi dengan keluarga masih terjalin. Namun setelah itu seluruh kontak terputus, sehingga keluarga kehilangan informasi mengenai keberadaannya selama hampir 2 dekade dan menganggap Susan telah meninggal.
7: Itu namanya Susan, asal murid Sukabana. Itu diserahkan oleh pihak Dubai, Kedutaan Dubai. Kedutaan Dubai dipulangkan. Itu kan kerjanya 20 tahun, 20 dari bulan 6 berangkat. Habis itu tidak ada kontak, katakan 20 tahun dikira meninggal. Sebetulnya kami dapat info ada pemulangan dari Jordania, pesan sampah dan masyarakat.
6: M. Lutfi berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi calon pekerja migran agar selalu berangkat melalui prosedur resmi dan menjaga komunikasi dengan keluarga. Langkah tersebut penting untuk memudahkan perlindungan serta penanganan apabila terjadi kendala selama bekerja di luar negeri. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pemkab Sampang menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Hukum Kanwil Jawa Timur. Kerjasama ini akan memperkuat perlindungan hukum, kemudahan administratif, serta dukungan anggaran guna mendongkrak ekosistem ekonomi kreatif dan juga produk lokal di Sampang. Ima Fadilah melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang resmi menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan Kementerian Hukum Kemenkum Kanwil Jawa Timur. Kemenkum Jatim menilai Kabupaten Sampang menjadi daerah teraktif ketiga di Jawa Timur yang produktif mendaftarkan hak kekayaan intelektual warganya. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata di Disporabutpar Kabupaten Sampang, Marnilem, menjelaskan bahwa kerjasama ini akan mendorong lebih banyak pelaku usaha dan industri kreatif untuk mendaftarkan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual atas karya yang dimiliki.
9: Jadi kerjasamanya ada pemerintah daerah, kabupaten dengan Kanwil Kemenkum Jawa Timur. Tujuannya adanya kerjasama ini untuk mendorong meningkatkan HAKI yang ada di Kabupaten Sampang itu supaya ada peningkatan yang lebih pesat.
8: Melalui kesepakatan ini, Kanwil Kemenkum Jatim berkomitmen untuk memberikan berbagai kemudahan bagi warga Sampang. Tidak hanya administrasi, tetapi Kemenkum Jatim juga akan mengintervensi program melalui kegiatan-kegiatan dan juga dukungan anggaran untuk sosialisasi pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual di Sampang. Setelah penandatanganan kerjasama ini, Disporabutpar segera berfokus untuk mengimplementasikan kegiatan sosialisasi ekonomi kreatif dan HAKI dalam waktu dekat. Pemkab Sampang juga akan terus mendorong karya intelektual dan inovasi untuk mendaftarkan perlindungan hukum. Kerjasama ini akan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan berdampak langsung bagi roda ekonomi masyarakat.

0: 40 tim se-Jawa Timur mengikuti kejur Prof Voli Pantai U17 2026 di Sumenep yang menjadi ajang seleksi untuk mengikuti kejurnas pada Agustus mendatang. Taguan Fantrian berikut melaporkan.
1: Kejur Prof Voli Pantai secara resmi berlangsung di Kabupaten Sumenep. Ajang bergengsi tingkat provinsi ini diikuti lebih dari 40 tim di dua nomor, yakni 2x2 dan 4x4 putra dan putri yang berlangsung di Gor Sumekar, Rabu 1 Juli 2026. Ketua Bidang Organisasi PBVSI Jawa Timur Edi Suwarsono bangga karena Pengkap PBVSI Sumenep telah mampu menorehkan prestasi yang membanggakan meskipun baru menggelar muskap. Salah satunya dengan meraih gelar juara pada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya untuk kategori putri, sementara tim putra berhasil meraih peringkat 3. Atas capaian tersebut, Pengprov PBVSI Jawa Timur memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep untuk menjadi tuan rumah kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026.
2: Akhirnya Pengprov Jawa Timur memberikan apresiasi untuk ini sehingga pada hari ini Pengprov PBVSI Sumenep dipercaya untuk melaksanakan atau menggelar kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026 ini yang nanti tadi sudah disampaikan. Yang juara satu dan juara dua masing-masing kelas dalam kejuaraan ini akan mewakili Pengprov PBVSI Jawa Timur dalam kejurnas bola voli pantai U17 di Palembang.
1: Pada kesempatan yang sama, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo menyampaikan apresiasi kepada pengurus provinsi Pengprov PBVSI Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep sebagai tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, kepercayaan itu menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus meningkatkan pembinaan olahraga, khususnya cabang olahraga bola voli, baik di nomor indoor maupun voli pantai. Bupati berharap dalam kejuaraan ini, tim Sumenep juga mampu kembali menorehkan prestasi di ajang Kejurprov Voli Pantai U17.
3: Yang pasti bagi kami sebagai tuan rumah, ya harapannya pasti menang. Tetapi tamu juga ingin menang juga. Tapi yang pasti kami meyakini ya sebagai tuan rumah.
1: Bupati menginginkan kejuaraan tersebut mampu melahirkan bibit atlet bola voli pantai yang nantinya akan mengharumkan nama Kabupaten Sumenep pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang. Bupati Sumenep beserta perwakilan Pengprov PBVSI secara resmi membuka kejuaraan bola voli pantai U17 Jawa Timur tahun 2026 yang diikuti atlet-atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
0: Atlet binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Sumenep berhasil melaju ke Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat nasional di Jakarta. Familia melaporkan.
4: Atlet Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Pamekasan, Resya Nawang Dwi Santana sukses memastikan tiket untuk berlaga di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat nasional. Kepastian tersebut didapatkan setelah Resya tampil gemilang pada O2SN tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar di lapangan atletik Universitas Negeri Surabaya UNESA. Hasil positif ini sekaligus mengantarkan Resya menjadi salah satu wakil andalan kontingen Jawa Timur di level nasional. Resya mengaku sangat bersyukur atas capaian ini dan menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran besar jajaran pelatih yang konsisten mendampinginya selama masa persiapan. Sementara itu pelatih PASI Pamekasan Muhammad Rex Sirawan menyatakan bahwa keberhasilan anak asuhnya menembus panggung nasional merupakan buah dari kedisiplinan tinggi selama menjalani program latihan. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa target utama belum selesai.
5: Kita kan nggak ada target lah, kita nggak ada target untuk medali, tapi perbaikan limit lah, setidaknya ajang perbaikan limit. Limit itu kebanyakan masuk semua, karena di nomor 400 meter itu kita targetnya 51 detik, ternyata bisa lolos ke 50 detik.
4: Reksi mengungkapkan saat ini pihaknya langsung bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penampilan Resya di tingkat provinsi. Segala kekurangan teknis maupun non-teknis akan segera dibenahi agar sang atlet dapat tampil dengan kesiapan matang di kancah nasional.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo, 26 Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang

0: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Dan kami informasikan pendengar tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti Pro 3 Jakarta, yakni Piala Dunia 2026 babak 32 besar, yakni Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi.
1: Sampang pagi ini.

0: tersendiri, yeah, bangkit, yeah, untuk tidak, karena kemenangan di kandang lawan itu
1: lebih merasa lebih jauh lebih membanggakan ini ya. Gitu, iya. Baik, Bung Yanto, kita break dulu sebentar untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi sebelum kita ikuti jalannya pertandingan babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
2: Kilas Berita.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasi Mufidayati menegaskan bahwa pembentukan Panitia Kerja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPMB berangkat dari banyaknya aspirasi dan keluhan yang diterima DPR RI terkait pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Legislator fraksi PKS itu mengungkapkan DPR RI memandang perlu adanya formulasi kebijakan yang mampu memberikan kesepakatan yang lebih setara bagi seluruh anak bangsa untuk mengenyam pendidikan tinggi, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T.
1: Warta Parlemen.
0: Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Ansori Siregar, menyebut DPR menyetujui penambahan anggaran Kementerian Agama untuk kesejahteraan bagi tenaga pendidik non-ASN di madrasah.
2: Komisi 8 DPR RI sudah menyetujui akan menambah insentif daripada guru honorer madrasah yang non-ASN ya, yang selama ini mereka mendapatkan Rp250.000 per bulan. Kita sudah sepakati antara parlemen dengan Kementerian Agama, yang pastinya kita belum tahu tapi sekitar antara 1 juta sampai 1,5 juta.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, menyoroti polemik penutupan sejumlah gerai retail modern di Lombok Tengah yang memicu keresahan di kalangan pekerja. Untuk itu, politisi fraksi PD Perjuangan tersebut mengingatkan agar pemerintah tidak membangun kebijakan yang justru berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah kondisi lapangan kerja yang masih penuh tantangan.
1: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Baik pendengar, kita lanjutkan menjelang pertandingan atau kick-off babak pertama Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada babak 32 besar. Bung Yanto, kira-kira ya, babak pertama akan seperti apa ini jalannya pertandingan? Apakah mereka atau kedua tim ini betul-betul akan bermain terbuka atau memang ada salah satu yang menerapkan strategi pertahanan terlebih dahulu dan mencuri ataupun memanfaatkan momentum untuk serangan balik? Kira-kira seperti apa dari karakter kedua tim ini?
5: Ya, kalau saya kira untuk Amerika dia akan bermain open ya, menyerang, menekan sejak menit awal atau sejak awal-awal menit pertama babak yang pertama, karena memang mereka ingin menunjukkan bahwa Amerika harus leading lebih dulu ketimbang lawannya Bosnia. Nah begitu juga Bosnia saya kira tidak menganggap lemah dirinya, dia juga akan bermain terbuka. Sehingga bagaimanapun, karena ini pertandingan knockout ya, Bung. Yeah, jadi yeah, tim yang lebih dulu menguasai jalannya pertandingan atau paling tidak lebih dulu melahirkan gol, ini peluangnya lebih besar. Walaupun memang kadang-kadang nasib tidak sesuai dengan harapan ya. Contoh kayak tadi pagi Senegal misalnya, dia sudah leading 2-0 tapi di akhir-akhir pertandingan dia harus mengalami nasib yang kurang baik ya. Tapi sekali lagi pertandingan akan berlangsung terbuka, terbuka karena kalau kita lihat dari beberapa pengalaman pertandingan sebelumnya, sebenarnya tim ini sudah beberapa kali berjumpa dalam pertandingan-pertandingan persahabatan, dan dari hasil head-to-head memang sementara Amerika unggul dengan Bosnia. Tapi itu kan pertandingan di luar
4: kompetisi resmi seperti Piala Dunia.
5: Kalau Piala Dunia
4: akan berbeda itu ya.
5: Berbeda, Bung.
4: Tapi ada yang menarik ini, namanya juga pemberitaan ini ya, Pak Bung Yanto ya. Jadi fakta yang didapatkan atau yang diinformasikan kepada masyarakat bahwa Amerika Serikat sebagai tuan rumah, tetapi selama ini belum pernah mengalahkan tim Eropa.
5: Ya,
4: dan belum pernah lolos dari fase knockout. ini sangat menarik. Kira-kira di hadapan pendukung sendiri, ini akan menjadi sebuah rasa yang tekanan atau justru ini motivasi mereka untuk membuktikan generasi sepak bola Amerika Serikat di kali ini akan berbicara lebih banyak lagi nih, Bung.
5: Iya, ini ada dua hal yang menarik, Bung Rudi. Iya. Jadi dulu beberapa tahun yang silam itu ada apa istilahnya ya, anekdot lah ya. Jadi kalau kompetisi ataupun Piala Dunia dimainkan di Amerika,
4: iya,
5: maka
4: juaranya
5: pastikan juaranya dari Amerika.
4: Iya.
5: Katakanlah yang selama ini juara Amerika itu adalah ada Brazil,
4: Argentina. Mm-hmm.
5: Nah begitu juga kalau pertandingannya berlangsung di Eropa.
4: Eropa.
5: Nah, tapi sekali lagi itu anekdot yang tidak semuanya benar.
4: Yeah.
5: Nah, hari ini kita melihat Amerika bermain di kandang sendiri,
4: yeah,
5: walaupun menghadapi
4: Bosnia.
5: Eropa, Bosnia.
4: Mm-hmm. Yeah.
5: Nah, ini kita tentu ini menjadi hal yang menarik. Apakah Amerika mampu keluar dari
4: menjawab
5: apa istilahnya sesuatu yang selama ini menjadi semacam
4: stigma begitu ya.
5: Begitu. Ini menjadi pembuktian bagi Amerika, maka
4: okay,
5: mau nggak mau harus maksimal. Tapi sekali lagi memang kalau kita melihat pertandingan pagi ini pertandingan yang sangat berbeda gaya. Ada gaya Amerika dan
4: gaya Eropa.
5: Eropa penanya Amerika kita ketahui dia dilatih oleh seorang pelatih
4: Mauricio Pochettino.
5: Ini asal Argentina.
4: Argentina.
5: Ya. Jangan gaya Amerika ini memang akan muncul di sana gaya Argentina,
4: Bung. Iya.
5: Serikat Bung Rudi.
4: Oke, Bung Yanto, terakhir sebelum kita nanti serahkan ke dua rekan kami yang hebat-hebat ini, Erik Hamzah dan Rosian Anwar. Akankah terjadi gol di babak pertama ini, Bung?
5: Ya, saya sangat optimis ya akhir gol karena kedua tim tentu bermain akan all out, akan terbuka. Ya, baik Amerika Serikat maupun Bosnia Herzegovina ini akan bermain maksimal. Apa yang saya katakan tadi, gol itu menjadi semacam motivasi tambahan tersendiri untuk bisa bermain lebih maksimal di menit-menit berikutnya.
4: Oke.
5: Yang perlu yang kita catat adalah apakah Amerika mampu menjawab
4: itu.
5: Seorang juara grup bisa lolos ke 16 besar ya.
4: Iya.
5: Karena kita ketahui dua juara grup sebelumnya
4: gagal.
5: Jerman dan Belanda. Itu mengalami nasib yang kurang baik. Tapi tadi pagi Belgia. Dia berhasil. Jadi ada tiga negara yang sudah
4: memastikan diri lolos ke 16 grup besar.
5: Salah ada Belgia,
4: Meksiko.
5: Argentina dan Meksiko. Ada Brazil.
4: Iya.
5: Jadi itu tim-tim yang tampil sebagai juara grup, tapi juga memang memastikan
4: lolos.
5: Kenapa hari ini Amerika tim The Star and Strip ini akan mampu menjawab keraguan punya menghadapi pertandingan Bosnia yang memang boleh dikatakan salah satu basis sepak bola Eropa.
4: Ya. Baik, Bung Yanto Prawiro, terima kasih. Dan pendengar, sekarang kami akan atau sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju ke San Francisco Bay Area Stadium di San Francisco, Amerika Serikat untuk mengikuti jalannya pertandingan babak 32 besar antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina bersama dengan Erik Hamzah dan Rosihan Anwar.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina.
7: Ya, pendengar RRI dari San Francisco Stadium, pada kesempatan pagi hari ini kami akan melaporkan reportase pandangan mata pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina. Dan pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi penentuan bagi Amerika Serikat apakah mereka mampu melaju lebih jauh di ajang Piala Dunia, karena selama keikutsertaan mereka di Piala Dunia mereka hampir selalu dipastikan gagal di fase gugur. Menariknya pendengar, Amerika Serikat pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 1994 dalam dua penyelenggaran edisi Piala Dunia, yaitu 94 dan 2026, Amerika terbilang sukses sebagai penyelenggara atau tuan rumah, namun tidak demikian halnya dengan prestasi mereka di lapangan hijau. Nah, pada kesempatan kali ini, pelatih Amerika, yaitu Mauricio Pochettino, telah menurunkan sejumlah pemainnya untuk pertandingan pagi hari ini. Di barisan pertahanan ada Chris Richard, kemudian Tim Rim dan juga Alex Freeman yang nanti akan bersama dengan penjaga gawang Matt Fries mengawal pertahanan dari Timnas Amerika. Kemudian untuk sektor gelandang ada Weston McKennie, Tyler Adams dan juga Martin Tillman bersama dengan dua pemain sayap yaitu Sergino Dest dan juga Anthony Robinson. Sementara di sektor striker, ada penyerang AC Milan Christian Pulisic dan juga penyerang dari AS Monaco Valerian Balogun. Sementara di sektor, maksud kami di kubu Bosnia Herzegovina, saat ini kick off sudah dilakukan oleh Bosnia dan pertandingan akan segera dilanjutkan oleh rekan kami Bung Erik Hamzah. Silakan Bung Erik.
8: Ya, baik, terima kasih Rosian Anwar dan saudara pendengar. Kick off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai dan saat ini terjadi serangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan saudara pendengar siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat. Sudah lakukan melambung datangnya bola. Dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor